0: berbasis tradisi? Perompak adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: Bengkulu pagi ini, bersama kami, Pro 1 RRI Bengkulu. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar, selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro3 untuk menyimak warta berita.
1: Senilai hampir 1 miliar rupiah disita. Santi Yunas menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Jaringan pertambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Singingi dibongkar aparat kepolisian melalui operasi peti Kuantan Merah Putih Presisi 2026. Polda Riau bersama Polres Kuansing menindak aktivitas pertambangan ilegal di puluhan lokasi. Operasi yang berlangsung selama 14 hari sejak 1 hingga 14 Agustus 2026 melibatkan personil gabungan. Wakapolda Riau Brigjen Pol Hengki Haryadi dalam keterangan pers pada Selasa sore mengatakan dari operasi ini pihaknya menindak 55 lokasi dan mengamankan 17 tersangka yang terkait dalam 8 laporan polisi. Dalam operasi ini polisi juga menyita uang sebesar hampir 1 miliar rupiah yang merupakan milik dari pemodal atau pemilik rakit berinisial DI.
3: Kita lihat bersama-sama di depan, ya, ini ada namanya instrumental dari alat kejahatannya. Bahkan ada beberapa lokasi sudah kita musnahkan alat-alat kejahatan tersebut, dan juga kita saksikan di sini nanti akan dijelaskan terkait daripada hasil kejahatannya. Kemudian pada kesempatan ini, rekan-rekan sekalian, ternyata selain kita melakukan penindakan mata rantai pertambangan tanpa izin dimulai daripada hulu sampai dengan hilir, searah dengan penindakan ini ternyata ini kita temukan juga tindak pidana yang lain. Dari pengungkapan pertambangan tanpa izin ini ternyata kita juga mendapatkan bahwa ada tindak pidana ataupun barang bukti narkoba dari pelaku-pelaku kejahatan peti. Nanti juga barang buktinya ditampilkan ya.
2: Sementara itu pelaksana tugas Bupati Kuantan Singingi Mukhlisin menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polda Riau dan seluruh elemen yang terlibat dalam operasi peti Kuantan Merah Putih Presisi 2026. Menurutnya penanganan peti tidak cukup hanya melalui penindakan. Pemerintah juga perlu memberikan pembinaan kepada masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupan dari aktivitas pertambangan.
4: Masalah WPR yang ada pada saat ini, karena kami juga berharap masyarakat kita ini rata-rata sebagian melakukan penambangan, perlu juga pembinaan supaya tidak menjadi sasaran yang seperti yang tidak kita harapkan saat ini. Namun pembinaan ini harus tetap kita lakukan bersinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan juga aparat penegak hukum.
2: Selain penegakan hukum, pemerintah mendorong pembinaan dan legalisasi melalui wilayah pertambangan rakyat agar masyarakat tetap memiliki sumber penghidupan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Dari Kabupaten Kuantan Singingi, Santi Yunas, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bersama dengan DPR mulai membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN tahun 2027 yang diarahkan untuk memperkuat ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rian Suryani menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
5: Laporan khusus.
6: Aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi.
7: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RUU APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya dalam rapat paripurna DPR RI. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan APBN memiliki peran strategis dalam memastikan kehadiran negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Presiden, APBN bukan sekedar dokumen keuangan negara, melainkan instrumen untuk melindungi rakyat, memperkuat bangsa, dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Presiden menyampaikan RAPBN 2027 akan diarahkan pada sejumlah program kerja prioritas nasional. Fokus tersebut mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, dan industrialisasi serta pembangunan infrastruktur. Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan sektor perumahan dan ketahanan terhadap bencana, penguatan ekonomi kerakyatan, dan pembangunan desa serta upaya penurunan kemiskinan.
6: Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah harus semakin baik dan semakin kokoh. Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus terus ditegakkan tanpa pandang bulu. RAPBN tahun 2027 kita fokuskan untuk 8 program kerja prioritas nasional.
7: Sementara itu, DPR RI menyetujui pembahasan lanjutan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN tahun anggaran 2027. Dalam rapat tersebut, sejumlah fraksi DPR RI menyampaikan pandangannya. Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah sudah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangannya. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut sesuai dengan pasal 168 ayat 2 peraturan DPR RI tentang tata tertib bahwa fraksi diberikan kesempatan untuk memberikan pandangan umum dalam rapat paripurna atas rancangan undang-undang APBN.
8: Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah telah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN anggaran 2027 beserta nota keuangannya pada rapat paripurna tanggal 14 Agustus 2026 yang lalu, dan sesuai dengan ketentuan pasal 168 ayat 2 peraturan DPR RI tentang tata tertib yang menyebutkan bahwa fraksi diberikan kesempatan menyampaikan pemandangan umum dalam rapat paripurna DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN.
7: Anggota DPR RI fraksi PDIP Budi Sulistiono Kanang menyoroti pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Menurutnya, alokasi anggaran MBG yang mencapai Rp242 triliun rupiah harus lebih memenuhi prinsip yang tepat sasaran.
9: Pemerintah harus meningkatkan kinerja program MBG yang mencapai alokasi anggaran sebesar Rp242 triliun agar memenuhi prinsip tepat sasaran, tepat manfaat, tepat anggaran. Pelaksanaan harus dimurangi berbagai resiko baik dari sisi kapasitas fiskal, pengelolaan anggaran, tata kelola makanan bergizi.
7: Kemudian anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin, mengapresiasi target pertumbuhan ekonomi 2027 yang ditetapkan sebesar 6%. Partai Golkar memandang pencapaian target tersebut membutuhkan penguatan sumber-sumber pertumbuhan yang mampu meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas perekonomian secara berkelanjutan.
10: Fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah agar potensi penerimaan dari aktivitas ekonomi domestik dapat terus dioptimalkan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, dan penguatan sistem administrasi perpajakan. Upaya tersebut penting untuk mendorong peningkatan tax capacity sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan semakin tinggi.
7: Seperti diketahui dalam RAPBN 2027, pemerintah menyusun asumsi dasar ekonomi makro dan target indikator kesejahteraan masyarakat sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi 6,0%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah 17.500 per dolar Amerika Serikat, lifting minyak dan gas minyak 610.000 barel per hari, gas 954.000 barel setara minyak per hari, tingkat kemiskinan 6,0% sampai 6,5%, tingkat pengangguran terbuka 4,30% sampai 4,87%. Dengan disetujuinya pandangan umum fraksi ini, proses pembahasan RAPBN selanjutnya akan masuk ke tingkat Badan Anggaran atau Banggar DPR RI bersama kementerian dan lembaga terkait sebelum disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait pembahasan RAPBN untuk memperkuat ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.
11: Saya Norman dari Bekasi. Kalau ditanya mengenai kondisi APBN yang semakin sehat dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, kalau menurut saya sih ya Mas ya, APBN yang semakin sehat tuh pastinya diharapin sih bisa memberikan dampak positif ya bagi masyarakat. Tapi sih yang paling penting itu gimana cara pengelolaan anggarannya yang efeknya tuh bisa benar-benar dirasain sama masyarakat gitu, khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Kayak pelayanan publik yang udah pastinya harus lebih baik, terus habis itu harga kebutuhan harus terjangkau. Lapangan kerja itu juga udah jadi perhatian. Terus habis itu pendidikan, kesehatan, dan yang udah paling jelas pembangunan infrastruktur. Kalau misalkan yang diharapkan dari pemerintah, kalau APBN defisit semakin rendah, itu saya sih nggak banyak berharap ya. Kayak yang penting sih pemerintah tetap memprioritaskan program-program langsung yang menyentuh masyarakat.
12: Halo, nama saya Tommy dari Ciledug. Menurut saya jika APBN sehat, ruangnya cukup, itu sangat bagus ya efeknya bagi kita, utamanya rakyat. Karena saya yakin pemerintah punya cukup ruang untuk mempertajam program-programnya sesuai dengan hal-hal apa saja yang lagi dibutuhi sama masyarakat di kondisi seperti ini. Karena kita tahu ya, akibat dampak perang tuh semua harga mahal. Makanya kita butuh tuh program-program seperti apa namanya, pasar murah ya kan, untuk menekan harga yang saat ini apa-apa serba mahal. Mungkin juga dari sisi pendidikan, kesehatan, dan juga teman-teman UMKM itu nanti juga bisa dirasain tuh pasti dampaknya seperti itu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik APBN makin sehat, saatnya hentikan pola berhutang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Bartadoki, dibacakan oleh Rizky Supermana.
13: Editorial RAPBN tahun 2027 menunjukkan sinyal positif. Defisit anggaran dirancang 2,40% terhadap PDB atau sekitar 671,1 triliun rupiah. Sementara keseimbangan primer dipatok defisit hanya 20,8 triliun rupiah. Anjlok tajam dari 155,9 triliun rupiah pada tahun 2025. Bagi RRI, perbaikan ini patut diapresiasi karena menunjukkan niat mengurangi ketergantungan utang rutin. Namun, pemerintah jangan cepat berpuas diri. Defisit keseimbangan primer membuktikan APBN belum sepenuhnya mandiri membiayai belanja tanpa tambahan pembiayaan. Kesehatan fiskal tidak cukup diukur dari rendahnya angka defisit di atas kertas. Pemerintah wajib fokus pada tiga hal utama, yaitu meningkatkan penerimaan negara, menjaga kualitas belanja, serta mengendalikan beban bunga utang agar benar-benar produktif. Utang tidak boleh lagi dipakai menutup kebutuhan rutin, melainkan murni untuk pembangunan dengan prinsip kehati-hatian. Efisiensi anggaran dalam RAPBN tahun 2027 harus didukung penuh, asal tidak diterjemahkan sekedar sebagai pemotongan anggaran yang justru melumpuhkan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi. RAPBN tahun 2027 harus menjadi momentum mengubah cara pandang, wujudkan sistem fiskal mandiri yang kuat, kredibel, dan benar-benar mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil Palestina, pelestarian tempat tinggal dan harta benda, serta jaminan akses atas layanan dasar di wilayah Palestina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, PBB telah menjangkau keluarga-keluarga Palestina di desa Kusro, sebelah utara tepi barat, setelah pemberlakuan pembatasan secara ketat terhadap mobilitas dan akses yang masih terkait dan juga informasi mancanegara lainnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, mengungkapkan bahwa Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja ke Jakarta pada 20 hingga 22 Agustus 2026. Selama di Jakarta, Wang Yi akan melakukan dua agenda, yaitu pertemuan ke-1 Dialog Strategis Komprehensif atau CSD RIP-RRT pada Jumat mendatang bersama dengan Menteri Luar Negeri RI Sugiono. Yvonne menjelaskan, pertemuan CSD ini merupakan mekanisme bilateral baru tingkat Menteri Luar Negeri yang dibentuk pada saat kunjungan kerja Menteri Luar Negeri RI ke Beijing, Tiongkok pada April 2025 lalu. CSD bertujuan untuk mengidentifikasi capaian kerjasama serta menetapkan prioritas strategis ke depan. Agenda kedua, Wang Yi dijadwalkan juga akan menghadiri pertemuan dialog 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia dan Tiongkok. Dan dalam pertemuan ini, Kementerian Luar Negeri RI juga akan menjadi tuan rumah, di mana pertemuan 2+2 akan berfokus pada pembahasan penguatan kerjasama bidang politik, pertahanan dan keamanan, baik pada tataran bilateral, regional, dan global. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pasangan petenis ganda putri Aldila Suciadi bersama dengan pasangannya Erin Rotliff berhasil melaju ke perempat final ganda Cincinnati Open 2026 setelah menaklukkan Eri Aoyama dan Yavan Liang 6-3, 6-2. Dan seperti kami kutip dari kantor berita antara, Aldila dan Erin tampil dominan selama 1 jam 14 menit untuk mengalahkan pasangan Jepang dan Taiwan tersebut. Dan pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Ya, rekan-rekan dari NTMC Korlantas Polri, silakan untuk memberikan informasi beberapa ruas jalan pada pagi hari ini.
14: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dari jalur arteri terpantau adanya kepadatan mengingat bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, dan kemudian dari jalur tol dalam kotanya dari kedua arahnya juga masih terpantau kondusif lancar, begitupun dari arah sebaliknya.

0: kendaraan yang melintasi jalur tol dalam kota. Untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Jalan Raya Daan Mogot yang akan menuju ke arah Jalan Letjen S. Parman terpantau kondusif lancar dari jalur arteri, dan untuk dari jalur tol dalam kota juga masih terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, dan bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini dan harap tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari arah Jalan Jenderal Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat maju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah sebaliknya, dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 176 kasus laka lantas dengan rincian 12 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, dan 129 orang luka ringan. Dan dari 176 kasus laka lantas tersebut, 82% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858-715-669. Brigadir Adi Sintil melaporkan dari Studio NTMC, salam presisi, selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
1: Terima kasih banyak Brigadir Adi Sintil dan selamat kembali bertugas.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penting kedaulatan informasi.

0: menyuarakan keadilan serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah.
2: Bengkulu pagi ini
3: bersama kami
2: Pro 1 RRI Bengkulu,
3: kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar, baru saja kita ikuti bersama Warta Berita dari Pro 3, masih di Bengkulu pagi ini, Rizka menemani ruang dengar Anda. Dan tepat pukul 8 nanti kita akan hadirkan pendengar Dialog Bengkulu Menyapa. Anda bisa bergabung bersama kami. Dan untuk tema Dialog Bengkulu Menyapa untuk pagi ini, produk lokal pasar global membuka jalan UMKM Bengkulu naik kelas. Dan nanti ada dua narasumber inspiratif yang akan hadir, Bapak Robi Sugara, Direktur Teknologi dan Inovasi PT Ascon Inovasi Data, dan Ibu Yuni Fitria, owner dari YF Balons. Pendengar, untuk Anda nanti bisa gabung di Dialog Bengkulu Menyapa, dan telepon kita buka 0736 732 1995, atau di WhatsApp kita 0811 730 7079. Siaran kita juga bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di App Store atau Play Store. Siarannya bisa Anda tonton di channel YouTube RRI Net Bengkulu. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: Besarkan Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu. Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

Pendengar, kehilangan surat tanda nomor kendaraan STNK tentu membuat pemilik kendaraan harus mengurus sejumlah persyaratan untuk mendapatkan dokumen pengganti. Salah satu persyaratan yang perlu disiapkan, berita kehilangan sebagai bukti administratif atas hilangnya STNK. Di Bengkulu, masyarakat dapat membuat berita kehilangan melalui layanan Radio Republik Indonesia RRI Bengkulu. Untuk mendapatkan layanan tersebut, masyarakat dikenakan tarif penerimaan negara bukan pajak PNBP sebesar Rp30.000. Berita kehilangan menjadi salah satu dokumen yang diperlukan dalam proses pengurusan STNK yang hilang. Dengan adanya dokumen tersebut, masyarakat dapat melanjutkan tahapan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses pembuatan berita kehilangan juga menjadi bagian penting agar kehilangan dokumen kendaraan ini tercatat secara resmi. Masyarakat perlu memberikan informasi yang sesuai mengenai STNK yang hilang, termasuk data kendaraan dan juga identitas pemiliknya. Adanya tarif PNBP sebesar Rp30.000 diharapkan dapat dipahami masyarakat sebagai upaya resmi, maksud kami sebagai biaya resmi atas layanan yang diberikan. Sebelum melakukan pengurusan, masyarakat juga sebaiknya memastikan persyaratan yang dibawa agar proses pelayanan dapat berlangsung lebih cepat dan tertib. Bagi pemilik kendaraan yang kehilangan STNK, pengurusan sebaiknya dilakukan sesegera mungkin untuk menghindari kendala saat membutuhkan dokumen kendaraan tersebut. Kelengkapan administrasi menjadi hal penting agar proses penerbitan STNK pengganti ini dapat dilakukan sesuai prosedur. Dengan tersedianya layanan pembuatan berita kehilangan di RRI Bengkulu, ini masyarakat memiliki salah satu pilihan untuk melengkapi kebutuhan administrasi terkait STNK yang hilang. Dan warga diimbau untuk mengikuti ketentuan dan prosedur yang berlaku, termasuk menyiapkan biaya PNBP sebesar Rp30.000 untuk layanan tersebut. Itu tadi pendengar informasinya, dan Anda bisa temukan informasi lainnya di portal beritanya RRI, rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Esparman nomor 31, Kota Bengkulu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: audisi Bila Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat penyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag Bita Radio 26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang. Bengkulu pagi ini
1: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, senang sekali rasanya saya Rizka Medoktor yang menyapa ruang dengar Anda kembali di program Dialog Bengkulu menyapa untuk edisi hari Selasa 19 Agustus 2026. Selama lebih kurang 1 jam ke depan kita akan berbincang-bincang. Kali ini temanya produk lokal, pasar global, membuka jalan UMKM Bengkulu naik kelas. Dan sudah hadir bersama kita dua sosok inspiratif. Ada Mas Robi Sugara, Direktur Teknologi dan Inovasi PT Askon Inovasi Data. Selamat pagi Pak Robi.
3: Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada Ibu Yuni Fitri ya, owner YF Balloons. Selamat pagi Mbak Yuni.
4: Selamat pagi.
2: Wah, semuanya masih semangat ya pagi hari ini ya.
3: Wajib semangat.
2: Wajib semangat.
4: Semangat, benar.
2: Baik, luar biasa. Semangatnya terasa sekali di studio kita kali ini. Dan pendengar bagi Anda yang ingin bertanya atau berbagi cerita usaha, langsung saja kirim pesannya di WhatsApp kami di 0811-730-7079 atau line telepon kita 0736-732-1995. Siaran kita juga bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital Player yang bisa Anda download di App Store atau Play Store. Dan menariknya, siaran kita juga bisa Anda tonton di channel YouTube RRI Net Bengkulu. Nah, kita ke Mbak Yuni dulu nih. Mbak Yuni, apa kabar?
4: Alhamdulillah, baik.
2: Baik, ya. Mbak Yuni, boleh cerita perjalanan usahanya nih, YF Balloons. Ini kayak inisial ya?
4: Iya. Silakan. Bener. Oke, jadi boleh ceritanya apa dari sebelum ada jadi ada gitu ya. Nah, jadi kalau aku sendiri itu sebenarnya dulunya adalah awalnya basicnya itu adalah desain grafis. Nah, jadi aku apa namanya kerjanya dulu di percetakan sebagai desain grafis, terus sudah gak kerja, terus menikah dan menikah sama apa suami ada usaha juga kebetulan usahanya kuliner. Kalau ada yang tahu nasi uduk Mas Yanto Tanah Patah, nah di sana itu usaha suami. Nah, terus karena aku tuh kurang suka apa ya dunia F&B kan, jadi aku kurang tertarik gitu, tertarik sama uangnya aja lah. Gitu. Nah, jadi gitu. Terus ada suatu ketika karena adik ini mau wisuda, bingung mau ngasih hadiahnya tuh apa, kasih gift apa gitu kan. Karena coba cari-cari referensi gitu, kayaknya ini bagus deh, ada balon di dalam balon. Gitu. Jadi awalnya dari situ, terus akhirnya aku coba tanya-tanya, oh ternyata lumayan pricing ya waktu itu, lumayan mahal gitu, lumayan agak lumayan. Satu balon itu bisa satu harganya 500 ribuan gitu. Kok bisa ya harganya semahal ini gitu kan? Karena aku juga itu apa namanya tumbuh dan besar belajar bisnis tuh di komunitas TDA. Nah, jadi aku ngulik tuh, kok bisa sih bisnis ini tuh kok produknya mahal gitu. Nah, terus akhirnya coba aku cari-cari tutorialnya, cara buatnya, terus beli bahan-bahannya juga. Oh, ternyata memang bahan-bahannya juga nggak apa ya, nggak murah lah gitu. Ternyata di Bengkulu juga agak susah pada waktu itu tahun 2021. Tahun 2021 setelah COVID kan, setelah COVID gitu. Nah terus aku buat-buat, ternyata bisa dan jadi hasilnya. Terus aku kasih dia sama adik aku, terus aku posting. Terus ada yang tanya, Mbak gimana mau pesen ini? Karena memang basic aku juga tuh setelah kerja di percetakan, aku juga buka jasa sendiri, jasa desain grafis yang apa namanya, yang teman-teman bisa order desain sama aku gitu. Jadi teman-teman juga udah inilah, udah sering order-order gitu kan. Nah terus aku posting, tanya gitu kan, oh kalau ada orang yang tanya berarti peluang dong gitu ya gitu. Nah akhirnya dari situ coba apa namanya, buat belajar tentang perbalonan ini. Nah itulah akhirnya jadilah YF Balon. Kurang lebih gitu sih ceritanya.
2: Luar biasa ya. Nah kalau Mbak Yuni sendiri ini ada tantangan terbesar nggak ketika memperluas jaringan pasar?
4: Oh tentu pasti ya. Menurut aku usaha apapun pasti ada tantangannya ya. Tapi gimana caranya bisa kita belajar, itu sih yang paling penting ya. Terus kita juga nemuin tempat kita belajar gitu. Jadi kan memang sih belajar kita bisa dari mana aja, apalagi sekarang sangat dipermudah banget dengan kayak sosial media, internet, apalagi sekarang ada AI, ChatGPT dan segala macam gitu. Nah menurut aku tantangan-tantangan itu ya memang harusnya dihadapi. Dan kalau bisa, kalau aku belajar bisnis juga, malahan tantangan itu harus dicari. Iya, karena untuk memperkuat apa ya, kayak pondasi bisnis kita gitu. Biar ya kalau kita udah bisa nyelesain tantangan ini, pasti bisa dong kalau tantangan ini datang lagi, bisalah ini gitu. Sih kurang lebih.
2: Luar biasa ya, menarik. Berawal dari lokal tapi visinya juga udah besar gitu ya, merambah keluar juga.
4: Nah, kita
2: Mas Robi.
3: Jadi
2: yang dialami Mbak Yuni gitu ya, untungnya dia enggak gitu banyak tantangan yang luar biasa gitu ya untuk perkara pemasaran gitu ya, untuk dikenalkan tadi sesuai tema kita dari brand lokal ke produk global gitu ya. Nah kalau Mas Robi ini bisa sharing ke para pelaku usaha lainnya, sebenarnya apa yang mesti dipersiapkan terlebih dahulu nih Mas Robi?
3: Ya jadi kita kan bicara punya produk ya. Jadi produk yang kita punya ini pasti pengen ada pembelinya. Nah tadi kita bicara bagaimana produknya go global. Nah kalau saya mungkin kita jangan bicara ke globalnya dulu, tapi kita bicara dulu ke bagaimana produk kita dulu. Karena kan kalau kita bicara global, udah standarisasinya beda dengan yang lokal. Nah, nggak usah jauh-jauh deh. Kita jual produk kita keluar dari Bengkulu aja udah pasti persepsi publiknya beda. Di sini bisa kita local hero, di sana kita start dari nol lagi. Nah, sebenarnya sebelum kita ke global, yang paling penting adalah fondasi produknya dibenerin dulu. Nah, lalu yang kedua, kita pastiin dulu bahwa kalau nanti produk ini tiba-tiba goalnya gede, kita udah siap belum gitu. Ya kan, udah siap belum gitu. Kenapa? Karena nanti ada tantangan baru lagi. Ya, setelah produknya laku, bagaimana manage-nya gitu. Nanti kalau ordernya tiba-tiba melonjak dari 100 ke 1000, kapasitinya sudah siap belum? Nah, oleh karena itu kita ngukur-ngukur diri dulu. Sembari mempersiapkan market globalnya. Nah, kalau nanti bicara bagaimana ke global, ada banyak instrumen. Sekarang mungkin teman-teman sudah familiar dengan Instagram. Teman-teman sudah familiar dengan marketplace dan segala macam. Tapi sebenarnya apapun itu ya hanya channel aja. Jadi jadi silakan yang ngertinya main di marketplace lanjut, yang ngertinya main di Instagram lanjut. Tapi yang paling penting tadi ya basically produknya dulu.
2: Jadi disiapin produknya kira-kira nanti bisa diterima nggak ke pangsa pasar gitu.
3: Betul.
2: Jadi pernah nggak Mas Robi terima klien juga nggak untuk sharing?
3: Ya, ya. Itu kalau kita rata-rata memang startingnya dari sharing. Kami kalau saya secara pribadi ya, cara kita nge-treatment klien dalam hal dia butuh solusi teknologi itu mulai dari mendengarkan memang. Mulai dari curhat. Kenapa? Karena kita lihat begini, Mbak. Saat ini udah banyak aplikasi-aplikasi yang beredar yang mungkin bisa dipakai oleh UMKM. Dan menurut saya untuk UMKM kelas awal, ya silakan pakai aja yang udah ada. Nggak usah dulu kayak, oh mau buat aplikasi sendiri, bini nggak usah. Kenapa? Karena dua hal. Kita belum tahu kebutuhan kita apa. Yang kedua, sayang sama budget dong. Mending dipakai untuk bahan baku aja gitu kan, atau untuk ekspansi. Sewa influencer kayaknya lebih berdampak deh daripada buat aplikasi gitu. Jadi pakai aja yang udah ada. Tapi nanti seiring dengan pertumbuhan bisnisnya di level tertentu, uang udah masuk, karyawan udah bertambah, pelanggan udah makin banyak, maka kita akan merasakan bahwa aplikasi yang saat ini dipakai udah gak bisa lagi dong mensupport kita. Sama kayak baju yang udah kekecilan gitu loh mbak. Iya kan, bukan bajunya yang salah, tapi kitanya yang tumbuh gitu. So kita butuh pakaian yang jauh lebih proper lagi, yang lebih sesuai dengan kondisi kita pada saat itu. Nah di titik itu kita butuh konsul dengan misalnya ya kami sebagai sebagai mitra untuk penyedia layanan teknologinya. Begitu sih mbak.
2: Baik. Untuk di Bengkulu sendiri Mas Robi, ini tingkat kebutuhan pelaku UMKM untuk bicara tentang teknologi aplikasi begitu seperti apa?
3: Kalau saya untuk UMKM ya, kita bicara UMKM berarti menengah bawah ya, kita segmentasi dua dulu kalau menurut saya dua dulu. Pertama itu adalah aplikasi yang bisa membantu untuk salesnya dan manajemen salesnya apapun itu. Yang kedua, aplikasi untuk manajemen keuangannya. Karena ini penting. Ini yang sangat penting sebenarnya, manajemen keuangan.
2: Kita kan banyak pelaku UMKM itu masih berpikirnya konvensional gitu.
3: Betul.
2: Ngitungnya masih ya pakai kalkulator. Terus juga untuk promosinya masih ke media sosial yang standar gitu ya. Tapi ternyata kadang ada beberapa yang itu berdampak income-nya juga lumayan banyak. Barangkali itu faktor keberuntungankah atau ada faktor lain nih Mas Robi?
3: Ya, ini menarik sebenarnya aku bahas ini ya. Menurut saya memang bisnis itu ada dua jalur ya. Ada jalur ikhtiar sama memang jalur rezeki gitu ya mbak ya. Ada orang yang memang ikhtiarnya udah paten kali tapi masih di situ-situ aja. Ya jadi itu kita nggak mungkin nggak akan bisa kita membedah itu. Tapi kita melihat bahwa memang pada dasarnya bisnis ini adalah tentang cuan. Cuan itu tentang rezeki. Setiap orang rezekinya pasti beda-beda. Nah di titik itulah kalau kami di komunitas ya biasanya ada yang bilang, ada tuh si pebisnis yang di sana udah puluhan tahun gak pernah berkomunitas tapi bisnisnya bagus-bagus aja. Kenapa sih kita harus berkomunitas, belajar dan segala macem. Nah sebenarnya di komunitas kami juga menemukan fenomena ini ada banyak. Dan sudah tahu jawabannya apa. Yang pertama, memang rezeki itu soal lain, tapi kita berikhtiar untuk belajar itu adalah memantaskan kita sebenarnya. Nanti uang yang dapat ini bisa nggak dipertahankan atau ditingkatkan? Nah, itu kan cuma bisa dilakukan kalau kita belajar. Belajar mengelola keuangan, belajar memanajemen karyawan, belajar ini, belajar itu. Gitu, gitu sih mbak. Jadi memang penting bagi bagi pebisnis itu untuk belajar semua instrumen bisnis. Kan memang pebisnis itu yang nggak pernah selesai belajar, nggak ada tamatnya itu.
2: Baik, ini menarik. Kita ke Mbak Yuni. Mbak Yuni kan pelaku UMKM. Terus ketika mulainya itu startnya dari nol atau dari minus nih Mbak Yuni?
4: Jadi apa, kalau aku sih jujur-jujuran ya, kalau minus-minus banget sih enggak ya. Cuman kalau aku sendiri, karena aku tuh beruntungnya adalah pada saat aku bekerja itu aku sudah tergabung dalam komunitas wirausaha gitu, komunitas tangan di atas TDA. Nah jadi di sana itu jadinya sebelum aku mulai berbisnis aku tuh udah belajar tuh kira-kira bisnis tuh nanti tuh gambarannya gimana sih gitu kan. Jadi memang kalau aku belajar di sana itu adalah apa namanya, mulainya memang ya harus pelan-pelan gitu. Nggak ada yang harus jebret langsung gede gitu tuh. Menurut aku kayaknya ya mungkin ada sebagian orang bisa gitu ya, tapi mungkin untuk ngukur diri aku sendiri kayaknya aku belum bisa gitu kan. Tapi yang aku pelajarin adalah bahwa bisnis itu tuh sama kayak kita kayak ngerawat anak gitu kan. Ada fase-fasenya gitu. Oh, fase 1 sampai 3 tahun tuh begini, fase 3 sampai 5 tahun tuh begini gitu. Nah, jadi memang untuk startingnya sendiri adalah mulai dari berani aja dulu. Ya udah, apa yang ada di pikiran, ada yang apa namanya, ada yang pikiran, ada ide apa, ya udah buat aja. Ketika ada orang tanya, "Mbak, ini berapa?" Berarti kan kayak ada, "Oh, ada loh marketnya," gitu. Ya udah, gas aja gitu. Terus itu tadi, jangan berhenti belajar dan cari apa sih tren-trennya dari produk kita gitu. Biar ya produk kita sendiri enggak ketinggalan zaman lah ibaratnya gitu, enggak tergerus oleh zaman ibaratnya gitu. Jadi kalau ada yang baru, ada tren yang baru, ya kita harus ikutin, maupun itu produk, maupun itu dari segi marketingnya, maupun itu dari segi kayak tadi Mas Robi bilang apa namanya, aplikasinya mungkin kan. Nah, itu kan kita bisa dikombinasikan gitu sih. Jadi kalau misalkan startingnya dari mana, ya udah dari mulai aja dulu. Kayak tadi kan YF balon kan, karena aku nggak tahu lagi kira-kira aku namain usaha ini nanti biar dikenal orang apa ya. Ya udahlah, aku ambil dari nama aku aja kan, Yuni Fitri ya, jadinya YF balon. Dan itu juga udah karena aku pengennya apa, suatu saat nanti mudah-mudahan bisa besar, aku daftarkan ke Haki kan gitu, biar suatu saat nggak ada yang bisa ini gitu sih. Tapi yang paling penting berkata Mas Robi tadi, apa namanya, pondasinya dulu, dan yang terpenting adalah mindset kita dulu sih, bahwa walaupun bisnis kita mungkin sekarang ini masih baru mulai, masih baru apa namanya terjun gitu ya, tapi yang paling penting adalah cara kita memperlakukan bisnis tersebut gitu. Kalau misalkan bisnis dagang itu kan beda, kita memperlakukannya aja gitu. Sama-samanya memang uang, tapi memperlakukannya beda. Kayak orang-orang yang bisnisnya besar kan pasti beda tuh caranya gitu. Nah, kalau kita mau besar, ya kita ikutin cara-cara orang yang besar gitu.
2: Okay, kurang lebih gitu sih. Tapi kan banyak pemula gitu ya, yang punya usaha kadang tidak kuat dengan prosesnya tadi. Misalnya setahun dua tahun kok kayaknya gak ada progres ya, usahanya gitu, akhirnya berhenti. Nah, ada tips nggak?
4: Tipsnya adalah, menurut aku adalah kan kita kan, kalau aku belajar itu kan ada dua nih jenis bisnis tuh, ada yang by design dan ada yang by accident. Jadi kalau misalnya kita udah accident dulu nih, kebanyakan orang tuh karena ya udah kejadian aja gitu kan. Jadi kalau udah kejadian, kita harus belajar biar kita nggak apa namanya, ibaratnya kita mau berhenti, tapi kita udah ada nih, kalau kita belajar tuh nanti dikasih tahu kamu tuh sebenarnya bisnis tuh tujuannya untuk apa sih, visi misinya untuk apa sih. Jadi ketika kita ada rasa ih kok gini-gini banget ya, ya udah kita keluar gitu, cari teman, cari komunitas yang bisa, aku tuh lagi gini, aku harus gimana ya gitu. Nah, itu satu lagi adalah temukan mentor. Nah, itu sih menurut aku, mentor dan teman yang kalau misalkan kita lagi enggak itu tadi ya, apa udah bosen gitu kan, kok enggak ada progres gini segala macam, ya kita cerita sama orang yang tepat gitu ya. Jadi jangan ceritanya ke sosial media kan. Jadi temukan mentor, cari teman-teman yang apa namanya support kita. Nah, itu sih menurut aku tipsnya.
2: Baik, baik. Ini bermanfaat ya untuk pendengar kita juga yang lagi nonton siaran kita di channel YouTube RRI Net Bengkulu. Selamat siang, selamat pagi ya, biar semangat. Baik, ada Maliki Logi nih bertanya, kalau bisnisnya baru mulai lalu tiba-tiba besar sementara kita belum siap menampung semua permintaan yang masuk, gimana nih Mas Robi bisa?
3: Iya, nah ini yang sebenarnya adalah kesulitan yang bagus kalau menurut saya. Dia memang kesulitan nih, tapi sesuatu yang bagus sebenarnya gitu. Pertama gini, orderan akan tetap terus diproses ya kan. Jadi ada istilahnya dalam bisnis itu bottleneck. Udah kita ada kayak udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Tapi yang masuk atau yang sudah ada ordernya itu harus tetap kita proses, baik itu produk maupun jasa ya, apapun itu. Nah, jadi memang pertama mau nggak mau kita akan butuh tambah kapasiti, ya kan? Karena order masuk kan nggak masalah, order masuk berarti kan uangnya ada. Nah, di titik itu kita butuh akselerasi dengan mungkin menambah manpowernya, menambah timnya, begitu. Kemudian di titik itu kita mulai merancang untuk pengembangan sistemnya. Mungkin sistemnya tidak akan menyelesaikan orderannya hari ini, tapi sistemnya itu mempersiapkan datangnya gelombang kedua, ketiga, keempat nanti udah nggak kejadian kayak gini lagi gitu. Tuh. Kemudian yang humannya tadi juga begitu. Artinya ketika orderan itu banyak sampai tidak terhandle, ini kan indikator bahwa bisnis ini belum siap atau tidak dipersiapkan untuk kasus ini. Tadi contoh kapasiti produksinya itu 100 ya tadi kan. Tiba-tiba dapat order 1000, udah pasti enggak kehandle gitu kan. Udah enggak kehandle. Nah, oleh karena itu memang sejak awal pertanyaannya apakah sudah masuk enggak dalam plan atau minimal dalam bayangan impian atau mimpi-mimpi owner punya order 1000. Nah, kalau itu belum pernah sama sekali tiba-tiba kejadian, emang pasti akan shock banget. Tapi kalau minimal pernah ngebayangin deh dapat kliennya 1000 gitu kan, dapat customernya 1000. Itu pasti minimal pada saat itu kejadian kita ngadepinnya walaupun capek tapi enggak gerasa-gerusuk lagi karena udah preparing. Contoh kayak kami. Sejak awal kami bangun bisnis ini sudah mempersiapkan diri gimana kalau kliennya luar kota. Selama ini kami kliennya dalam kota. SOP-nya adalah pelatihan. Jadi ada tim sales kunjungan, kemudian assessment, pelatihan, sampai kita monitoring penerapan. Pertanyaannya gimana kalau tiba-tiba ada orderan dari luar kota? Gitu. Waktu kami bangun itu cuma simulasi doang. Di tahun kedua pun belum ada. Tahun ketiga ada. Jakarta, kemudian Pangkal Pinang, sampai sekarang ada dari Kalimantan dan segala macam. Ya, gimana treatmentnya? Karena dulu kami pernah simulasi, ya nanti kalau ini nanti zoom aja begini begini begini begini kayak gitu. Walaupun belum ada. SOP-nya baru setengah, belum jadi utuh. Cuman kita ngebayangin aja kalau luar kota gini aja nanti. Dan ternyata kejadian ada. Ya udah kita hadapin aja. Jadi enggak terlalu kaget. Kemudian kalau tiba-tiba ada order banyak, gimana? Makanya kayak kami contoh kami produksi aplikasi. Sama seperti saya belajar nih ya dari beberapa kuliner yang resto. Gimana cara resto itu ngadepin order yang banyak? Kan random resto itu kadang sepi, kadang langsung full seatnya itu. Nah, mereka itu punya bahan-bahan yang setengah jadi. Iya, ayamnya udah enggak direbus dari awal lagi, udah dimarinasi gitu kan. Udah ada mereka blok-bloknya. Nanti kalau masak ini kira-kira harus bisa diproduksi dalam sekian menit. Karena orang gak mau nunggu sampai 1 jam, setengah jam. Sejujurnya saya belajar dari resto untuk teknologi. Oleh karena itu di dalam produksi teknologi kami, kami udah siapin nih beberapa aplikasi yang setengah jadi. Yang kalau klien nanti minta, ini tinggal diramu sedikit lagi. Yang tadinya hitungannya bulan, bisa hitungannya minggu atau hari. Nah, jadi ini langkah kita mempersiapkan untuk order skala besar. Kalau istilah dalam kami itu, ya kita besarin dulu kolamnya. Kita mau nampung air, menampung air itu mau seberapa banyak. Kalau embernya kecil, ya nanti tumpe-tumpe aja kan. Tapi kalau kita udah siapin kolam, walaupun nanti terisi cuma satu

0: ya itu dia ngeribetin masa lalu yang udah banyak banget itu udah nggak selesai-selesai gitu. Tapi kira-kira begini Mbak, modal ini kan ada harus kita kaji dulu. Modalnya dipakai untuk apa? Ya,
1: makanya kalau tadi, ya membesarkan kolam.
0: Betul. Pertama kita untuk bahan baku. Okay. Kedua untuk karyawan. Ketiga untuk operasionalnya. Keempat nanti mungkin untuk promosinya dan segala macam. Sehingga kita baru bilang, ah saya butuh modal 10 juta deh. Nah, ya kan lihat dulu 10 juta dipakai untuk mana. Kalau aku mau bisnis kuliner, yang paling gak mungkin gak bisa itu kan bahan baku.
1: Iya.
0: Marketing bisa nanti. Operasional bisa kita hemat. Orang bisa diganti dengan diri sendiri.
1: Betul.
0: Iya kan. So berarti berapa bahan baku? Gak mungkin dong langsung butuh 10 juta. Maka start dulu dari bahan baku utamanya. Ada tepungnya, ada ini gitu. Nah, misalnya langsung kita sebut mau buat cake lah misalnya, kue gitu misalnya. Kalau kita lihat misalnya ada satu brand kue yang punya toko, itu dia punya modal 1M gitu.
1: Iya.
0: Masa kita langsung bilang, aku harus butuh 1M mau buat toko kue begitu.
1: Karena nah, udah mau kayak siap jadi aja.
0: Iya, gitu. Nah itu gak bisa begitu kan, gak bisa begitu. Jadi starting dulu deh. Kalau ditanya, berapa startnya? Kayaknya bisa mulai dari 100.000 bisa gitu. Soalnya ada kue yang dijual satu loyang 50.000, nggak mungkin dong modalnya 100.000. Pasti 100.000 tuh udah bisa beli tepung apa dan segala macem. Lalu kita start di situ. Kalau bicara bisnis butuh modal pasti, tapi kan bisa diatur modalnya seberapa gede dan startnya dari seberapa apa namanya, mulainya dari seberapa dulu gitu. Nah supaya kita sebenarnya nggak butuh sebesar itu gitu. Baik. Sih Mbak,
1: jadi sebenarnya manfaatkan sumber daya yang ada dulu.
0: Betul,
1: gitu ya. Jadi jangan dulu mikirin bayar karyawan begitu ya, kayak udah ribet. Baik, ada Eni Fajriati juga, mana yang lebih penting untuk UMKM, tambah omset atau perbaiki sistem dulu?
0: Okay. Wah ini berat juga ini ya, tambah omset. Ini saya nggak bisa jawab, tapi kira-kira ada clue-nya.
1: Okay.
0: Pertama kan lihat dulu, omset sekarang tuh posisinya gimana? Gitu dulu ya. Kan kita bicara omset itu kan beda dengan profit. Omset itu kan uang yang masuk. Profit itu yang bersihnya ya. Ada orang itu kan net profit margin-nya bisa 10%, 15%, 20%. Ada yang 5% gitu. Nah, pertama kalau omsetnya udah di tahap ngasih profit yang cukup untuk kita settle. Settle tuh dalam artian bisnisnya jalan, ownernya dapat bagian. Ya itu dulu deh. Pastiin dulu sih ownernya menikmati gitu. Kalau ownernya udah di tahap dapat bagian, maka saatnya bisa berinvestasi kepada teknologi, sistem dan segala macam. Kenapa? Supaya mengamankan situasi hari ini.
1: Okay.
0: Dan kalau bisa meningkatkannya. Hanya sistem yang bisa melakukan itu. Nggak mungkin kita dengan kecepatan 40 km per jam begini-gini aja berharap sampai di tujuan lebih cepat. Ya pasti begitu-begitu aja. Itu belum kita hitung halangan rintangannya, tanjakan turunannya, tuh belokannya itu. Nah gitu, artinya kita butuh ngegas tambah lagi. Nah bahan bakarnya butuh lebih lagi gitu. Nah tapi kalau misalnya omsetnya belum sampai di titik bisa dinikmati oleh si owner, ya fokusnya ke situ dulu. Ya, kita coba naikin dulu omsetnya dengan berbagai macam cara-cara. Dan kita ukur juga kan sebenarnya kenapa sih orang beli produk kita. Nah mungkin dia suka karena rasa, suka karena pelayanan kita, suka karena ada yang rekomendasiin. Nah itu yang perlu ditemuin. Jadi sistem itu bisa ngikutin tadi kan. Yang penting kita udah mikir suatu saat kalau ini gede kita harus siap apa. Gitu. Nah gitu sih Pak.
1: Jadi berpikiran gede dulu. Nah kita ke Mbak Yuni. Mbak Yuni, setuju tidak kalau dikatakan bahwa pemanfaatan data atau digitalisasi ini penting dalam pengembangan usahanya Mbak Yuni?
2: Ini sangat penting banget dok. Jadi kalau misalkan kita nggak ada datanya, ya gimana kita mau bisnisnya, usahanya mau besar gitu. Karena yang sering saya alami juga, mungkin teman-teman juga relate lah ya, teman-teman yang kok bisnis kita 5 tahun kok gini-gini aja ya. Itu kita tuh mungkin mikirnya karena gak ada yang beli, karena gak ada yang ini gitu kan. Padahal kita itu tidak apa ya, mempersiapkan yang beli ini dikumpulin gitu maksudnya. Harusnya kan ini ada yang beli nih. Nah teman-teman yang beli ini kan harusnya kayak dikumpulin di suatu tempat. Ya ibaratnya kalau kita belajar bisnis tuh ada CRM-nya lah gitu.

0: customer relations manajemennya kan itu kan by data semua kita punya nomor handphonenya, kita punya namanya, alamatnya di mana, bahkan ada misalnya kita tahu tanggal lahirnya dan segala macam. Nah itulah kenapa data itu sangat penting. Makanya kan banyak juga malahan kayak bisnis-bisnis besar malahan mereka mau nih bayar keluar uang lebih banyak lagi untuk beli data gitu kan. Beli data. Sadar gak sih sekarang ini kita kan sering tuh dapat SMS entah dari mana. Nah kira-kira mereka dapat itu dari mana kalau gak beli datanya gitu. Jadi kalau menurut aku apalagi untuk kita yang baru mulai dan baru apa namanya baru belum besar banget, nah ini memang ya saatnya kalau misalkan memang tujuannya kita mau besar ya kita harus siapin data-data itu, kita kumpulin sebanyak mungkin data-data orang-orang yang mau dan bersedia dan rela loyal mau beli produk kita gitu. Tanpa harus kita kayak kita promosiin lagi misalkan kan kita udah tahu nih siapa-siapa orangnya gitu. Menurut aku sih penting banget sih data itu.
1: Gimana cara Mbak Yuni gitu nge-treat pelanggan loyalnya tadi?
0: Iya, kalau aku sendiri biasanya karena aku memang apa namanya memang usahanya juga di gift kan gitu, jadi kan dihadiah lah gitu. Jadi kan kita juga kan suka tuh yang namanya dikasih hadiah gitu kan. Nah jadi kadang-kadang kalau misalkan ada customer yang ulang tahun, selain aku ucapin, ya aku kirimin misalnya. Terus kalau misalkan untuk teman-teman yang ulang tahun hari ini, aku kasih diskon gitu. Kurang lebih seperti itulah treatmentnya ya. Setiap kita usahakan apa namanya treatmentnya beda-beda ya untuk menjaga si teman-teman pembeli ini gitu. Menurut aku ya dicari dulu kesenangan customernya nih apa gitu. Dan tambahan lagi kalau aku belajar marketing itu jadi kalau kita itu lebih suka itu diskonan itu di akhir bukan di awal. Jadi itu lebih ngena tuh. Jadi kalau misalkan ada yang beli Mbak aku mau beli buket balon ya. Iya. Mbak karena hari ini apa namanya kita lagi ada ini jadi ada tambahan diskon nih Mbak sebesar 10%. Pasti temennya apa customernya suka. Atau kita kasih gift mungkin Mbak karena Mbak udah belanjanya segini ini hadiah untuk Mbak gitu. Jadi apa ya itu salah satu kayak lebih menjaga mengapresiasi teman-teman customer yang udah mempercayakan dan membeli ke kita sih. Itu sih kurang lebih kalau dari aku.
1: Baik, perbincangan kita semakin menarik juga makin ramai juga di kolom channel YouTube RRI Net Bengkulu. Tapi kita rehat sejenak ya, kita akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini.
2: Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang

0: menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat penyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk grand final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag BitaRadio26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan S. Parman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang. Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

0: Baik pendengar, masih di program Dialog Bengkulu Menyapa untuk edisi hari ini Rabu 19 Agustus 2026 dengan tema Produk Lokal Pasar Global Membuka Jalan UMKM Bengkulu Naik Kelas. Ada Bapak Robi Sugara, Direktur Teknologi dan Inovasi PT Askon Inovasi Data, dan Ibu Yuni Fitria, owner YF Balloons. Pendengar, untuk Anda yang ingin gabung, boleh ya di kolom komentar channel YouTube RRI.net Bengkulu atau di WhatsApp kita 0811 730 7079. Ada pertanyaan lagi di channel YouTube kita. Ada Yan, ini Kak, gimana sih nguatin nyali untuk mengeluarkan modal untuk mulai berusaha karena serba takut, terlebih melihat persaingan saat ini. Mbak Yuni kali bisa sharing.
1: Oke. Jadi kalau yang namanya ketakutan itu menurut aku hal yang sangat manusiawi gitu ya. Tapi bukan berarti ketakutan itu lantas menghambat kita gitu. Nah, jadi menurut aku adalah yang paling penting itu ya kita pondasinya dulu gitu. Dan kita tahu tujuannya. Dan kita juga harus sudah siap juga dengan bahwa untuk mengeluarkan modal berbisnis itu resikonya dua, untung dan rugi gitu ya. Nah, tapi gimana caranya untung dan gimana caranya rugi, ini kan kita kan ada apa ya, ada prosesnya gitu, dan ada pembelajarannya lah gitu. Nah, jadi menurut aku adalah di titik mana kita berani mengeluarkan modal besar itu di mana kita memang sudah benar-benar siap dengan semuanya gitu. Jadi kalau misalkan sesuatu nanti apapun itu yang terjadi, ya minimal kita udah siap dulu gitu. Itu yang menurut aku yang harus di apa ya, ditanemin lah dalam diri gitu. Jadi menurut aku untuk abangnya bukan masalah modalnya tadi kata Mas Robi tadi, yang penting adalah gimana kita melewati proses dan demi proses itu gitu. Kalau misalkan menurut aku kan juga mungkin aja ya kita buka bisnis baru berapa hari, terus berapa bulan, berapa tahun gitu, kita pengen yang besar gitu kan, artinya kita bisa suntik dana dan segala macam gitu. Dan ya kita harus belajar gitu. Jadi jangan serta-merta kita udah dapat modal, kita gini tek, tibanya kita masalah, kita aduh gimana gitu. Nah, jadi gimana caranya untuk bisa meminimalisir itu adalah dengan kita belajar sih menurut aku. Jadi belajar dan tahu di mana kapasitas bisnis kita, itu sih yang paling penting.
0: Baik, kita ke Mas Robi lagi nih. Mas Robi, ini pertanyaan sama dari Mas Yan ini ya, bagaimana agar kita jadi jangan takut untuk mulai sebuah usaha, belum lagi persaingan ya, sekarang kan banyak kompetitor juga, terus indis ekonomi juga.
2: Indis ekonomi ya.
0: Jadi seperti apa nih menyiasatinya Mas Robi?
2: Oke, jadi saya tuh kalau jawab pertanyaan begini nih harus berusaha untuk paham dulu situasinya. Iya, ya, karena biar nggak salah kan ya. Kalau pertanyaan kayak gini, dugaan saya Mas Yannya posisi sekarang itu udah ada kerja lain gitu. Iya kan? Udah ada kerja lain. Tapi mau bisnis dan udah punya modal nih. Takut nih. Sayang enggak ya kalau misalnya enggak goal, hilang aja nih duit nih gitu kan.
0: Rugi.
2: Ya, ini rugi gitu. Nah, biasanya untuk kayak gini, kalau kita masih punya side job ya gitu, atau main job ya, kita udah punya kerjaan utama tapi kemudian juga mau merambah ke dunia bisnis, sebenarnya kan masih bisa paralel dong dengan sambil riset-riset kecil dulu, sembari ngerjain pekerjaan yang sekarang. Kira-kira aku mau sektornya kuliner. Itu tadi kan menunjukkan dia sudah riset, karena udah banyak pesaing nih. Ya kan, artinya dia udah tahu nih, udah ada nih kira-kira orang-orang yang sudah berada di sektor yang sama. Nah, ini mungkin bisa ditingkatin lagi. Sebenarnya ketika kita melihat pesaing yang banyak, itu ada sinyal positif bahwa marketnya ada. Artinya ada loh yang orang beli produk itu, karena udah ada. Nah, tinggal kita datang, itu harus dengan sebuah hal yang berbeda dan lebih baik. Ya, orang kan akan mencari kan, berbeda atau baik, lebih baik. Nah, artinya kita perlu, namanya kita mau menantang orang nih Mbak ya. Orang yang udah lama di bidang itu, tiba-tiba kita mau datang nantang, itu gak bisa dengan produk yang sama, biasa aja, kayak gitu, gak bisa. Nah, oleh karena itu, kalau kita punya kerjaan utama, masih bisa ngasih pemasukan, mm-hmm. itu waktunya gunakan sembari untuk melakukan riset yang lebih dalam lagi gitu. Misalnya kira-kira kenapa ya orang beli produk itu, apa harganya, apa rasanya tadi kan. Oh, kalau aku buat juga kira-kira di mana lokasi yang tepat, apakah aku akan jual online atau offline, apakah aku akan melakukannya sama persis dengan orang itu atau mungkin aku pakai cara yang berbeda dan segala macam. Nah, itu coba diinin dulu. Ketakutan itu kan hadir karena kita ngerasa kurang tahu. Iya kan? Ketika kita udah tahu, kenapa takut kan? Oh, enggak apa-apa. Aku sadar kok nanti dalam 2 bulan 3 bulan pertama mungkin enggak akan sesuai. Minimal yang aku enggak rugi-rugi amat, balik modal aja deh, itu targetku 2 bulan pertama. Yang penting customer-nya ada dulu. Nanti bulan ketiga, bulan keempat baru aku berharap naik dan segala macam. Jadi ketika bulan pertama kedua itu nggak sesuai ekspektasi kebanyakan netizen kan yang berharap bisnis ada langsung viral gede, ya nggak apa-apa karena kita tahu memang itu fase yang nanti akan kita lalui gitu. Jadi ketakutannya itu kayaknya nggak akan ada kalau kita memang sudah prepare lebih dalam lagi. Itu kalau perspektifnya udah lagi ada kerjaan bisnis. Yeah. Tapi kita mari kita berandai-andai, perspektifnya bukan itu, perspektifnya ya
0: dari nol.
2: Ya ini nggak ada kerjaan, mau bisnis, mau dari mana? Ya udah ngapain mikir-mikir tuh, gas aja lah.
0: Nggak ada gitu. Beban juga,
2: nggak mulai gagal ya, mulai ada potensi gagal, tapi nggak mulai udah gagal duluan kan. Mending yang nanti aja yang ada potensi berhasilnya, ya udah digas aja bang.
0: Okay. Jadi sebenarnya mana yang lebih baik? Mulai dari tadi. Saya nggak ada kerjaan nih, mau benar-benar mau bisnis, atau orang dengan dia sebenarnya ada pekerjaan tapi ingin mengembangkan bisnis.
2: Ya, yang pertama kan tadi bisnis butuh modal pasti, tapi kan modal ternyata bisa saja tidak dalam bentuk uang.
0: Okay.
2: Untuk orang-orang nih, mohon maaf ya teman-teman yang saat ini betul-betul nggak ada kerjaan lah. Di kalau ya in this economy ya sudah, in this economy itu ada banyak kerjaan-kerjaan yang nggak butuh bahan baku secara fisik. Bahan bakunya ada di tubuh kita sendiri dalam bentuk otot, pikiran, ya kan, waktu gitu ya. Jadi per hari ini sebenarnya ketika bicara ada banyak teman-teman yang tidak punya pekerjaan, tapi sebenarnya ada banyak peluang juga. Ada banyak peluang juga yang teman-teman bisa lakukan. Ini saya contoh ya, contoh yang mungkin paling basic aja. Datang ke Mbak Yuni misalnya. Mbak Yuni, aku mau dong jadi tim marketingnya Mbak Yun. Aku gak bisa buat balon. Aku gak bisa ngerajutnya, gak bisa. Tapi kayaknya aku punya nih orang-orang yang sebenarnya aku tahu pasti bakal ulang tahun. Semua orang bakal ulang tahun. Aku akan datangin siapa gitu, suami-suami yang istrinya pasti akan ulang tahun gitu. Nah, kukumpulin mereka Mbak. Aku kasih ordernya ke Mbak. Aku kira-kira dapat berapa persen?
0: Oh, berapa fee-nya gitu ya?
2: Iya. Butuh modal? Enggak. Gitu. Kalau bilang, tapi kan butuh bensin bang, mau keliling-keliling. Lah, lu kan kalau diem aja di rumah enggak mungkin, pasti bakal keliling-keliling kan, pasti juga butuh bensin gitu. Nah, itu kan udah denial aja kalau udah kayak gitu jawabannya itu. Tapi in this economy itu banyak banget sebenarnya potensi-potensi yang bisa teman-teman garap kalau dalam posisi memang enggak ada kerjaan sama sekali gitu.
0: Baik-baik. Ini ada pertanyaan lagi, ada Denti. Mindset dulu atau yang penting coba dulu untuk memulai bisnis?
2: Waduh, ini dia. Jadi dua hal ya sebenarnya. Mindset itu persiapan dan yang menjaga kita sepanjang jalan. Ibaratnya ya kalau kita siap, kalau kita bilang sih itu kendaraan kita lah ya nanti yang membuat kita sampai tujuan dan menjaga kita juga. Tapi mulai aja dulu, keputusan kita narik gasnya lah. Punya mindset yang bagus tuh kalau nggak ngegas kan diapain juga. nggak guna juga gitu. Tapi kalau dia gas aja nggak karu-karuan juga nanti baru 10 meter nabrak juga gitu. Jadi ini dua hal yang tidak bisa dipilih salah satu ya. Dua hal yang memang harus dua-duanya dikerjain. Jadi kadang-kadang ada fase di mana kita prepare dulu, baru kita mulai. Ada fase di mana kita udah mulai dulu, baru kita benahin pelan-pelan. Dua-duanya jalur-jalur yang memang biasa. Tadi Mbak Yun tadi jelasin ada bisnis by accident, ada bisnis by design. kan nggak semua orang mendesainnya di awal. Kita udah beli rumah nih, udah kadung begitu, tipe 36, tipe 48, nggak bisa karena dari double premium begitu. Tapi apakah kita akan pertahankan itu sampai mati kan? Enggak. Bisa kita desain setelah kita tempati 5 tahun. Kenapa? Karena modal rehabnya udah ada. Nah, kira-kira itu analoginya sih, Mbak.
0: Baik, baik. Ini menarik. Baik, ada juga dari Mbak Eni Fajriati. Mbak Yuni, saya mau tanya, apa satu keputusan berani yang harus Anda ambil tahun ini agar bisnisnya naik kelas?
1: Wah, berat ya. Keputusan yang diambil tahun ini. Kalau aku ya, karena apa ya, kita kan, maksudnya kita tuh punya preferensi kita masing-masing gitu. Jadi kalau menurut aku adalah keputusan yang aku ambil untuk pertama untuk diri aku sendiri ya, sebelum mungkin teman-teman relate gitu, saya sih alhamdulillah gitu. Jadi keputusan yang akan aku ambil untuk bisa lebih besar lagi adalah, yang pertama adalah aku akan belajar sih. Aku akan belajar gimana caranya ngebuat bisnis ini bisa apa, scale lagi gitu, bisa lebih naik lagi gitu. Menurut aku apa namanya, kalau kadung bisnisnya udah besar tapi kita nggak tahu apa-apa kan gimana gitu. Tapi menurut aku yang paling penting adalah aku ingin belajar banyak hal dulu yang pertama, itu. Lalu yang kedua adalah mengaplikasikan itu sedikit demi sedikit. Jadi dari apa yang aku belajar, gak mungkin semua yang aku pelajarin itu langsung aku tep, langsung aku iniin, enggak. Tapi menurut aku adalah belajar dan konsisten melakukan hal-hal kecil, dan itu yang akan ngebuat mungkin hari ini belum kelihatan, tapi aku percaya sih mungkin setahun, dua tahun lagi itu pasti akan kelihatan. Kalau menurut aku kita ngelakuinnya langsung besar, gimana ya? Menurut aku enggak ini sih, tapi kalau menurut aku sendiri, jadi belajar dan konsisten sih.
0: Oke.
1: Sebelum kemana-mana, biar ini aku sih lebih belajar ke konsisten dengan hal-hal yang kecil dulu.
0: Baik, itu aja baik. Sih paling. Karena banyak juga orang pelaku usaha itu tidak konsisten gitu ya. Ketika sepi ya udah berhenti. Yeah. Nah, baik, kita ke pendengar kita juga yang ada bertanya ini di WhatsApp kita untuk Mas Robi, bagaimana skema kolaborasi yang ideal antara penyedia teknologi inovasi seperti bisnisnya Mas Robi dengan pelaku usaha lokal agar akselerasinya bisa merata?
2: Iya, sebenarnya. Wah, ini ngeri juga ini. Langsung kasih kontak aja. Iya, pertama gini, Mbak. Saya alhamdulillah kayaknya dari starting tuh 2018, Mbak. Kita create produk digital untuk UMKM. Dan biasanya dunia teknologi itu market paling seksinya itu government sebenarnya, okay, karena banyak kan gitu. Nah, cuman memang kami desain dari awal kami nggak mau fokus kepada sektor itu, dan alhamdulillah sekarang terbukti kan pemerintah efisiensi kami mah santuy aja gitu kan, karena emang marketnya berbeda. Nah, bicara tentang UMKM ini, kami lagi melihat sekarang ada fenomena sebenarnya gelombang UMKM udah terpaksa melek digital. Kenapa? Karena seluruh influencer menggaungkan produk-produk digital yang terlalu banyak kan. Sehingga kayaknya menjadi aneh ada satu UMKM yang masih manual, nggak ada konversi digitalnya. Pasti itu yang dirasakan mereka. Minimal kalau mereka belajar apapun deh, entah itu di YouTube, entah itu di podcast, entah itu ikut kelas coaching dan segala macam, pasti dimarahin lah sama coachnya, sama mentornya itu kalau ternyata nggak ada pembukuan, masih pakai kertas dan segala macam. Minimal mereka udah pakai digitalisasi, entah itu Google Spreadsheet misalnya, entah itu Excel misalnya, atau memang punya aplikasi. Nah, di tahap itu kita kunci bahwa UMKM butuh. Pertanyaannya, kalau tadi yang saya sampaikan di awal, kita membuat produk itu digitalnya sesuai dengan fase kita, otomatis di fase tertentu nanti butuh modal kan. Nah, yang inilah lagi kami pecahkan, Mbak. Ini alhamdulillah lagi kita coba rancang. Sebenarnya kami punya skema solusi yang agak affordable nih bagi UMKM. Contohnya, selama ini kita butuh kos setidaknya puluhan juta untuk develop suatu produk digital untuk UMKM. Tapi saya sudah coba di beberapa rekan-rekan saya, bahkan di luar kota ya, ada di beberapa daerah, ada teman-teman komunitas yang saya coba tawarkan diri, mau nggak tak bantuin untuk digitalisasi produk bisnisnya dengan cara apa? Coba kita buat ini. Yang penting kamu mau pakai. Pada saat kita pakai, kita nggak expect ternyata sebegitu signifikannya, Mbak. Bisa sampai naikin sales itu 2 kali lipat. Dari yang tadinya tidak pakai digitalisasi ke digitalisasi. Nah, ini yang saya lihat sebagai sinyal bahwa sebenarnya bagaimana kalau saya tawarkan ke UMKM? Kita buat dulu aja, biar kami yang keluar modal. Paling kita charge biaya server dan segala macam bulanan lah ya. Ya sekian 1-2 juta lah ya, setara mereka ngaji satu karyawan mereka gitu kan, misalnya gitu kan. Nah, ketika itu dilakukan, pasti UMKM nggak akan punya investasi yang terlalu besar untuk teknologinya. Mereka bisa fokus uangnya dipakai untuk yang lain. Nah, tapi ketika nanti udah mulai gede, baru di situ kita mulai muncul biaya kos pengganti development teknologi tadi. Nah, itu saya sudah coba secara tertutup dengan beberapa rekan-rekan dan ternyata berhasil. Nah, ini saya mau coba juga dengan yang lain. Jadi kalau ada yang tertarik, boleh aja nanti kita bantu asesmen produknya apa yang harusnya cocok untuk bisnisnya. Lalu kita develop dan mereka ya keluar biaya yang enggak terlalu besar, tapi mungkin bayarnya rutin. Jadi anggaplah tadi kita punya kontraknya 50 juta di awal gede, ya kenapa enggak cuma bayar 2 juta, 3 juta, tapi rutin tiap bulan. Itu kan enggak berasa. Untuk orang yang udah punya karyawan 10 itu enggak berasa lah. Karena dia punya karyawan minimal gajinya 2 juta UMR lah gitu kan. Sama aja kayak gaji kami dong gitu. Kami dijadiin karyawan kamu lah ya, karyawan digitalmu gitu kan, kayak gitu. Itu satu skema yang kemungkinan dalam beberapa waktu ke depan kami akan coba secara lebih masif lagi, Mbak, kepada UMKM yang mau gitu, karena harus ada syaratnya dong. Kalau semuanya diambil, kaminya nanti kepor.
0: Baik, ini ada Maliki Logi lagi. Kak, kalau mau belajar tentang bangun bisnis itu di Bengkulu yang bagus di mana ya?
2: Wah, ini bu ini yang bagus ini, dia punya ini ketua komunitas ini.
0: baik ini silakan.
1: Iya, untuk belajar bisnis sendiri sebenarnya untuk coba sekarang banyak ya, maksudnya apalagi secara online, secara offline gitu. Apalagi aku juga melihat banyak juga kayak apa namanya, kayak event-event itu kayak mereka mendatangkan atau kayak mungkin mereka basicnya di Jakarta gitu, tapi mereka buka pelatihan di Bengkulu dan segala macam gitu ya. Tapi kalau menurut aku sendiri untuk belajar itu sendiri adalah kita menemukan tempat yang tepat sih gitu. Nah, alhamdulillahnya di Bengkulu ini juga ada beberapa kayak komunitas-komunitas bisnis gitu kan. Nah, yang bisa diikuti dan banyak diambil pelajarannya dari sana, karena kita belajarnya langsung dari experience teman-teman yang sudah bisnisnya sudah besar-besar dan bisnisnya sudah lama-lama gitu kan. Nah, terus kalau misalkan untuk belajar apa namanya, belajar bisnis sendiri secara apa ya, kayak secara ini kan nggak ada ya di Bengkulu kayaknya sih, mungkin ada ya, mungkin ya, cuman belum keluar aja kali ya. Nah, itu menurut aku jadi satu peluang sih kayaknya ya, buat mungkin teman-teman yang bisa mempunyai apa kapasitas dirinya gitu, untuk bisa kayaknya memfasilitasi teman-teman yang mau belajar tentang bisnis itu sendiri. Tapi menurut aku di Bengkulu udah ada beberapa komunitas-komunitas kayak mungkin komunitas TDA Tangan di Atas, kita di Kota Bengkulu juga ada. Nanti kedepannya mungkin kita bisa ke berbagai daerah juga gitu. Terus ada komunitas-komunitas yang lain yang memang bisa kok jadi tempat belajar gitu sih. Tapi itu sih yang paling penting tadi ya, untuk belajar itu tidak harus apa di tempat yang gimana-gimana. Menurut aku kayak gini aja, kita dengerin podcast RRI gitu, ini kan sudah termasuk belajar gitu.
0: Nih Mbak Yuni, untuk pebisnis pemula gitu ya, mau gabung, ini boleh atau gimana syaratnya?
1: Ya boleh dong, aku sendiri aja dulu waktu pertama kali bergabung di TDA itu kan aku masih karyawan, masih karyawan kan. Sampai akhirnya dulu aku gak kepikiran apa punya mindset bisnis, punya kepikiran buat bisnis segala macam gitu. Sama sekali gak kepikiran, tapi karena memang apa ya, interaksinya, komunikasinya, circle-nya teman-temannya setiap hari ngomonginnya omset, ngomongin karyawan, ngomonginnya nanti kita buka cabang di mana, ngomonginnya harga ruko berapa, ngomonginnya gaji karyawannya berapa, gimana cara nge-treat karyawan. Jadi kan itu apa ya, jadi ilmu yang masuk kan sampai akhirnya kayaknya kalau aku ini aku pendam untuk diri aku sendiri kan sayang ya kalau misalnya aku nggak explore gitu misalkan. Kayaknya aku harus apa, ilmu-ilmu yang aku dapet ini harus aku praktekkan gitu biar tahu nih beneran nggak sih sebegitunya gitu ya, bisnisnya sebegitunya bener nggak sih, ya ternyata memang sebegitunya gitu, memang sebegitu ininya, tapi ya udah dinikmatin aja gitu.
0: Baik, jadi karena ketemu circle yang positif vibes-nya, jadi afirmasinya masuk gitu.
1: Betul,
0: ya setiap
1: betul,
0: hari
1: iya.
0: Jadi sekarang iya, bisnisnya juga jadi dikenal. Ini kali di penghujung kebersamaan kita, barangkali Mbak Yuni, Mas Robi ada yang ingin disampaikan ke pendengar kita juga yang lagi dengerin siaran kita, terus lagi nonton juga. Di situasi sekarang kan memang mau tidak mau kita harus lebih kreatif ya, untuk menghasilkan cuan gitu ya. Barangkali ada yang ingin disampaikan Mas Robi.
2: Ya, jadi ini ya, ya baik lagi ya, industri ekonomi ya. Iya. Ya pertama begini teman-teman, masalah banyak ya. Jadi pertama jangan ngeluh, jangan ngerasa kamu sendirilah yang punya masalah itu, semua punya gitu kan. Itu kunci paling pertama ya. Jadi selesailah, kita udah tutup bab mengeluh itu, udah kita tutup lah ya. Justru sebenarnya ketika kita merasa punya masalah, orang lain pasti punya masalah. Mari kita lihat peluangnya. Oh susah banget sih belajar ini, di mana sih tempat belajar di Bengkulu? Ya buat dong tempat belajarnya gitu loh. Iya, ini susah banget nih belanja kayak gini-gini. Ya buat dong coba sistem delivery-nya gimana caranya, buat dong produknya gitu. Nah, jadi sebenarnya mas bisnis itu mulai dari masalah yang kita sadari, lalu masalahnya kita rajut menjadi sebuah solusi. Tuh ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita jangan ngerasa bahwa kita sendirian. Iya, jadi kita ngerasa nggak ngerti sendirian. Padahal gak mungkin gak ada komunitasnya, gak mungkin gak ada orang-orang yang sudah berada di zona itu duluan. Ya sehingga ya kita keluar aja dulu dari mindset kita yang selama ini ngerasa Bengkulu gini-gini amat, gini-gini terus ya gitu kan. Sebenarnya kita keluar dulu dari zona itu dan kita lihat ada loh orang-orangnya. Nah yang ketiga, saya pengen teman-teman tidak menghukumi situasi dari perspektif yang teman-teman tahu aja. Kita tuh kadang hobinya begitu. Kita ngerasa situasinya begitu, padahal itu hanya situasi yang kita tahu. Orang lain sudah bergerak maju kok. Masalah yang tadi kita keluhkan, orang sudah berproses solusinya kok. Daripada kita starting dari nol, kenapa nggak kita lihat dulu yang orang, oh sudah sampai sejauh itu. Kita bisa berbarengan, kita bisa juga coba, tapi tidak dari anak tangga pertama gitu. Karena udah lihat situasinya begitu. Nah yang keempat, terus belajar. Dimanapun, kapanpun, nggak bisa berhenti. Belajar-belajar ini bisa dari komunitas, podcast, segala macam. Intinya tadi kata Mbak Yuni, ya kita mau bertumbuh itu selangkah demi selangkah, pasti kita butuh pembelajaran yang lebih lagi. Yang kelima, kalau saya jangan anti sama digital. ChatGPT ada di tanganmu teman-teman. Silakan tanya apapun, mau bisnis apapun, minta dia riset apapun, minimal ada tandeman lah ya untuk ngobrol lah segala macam. Manfaatkan itu dulu. Kalau butuh solusi teknologi nanti kontak saya aja.
0: Terima kasih Mas Robi, Mbak Yuni.
1: Aku apa ya? Udah di ini
0: udah dirangkum ya.
1: Iya, dari Mas Robi udah 5
2: retweet,
1: tadi. Iya, penutupnya adalah mungkin kalau 5 ini tadi dikerjain aja, udah bakalan jadi kok gitu. Apapun yang dikerjain insyaallah bakalan jadi sih gitu. Jadi ya apa ya? Ya apapun itu maksudnya dengan di situasi ya sekarang sih banyak hal bertebaran di mana-mana ya, ada positif, ada negatif, tergantung lagi balik lagi pilihannya ke teman-teman semua gitu. Teman-teman yang punya apa namanya pilihan itu sendiri gitu. Mau yang ambil positif, mau ambil yang negatif, teman-teman bisa memilih itu semua. Jadi ya udah gas aja lah.
0: Terima kasih Mbak Yuni, terima kasih Mas Robi. Pendengar, UMKM naik kelas bukanlah hal yang mustahil. Ini ketika kualitas produk lokal kita padukan dengan kecanggihan teknologi, belum lagi keberanian berinovasi, ini pasar global tentunya akan terbuka lebar untuk masyarakat Bengkulu. Dan pendengar, kita sudahi untuk dialog Bungkul Menyapa pagi hari ini. Dan perbincangan kita sangat daging. Nah, untuk para pelaku UMKM, UMK gitu ya, boleh nonton siaran ulangnya di Dialog Bengkulu Menyapa edisi Rabu 19 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Rizka pamit dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pagi Ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Di dunia yang begitu cepat berubah, terkadang kita bisa merasa terpinggirkan atau kehilangan harapan. Namun, kita tidak sendirian.
2: Inilah saatnya untuk mengingatkan diri kita dan orang di sekitar kita bahwa hidup ini berharga. Di momen sulit, mari kita mendukung satu sama lain.
3: Hidup bukanlah perjalanan yang harus dihadapi sendirian. Keluarga, teman, dan seseorang yang mungkin kita tidak duga bisa memberikan dukungan.
4: Jangan biarkan kegelapan merampas kebahagiaan. Mari kita buka pintu obrolan dan bersama-sama mengatasi perasaan yang sulit.
1: Jika kamu atau seseorang yang kamu kenal membutuhkan bantuan, terdapat layanan kesehatan mental yang siap membantu. Hubungi mereka dan mari bersama-sama menjaga harapan.
4: Saat kita berbagi beban, kita juga berbagi kekuatan. Bersama, kita bisa mengatasi segala rintangan. Ingat, hidup ini berharga.
3: Pertahankan harapan, jangan ragu untuk mencari dukungan. Bersama-sama kita lawan bunuh diri.
0: Bengkulu Pagi Ini
5: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
5: kanal informasi dan inspirasi.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz. Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, peningan 98,8 MHz Rari Bintu. Hanya sudah kita nikmati Veteran Peto dengan Wali. Aku juga tidak malu. Dan pendengar, hari ini sudah terhitung 19 Agustus 2026 ya. Barangkali untuk hari ini H+2 selepas kita merayakan ulang tahun Republik Indonesia ini, mungkin masih dihiasi dengan rangkaian-rangkaian perlombaan ya, atau juga permainan-permainan yang itu mengisi Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, mendingan selepas lagu Thomas ini akan kami hadirkan informasi pilihan di ruang dengar Anda.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Lia.
1: Cuaca lagi sendu banget.
2: Bener
1: nih,
2: banget nih.
1: Kayaknya ada yang lagi kangen nih sama seseorang.
2: Siapa nih?
1: Gebetan paling.
2: Pacar mungkin.
1: Atau malah teman masa kecil tapi gak tersampaikan nih.

0: Mai Brier, Anda masih kembali bersama kami di 98,8 MHz RRI Bintu Haniyah. Nah, untuk di era kemajuan zaman ya, baik itu dari segala kemajuan seperti salah satunya adalah kuliner ya. Nah, kuliner ini dengan seiringnya kemajuan zaman banyak banget kita temuin yang unik-unik ya, terus juga bentukannya yang cantik-cantik. Nah, tapi yang tidak kalah sampai sekarang, tidak kalah trends yang masih digemari oleh terutama anak-anak muda, itu adalah pizza ya. Nah, karena pizza sekarang itu nggak harus kita benar-benar beli yang di tempat khusus jualan pizza, tapi kita sendiri bisa membuat sendiri dengan dengan secara ekonomis, terus juga kita bisa membuat sendiri ya. Nah, mungkin kita bisa mengikuti seperti resep pizza ekonomis mini, cocok untuk ide jualan modalnya tipis tapi untungnya lumayan gitu ya. Nah, coba kita simak informasi tren cemilan kekinian itu membuka peluang bisnis kuliner rumahan yang amat menjanjikan. Nah, pendengar, salah satunya adalah pizza buatan sendiri dengan biaya yang cukup rendah. Dengan bahan-bahan sederhana yang mudah didapat di pasar tradisional, siapkan saja beberapa hal yang mesti kita penuhin saat kita ingin membuat pizza ya. Nah, yang pertama ada formulasi bahan baku ekonomis. Pembuatan adonan roti pizza ekonomis ini hanya membutuhkan tepung terigu protein sedang, terus juga ragi instan, sedikit gula, air hangat, serta minyak goreng untuk sausan atau isiannya, topping. Pengusaha dapat mengkombinasikan dengan saus tomat kemasan dengan irisan sosis, ayam, hemat, serta sedikit keju leleh lokal. Proses pembuatan diawali dengan menguleni sebuah bahan adonan hingga kalis, lalu mendiamkan selama 30 menit agar mengembang sempurna. Dan setelah itu, pilih menjadi ukuran mini, tambahkan olesan saus, serta racikan topping di atas sesuai dengan porsi standar jualan. Nah, benar, selanjutnya kemudian ini mengenai teknik pemanggangan praktis dan biaya produksi ya. Pemanggangan pizza ekonomis tidak harus menggunakan oven mahal ya, karena teflon anti lengket yang mempunyai tutup sudah sangat memadai. Proses memasak dilakukan menggunakan api paling kecil selama 10 menit agar bagian dasar roti renyah tanpa membuat bagian atasnya gosong. Nah, pendengar, pemilik usaha dapur barokah Chef Rudy Hartanto membagikan estimasi modal dan harga jualan pizza ekonomis kepada media. Menurutnya, perkiraan biaya produksi satu porsi mini hanya berkisar Rp20.000 dengan potensi harga jual Rp5.000 per buah ya. Sementara analisis keuntungan dan sumber rujukan, potensi keuntungan dari jualan pizza mini sangat tinggi karena target pasar luas mulai dari anak-anak sekolah hingga masyarakat umum ya. Selanjutnya, beliau juga menambahkan bahwa kemasan mika transparan yang rapi dapat meningkatkan daya tarik visual sekaligus menjaga kebersihan produk. Kunci keberhasilan usaha ini terletak pada konsistensi rasa roti yang lembut serta kebersihan selama proses produksi berlangsung. Dan pendengar, itu dia untuk informasinya di ruang dengar Anda. Barangkali yang ingin membuka usaha kecil-kecilan mulai dari usaha kuliner seperti pizza, mungkin Anda bisa mencoba dengan resep yang sederhana namun keuntungan juga menjanjikan. Tetaplah bersama kami, mendengar, akan banyak lagi informasi pilihan kami sajikan di ruang dengar Anda, dan kita bisa nikmati beberapa lagu pop Indonesia hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
1: makan apa? Rambo tuh, di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Eh, enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Eh, enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
2: Eh, lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama.
3: Hey.
1: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya ajak seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Eh, mana?
2: Makan sate seafood.
4: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Baik, pendengar di mana? Baik, mendingan dimanapun Anda berada ya. Itu dia satu lagu dari Astrid dengan Baik-Baik Saja. Ya, satu lagu pamungkas akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Selepas ini kita bisa nikmati lagu-lagu dangdut dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di 98,8 MHz.
0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
1: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
0: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
1: Oh, ini asli produk dalam negeri.
0: Wah,
1: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintai Indonesiamu, cintailah produk dalam negeri.
3: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
4: Ya, masih 30 menit tersisa ya untuk kita bisa nikmati lagu-lagu dangdut di siang hari ini ya. Nah, ada taktik cerdik dan licik ya dari hewan berbuat curang demi bertahan hidup. Nah, ini kayaknya salah satu apa sih namanya? Salah satu kiasan untuk hidup kita juga sih sebagai manusia ya. Nah, ternyata sih yang bikin curang itu juga bukan, yang sering buat curang juga bukan cuman kita sebagai manusia, tapi juga hewan juga memiliki trik tersendiri untuk bertahan hidup ya. Dalam kerasnya persaingan alam liar, banyak spesies hewan yang tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, juga melainkan trik manipulasi yang sangat cerdik ya. Strategi curang dilakukan semata-mata untuk menghemat energi.

0: Savana Afrika, burung sri gunting atau frog-tailed dorgo ya sering menirukan suara peringatan bahaya, memiliki hewan lain untuk menakut-nakuti sekelompok mereka, dan saat mereka berlari ketakutan dan meninggalkan buruannya, burung tersebut langsung menyambar makanan yang tertinggal tersebut. Tak kalah cerdik, kunang-kunang betina dari genus Potris mampu menirukan pola kehidupan cahaya spesies lain untuk memikat pejantan asing, alih-alih mengajak kawin, kunang-kunang itu memangsa justru langsung menyergap dan memakan panjatan lugu yang tertipu oleh sinyal palsu tersebut ya. Maksud kami penjantan lugu yang tertipu oleh sinyal palsu tersebut. Nah, penyamaran cerdas di bawah air juga demikian ya. Di dunia bawah air laut seperti sotong jantan berukuran kecil kerap menyamarkan warna kulitnya menyerupai betina untuk mengelabui penjantan dominan. Trik ini memungkinkan sotong betina tiruan tersebut menyelinap masuk ke wilayah kekuasaan lawan, ya, mendekati betina dan asli tanpa memicu perkelahian. Cek, itu triknya ya. Spesies ikan dokter atau cleaner Warsi ya juga kerap mempraktikkan kecurangan saat memberikan layanan pembersihan parasit pada ikan pemangsa yang lebih besar. Bukan memakan parasit, ikan ini justru sering mencuri dan menggigit lapisan mukus bergizi milik sang klien secara sembunyi-sembunyi ya. Adaptasi evolusi demi keberlanjutan perlu curang dalam dunia hewan bukanlah bentuk kejahatan moral, melainkan hasil adaptasi evolusi yang teruji secara ilmiah, strategis, taktis, dan taktis ya, dan membuktikan bahwa hewan kecerdikan memegang peran yang sama pentingnya dengan kekuatan fisik dalam memenangkan persaingan alam. Ya, itu dia. Jadi memang sebenarnya bukan kecurangan ya, tapi kecerdikan untuk bagaimana caranya bertahan hidup ya. Gitu. Di balik kejamnya dunia perhewanan.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

York atau Benteng York. Tidak banyak yang mengenal nama ataupun keberadaannya. Benteng yang menjadi cikal bakal Fort Marlborough ini, nama dan bangunannya tenggelam bersama puing dan rekaman sejarahnya di kota Bengkulu. Bahkan, benteng pertama yang pernah menjadi pangkalan dagang Inggris di Bengkulu ini terus tergerus sungai air Bengkulu. Konon ceritanya, masih banyak benda bersejarah sisa peninggalan Fort York ikut terkubur bersama kokohnya tembok Fort York. Menelusuri benteng sisa Inggris 4 abad silam yang didirikan di hilir muara air Bengkulu atau tepatnya di Jalan Enggano, Kelurahan Pasar Bengkulu, Kecamatan Sungai Serut, bukanlah hal yang mudah. Masih banyak informasi yang simpang siur, catatan ataupun ingatan tetua pun sangat minim sekali. Fort York dan beberapa sisa puing bangunannya pun tetap menjadi misteri. Dengan atap yang sudah terkubur tanah dan sekarang sudah berdiri sekolah dasar dan kantor urusan agama Kelurahan Pasar Bengkulu. Tak hanya dilupakan, papan nama ataupun tanda merupakan situs sejarah juga tak pernah terpajang untuk menjaga keberadaannya. Menurut warga sekitar, sebagian besar warga khususnya yang mungkin masih memiliki ingatan tentang jejak Fort York sudah banyak yang tutup usia. Sehingga cerita tentang Fort York paling hanya sebatas cerita dahulu saja. Keberadaannya pun, baik itu untuk pintu masuk benteng hingga seluruh tembok dan parit yang pernah mengelilingi benteng juga sudah terkubur tanah. Jika ingin melihat pintu masuk Benteng York atau Fort York, harus menggunakan sampan atau perahu kecil nelayan tradisional. Berdasarkan catatan yang kami baca dari laman wikipedia.org, merupakan pangkalan dagang pertama Inggris di Bengkulu yang didirikan dengan perkiraan sekitar tahun 1685. Dibangun dengan harapan sebagai pelabuhan yang menjadi penyuplai rempah-rempah dan pangkalan politik sekaligus militer garnizon Inggris, The Honorable East India Company atau EIC. Karena situasi alam dan kondisi Bengkulu kala itu rawan bencana gempa dan banjir, serta menjadi sarang wabah kolera dan malaria, Fort York hanya bertahan sekitar 29 tahun. Sekitar tahun 1712, melihat kondisi Fort York yang memprihatinkan akibat bangunan benteng dan barak banyak yang rapuh karena air hujan yang terus-menerus masuk ke benteng serta berbagai penyakit yang menyerang prajurit seperti wabah disentri, kolera dan malaria, sekitar tahun 1714, pembangunan benteng baru akhirnya disetujui. Joseph Colet, yang kala itu menjadi pimpinan garnizon Inggris, mendapat restu untuk pembangunan benteng baru dengan jarak sekitar 2 mil dari Fort York. Tepat pada tahun 1714, pembangunan benteng baru yang selanjutnya dikenal dengan Fort Marlborough dimulai. Sekarang, Fort York hanya sebuah nama benteng Inggris yang pernah berdiri kokoh di Bengkulu, yang bentuk bangunannya nyaris tak tersisa dan namanya pun mulai terlupakan. We'll be right back.

0: yang bernama asli Fatimah lahir di Bengkulu 5 Februari 1923. Meninggal di Kuala Lumpur, Malaysia 14 Mei 1980 pada umur 57 tahun. Fatmawati adalah istri dari Presiden Indonesia pertama, Insinyur Soekarno Sang Proklamator. Fatmawati menjadi ibu negara Indonesia pertama dari tahun 1945 hingga tahun 1967. Yang sangat menarik dari sosok Ibu Fatmawati adalah ia juga dikenal akan jasanya dalam menjahit bendera pusaka, Sang Saka Merah Putih, yang turut dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945. Saat ini, masyarakat masih bisa melihat banyak peninggalan dan juga cerita dari perjuangan sang ibu negara dari sebuah rumah yang disebut Rumah Fatmawati. Dengan peninggalan barang-barang yang masih asli seperti kursi, baju, dan lain-lainnya, ini bisa menjadi bagian dari cerita perjuangan Ibu Fatmawati.
1: Tadi kalau sini ekornya itu bisa jahit, tapi kalau yang itu itunya tempat tidur dia. Ya, ada baju aslinya,
2: baju aslinya.
1: Foto-fotonya lah, foto-foto asli dia kan.
2: Ini kursi-kursi juga semua.
1: Iya, ini asli juga.
2: Jadi hampir semuanya barang-barangnya ini asli ya.

0: yang sudah menjadi museum hingga rumah tersebut sangat terawat. Ia bercerita bahwa ibu negara lahir di rumah ini yang merupakan anak tunggal. Dan dari ceritanya pula diketahui bahwa hampir keseluruhan rumah juga masih sangat orisinil, hanya saja dipugar agar tetap terjaga.
1: Jadi dibangun itu pada tahun 1915. Jadi pada tahun 1990-an itu direnov menjadi museum ini. Gagasan itu gagasan dari Pak Gubernur. Waktu itu Pak Gubernurnya Ajis Ahmad. Jadi dia mencanangkan ini ke museum. Maka jadi rumah museum sejak tahun 90-an. Sudah itu, jadi kalau apa, Kurnawati itu sendiri lahirnya memang dari rumah ini. Lahir di rumah ini sampai dia nikah.

0: 15 tahun sudah Bapak Amanadin yang sudah memiliki banyak cucu ini dengan usianya 70 tahun sudah. Ini tidak menyurutkan niatnya untuk menjaga rumah Fatmawati sebagai rasa tanggung jawab yang begitu tulus. Sesuai dengan pesan dari Bapak Gubernur pada masa itu, untuk menjaga dan merawat rumah tersebut.
1: Saya sendiri udah 15 tahun di sini, enggak ada apa-apanya. Ya, kebetulan juga saya ini masih sepupu dengan beliau itu. Jadi bapak saya dan bapak dia saudara kandung. Bapak dia tahun 62, bapak saya 29 dari 11 saudara. Jadi menurut saya enggak apa-apa. Tapi kalau tamu kadang-kadang tuh ada yang merinding, ada yang itu. Waktu itu, waktu dibangun ini, Pak Gubernur itu berpesan, betulnya kakak sepupu saya sebelah ini dulu. Jadi sedapat mungkin yang nunggu ini, menara ini masih keluarga. Nah, itu amanat Pak Gubernur waktu itu. Jadi kebetulan kakaknya sepupu saya itu meninggal pada 2004, dia, saya juga masuk pensiun, maka saya teruskan aja katanya, saya teruskan.

0: Siti berasal dari pasangan Hasanuddin dan Siti Khadijah. Orang tuanya merupakan keturunan Putri Indrapura, salah seorang keluarga raja dari Kesultanan Indrapura, pesisir selatan Sumatera Barat. Ayahnya merupakan salah seorang pengusaha dan tokoh Muhammadiyah di Bengkulu. Meski begitu, sosok Fatmawati di keluarga sangat jauh dari kesan manja sebagai anak tunggal.
1: Kalau dia saya kalau seluruh keluarga, dia tuh orang baik. Walaupun dia anak tunggal, dia tuh gak manja, gak neko-neko dengan orang tuanya. Jadi dia tuh, itu tadi, mandiri juga.

dan berani mengukir sejarah saat Indonesia berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Melalui cara menjahit bendera merah yang berarti berani dan putih yang berarti suci. Bendera merah putih sebagai lambang negara Indonesia. Tidak hanya itu, nama Fatmawati diabadikan untuk nama jalan dan nama bandar udara di Bengkulu. Yang terbaru, diresmikanlah patung di Simpang 5, yaitu Ibu Fatmawati sedang menjahit bendera merah putih didampingi sang suami, Insinyur Soekarno. Semoga jasa-jasa beliau selalu dikenang dan menambah kebanggaan masyarakat Bengkulu. Saya, Feby Prapitasari, untuk Pro 4 Radio Republik Indonesia. Sampai jumpa.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Baik, berikutnya satu lagu pamungkas kami hadirkan di ruang dengar Anda. Selepas itu nanti Anda bisa simak warta berita olahraga.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: 2027 dini hari tadi waktu Indonesia Barat, tim raksasa asal Turki itu dikejut openda di penghujung babak pertama. Belgia itu menerima umpan matang dari Corentin Tolisso, back Milan Skriniar, hingga akhirnya menang. Kiper Anderson di bawah tiang gawang. Si kenari kuning yang datang ke pertandingan membawa rasa sesal akibat kekalahan saat mengawali Liga Turki. Mereka memiliki waktu istirahat yang lebih singkat dibandingkan tim tamu. Akan tetapi, aksi tunggal dari Mason Greenwood mampu menyelamatkan Fenerbahce dari kekalahan runtun di kandang sendiri. Pemain berkebangsaan Inggris itu melakukan aksi individu menawan hingga masuk ke kotak penalti sebelum melepaskan tendangan tak terbendung yang bersarang di sudut atas gawang. Kedudukan sama bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, pelatih Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan bahwa banyak pemainnya yang turun di pertandingan ini bermain di pertandingan sebelumnya, sehingga menurutnya ini menjadi pertandingan taktis dan rapat.
2: Kami
1: menjalani pertandingan 2,5 hari yang lalu, dan 6 hingga 7 pemain kami tampil dalam laga tersebut. Tidak mudah untuk memulai dan menyelesaikan pertandingan-pertandingan ini dengan tempo tinggi. Bagaimanapun, kami sedang berjuang demi Liga Champions dalam laga-laga ini. Untuk itu, Anda perlu tahu kapan harus menunggu di zona tengah. Masih yang rapat, Anda tidak bisa terus-menerus memberikan tekanan di lini depan. Lawan yang kami hadapi adalah tim yang sangat terorganisir. Mereka memiliki pemain sayap dan main yang atletis. Oleh karena itu, kami memainkan pertandingan ini dengan pendekatan yang rapat dan taktis sejak awal hingga akhir.
2: Bunları planlamıştık ve planlamamız doğrusunda bu maçı biz böyle oynadık.
1: Sementara itu, manajer tim Lyon, Paulo Fonseca, menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bermain dengan penuh keberanian. Menurutnya, para pemain telah menampilkan permainan yang hampir sempurna. Menurut saya, kami menjalani pertandingan dengan yang sangat bagus. Sebelum laga dimulai, saya sudah mengatakan bahwa kami datang ke sini untuk memainkan permainan kami sendiri. Kami tidak datang untuk sekedar bertahan, karena kami tahu betapa berbahayanya menghadapi Fenerbahce yang memiliki banyak pemain berkualitas secara individu. Namun menurut saya, tim bermain dengan penuh keberanian dan mampu mengendalikan jalannya pertandingan saat menguasai bola. Secara taktis, saya rasa kami menampilkan permainan yang hampir sempurna saat menghadapi tim yang sangat kuat. Selanjutnya, Lyon akan menjamu Fenerbahce dalam laga leg kedua playoff kualifikasi Liga Champions 2026-2027 yang berlangsung pada hari Kamis pekan mendatang di Prancis. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Portidari, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hoy mi gente viene aquí a celebrar. Todos nos vamos a quedar hasta el final. Digan si sienten el amor que quieren.
1: Masih dari arena sepak bola, Timnas Thailand mencetak sejarah baru dalam turnamen Piala AFF setelah menyingkirkan Singapura dalam semifinal Piala AFF 2026. Thailand menyingkirkan Singapura dengan kemenangan agregat 4-3 pada babak semifinal Piala AFF 2026, di mana dalam leg kedua semifinal yang berlangsung di Stadion Raja Manggala Thailand kalah 1-2 malam tadi. Singapura unggul 1-0

0: Rodri memastikan dirinya siap tampil untuk Barcelona setelah merampungkan kepindahan dari Manchester City. Gelandang timnas Spanyol itu menegaskan kondisi punggung sebagai keputusan paling penting dalam karir profesional dan keluarganya. Meski sempat mengantongi beberapa penawaran dari klub lain, ia menegaskan bahwa Blaugrana selalu menjadi pilihan utama sejak awal.
1: Mengenai Barcelona, ini adalah klub yang sangat besar. Bagi saya, Barcelona selalu menjadi rujukan dunia karena filosofinya dan cara memahami sepak bola. Saya memang memiliki beberapa opsi lain, tetapi bagi saya, Barcelona adalah pilihan pertama. Dan itu sudah saya sampaikan kepada Joan Laporta. Saya sangat bahagia berada di sini.
0: Rodri sebelumnya menjalani operasi punggung setelah membawa timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026. Barcelona tengah menyiapkan Liga Trofi Joan Gamper melawan Al Ahli sebagai uji terakhir sebelum La Liga bergulir. Partai itu berpeluang menjadi kesempatan awal bagi Rodri untuk mendapatkan menit bermain.

Petenis Aldila Sujiadi bersama dengan pasangannya Erin Rotlif melaju ke perempat final ganda Cincinnati Open 2026 setelah menaklukkan Eri Aoyama Yavan Liang dengan skor 6-3, 6-2 pada babak 16 besar. Unggulan ketujuh itu tampil dominan selama 1 jam 14 menit untuk mengalahkan pasangan Jepang-Taiwan tersebut. Aldila Erin mengawali pertandingan dengan cukup ketat, kedua pasangan saling mempertahankan servis hingga kedudukan 2-2. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu kemudian berhasil mematahkan servis lawan pada game kelima untuk berbalik unggul 3-2. Keunggulan itu dipertahankan hingga akhir set. Pada perempat final, Aldila Erin menunggu pemenang laga 16 besar lainnya antara Barbora Kirokova, Gabriela Dabrowski, dan Linda Noskova, Mary Boskova. Sementara itu, petenis Janice Chen berhenti pada babak 16 besar di Cincinnati Open 2026 setelah takluk dari petenis Rusia Mira Andreeva di Linder Family Tennis Center, Mason, Ohio. Pada pertandingan itu, Janice takluk 2 set langsung dan harus mengakui keunggulan dari Mira dengan skor 0-2, 1-6, 5-7. Kekalahan ini membuat langkah Janice Chen berhenti pada turnamen Cincinnati Open setelah pada babak 3-2 besar mampu mengalahkan petenis Swiss Miko Riza Goblubik. Meski pertandingan hanya berlangsung 2 set, Janice sempat memberikan perlawanan sengit di set kedua, sehingga laga secara keseluruhan berlangsung selama 1 jam 42 menit.

0: 14 wakil Indonesia siap bersaing di babak 3-2 besar kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Harim Arisma Rizki melaporkan selengkapnya.
1: Bisa ya kalau dapat hasil terbaik bisa juara, yang mungkin itu bisa jadi hadiah buat.
2: Sebanyak 14 wakil merah putih akan bertanding di babak 32 besar kejuaraan dunia BWF 2026 yang mulai digelar hari ini pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi momen krusial bagi kontingen Indonesia dalam memperebutkan tiket ke fase selanjutnya di Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi. Beberapa nama andalan Indonesia baru akan mengawali kiprahnya hari ini setelah mendapatkan bye di babak sebelumnya berstatus unggulan. Sorotan utama tertuju pada ganda putra Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri. Unggulan kedua tersebut akan menjalani ujian pertama melawan pasangan Prancis Aloy Adam Leo Rossi dalam pertemuan perdana kedua pasangan. Bagi Fajar Fikri, tantangan tak hanya datang dari lawan, tetapi juga kondisi lapangan. Mereka harus cepat beradaptasi dengan venue yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Fikri pun berharap dapat membawa pulang prestasi terbaik.
1: Ya pasti pengen kalau bisa ya, kalau dapat hasil terbaik bisa juara, ya mungkin itu bisa jadi hadiah buat Indonesia ya.
2: Salah satu laga paling dinantikan datang dari sektor tunggal putri. Talita Ramadhani Wiryawan yang tampil impresif di babak pertama langsung berhadapan dengan unggulan pertama sekaligus pemain nomor 1 dunia An Seong dari Korea Selatan. Meskipun menjadi laga berat, Talita mengaku antusias menghadapi laga itu.
3: Senang juga sih ketemu An Seong, apalagi dia ranking 1 dunia kan, itu buat patokan saya untuk kedepannya itu apa yang kurang dari sayanya untuk mencapai ke level atas.
2: Selain Fajar Fikri dan Talita, wakil Indonesia lainnya yang bertanding hari ini antara lain Jonathan Christie, Alif Farhan, Sabareza, Indra Jokin, Febriana Malaysia, Amri Nita, Tehanova Gloria Wijaya, Bimo Prasetya, Arliana Bila. Seluruh pertandingan babak 32 besar ini direncanakan bergulir mulai pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karisma Rizki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persib Bandung berhasil menjadi juara Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Malam tadi, meski sempat unggul, Bali United harus kehilangan kemenangan 2-1 setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir sekaligus memastikan diri sebagai juara. Oscar Robert melaporkan.
1: Tapi untuk semua pemain, kasih gas, 2 pertandingan, 6 poin, hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang main bagus.
2: Bali United harus mengakui keunggulan Persib Bandung dengan skor 2-3 pada laga terakhir Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam. Sempat unggul 2 kali, Serdadu Tridatu harus kehilangan kemenangan setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir pertandingan. Kapten Persib Bandung Mark Lok menilai kemenangan tersebut diraih melalui perjuangan keras seluruh pemain. Bali United sempat memberikan perlawanan ketat hingga Persib tertinggal 1-2, namun semangat juang membuat Maung Bandung mampu mengembalikan keadaan menjadi 3-2.
1: Tidak terlalu panjang, so tidak ada banyak istirahat. Tapi untuk semua pemain, kasih gas, 2 pertandingan, 6 poin, hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang main bagus, dan kita sulit. Tapi di akhir kita fighting spirit lagi, kita comeback, ya sangat luar biasa untuk team performance.
2: Mark Lok juga menilai 2 pertandingan dalam Dewata Challenge Series 2026 menjadi persiapan penting bagi Persib menghadapi kompetisi musim baru, termasuk agenda Liga dan AFC Champions League. Menghadapi Sabah FC dan Bali United disebut memberikan pengalaman yang dibutuhkan tim untuk membangun chemistry sekaligus menguji mental bertanding.
1: Ya, ini dua tim sangat baik. Ini persiapkan bagus buat kita, buat Liga, buat ACL. Kita butuh pertandingan yang sulit untuk fighting spirit kita sendiri, untuk belajar dan untuk dapat chemistry. Dan hari ini saya senang dan bangga untuk team performance. Kita bisa kembali dari 2-1.
2: Hasil ini membuat Persib Bandung keluar sebagai juara Dewata Challenge Series 2026 dengan koleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Persib sebelumnya mengalahkan Sabah FC dengan skor 3-0, sementara Bali United menutup turnamen tanpa poin setelah sebelumnya kalah 1-2 dari Sabah FC. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Timnas futsal Indonesia dikalahkan oleh Palma 1-6 dalam laga uji coba di Candata Spanyol malam tadi. Indonesia memperkecil ketertinggalan dari Reza Gunawan, sedangkan Palma mendapatkan 6 gol dari Favinho, Divau, Lukau, David Pen, dan Ernesto. Ini pertandingan uji coba Indonesia kedua selama latihan di Spanyol. Pada jalannya pertandingan, Palma membuka skor pada menit kedua melalui gol yang dicetak oleh Favinho. Mereka menggandakan kedudukan 2-0 pada menit ke-6 setelah umpan Alisson dikonversi menjadi gol oleh Divau. Tim Spanyol terus menekan Indonesia untuk kemudian mengubah kedudukan menjadi 3-0 berkat gol dari Lukau pada menit ke-7. Palma memperbesar keunggulan pada menit ke-14 dari serangan balik yang diakhiri penyelesaian mematikan oleh David Vena. Pada babak kedua, Palma menambah keunggulan pada menit ke-21 lewat gol Ernesto. Indonesia memperkecil kekalahan menjadi 1-5 dari gol Reza Gunawan pada menit ke-28. Palma membalas dengan memperlebar keunggulan menjadi 6-1 lewat gol Ernesto pada menit ke-31.

0: Memasuki fase akhir persiapan menjelang keberangkatan ke Asian Games Nagoya, tim rowing dan canoeing Indonesia terus menunjukkan grafik peningkatan yang positif. Dari total 17 atlet yang digembleng dalam pemusatan latihan, pengurus besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia mulai memetakan potensi medali bagi kontingen merah putih. Meski sempat dihadapkan pada keterbatasan agenda uji coba internasional serta simulasi tanding di dalam negeri yang kurang ideal, standar performa para atlet saat ini dilaporkan telah berada di kisaran 92 hingga 95% dari target. Wakil Ketua Umum 4 Pengurus Besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia, Budiman Setiawan, mengungkap bahwa secara fisik dan teknik, skuad Dayung Indonesia sudah berada dalam kondisi siap tempur. Pihaknya pun telah mengantongi setidaknya 3 nomor perlombaan yang difavoritkan untuk menyumbang medali.
1: Ya, progres cukup baik. Kalau progres secara fisik cukup baik, kemudian teknik juga cukup baik gitu. Cuman mental bertanding ini yang perlu tetap biasa, itu yang pertama. Yang kedua, tapering itu harus hati-hati sekali. Tapering ngerti ya maksudnya? Tapering itu adalah mendesain suatu program supaya mencapai peak performance pada saat lomba. Pada saat lomba itu dilaksanakan. Nah ini juga harus hati-hati. Kita masih mengalami kendala-kendala karena tuan rumah itu baru mau menerima kita. Kalau rowing bertanding tanggal 20, mereka baru masuk Philip tanggal 16 gitu loh. Sedangkan tanggal 16 adalah masa-masa kita yang paling urgent untuk latihan optimal gitu.
0: Budiman menegaskan keputusan untuk merahasiakan detail nomor unggulan ini sengaja dilakukan agar para atlet bisa tetap fokus menjalankan program latihan tanpa terbebani ekspektasi luar biasa, sekaligus menjaga kejutan bagi tim lawan di Nagoya nanti. Fokus utama PB Potsi di sisa waktu yang ada ini tinggal mematangkan mental bertanding serta menjaga presisi jadwal kedatangan agar

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.lri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, saya bersama seluruh keluarga besar KBRI Yaoundé di Kamerun ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 disertai doa dan harapan agar Indonesia semakin kuat, semakin berjaya, makmur dan sejahtera sejalan dengan tema perayaan pada tahun ini yaitu Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Terima kasih. Salam hormat dari Afrika.
1: Dinamika olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
3: Luar biasa penampilan pembukal. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3. Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal, ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK Simo yang masih relevan hingga sekarang.

Di bulan Agustus ini merupakan momen untuk meneguhkan semangat kebangsaan. Kami mengajak seluruh masyarakat mengibarkan bendera merah putih serentak mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026 di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan masing-masing sebagai wujud penghormatan kepada para pahlawan serta simbol persatuan dan cinta kepada Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia menyapa siang. Indonesia menyapa siang.
2: Indonesia menyapa siang hari ini hadir untuk Anda para pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada dengan beragam informasi dan peristiwa aktual lainnya. Semua kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, kemudian Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Zaini akan bersama Anda sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dari siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang kita persiapkan ya untuk dibahas. Rekan kami di Ruang Gatekeeper, Ade Kurnia, akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda siang hingga sore hari nanti. Ade.
3: Ya baik, terima kasih Zaini. Pendengar, senang sekali kami dapat kembali menemani waktu siang hingga sore hari Anda melalui Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Seperti biasa, kami telah menyiapkan sejumlah topik aktual yang akan kami bahas bersama para narasumber kompeten dari berbagai bidang. Mengawali dialog hari ini, kami akan bahas terkait gerak cepat berbagai pihak dalam membantu korban gempa Nusa Tenggara Timur. Gempa yang melanda sejumlah wilayah di NTT berdampak pada masyarakat dan menimbulkan kerusakan di sejumlah lokasi. Berbagai pihak bergerak cepat melakukan evakuasi, memberikan bantuan, serta memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat terpenuhi. Bagaimana perkembangan penanganan korban gempa di NTT? Apa saja langkah cepat yang dilakukan untuk memastikan keselamatan dan kebutuhan masyarakat terdampak? Informasinya akan kami bahas bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Berkaitan dengan topik sebelumnya, selanjutnya kami akan membahas terkait dengan Kemendikdasmen yang mengirim 50 tenda darurat dan ribuan paket bantuan dalam pemulihan pendidikan di NTT. Dampak gempa turut dirasakan sektor pendidikan dengan sejumlah fasilitas sekolah yang mengalami kerusakan dan proses pembelajaran yang terganggu. Pemerintah melalui Kemendikdasmen menyiapkan tenda darurat dan berbagai bantuan untuk mendukung keberlangsungan kegiatan belajar di wilayah terdampak. Bagaimana kondisi pendidikan di wilayah terdampak gempa? Sejauh mana bantuan tersebut dapat mendukung proses belajar dan pemulihan di sekolah? Kami akan membahasnya nanti bersama narasumber terkait. Berikutnya dalam dialog KPK hari ini, kami akan membahas terkait USCAM 2026 KPK.
4: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz. 98,8 FM RRI Bintuhan.
5: Bebeningan 98,8 MHz RRI Bintuhan. Selepas Anda dengarkan warta berita olahraga yang sudah kita tuntaskan bersama untuk mendengarkan warta berita olahraga, saat ini sudah menunjukkan pukul 11:34 ya. Kami temani istirahat siang Anda mendengar dengan teman-teman oldies atau lagu-lagu lawas ya. Dan tetaplah bersama kami, kita bakal simak langsung ada Aku Pun Ingin Dicinta dari Iis Sugianto.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk,
0: Bapak
1: makan apa? Rambo tuh, di sana? Makanan luar negeri tuh.
2: Iya, ayo.
1: Nggak usah, makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
2: Nggak ah, nggak level. Makan itu dah.
1: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
2: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
2: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
2: Mana?
1: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.

Bayi Meningan 98,8 MHz RRI Bintuhan. Ya, selepas beberapa lagu tersebut juga Mbak Desi udah hadirkan informasi di ruang dengar Anda tadi tentang taktik cerdik cara hewan berbuat curang demi bertahan hidup ya. Nah, ini karena masih musim cempedak atau juga berbarengan juga sama musim durian ya. Nah, banyak orang yang suka dengan buah cempedak ini ya. Tapi tahukah Anda, selain daripada kita bisa menikmati buahnya, juga bijinya juga bisa kita nikmati ya. Dan beberapa orang mengolahnya menjadi cemilan atau makanan. Nah, yang sederhananya biji cempedak ini adalah direbus ya, terus ditambahkan sedikit garam. Wah, itu aja udah enak banget untuk kita nikmati ya. Nah, musim buah cempedak adalah salah satu musim yang dinantikan oleh banyak orang bagi penggemar buah cempedak sendiri ya. Selain rasanya manis dan memiliki daging yang berserat, buah cempedak juga bisa dinikmati biji cempedak. Nah, biji cempedak selama ini kerap dibuang setelah daging buahnya disantap. Padahal bagian tersebut dapat diolah menjadi pangan yang bernilai gizi. Salah satu cara sederhana mengkonsumsinya adalah dengan merebus biji hingga matang, kemudian disantap sebagai cemilan. Ada nggak yang pernah cobain seperti itu ya? Nah, kandungan pas penelitian dari Institut Pertanian Bogor atau IPB menunjukkan bahwa biji cempedak itu memiliki kandungan pati resisten dan serat pangan yang menarik untuk dikaji sebagai bahan pangan. Dalam penelitian tersebut, tepung biji cempedak yang telah direbus memiliki kadar pati resisten sekitar 19%, meningkat dibandingkan bahan yang belum mendapat perlakuan ya. Kandungan pati resisten dan serat tersebut berpotensi untuk mendukung kesehatan pencernaan karena menjadi bagian dari karbohidrat ya yang tidak sepenuhnya dicerna di saluran pencernaan. Studi IPB juga menemukan adanya efek probiotik positif. Maksud kami efek prebiotik positif dalam tepung biji cempedak rebus. Nah, biji cempedak rebus terhadap tubuh tumbuhan, maksud kami positif, efek prebiotik positif pada tepung biji cempedak rebus terhadap pertumbuhan bakteri tertentu. Meski penelitian tersebut belum dapat dijadikan bukti bahwa mengkonsumsi biji cempedak secara langsung dapat mengobati penyakit ya. Selain serat, biji cempedak juga mengandung jumlah zat gizi termasuk protein, karbohidrat, mineral, serta vitamin dalam jumlah tertentu. Data komposisi pangan dari Kementerian Kesehatan Malaysia misalnya mencatat biji cempedak mengandung protein, karbohidrat, serta kalsium, zat besi, kalium, vitamin B1, B2, niacin, dan juga vitamin C. Pengolahan dengan cara direbus menjadi pilihan yang lebih sederhana dibandingkan menggoreng karena tidak membutuhkan tambahan minyak. Namun manfaat tersebut tetap perlu ditetapkan sebagai bagian dari pola makan bergizi seimbang dan bukan sebagai pengganti pengobatan medis atau obat untuk penyakit tertentu. Nah, benar sumber ilmiah ini juga bahwa biji cempedak mengandung berbagai senyawa fitokimia seperti flavonoid, fenol, tanin, sponin, alkaloid, serta senyawa lainnya dan kajian tersebut menyebut adanya potensi aktivitas biologis pada bagian tanaman cempedak. Tetapi hasil penelitian laboratorium tidak otomatis berarti manfaat yang sama sudah terbukti pada manusia. Karena itu masyarakat ingin menikmati biji cempedak sebaiknya memastikan bijinya bersih dan dimasak sampai matang sebelum dikonsumsi. Pengolahan yang tepat penting untuk menghasilkan pangan yang lebih aman dan sementara jumlah konsumsinya tetap perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi kesehatan masing-masing. Dengan pengelolaan sederhana, biji cempedak dapat dimanfaatkan sebagai salah satu alternatif pangan lokal sehingga tidak langsung menjadi limbah.
Temuan penelitian IPB memberikan dasar ilmiah bahwa biji cempedak memiliki komponen pangan yang potensial, tetapi penelitian ini lanjut pada manusia masih perlu untuk memastikan manfaat kesehatan secara klinis ya. Jadi itu dia mendengar ya. Nah, dengan berbagai kajian tersebut ya, tapi untuk Anda mengkonsumsi biji cempedak rebus juga harus tetap sesuai dengan takaran dan porsi ya, jangan terlalu berlebihan. Nah, kadangkala ketika kita sedang merebus biji cempedak, ada yang biji cempedaknya lunak gitu ya, ada juga yang agak sedikit mengkel kayak gitu ya. Apa sih namanya, tekstur biji cempedaknya padat dan tetap berserat rasanya gitu ya. Nah, jadi mulai dari sekarang, barangkali buat Anda pencinta buah cempedak, setelah Anda menikmati buahnya, mungkin biji cempedaknya bisa dikumpul lalu kemudian dicuci bersih nanti saat pulang, terus Anda bisa merebusnya kembali dan menjadi sebuah cemilan atau makanan yang sehat ya. Itu dia mendengar untuk informasinya, dan tetaplah bersama kami di 98,8 MHz. Beberapa lagu akan kami hadirkan kembali sebelum nanti Anda bisa nikmati lagu-lagu bernuansa Islami. Kita akan celang azan dan zuhur untuk wilayah Kabupaten Kaur dan sekitarnya.

0: Mebriar untuk di siang hari ini ya, untuk informasi azan zuhur akan berkumandang pada pukul 12 lewat 14 menit ya. Jadi ada 4 menit lagi untuk kita dengarkan lagu-lagu islami menjelang azan zuhur tiba. Dan mendengar untuk lagu-lagu nostalgia, nanti bakal Madisi hadirkan kembali selepas lagu-lagu islami dan juga selepas Anda dengarkan azan zuhur tiba.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz 98,8 FM RRI Bintuhan.

Sejenak kita berhenti untuk berpikir bahwa sesungguhnya segala yang ada di dunia ini adalah milik Allah semata. Semuanya akan kembali padanya, tak terkecuali.

qa'imah. Ati Sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtahu.

pencerah jiwa. Sudah siapkah ketika orang tua kita berkata jujur? Salah seorang kerabat yang sepuh, umurnya sudah 93 tahun. Beliau adalah veteran perang kemerdekaan, seorang pejuang yang saleh serta pekerja keras. Kebiasaan beliau yang begitu hebat di usia yang memasuki 93 tahun ini tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid untuk maghrib, isya, dan subuh. Sekarang, beliau hanya terbaring di rumah yang ditemani anak-anak. Kesehariannya dihabiskan dalam kondisi tidur dan kepayahan. Anak-anak beliau diajari dengan cukup baik oleh sang ayah. Mereka terjaga ibadahnya, berpenghasilan lumayan, dan akrab serta dekat. Ketika sang ayah sakit, mereka pun bergantian menjaganya demi berbakti kepada orang tua. Namun, ada beberapa kisah yang mengiris hati. Suatu hari di malam lebaran, sang ayah dibawa ke rumah sakit karena menderita sesak nafas. Malam itu, sang anak yang kerja

di luar kota dan baru saja sampai, bersikeras menjaga ayah di kamar sendirian. Tengah malam, sang anak dikejutkan dengan pertanyaan ayah. "Apa kabar, Pak Rahman? Mengapa tidak mengunjungi saya yang sedang sakit?" tanya sang ayah dalam igawanya. Sang anak menjawab, "Pak Rahman sakit juga, ayah. Beliau tidak mampu bangun dari tidurnya." Pak Rahman salah seorang jamaah tetap di masjid. "Lalu, kamu siapa? Anak Pak Rahman ya?" tanya ayah kembali. "Bukan, ayah. Ini saya, Zaid, anak ayah ketiga." "Ah, mana mungkin engkau Zaid. Zaid itu sibuk. Saya bayar pun dia tidak mungkin mau menunggu saya di sini." Dalam pikirannya, kehadirannya cukup digantikan dengan uang, ucap sang ayah masih dalam keadaan setengah sadar. Sang anak tidak dapat berkata apa-apa lagi. Emosinya terguncang. Zaid sejatinya adalah seorang anak yang begitu peduli dengan orang tua. Sayangnya, beliau kerja di luar kota. Bila dalam keadaan sakit yang tidak begitu berat, biasanya dia menunda kepulangan dan memilih membantu dengan mengirimkan dana saja kepada ibunya. Keputusan itu menimbulkan bekas dalam hati sang ayah. Sebelum jatuh sakit, tidak pernah sekalipun ayah mengeluh dan berkata seperti itu. Bila anak ditanyakan kapan pulang, anak berkata sibuk dengan pekerjaannya. Sang ayah hanya menjawab dengan jawaban yang sama. "Pulanglah, kapan engkau tidak sibuk?" Lalu beliau melakukan aktivitas seperti biasa lagi. Bekerja, sholat berjamaah, pergi ke pasar sendiri. Mungkin beliau ingin menggenggam tangan seorang bocah kecil yang dipangkunya dulu, sembari dibawa ke pasar untuk sekedar dibelikan kerupuk dan kembali pulang dengan senyum lebar karena hadiah kerupuk tersebut. Namun, bocah itu sekarang telah menjelma menjadi seorang pengusaha, guru, karyawan perusahaan yang seolah tidak pernah merasa senang bila diajak oleh beliau selayaknya dulu. Sang anak sering berkata, "Saya sibuk, anak saya begini, istri saya begini, pekerjaan saya begini." Lalu berharap sang ayah berkata, "Baiklah, ayah mengerti." Mereka sudah memberi perhatian lebih, sudah menjadi anak yang berbakti, membanggakan orang tua. Namun siapa yang menyangka semua rasa itu ternyata tidak sesuai dengan prasangka orang tua kita yang paling jujur. Maka sudah seharusnya kita ini yang sudah menikah, berkeluarga, memiliki anak, mampu melihat ayah dan ibu kita bukan sebagai sosok yang hanya butuh dibantu dengan sejumlah uang. Karena bila itu yang kita pikirkan, apa beda ayah dan ibu kita dengan karyawan perusahaan? Bukan juga sebagai sosok yang hanya butuh diberikan baju baru dan dikunjungi setahun dua kali. Karena bila itu yang kita pikirkan, apa bedanya ayah dan ibu kita dengan panitia sholat Idul Fitri dan Idul Adha yang kita temui setahun dua kali? Wahai yang arif, yang budiman, yang penyayang dan begitu lembut hatinya dengan cinta kepada anak-anak dan keluarga. Lihat dan pandanglah ibu dan ayahmu di hari tua. Pandangi mereka dengan pandangan kanak-kanak kita. Buang jabatan dan gelar serta pekerjaan kita. Orang tua tidak mencintai kita karena itu semua. Tetapilah mereka kembali dengan tatapan seorang anak yang dulu selalu bertanya di pagi hari, "Kemana ayah bu? Kemana ibu ya?" Lalu menangis kencang setiap kali ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Wahai yang menangis kencang ketika kecil karena takut ditinggalkan ayah dan ibu, apakah engkau tidak melihat dan peduli dengan tangisan di hati ayah dan ibu kita karena telah meninggalkan beliau bertahun-tahun dan hanya berkunjung setahun dua kali? Sadarlah wahai jiwa-jiwa yang terlupa akan kasih sayang orang tua. Mungkin ayah dan ibu kita benar-benar telah menahan kerinduan puluhan tahun kepada sosok jiwa kanak-kanak kita yang selalu berharap berjumpa dengan beliau tanpa jeda, tanpa alasan sibuk kerja, tiada waktu karena mengejar prestasi. Bersiaplah dari sekarang agar kelak ketika sang ayah dan ibu berkata jujur tentang kita dalam igawanya, beliau mengakui kita memang layak menjadi jiwa yang diharapkan kedatangannya kapanpun juga. Semoga menjadi bahan renungan bagi kita semua.

Pencerah Jiwa, Kisah Anggur Sang Penguasa. Suatu ketika, Nuh bin Maryam, penguasa dan kodi di wilayah Maru di Turkmenistan, hendak menikahkan putrinya yang cantik, cerdas dan anggun. Berdatanganlah para pembesar dan putra-putra bangsawan melamarnya dengan menawarkan mas kawin yang banyak. Namun, sang putri terlihat enggan menerima pinangan-pinangan itu. Hal itu membuat sang ayah bingung, dan ia pun tak mau memilihkan calon untuk putrinya karena akan mengecewakan yang lainnya. Hingga suatu ketika, ia menengok kebun anggurnya yang sejak 2 bulan lalu dijaga oleh Mubarak, seorang budak dari India. Nuh berkata, "Hai Mubarak, ambilkan aku setangkai anggur." Lalu Mubarak memberikan anggur tersebut, tapi ketika dimakan rasanya masam. Nuh meminta dipetikan lagi. Ternyata kembali dapat yang masam. Nuh bertanya, "Subhanallah, sudah 2 bulan kau tinggal di kebun ini, tapi belum bisa mengerti juga mana anggur yang manis atau asam." Mubarak menjawab, "Hamba belum pernah merasakannya Tuhan, jadi belum mengerti." "Kenapa kau tidak mencobanya?" Mubarak menjawab, "Hamba belum pernah merasakannya Tuhan, jadi belum mengerti." "Kenapa kau tidak mencobanya?" Mubarak menjawab, "Karena Tuhan hanya menyuruh hamba mengurusnya dan tidak menyuruh memakannya, maka hamba tidak akan berkhianat." Rupanya, Mubarak bukan sekedar seorang budak, namun seorang yang ahli ibadah dan taat kepada Allah. Singkat kisah, Nuh menjodohkan Mubarak kepada putrinya. Masya Allah, sang putri cantik itu menerima sang budak jadi suaminya, padahal pangeran-pangeran tampan telah ia tinggalkan. Dan dari mereka, lahirlah Abdullah bin Mubarak, seorang ulama besar di kalangan tabi'in. Hikmah yang dapat dipetik, menjaga amanah, dan menjauhi yang syubhat haram, Allah ganti dengan yang lebih baik. Generasi terbaik lahir dari teladan orang.

pencerah jiwa. Jadilah elang, bukan bebek. Saya menunggu dalam antrian untuk naik taksi di Bandara Dubai. Ketika taksi berhenti, hal pertama yang saya perhatikan adalah bahwa taksi itu begitu bersih dan mengkilap. Sang supir melompat keluar dan mengitari mobil untuk membuka pintu penumpang. Dia menyerahkan kartu laminasi dan berkata, "Saya Abdul, aku menaruh tas Anda di bagasi." Saat saya duduk di belakang, Abdul mengatakan, "Apakah Anda ingin secangkir kopi? Saya memiliki termos dan satu kopi tanpa kafein. Saya lebih memilih minuman ringan." Abdul tersenyum dan berkata, "Tidak masalah, saya memiliki pendingin yang berisi air dan jus jeruk." Saya kagum dan bertanya, "Apakah kau selalu melayani pelanggan seperti ini?" "Tidak, tidak selalu. Ini saya lakukan dalam 2 tahun terakhir. Selama 5 tahun pertama saya bekerja sebagai supir, saya menghabiskan bagian besar waktu saya untuk mengeluh seperti semua supir taksi lainnya. Suatu hari, saya mendengar sebuah cerita tentang kekuatan pilihan. Anda bisa memilih menjadi bebek atau elang. Jika Anda bangun di pagi hari mengharapkan untuk memiliki hari yang buruk, Anda akan mengecewakan diri sendiri. Berhenti mengeluh. Jangan jadi bebek. Jadilah elang. Bebek hanya mengeluh. Elang terbang tinggi di atas kerumunan." Kata-kata itu memukul saya dan membuka pikiran saya. Selama ini, saya selalu mengeluh. Jadi saya putuskan untuk mengubah sikap saya dan menjadi elang. Aku melihat sekeliling, banyak taksi yang kotor, driver yang tidak ramah, dan pelanggan yang tidak bahagia. Kemudian saya memutuskan untuk membuat beberapa perubahan. Perlahan-lahan, bertahap namun pasti, ketika pelanggan saya merespon dengan baik, saya mengulanginya lagi. Tahun pertama, saya mendapat penghasilan 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Dan tahun ini, penghasilan saya naik 4 kali lipat. Pelanggan saya selalu menelepon saya untuk menjemputnya kembali. Abdul membuat pilihan yang berbeda. Dia memutuskan untuk berhenti menjadi bebek dan mulai terbang seperti elang. Mulailah menjadi elang hari ini. 1 langkah kecil setiap hari, setiap minggu, dan selanjutnya tidak ada kata terlambat. Perbaikilah diri sendiri dan kemampuan kita dalam cara yang berbeda. Jadilah elang, bukan bebek. Anda tidak mati jika Anda terjatuh dalam air. Mati hanya jika Anda tidak bisa berenang.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Baiklah, demikian untuk lagu-lagu untuk lagu Islami dan juga informasi selepas azan. Seperti bahas, saat lagi kita akan jelang azan. Maksud kami sesaat lagi kita akan jelang warta berita daerah.
2: Ya, lingkungan kita dari potensi kebakaran.
3: Kalau BPBD Sulawesi Tengah juga mengharapkan kepada masyarakat ikut berperan aktif menjaga.

Pendengar kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, saat nanti akan kami hadirkan Warta Berita Daerah. Dan tetap bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu. Ada Yofi Widianto featuring Lyodra, Terlalu Cinta.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selamat siang, inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini, Rabu 19 Agustus 2026. Sari berita, masyarakat adat Pulau Enggano menggelar pahpe di Bakeke Desa Meok, tradisi sedekah bumi dan penanda wilayah panen hasil bumi pertama tahun ini. Kondisi infrastruktur GOR Bengkulu jadi sorotan. Bersama saya, Miatu Rohma, inilah berita selengkapnya. Masyarakat adat Pulau Enggano menggelar pahpe di Bakeke Desa Meok, tradisi sedekah bumi ini dan penanda wilayah panen hasil bumi pertama tahun ini. Selengkapnya dilaporkan Antonia Sinaga.
1: Tradisi sedekah bumi masyarakat adat Pulau Enggano yang disebut pahpe yang dilakukan setiap bulan Agustus tepatnya usai perayaan kemerdekaan Republik Indonesia kembali digelar di Bakeke yang merupakan aliran mata air di Desa Meok. Tahun ini ritual adat yang dipimpin kepala suku Kaharuba itu dilaksanakan tanggal 18 Agustus 2026 yang juga dihadiri perwakilan suku-suku di Pulau Enggano dan perwakilan pejabat Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan atau Forkopimcam. Milson Kaitora, koordinator kepala suku Pulau Enggano ataupun Pak Abuki menuturkan, tradisi pahpe merupakan ungkapan rasa syukur masyarakat adat terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas hasil alam, baik hasil pertanian dan perkebunan maupun hasil laut, serta keselamatan dan keamanan bagi masyarakat dan makhluk hidup lainnya di pulau. Ungkapan syukur itu juga mereka tunjukkan dengan mengumpulkan berbagai olahan hasil alam seperti ubi bakar, ubi getuk, keladi rebus, ikan bakar, kelapa muda, pisang masak, serta makanan khas masyarakat adat setempat lainnya. Sebagian makanan tersebut digantung memanjang menggunakan kayu yang menjadi sesajian kepada alam. Sementara di bagian bawah, hasil alam yang sama ditata di atas daun kelapa dan daun pisang yang nantinya disantap bersama masyarakat yang hadir dalam pahpe.
2: Itu kan bagi dua, satu bagian yang digantung, satu bagian yang di bawah. Jadi satu bagian yang di bawah itu makan bersama di situ. Dan ada juga yang bawah makan masing-masing, ya sama-sama makan di situ. Yang digantung itu tidak dimakan, memang tinggal di situ.
1: Kekasan adat istiadat ini juga terlihat dari tarik tambang menggunakan rotan oleh masyarakat adat di bagian barat dan timur pulau dengan pembatas aliran mata air Bakeke. Rotan ditarik sampai putus, yang juga menjadi penanda masa panen lebih dulu dan terbanyak yang akan dialami bagian rotan terpanjang saat putus.
2: Jadi ketika tali itu putus, condong ke barat, berarti semua itu akan berkelimpahan di sebelah barat. Itu cerita leluhur.
1: Milson juga menjelaskan, usai pelaksanaan ritual adat masyarakat yang akan pulang tidak diperbolehkan menoleh ke belakang, karena jika terjadi maka bisa membatalkan hasil yang diharapkan dan pekerjaan yang dilakukan menjadi sia-sia.
2: Jadi setelah selesai kegiatan itu nanti, semua berangkat ke tempat masing-masing, yang barat ke barat, yang timur ke timur, tidak boleh menoleh ke belakang. Jadi berangkat dari situ langsung pulang.
1: Kegiatan yang digelar di pinggiran pantai tersebut, dikatakan Milson, menjadi tradisi turun-temurun yang dirawat sampai sekarang. Bukan bentuk kepercayaan animisme ataupun dinamisme, namun merawat warisan yang juga bagian ungkapan syukur dan harapan kepada sang pencipta terhadap kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat pulau. Tradisi itu juga ke depan dikatakan Milson bisa menjadi penarik wisatawan yang berkunjung ke Pulau Enggano. Karena dengan keunikannya dan nilai-nilai budaya yang terkandung, menjadikan ritual itu sebagai penghormatan kepada Tuhan dan ungkapan syukur atas berkat sang pencipta. Demikian Antonia Sinaga melaporkan.
0: Bazar Pasar Murah Pemda Kota Bengkulu disambut antusias warga. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Yan Berlian.
3: Pemerintah Kota Bengkulu menggelar Bazar Pasar Murah di halaman kantor Wali Kota Bengkulu di Kelurahan Bentiring. Kegiatan tersebut mendapatkan sambutan antusias dari masyarakat yang memanfaatkan kesempatan untuk membeli berbagai kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau. Pasar Pasar Murad menjadi salah satu upaya pemerintah Kota Bengkulu dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan rumah tangga, khususnya di tengah harga sejumlah komoditas pangan yang masih cukup tinggi di pasaran. Berbagai kebutuhan pokok disediakan dalam kegiatan tersebut, mulai dari beras SPHP, minyak goreng, telur ayam, gula pasir, tepung terigu, daging ayam, bawang merah, hingga bawang putih. Harga yang ditawarkan berada di bawah harga pasaran sehingga cukup menarik minat masyarakat untuk berbelanja. Wali Kota Bengkulu, Dedi Wahyudi, mengatakan kegiatan pasar murah juga menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menjaga keterjangkauan harga sekaligus membantu mengendalikan inflasi di daerah. Ia meminta kegiatan pasar murah dapat dilaksanakan secara rutin, minimal satu kali dalam satu bulan. Selain dipusatkan di satu lokasi, pelaksanaan pasar murah nantinya diharapkan dapat dilakukan secara bergiliran di sejumlah kelurahan agar manfaatnya bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
4: Ya, alhamdulillah Kota Bengkulu inflasi kita terkendali karena salah satunya teman-teman dari Perindak, dari Kementerian Pangan rutin melakukan. Kesehatan dengan Pak Kadis Perindak usahakan sebelah sekali, nanti keliling ya, Pak Kadis keliling beberapa kelurahan.
3: Menurut Dedi, Pemkot Bengkulu juga terus menjalin kerjasama dengan para distributor untuk memastikan ketersediaan bahan pangan di Kota Bengkulu tetap aman. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas pasokan sekaligus mengantisipasi kenaikan harga komoditas. Pemkot Bengkulu berharap pasar murah tidak hanya membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga lebih terjangkau, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Pendengar, berikut tanggapan masyarakat Kota Bengkulu tentang stabilitas harga pangan di Bengkulu.
5: Saya Zazkia Anggun Junita, selaku masyarakat di Kota Bengkulu. Jadi kalau menurut saya, atas harga pangan di Kota Bengkulu kali ini tuh sedang mengalami tekanan atau kenaikan, terutama di harga pasaran, seperti beras premium. Kalau untuk per kilonya itu 16.750 perak, maupun minyak, telur, harga cabai merah, bahkan untuk ayam potong pun itu sekisaran per kilonya 40.000.
6: Saya Bunga Ramadhani, salah satu masyarakat Bengkulu. Menurut saya kondisi harga pangan pangan di Kota Bengkulu ini masih belum stabil, kadang murah, kadang mahal, terutama seperti ayam, telur, cabai, kadang harganya ini turun, kadang harganya menaik. Kalau naik banget. Menurut saya kondisi ini cukup berpengaruh, terutama bagi masyarakat.
7: Menurut saya ya, harga pangan di Kota Bengkulu akhir-akhir ini memang masih naik turun, tapi ada beberapa bahan makanan harganya cukup stabil. Tetapi ada juga seperti cabai, sayur, dan kebutuhan pokok lainnya yang kadang ini mengalami kenaikan gitu. Kondisi ini cukup terasa ya bagi masyarakat karena harus menyesuaikan belanja dengan uang yang tersedia. Apalagi kalau harga naik, biasanya jumlah barang yang dibeli itu jadi dikurangi atau memilih bahan makanan yang harganya lebih murah. Jadi menurut saya harga pangan sebaiknya tetap dipantau agar tidak terlalu memberatkan masyarakat sih.
0: Kondisi infrastruktur gedung olahraga Bengkulu jadi sorotan. Selengkapnya dilaporkan Akbar.
8: Kondisi infrastruktur gelanggang olahraga GOR Bengkulu menjadi perhatian karena sejumlah fasilitas mulai membutuhkan perawatan dan perbaikan. Fasilitas olahraga yang berada di kawasan sawah lebar tersebut selama ini digunakan masyarakat dan atlet untuk berbagai kegiatan olahraga serta turnamen. Berdasarkan pantauan di lokasi, sejumlah bagian GOR Bengkulu masih dapat digunakan, tetapi kondisinya mulai mengalami penurunan. Salah satunya terlihat dari warna cat bangunan yang memudar serta kondisi lapangan yang dinilai kurang baik. Penjaga GOR Bengkulu, Andi, mengatakan kondisi sejumlah fasilitas memang membutuhkan perawatan secara berkala. Menurutnya, meski masih dapat digunakan, kondisi lapangan dan bangunan perlu mendapat perhatian agar kenyamanan pengguna tetap terjaga.
9: Catnya sudah pangan malam juga kurang baik, tapi bisa lah untuk untuk yang bisa digunakan gitu. Kamar mandinya ya 70% lah yang bisa digunakan. Kepudarannya juga ya, dengan lapangan dalam.
8: Andi menyebut terakhir kali Gor Bengkulu menjalani renovasi pada tahun 2019 menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Wilayah Porwil. Ia berharap pemerintah dapat kembali melakukan renovasi dan pemeliharaan terhadap fasilitas olahraga tersebut. Sementara itu, Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Provinsi Bengkulu, Mike Van Hoff, mengakui terdapat sejumlah kerusakan ringan pada sarana dan prasarana olahraga di kawasan sawah lebar. Kondisi tersebut dinilai belum mengganggu fungsi utama fasilitas, tetapi tetap perlu mendapat perhatian.
10: Itu dapat dilihat sendirilah kondisinya. Kalau dikatakan rusak berat itu tidak terbukti, masyarakat masih banyak yang beraktivitas di situ kan. Tapi kerusakannya ya bisa dikatakan rusak sedang lah. Kerusakan sedang itu sebenarnya tidak begitu mengganggu secara langsung, tapi pasti ada gangguannya, terutama terhadap atlet.
8: Menurut Mike, Dispora terus berupaya mempertahankan kondisi fasilitas agar GOR tetap dapat digunakan untuk kegiatan olahraga, termasuk pertandingan dan turnamen. Mike mengatakan, pemerintahan Provinsi Bengkulu saat ini mendorong rehabilitas sejumlah sarana olahraga utama. Setelah sebelumnya dilakukan perbaikan di kolam renang Merah Putih, Pantai Panjang, pemerintah juga merencanakan rehabilitas stadion pada tahun ini. Ia menambahkan apabila ketersediaan anggaran mencukupi, rehabilitas juga berpeluang menyasar ke Gor Bengkulu. Penataan kawasan Sport Center Sawah Lebar direncanakan secara terpadu melalui satu dokumen perencanaan rehabilitas kawasan. Perbaikan dan pemeliharaan Gor Bengkulu dinilai penting untuk memastikan fasilitas olahraga tetap layak dan aman digunakan masyarakat maupun atlet. Selain meningkatkan kenyamanan, rehabilitas secara berkala diharapkan dapat menjaga fungsi Gor sebagai salah satu pusat kegiatan olahraga di Kota Bengkulu. Dengan perencanaan rehabilitas kawasan Sport Center Sawah Lebar, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur olahraga secara bertahap. Kondisi fasilitas yang lebih baik juga diharapkan mampu mendukung kegiatan latihan, pertandingan, dan berbagai turnamen olahraga di Bengkulu. Bermerdeka Putra Nusa, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Bengkulu menggelar public hearing untuk menyusun standar pelayanan publik yang adaptif sesuai perubahan tugas dan fungsi organisasi. Selengkapnya dilaporkan Puspa Sekararu.
11: Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Bengkulu menggelar Public Hearing Standar Pelayanan Publik atau SSP di Aula Rafflesia Kantor Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian atau BRMP pada Rabu 19 Agustus 2026. Forum konsultasi publik ini dihadiri oleh berbagai elemen mulai dari mitra instansi vertikal, pemangku kepentingan pemerintah, akademisi, LSM, hingga insan pers seperti LPP RRI Bengkulu dan TVRI Bengkulu. Kegiatan strategis ini diselenggarakan sebagai langkah nyata untuk merumuskan dan menyelaraskan standar pelayanan publik yang baru. Penyesuaian tersebut perlu dilakukan guna menyikapi perubahan struktur tugas dan fungsi organisasi yang tengah berjalan. Kepala BRMP Bengkulu Sanora menegaskan bahwa keterlibatan pengguna layanan dan para pemangku kepentingan sangat krusial dalam forum ini. Masukan serta saran konstruktif dari seluruh peserta dipastikan akan menjadi bahan pertimbangan utama dalam penyusunan SPP yang adaptif. Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan forum pada tahun ini dilatar belakangi oleh peningkatan eselonering instansi sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2023. Perubahan dari Balai Penerapan menjadi Balai Besar tidak hanya memperbarui nomenklatur, melainkan juga memperluas cakupan serta dinamika pelayanan publik.
12: Ada perubahan tugas dan fungsi, jadi tidak hanya perubahan nomenklatur, tetapi ada perubahan tugas dan fungsi sehingga pelayanannya pun, pelayanan publiknya juga ada perubahan sedikit. Kami mengundang stakeholder, mitra, dan pengguna pelayanan BRMP Bengkulu tadi untuk merangkum saran dan masukan, memperoleh pendapat dan dari Ombudsman juga Ombudsman RI Perwakilan Bengkulu, kami juga mohon saran dan masukan untuk penyusunan SPP, Standar Pelayanan Publik BRMP Bengkulu.
11: Demi menjamin akuntabilitas dan kualitas layanan, BBPMP Bengkulu juga menggandeng Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bengkulu secara langsung. Kehadiran pihak pengawas tersebut diharapkan mampu memberikan petunjuk teknis agar standar pelayanan yang dirancang memenuhi kaidah hukum. Kepala Ombudsman Perwakilan Bengkulu Mustari memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas inisiatif dan keterbukaan yang ditunjukkan oleh BRMP Bengkulu. Menurutnya penerapan standar layanan merupakan amanat mendasar yang diatur tegas dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.
13: Kami dari Ombudsman menyambut baik kegiatan yang disanakan oleh BRPMP Bengkulu ini, di mana Dan dari sisi ombudsman, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, bahwa salah satu tahapan awal dalam penentuan pelayanan itu adalah penetapan standar layanan. Jadi FKP ini merupakan titik awal dalam menentukan pelayanan. Jadi kami sangat terima kasih pada BRMP telah melibatkan ombudsman dalam penetapan standar pelayanan ini.
11: Mustari menekankan bahwa pelaksanaan forum konsultasi publik ini menjadi fondasi awal yang sangat vital sebelum standar pelayanan resmi diberlakukan. Dalam hal ini pula, pihak ombudsman menyampaikan terima kasih atas keterlibatan dalam mengawal pembentukan tata kelola pelayanan publik yang berkualitas. Puspaskar Arum, RRI Bengkulu melaporkan. Puspaskar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Sampah masih berserakan di Pantai Lentera Merah Bengkulu. Kondisi ini menjadi sorotan di tengah potensi pantai sebagai destinasi wisata baru. Selengkapnya dilaporkan Zulkifli.
14: Pantai Lentera Merah menawarkan suasana pesisir dan pemandangan laut yang menjadi daya tarik bagi masyarakat yang berkunjung. Namun, potensi tersebut perlu didukung dengan kebersihan kawasan karena masih ditemukan sampah plastik dan kayu yang berserakan di sejumlah titik pantai. Salah seorang pengunjung Nita mengatakan kondisi Pantai Lentera Merah saat ini sudah lebih baik dibandingkan sebelumnya. Meski sampah masih terlihat di sekitar pesisir yang berdekatan dengan air laut, menurutnya keterbatasan tempat sampah dapat menjadi salah satu alasan sebagian pengunjung membuang sampah sembarangan, sehingga kesadaran untuk menjaga kebersihan perlu ditingkatkan.
15: Biasanya sampah paling banyak terlihat di sekitar pasir yang dekat dengan air laut tuh. Tapi kemungkinan sampah juga datang dari arah jalur masuk menuju Pantai Lentera Merah. Kalau saya lihat sih, kadang masih ada anak-anak remaja atau anak sekolah yang datang bermain. Tetapi kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya masih kurang. Mungkin mereka lebih fokus bermain, jadi kurang memperhatikan kebersihan lingkungan di sini.
14: Sementara itu, pedagang di sekitar Pantai Lentera Merah, Jack mengungkapkan sebagian sampah berada di pinggir pantai berasal dari plastik dan kayu yang terbawa arus serta ombak laut, terutama ketika air pasang. Ia berharap pengunjung ikut menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya agar kawasan pantai tetap nyaman dan menarik untuk dikunjungi.
16: Kesadaran diri masing-masing lah itu lah pokoknya. Nggak bisa dibersihin lah pokoknya. Kadang dibawa ombak, kadang dari pengunjung. Ini udah agak dikit ya, Zek.
14: Kalau sebelumnya gimana?
16: Sebelumnya banyak, ini kan udah dibawa arus air lagi nih. Air pasang nih kan.
14: Lebih lanjutnya, Jack berharap pada para pengunjung untuk dapat menjaga kebersihan secara bersama-sama, sehingga destinasi wisata baru ini selalu dikunjung masyarakat. Selain itu, ia juga meminta pemerintah memberikan perhatian terhadap Pantai Lentera Merah ini agar bisa terhindar dari abrasi. Zulkifli Afansyah, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Terima kasih Anda tetap siap bersama kami dalam Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming di rri.co.id. Lurah Sawah Lebar Kota Bengkulu, Putrawan Sam mengatakan progres bank sampah yang dikelola oleh Perkumpulan Mitra Masyarakat Inklusif atau PMMI Bengkulu menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Meski saat ini pengelolaan masih lebih difokuskan pada pengumpulan barang-barang bekas yang memiliki nilai jual, keberadaan bank sampah tersebut dinilai telah memberikan dampak positif terhadap pengelolaan sampah di lingkungan masyarakat. Putrawansa menjelaskan, selama ini bank sampah Kelurahan Lempuing mampu mengumpulkan hampir 1 ton sampah kertas setiap bulannya. Sementara itu, sampah berbahan plastik besi serta jenis sampah lainnya masing-masing berkisar antara 100 hingga 200 kg per bulan, yang kemudian dipilah dan dimanfaatkan untuk mendapatkan nilai ekonomi. Kedepan pihaknya berencana mengembangkan pengelolaan sampah organik yang berasal dari limbah rumah makan, restoran maupun hotel. Menurutnya potensi tersebut cukup besar karena kawasan sawah lebar memiliki banyak pelaku usaha kuliner, sehingga sangat disayangkan apabila limbah organik tidak dimanfaatkan. Saat ini rencana tersebut masih dalam tahap pencarian lahan yang tepat dan memadai agar dapat menampung serta mengolah sampah organik secara optimal. Siapa menduga di Kota Bengkulu, tepatnya di Kelurahan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, terdapat pengolahan gula aren? Selengkapnya dilaporkan Vicky.
17: Penyadapan air nira masih dilakukan petani sebagai bagian dari proses produksi gula aren secara tradisional. Air nira yang terkumpul kemudian dijual kepada pengolah untuk dimasak dan dicetak menjadi gula aren. Petani penyadap gula aren, Tanto mengatakan proses penyadapan diawali dengan mengayun atau mengetuk tandan bunga aren.
18: Ma, bunga aren itu diayun ataupun diketuk. Setelah itu dipotong, udah beberapa minggu dipotong, digosok, serta dielus dengan pisau yang sangat tajam, biar air-airnya keluar dengan normal.
17: Nira yang keluar dari tandan kemudian ditampung menggunakan wadah yang dipasang pada pohon aren. Air nira yang sudah terkumpul kemudian diberi tambahan buah sapat, kulit manggis, serta cabai yang dipotong satu atau dua bagian. Dalam sehari, satu pohon aren dapat menghasilkan sekitar 2 hingga 4 ember air nira, tergantung kondisi pohon dan hasil penyadapannya. Nira biasanya diambil secara rutin pada pagi dan sore hari agar tidak terlalu lama berada di pohon. Penyadapan dapat dilakukan setiap hari selama pohon aren masih produktif. Dalam satu minggu, penyadap dapat mengambil nira hingga 14 kali dari satu pohon apabila penyadapan dilakukan 2 kali sehari. Sementara itu, pengrajin gula aren, Suari, mengatakan bahan baku nira diperoleh langsung dari petani penyadap. Setelah nira diterima, air nira terlebih dahulu disaring untuk memisahkan kotoran sebelum dimasukkan ke dalam kuali untuk dimasak. Proses pemasakan dilakukan selama sekitar 5 hingga 6 jam dengan menggunakan api yang terus dijaga agar tetap stabil. Selama proses tersebut, nira terus diaduk agar tidak meluap dan matang secara merata, hingga kadar airnya berkurang dan teksturnya berubah menjadi lebih kental. Setelah cukup mengental, adonan gula kemudian diangkat dan dituangkan ke dalam cetakan lingkaran bambu, lalu dibiarkan hingga mengeras dan siap dipasarkan.
19: Kalau berapa banyaknya sih bervariasi sih, Mbak, lebih kurang kalau rata-rata itu bisa sampai 20-an kilo dalam sehari. Kadang bisa sampai 20 sampai 50.
17: Gula aren hasil produksi dijual secara eceran kepada ibu rumah tangga untuk kebutuhan sehari-hari. Selain itu, gula aren juga dipasarkan ke sejumlah daerah seperti Batam, Solo, Palembang, dan Lampung.
20: Dari RRI, Vicky Puranti melaporkan.
0: Sewa ATV jadi pilihan wisatawan menikmati suasana pantai Bengkulu. Selengkapnya dilaporkan Bunga.
21: ATV menjadi salah satu aktivitas yang dipilih pengunjung saat menikmati suasana pantai Bengkulu. ATV merupakan kendaraan bermotor beroda 4 yang memiliki kemudi berupa stang seperti sepeda motor dan dapat digunakan di berbagai jenis permukaan, termasuk area berpasir. Cara mengendarai ATV cukup sederhana. Pengemudi duduk di atas kendaraan dan mengarahkan laju menggunakan stang kemudi. Kecepatan kendaraan diatur melalui tuas gas pada stang. Sementara pengemudi juga perlu mengendalikan arah dan menjaga keseimbangan saat melewati permukaan pantai. Pengunjung dapat mengendarai ATV sambil menikmati pemandangan laut dan suasana pantai. Layanan tersebut memberikan pilihan hiburan bagi masyarakat yang ingin mencoba pengalaman berbeda selama berada di kawasan Pantai Panjang, sekaligus menjadi salah satu peluang usaha bagi masyarakat sekitar. Salah seorang penyedia jasa sewa ATV, Dika, mengatakan dirinya mulai menjalankan usaha

0: Dalam sehari, Edika menyediakan sekitar 2 hingga 5 unit ATV dengan tarif sekitar Rp50.000 untuk penggunaan selama 20 menit. Pengunjung yang belum terbiasa mengendarai ATV juga dapat meminta bantuan untuk didampingi selama berkendara. Salah seorang pengunjung, Fiona, mengaku senang dengan adanya layanan ATV di Pantai Panjang Bengkulu karena dapat memberikan pengalaman baru saat berwisata.
1: Ini dengan Mbak siapa?
2: Mbak Fiona. Kalau untuk tertariknya ya karena ingin mencoba hal-hal baru gitu kan. Soalnya kalau ke pantai biasanya itu kita kayak duduk-duduk aja terus lihat-lihat pantai gitu kan, main pasir. Nah, jadi saya itu ingin merasakan pengalaman baru gitu yang dari mengendarai ATV di pinggir pantai ini. Kayaknya seru itu kan.
0: Pengunjung menilai pengalaman mengendarai ATV cukup seru dan menyenangkan karena dapat menikmati pemandangan laut sambil berkendara. Ia juga mengaku masih tertarik untuk mencoba kembali, terutama pada sore hari sambil menikmati suasana matahari terbenam. Demikian, RRI Bengkulu, Bunga Ramadhani melaporkan.
3: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Esbangpol Kabupaten Kaur menyampaikan apresiasi tinggi atas kesuksesan pasukan pengibar bendera pusaka Paskibra dalam menyukseskan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kabupaten Kaur. Pemerintah daerah berencana memberikan bentuk penghargaan atau reward bagi anggota Paskibraka serta para pelatih yang masih dalam tahap pembahasan anggaran. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Kaur, Usadi Dinata, memberikan apresiasi mendalam kepada seluruh anggota Paskibraka dan jajaran pelatih atas kerja keras, kedisiplinan, serta jerih payah mereka selama masa pelatihan hingga hari pelaksanaan upacara. Sebanyak 689 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Kabupaten Kaur mengikuti kegiatan orientasi sebagai bagian dari proses penguatan kapasitas dan penyesuaian tugas setelah resmi menjadi bagian dari aparatur pemerintah. Kegiatan tersebut diharapkan dapat membantu para P3K memahami tugas, fungsi, dan tanggung jawab serta nilai-nilai dasar dalam menjalankan pekerjaan sebagai aparatur pemerintah. Orientasi P3K Kabupaten Kaur dilaksanakan dalam 4 gelombang dengan jadwal yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan dimulai pada 8 Agustus dan dijadwalkan berlangsung hingga 24 Agustus 2026. Kabid Pengembangan Aparatur Penilaian Kinerja dan Penghargaan BKPSDM Kabupaten Kaur, Indra Gunawan, menjelaskan bahwa orientasi tersebut merupakan bagian penting bagi P3K dalam memahami kedudukan dan perannya sebagai aparatur pemerintah. Sekian warta berita daerah untuk siang ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Miatu Rohmah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bengkulu siang ini bersama kami, Pro 1.

0: udah beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
1: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
0: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
1: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?
3: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
4: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
5: Indonesiaan,
6: lautan yang bertaburan, pulau-pulau,
4: agama, kuliner, dan alam.
3: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan sebagai identitas bangsa.
7: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai, dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan,

0: Ya maaf, Pak.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lama.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Ma?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Ma, banjir pula nanti rumah kita ini, Ma. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
2: Ya,
1: tolong bantuin Ma ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Ma, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu, kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
2: Lah, emak nyalin pemerintah mulu.
1: Loh, memang kenyataannya, kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
4: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
5: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya. Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
6: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

0: 92,5 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Ya, mendengar kembali kami update informasi Anda dari rri.co.id. Nah, Anda sering beranggapan bahwa minum air es atau air dingin katanya bisa menyebabkan radang tenggorokan. Ini kayaknya masih sering ya kita dengar di masyarakat. Padahal pendengar, suhu minimum bukanlah penyebab utama seseorang mengalami peradangan atau infeksi pada tenggorokan. Apalagi cuaca panas kayak gini, kayaknya enak banget ya minum air es. Ya, disampaikan oleh dokter spesialis telinga hidung tenggorokan bedah kepala leher, Dr. Muslim Kasim, menjelaskan bahwa radang tenggorokan paling sering disebabkan oleh infeksi. Nah, infeksi tersebut umumnya berasal dari virus maupun bakteri yang menyerang saluran pernafasan dan area tenggorokan. Artinya, seseorang tidak otomatis mengalami infeksi tenggorokan hanya karena mengonsumsi air dingin atau es. Virus dan bakteri tetap menjadi penyebab yang perlu diperhatikan ketika muncul keluhan seperti tenggorokan sakit, nyeri saat menelan, atau disertai demam. Nah, selain infeksi, keluhan pada tenggorokan juga dapat dipicu oleh naiknya asam lambung hingga mencapai area kerongkongan dan tenggorokan. Kondisi ini bisa menimbulkan sensasi mengganjal, rasa tidak nyaman, batuk hingga tenggorokan terasa perih. Paparan asap rokok juga bisa mengiritasi saluran pernafasan dan membuat tenggorokan terasa sakit atau tidak nyaman. Begitu juga dengan alergi terhadap debu, serbuk sari, bulu hewan maupun pemicu lainnya yang pada sebagian orang dapat menimbulkan keluhan pada tenggorokan. Sementara itu pendengar, minuman dingin pada sebagian orang memang mungkin membuat tenggorokan terasa kurang nyaman, terutama ketika kondisi tenggorokan sedang sensitif. Tapi rasa tidak nyaman setelah minum dingin itu tidak berarti es menjadi penyebab munculnya infeksi virus atau bakteri. Karena itu, kebiasaan menyalahkan minuman dingin setiap kali mengalami sakit tenggorokan perlu diluruskan. Dan hal ini penting adalah agar mengenali penyebab keluhan serta menjaga kesehatan dengan cukup istirahat, memenuhi kebutuhan cairan, serta menghindari paparan asap rokok. Jadi, mitos ya pendengar, kalau minum air dingin itu bisa bikin radang tenggorokan. Dan informasi selengkapnya bisa Anda update di rri.co.id.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz. Pukul 13.58 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, Freddy Sesanto menemani orang-orang Anda kembali untuk edisi siar hari ini di hari Rabu 19 Agustus 2026. Yang pastinya rangkaian acara menarik sudah kami siapkan untuk Anda. Kita ajak teman-teman semua ya bergabung di line telepon 0739 616 55 untuk gelaran Prodangdut di siang hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sementara itu mendengar azan asyar untuk wilayah Kabupaten Kaur ataupun wilayah yang satu waktu dengan Kabupaten Kaur hari ini berkumandang pukul 15.33 waktu Indonesia Barat. Sementara itu warta berita Pelajar Sumba akan kami sajikan untuk menemani ruang dengar Anda tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana pendengar, pastikan Anda akan terus dan tetap setia bersama kami pada frekuensi FM 98,8 MHz RRI Bintuhan.

0: Ya, pendengar, saat ini pukul 14 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Sebelum lagu Hercules dengan sebelum lagu dari Agung Hercules maksud kami ya, dengan Barbel Melayangnya yang dirilis tahun 2016, kita coba terima penelpon kita yang bergabung di siang hari ini untuk gelaran Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
1: Ini bersama Amir di Penanjar, Bang Freddy ini ya.
0: Iya, sama Freddy siang hari ini, Pak Amir.
1: Sehat, Pak?
0: Alhamdulillah sehat, alhamdulillah baik. Pak Amir sendiri gimana siang hari ini?
1: Ya, alhamdulillah sehat ya, walaupun suasana panas. Malam Senin ada hujan nggak di Kaur?
0: Di sini berapa? Dua malam yang lewat kayaknya hujan. Lumayan lebat tapi nggak lama ya, lumayan lah alhamdulillah. Di sana
1: ya malam Senin satu malam ya, dari jam 7 sampai jam 5 pagi alhamdulillah.
0: Iya ya, malam 17 Agustus itu hujan ya, benar banget.
1: Ya langsung aja kita request lagi, Bang.
0: Boleh, silakan.
1: Durian Jatuh.
0: Durian?
1: Durian Jatuh dari Kepalisnya Imam Syarif ini.
0: Saya coba cari dulu ya. Silakan. Ada salam-salam dilanjut boleh.
1: Untuk Pak Mawardi yang ada di Reta Agung, daerah perkebunan di sana. Gimana kabarnya? Salam sehat aja. Pak Amir ya. Bukan ibunya sudah pulang dari Krui. Padahal lagi pulang kampung Pak Mawardi. Memang jauh sih di Reta Agung nih. Kita di Pemancar di Reta Agung. Tapi satu geng.
0: Sama, satu kabupaten kan.
1: Salam spesial untuk Abang yang lagi bersihkan di RRI ini. Ucapin selamat siang menjelang sore, selamat bertugas, semoga sampai tuntas. Durian Jatuh ya,
0: bisa selain. Oke, siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya, pendengar, kembali kami ajak Anda bergabung di line telepon 0739 61655 untuk siang hari ini. Halo Pro Dangdut, selamat siang.
2: Pro Dangdut, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mardi nih.
2: Iya.
0: Empat-empatnya
2: nih, Bang.
0: Kebetulan tadi habis disalam-salamin ya kan.
2: Iya, salam-salam Pak Amir tadi ya.
0: Salam lagi deh, mumpung belum ya, ini.
2: Salam-salamnya sama Pak Amir tadi, Pemancar, dan Jebelahi Tanjung Sakti. Dang Yanto, Dua Batang. Sama Tera Jerman, Tera Kukil, Tera Azab, Andembun juga, Nasrudin, Nusudungun, Pak Pirang, gak kelupaan. Ya sudah, lepas Rehat sampai Z aja, Bang.
0: Iyalah, kalau begitu tinggal request lagu, lagunya yang mana boleh?
2: Lagunya, kalau ada lagu lama aja ini, Bang, Peristiwa Silam.
0: Peristiwa Silam.
2: Peristiwa Silam.
0: Oke, saya coba cari dulu Peristiwa Silamnya.
2: Ya.
0: Emang ada peristiwa apa? Gak ada ya.
2: Sudah silam.
0: Saya coba cari dulu ya peristiwa ya. Silamnya. Oke, udah salam-salamnya udah selesai tadi ya?
2: Ya udah selesai, Bang.
0: Oke, terima kasih udah tuntas semua tadi ya.
2: Ya, terima kasih balik sama Bang Pradi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon berikutnya, pendengar, untuk gelaran Pro Dangdut siang hari ini. Sudah ada Pak Amir tadi ya dengan, iya, Pak Amir dan juga Pak Mawardi tadi ya, sama-sama dari segeng katanya ya, di pesisir barat. Oke lah kalau begitu ya. Saat ini pukul 14 lebih 9 menit waktu Indonesia Barat, pendengar. Kita masih coba sajikan lagu dangdut di siang hari ini yang untuk Pro Dangdut ya. Ya iya, teman-teman juga bisa bergabung ya di line WhatsApp ataupun nomor WhatsApp RRI Bintuan 0811 7901 655. Juga bisa untuk merequest lagu ataupun sekedar berkirim salam di malam, di siang hari ini maksud kami ya, hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada lagu dari Imam S. Arifin dengan Durian Jatuh.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Ada lagu dari Ayu Andini berdengar dengan Janur Kuning. Dan kita masih dalam gelaran Pro Dangdut di siang hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Penelpon berikutnya pendengar, kita coba ajak ngobrol dulu ya sebelum dia request lagu. Halo Pro Dangdut, dengan siapa di mana?
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa dan di mana?
1: Bang Radul dari Lungkangkule.
0: Radul di Lungkangkule. Iya. Oke, gimana kabarnya?
1: Kabar Bang Pridi?
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah.
0: Yang dari Lungkangkule gimana kabarnya siang hari ini?
1: Panas terik Bang Ferdi. Tapi panas. Dua hari yang lalu udah hujan.
0: Iya, itu anugerah 17 Agustusan
1: ya. Iya.

0: Lagi sama siapa, Bang Radul?
1: Lagi sendiri, Bang. Lagi istirahat siang di rumah.
0: Lagi istirahat siang di rumah aja.
1: Iya.
0: Lagi menikmati secangkir kopi. Betul kali itu ya.
1: Iya.
0: Dilengkapi dengan apa sih namanya? Gorengan kayaknya enak tuh.
1: Ya, ini ada keripik pisang aja.
0: Mantap.
1: Iya.
0: Jangan aja habis ngopi tuh tidur. Aduh.
1: Wah. Capek kalau tidur, Bang.
0: Tapi ini jam-jam enak tidur sih nih. Jam-jam enak-enaknya ya, tidur nih.
1: Kalau kita turut mau tidur ya memang suka tidur, tapi habis tidur itu
0: pegel,
1: lemas badan.
0: Pegel semua ya kan?
1: Iya.
0: Oke, lagi-lagi itu kita mau coba request lagu yang mana,
1: Bang? Lagu Caca Handika, Bang, terguna-guna.
0: Caca Handika yang terguna-guna. Saya coba cari dulu lagunya. Silakan dilanjut dengan salamnya kalau gitu.
1: Salam-salamnya buat Putra 1116, Putra Kungkil, ada JBL, Mama Linda, Lestari juga, ada Pak Pira, buat Pak Nasaruddinnya, Dang Yanto, ada Pak Ani, Jemur Saung, ada apa ya, Manimbun, Putra Mandi Asapnya, pokoknya semuanya aja, Bang Kredi.
0: Semuanya aja. Sayang banget lagunya gak ada ini. Yang terguna-guna belum tersedia di playlist kita sepertinya. Yang terguna-guna
1: cari dulu, Bang.
0: Gak ada.
1: Gak ada.
0: Udah saya utak-atik ini. Caca Handikanya gak ada yang terguna-guna.
1: Makan manjaku kamu. Kalau lima.
0: Halo. Halo. Halo.
1: Halo ya.
0: Iya, kita mau cek lagu yang mana gantinya atau alternatifnya, Bang Radul.
1: Lagu apa ya?
0: Apa itu?
1: Coba Air Mata Bawang.
0: Air Mata Bawang, itu aja lagunya.
1: Oke.
0: Oke sih.
1: Itu aja, Bang Freddy. Tunggu lagunya ya.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Radul tadi ada di Lungkang Kulu dengan Air Mata Bawang, lagu dari Caca Handika, teman-teman ya. Di belakangnya, di belakang Bang Radul. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
2: Selamat siang, Radul kita.
0: Dengan siapa, di mana?
2: Dengan PK Oku Selatan.
0: PK di Oku Selatan. Putra Kungkil ya.
2: Ya,
0: benar. Gimana kabarnya siang hari ini yang dari Oku Selatan?
2: Hari ini panas berdengkang.
0: Panas berdengkang, sama. Ini mendung sih kalau di sini, tapi tetap aja panas walaupun kayak gini.
2: Itu bukan mendung, itu asap itu.
0: Kayaknya gitu ya?
2: Asap.
0: Kabut.
2: Ini juga kayak mendung, tapi bukan mendung, ini asap emang.
0: Kayak kabut-kabut, tapi.
2: Kabut-kabut asap.
0: Janganlah ya, jangan sampai ada kebakaran hutan ya kan?
2: Kalau kebakaran hutan sih bukan, cuman warga ini.
0: Kayak ini apa sih, buka lahan dengan cara dibakar gitu maksudnya?
2: Ya,
0: bisa jadi kalau gitu. Aduh, bahaya juga itu ya.
2: Cuman sebelum bakar kan antisipasi dulu. Ada izinnya, alat perlengkapan jongkok kan itu.
0: Iya, harusnya gitu ya.
2: Iya.
0: Oke lah kalau gitu, kita tinggalin dulu bakar membakar. Kita coba lagunya yang mana?
2: Lagunya ini aja lah. Usah kau tangisi dari Dayu Agi.
0: Usah kau tangisi. Oke, dilanjut dengan salam-salamnya.
2: Salam-salam sih, Bang.
0: Boleh.
2: Salamin tadi untuk Bang Rado. Apa kabar, Bang Rado? Selama ngergabungan. Nah, kok ini lagi di, apa namanya, kirim di luar daerah, makanya nggak dalam ngergabungan.
0: Lagi di luar kota, ya?
2: Sambahnya. Untuk si Pak Pera ini, sinyal ini bermasalah tempat jarang itu.
0: Cuma dia selalu dengerin kita kayaknya.
2: Ada yang mau lagunya?
0: Lagunya masih saya coba cari nih. Sepertinya kalau udah agak lumayan lama ini hilang sudah ini. Usah kau tangisi tadi ya.
2: Iya. Dayu Agi.
0: Masih saya coba otak-atik nih.
2: Tadi Pak Mawari udah gabungan belum?
0: Udah tadi.
2: Waduh. Nomor gitu Pak Mawari biasanya.
0: Nomor 2 tadi dia.
2: Oh, nomor 2. siapa yang pertama tadi?
0: Pak Amir.
2: Oh iya. Pak Boy, mana Pak Boy? Gimana janda gaulnya Pak Boy?
0: Boy, janda gaulnya ditanyain tuh.
2: Coba janda gaul pergaulannya.
0: Halo Pak, PK. Ya? Mohon maaf nih Pak, lagunya belum ada kayaknya ini.
2: Oh ya, ini aja yang gampang lah, kodrat aja dari Megis.
0: Ah iya, itu aja, kodrat aja. Salamnya coba, masih ada?
2: Sering. Ya pokoknya salamnya untuk semuanya lah, untuk penggemar RRB Tuhan.
0: Itu aja. Ya,
2: selamat merdeka.
0: Merdeka.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon berikutnya pendengar di belakangnya PK. Tapi terkungkil dia di Oku Selatan dengan kodratnya dari Meg Z ya. Saat ini pukul 14 lebih 36 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk pendengar RRI Bintuhan dimanapun berada yang tetap setia bersama kami pada frekuensi FM 98,8 MHz RRI Bintuhan.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami. Saat ini pukul 14:55 waktu Indonesia Barat. Lagu dari Camelia Malik pendengar, dengan Pengagum Cinta, menjadi lagu terakhir untuk gelaran Pro Dangdut di siang hari ini untuk edisi siar di hari Rabu 19 Agustus 2026. Terima kasih untuk semua pendengar RRI Bintuan yang sudah bergabung bersama di siang hari ini ataupun yang sekedar mendengarkan kita juga. Terima kasih banyak pendengar, karena tanpa Anda apalah jadinya kita. Asik ya kan. Dengar untuk di sore hari ini beberapa lagu pop Indonesia kami coba sajikan untuk menemani ruang dengar Anda hingga nanti akan kita jelang azan asyar untuk wilayah Kabupaten Kaur yang hari ini berkumandang pukul 15 lebih 33 menit waktu Indonesia Barat.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, dan kami juga mengajak untuk kita bisa memaknai kemerdekaan tanpa kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tentunya sore hari ini saya tidak sendiri, bersama Cahaya Perempuan sudah hadir ada kedua staf pendamping korban, ada Mbak Roina Batubara dan juga Laura Lorenza. Halo, apa kabar?
2: Halo.
1: Ketemu lagi ya.
2: Sehat.
1: Iya, sehat ya. Semangat ya. Itu merah tuh masih menyala. Iya. Dan teman-teman yang sudah hadir di sini, gimana nih kalau kemarin perayaan 17-annya? Boleh cerita sedikit?
2: Masih semangat-semangat yang menggebu gitu ya dengan hiporia tentang kemerdekaan yang ke-81. Harapannya semoga kita semakin membaiklah ya. Apapun dinamika politik dan lain-lain gitu. Terus juga semoga kita semakin ini semakin bisa kayak membuat apa ya, kita tuh harus lebih bersatu lagi gitu.
1: Tetap optimis dan jangan gampang terpecah belah ya. Oke, kalau Reina apa? Ini pribadi aja sih kita ya harapannya.
3: Ya kalau harapan Reina ya Indonesia bisa menjadi terang. Karena kan ada kemarin itu sempat ada slogan kayak Indonesia gelap gitu. Nah harapannya ya Indonesia jangan gelap,
1: Indonesia jangan buram juga ya.
3: Ya jangan buram juga, harus terang, harus tetap menyala seperti warna bendera kita.
1: Baik, jadi tetap harus menyala ya semangatnya juga. Dan yang paling penting optimis ya kita ya. Jadi dengan apapun keadaannya, kalau sekarang ini istilahnya tuh kalau rakyat bersatu, rakyat bantu rakyat nih. Mudah-mudahan masalah apa yang dihadapin bisa sama-sama bisa kita jalani dan memaknai kemerdekaan. Nah ini bagi perempuan dan anak. Nah ini urusannya Cahaya Perempuan lah selama ini ya, menangani banyak korban, banyak kasus, pendampingan juga perempuan dan anak. Seperti apa kita memaknainya sebagai pembuka obrolan kita di Asajita sore ini.
3: Jadi menurut kami ya Bang, pendamping Cahaya Perempuan, pendamping korban, menurut kami yang dimaknai merdeka itu jika perempuan dan anak, apalagi itu korban, dia mendapatkan hak-haknya, terutama hak perlindungan, hak pemulihan, hak kesehatan, terus tuh hak keadilan untuk dia. Jadi semua hak-hak yang dia miliki dia mendapatkan itu tanpa ada diskriminasi, tanpa ada pengecualian, tanpa ada kayak ini sebenarnya kamu nggak harus gitu. Nah itu tanpa ada yang seperti itu gitu.
1: Oke, kalau Laura?
2: Iya, kalau kemerdekaan itu bukan cuman kita tandai dengan kita harus kayak merdeka sekarang nggak tidak dijajah lagi gitu kan. Tetapi ada beberapa hal ternyata di masyarakat gitu ada yang belum merdeka. Salah satunya yaitu perempuan dan anak ini gitu. Nah dalam kami sendiri memandangnya bahwa kemerdekaan untuk perempuan dan anak itu ditandai dengan ya itu tadi, hak-hak perempuan itu terlindungi, terpenuhi gitu. Terus perempuan itu tidak didiskriminasi lagi gitu. Terus juga perempuan terbebas dari rasa takut, dari rasa ancaman, dari kekerasan fisik manapun gitu. Nah jadi kayak kemerdekaan itu sebenarnya bukan tentang terbebas dari penjajahan, tetapi tentang kita semua gitu, tentang termasuk perempuan dan anak, disabilitas, kaum minoritas dan lain-lainnya gitu.
1: Oke, jadi memaknai kemerdekaan ini bukan lagi kalau sekarang kita memaknai merdeka dari penjajahan ya, bukan secara fisik tapi merdeka untuk bisa mendapat hak-haknya, yeah, gitu. Jadi kalau ditanya sudah merdeka apa belum?
3: Sudah.
1: Jawabannya
3: sudah.
2: Dari penjajahan.
1: Tapi
2: hak-haknya yang mana nih yang tuh belum terpenuhi?
3: Ada yang belum.
1: Oke. Nah, kalau ini gambar secara umum, kalau yang teman-teman dampingi sudah, ini kita udah masuk semester kedua lah ya di tahun 2026 ini, seperti apa?
2: Untuk kasus kekerasan,
1: iya,
2: ya?
1: Untuk hak-haknya juga gitu.
2: Kalau di Cahaya Perempuan sendiri per Januari 2026 itu kasus yang terdaftar yang masuk ke Cahaya Perempuan itu sudah 37 kasus. Nah, kasus itu semua tuh kekerasan berbasis gender semua. Jadi dengan berbagai macam, ada kasus kekerasan terhadap istri, ada incest, ada perkosaan, ada pencabulan gitu. Ada juga kekerasan terhadap dalam pacaran gitu. Nah, jadi banyak, maksudnya di selama 32 kasus ini per Januari itu banyak macam-macamnya lagi gitu kekerasan yang masuk ke kami. Dan untuk hak-haknya sendiri, sekarang kami sedang mendampingi. Ada juga yang kalau misal dia melapor ke polisi gitu, kami sedang mendampingi. Jadi sedang berproses untuk sekarang.
1: Kalau lagi malah juga masih ada yang lagi berproses sekarang,
3: iya,
1: ya. Jadi kalau dari angka 37 ini ya bukan angka yang menyenangkan ya sebenarnya.
3: Iya.
1: Kalau bisa semakin kecil angka ini.
3: Iya.
1: Gitu. Oke, jadi apa ini kendalanya kalau teman-teman lihat ini, para korban ini tidak mendapatkan hak-haknya kalau sejauh ini, apa penyebabnya gitu, kendalanya apa mereka bisa menjadi korban?
3: Nah, kalau kendala kenapa korban gak mendapatkan haknya, itu karena ada beberapa korban dia gak tahu kalau dia tuh punya hak. Jadi dia sendiri gak paham apa aja yang menjadi haknya, apa yang menjadi kebutuhannya, keperluannya. Itu ada juga, masih banyak juga korban yang gak tahu tentang haknya. Lalu juga kalau kendala dalam pendampingan itu lumayan banyak korban yang kayak belum mau terbuka gitu. Nah, masih suka nutup-nutupi kalau dia mengalami permasalahan, kalau dia mengalami kekerasan, baik itu dalam rumah tangganya maupun dalam pertemanannya, dalam keluarganya, itu mereka masih menutup-nutupi. Jadi sehingga kami juga sebagai pendamping ya harus kayak melakukan pendekatan lagi agar si korban itu mau terbuka gitu. Itu juga menjadi kendala. Jadi dalam proses penyelesaiannya juga membutuhkan waktu, karena kan dia sendiri pun tertutup, terus keluarganya juga banyak yang menganggap permasalahan yang terjadi itu sebuah aib gitu.
1: Tabu,
3: nah, gitu ya, ya tabu, jadi ditutup-tutupi sekeluarga gitu.
1: Oke, jadi korban sendiri tidak sadar sebenarnya kalau mereka ini adalah korban,
3: iya,
1: gitu.
2: Masih banyak terjadi gitu.
3: Ya, apalagi yang di bagian kayak di pelosok-pelosok gitu kan, di daerah-daerah terpencil. Nah, itu masih banyak yang mereka enggak tahu kalau mereka itu mengalami kekerasan, kalau mereka itu seorang korban, kalau mereka itu mempunyai hak-hak gitu.
1: Oke, okay. Laura mungkin.
2: Iya, jadi kan karena mereka tidak ada akses untuk informasi gitu ya. Jadi kadang kan kita tuh aksesnya itu, nah, akses untuk mendapatkan informasi itu gitu. Nah, jadi untuk mereka yang jauh misal dari perkotaan gini gitu, nah, jadi mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan kalau mereka mendapatkan kekerasan, apa langkah apa yang harus mereka lakukan gitu, mereka tidak tahu gitu. Sedangkan di lingkungan mereka, di keluarga mereka, mau kayak menyalahkan dia gitu, dan malahan kayak ini ditutup aja nanti malu, ini kan aib keluarga gitu. Ya udah dipendam gitu, diem aja gitu. Kalau misal mau ngurus ke polisi, pertama jauh gitu kan. Terus kedua katanya harus bayar gitu. Nah, jadi mereka tuh sudah ketakutan dahulu gitu, daripada mau melapor mending yang enggak usah lah ribet gitu. Nah, jadi ya udahlah, aku enggak mau melapor, ya udah diem aja, dibiarin gitu. Nah, tapi ya itu tadi, kalau dibiarkan kan terus menerus itu kejahatannya tuh bisa nambah lagi atau mungkin dalam hal lain gitu, atau mungkin orang lain lagi yang akan mendapatkan kekerasan itu. Nah, jadi itu sih sebenarnya hambatan, maksudnya kendala yang sering dihadapi juga gitu.
1: Oke. Mm-hmm. Baik. Jadi ini sebenarnya kompleks sekali ya. Jadi korban sendiri tidak sadar kalau mereka adalah korban, tidak tahu hak-haknya, kemudian keterbatasan informasi juga, kemudian ada keluarga juga di sana, mungkin terbatas juga informasinya ya, keluarga. Terus kalau dianggap korban malah kalau melapor dianggap ini menjadi aib keluarga, dan korban malah disalahkan. Nah, ini seperti apa teman-teman bisa mendapat informasi pertama? Ini kan susah ya kalau yang di mungkin di daerah-daerah, di pelosok gitu, bisa tahu ada satu kasus ini seperti apa. Sedangkan korban kan tidak berani melapor, dan keluarga tidak melapor juga, menutupi. Seperti apa?
2: Iya, kalau kami sendiri itu Cahaya Perempuan kan memang organisasinya itu bergerak di bidang pemberdayaan perempuan gitu, pencegahan dan kekerasan kekerasan terhadap perempuan. Nah, jadi kami itu selain itu ada lagi yang pengorganisasian. Nah, pengorganisasian ini kami itu ada desa dampingan. Desa dampingan itu kami itu ada di Kabupaten Seluma, terus Rejang Lebong sama Kepahyang. Nah, jadi kami itu memang nggak seluruh mendampingi setiap desa di kabupaten tersebut, tapi ada misal di Kabupaten Seluma itu ada tinggi gitu. Nah,
1: ada perwakilannya lah ya.
2: Perwakilan setiap itu ada 3 desa kalau di Seluma itu. Nah, jadi mereka itu ada, kami tuh ada lagi kelompok-kelompok dampingan lagi gitu, perempuan akar rumput. Nah,
1: perpanjangan ya jadinya ya.
2: Jadi kami kan ada staf lapangnya juga nih. Staf lapangnya itulah yang akan setiap bulan melakukan diskusi kritis untuk perempuan-perempuan akar rumput tadi. Nah, jadi mereka juga diberdayakan agar menapkan informasi-informasi itu gitu. Kalau misal ada kasus kekerasan terhadap perempuan di sekolah, dalam rumah tangga gitu. Nah, mereka lah yang akan memberikan informasi itu ke kami gitu. Nah, jadi kita bisa mengakses dan menampingi, dan bahkan kami kayak home visit ke Seluma gitu. Nah, jadi gitu kalau awalnya, kalau misal ada juga di jangkauan gitu. Nah, kalau jangkauan itu informasi-informasi di media sosial. Nah, kalau misal itu sudah ada di media sosial, biasanya kami juga koordinasi dengan kader yang ada di kabupaten itu untuk menggali informasi gitu. Nah, mengidentifikasi kalau sudah dapat datanya, kami akan datang juga berkunjung ke rumah si korban itu.
1: Berarti tanpa harus diminta pun juga, kalau teman-teman kalau melihat ada satu kasus gitu, ada informasi misalnya mencuat di media sosial, teman-teman langsung telusuri seperti itu.
3: Ya, biasanya kita telusuri Bang, apalagi yang kayak viral-viral gitu kan, yang kayak proses hukumnya lama gitu kan, sampai berbulan-bulan bahkan sampai bertahun. Nah, itu biasanya kami ini lakukan jangkauan gitu. Terus kita juga ada dapat informasi itu kayak dari mitra-mitra kerja kita Bang, misalnya kayak ada rujukan nih dari Komnas Perempuan gitu. Nah, terus tuh ada nanti dari lembaga-lembaga swadaya lainnya yang ada di kabupaten gitu. Nah, dari dinas-dinas terkait. Nah, itu juga kami bisa mendampingi, bisa juga dapat informasi dari situ.
1: Oke. Nah, kalau yang 37-an kasus ini yang teman-teman dampingi ini kasus kekerasan terhadap perempuan atau juga ada yang anak-anak?
3: Ya, ada juga anak, Bang. Jadi anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dua-duanya itu. Dan yang paling dominan itu kasus kekerasan terhadap istri. Itu paling banyak.
1: KDRT berarti ya?
3: Iya, betul.
1: Itu yang terbanyak gitu.
3: Baik itu KDRT secara fisik, psikis, penelantaran ekonomi. Nah, itu ada gitu. Nah, dan itu kami dampingi juga.
1: Nah, ini untuk pendekatan kalau ke korban dan keluarga seperti apa kalau teman-teman lakukan? Tadi dengan keterbatasan yang satu sisi korbannya sendiri tidak sadar kalau mereka korban, satu sisi juga keluarga menutupi. Nah, seperti apa pendekatan yang pertama teman-teman lakukan?
2: Iya, kalau misal biasanya yang kami lakukan itu kan kalau kita biasanya tuh di kami banyak dapat rujukan yang seperti itu kan dia di desa kayak jauh lah dari kota Bengkulu gitu. Nah, jadi kan pertama itu kita minta kan teman kita yang tadi teman perpanjangan tangan kita yang ada di kabupaten tersebut, otomatis mereka kan sudah punya ini ya, sudah punya kendali di desa itu atau di suatu tempat itu. Nah, jadi pertama kami masuk dari mereka dulu gitu, terus kami izin ke kepala desanya gitu, ke perangkat desanya tentang kasus ini gitu. Nah, kita memang tidak boleh langsung kayak marah-marah atau itu ya, kita harus pelan-pelan gitu. Nah, masuk ke sini dan menjelaskan bahwa tujuan kita itu bukan untuk bukan untuk mengadu domba, bukan untuk kayak membuat ricu, bukan,
1: tetap membuat malu gitu ya gitu.
2: Tetapi kita itu adalah tujuannya untuk membantu gitu dan memperjuangkan hak-hak korban ini gitu. Kita kasih edukasi juga gitu mengenai kayak undang-undang UTPKS, misalnya undang-undang perlindungan anak, terus kayak bagaimana hukum ini gitu. Sudah undang-undang ini sudah dibuat sedemikian rupa untuk melindungi perempuan dan anak yang mendapatkan kekerasan gitu. Nah, jadi kita tuh juga ada dasarnya loh gitu. Kenapa kita melakukan kegiatan ini? Jadi tidak apa ya, tidak ilegal gitu. Nah, jadi kayak kita punya dasar, kita memberikan tentang penjelasan undang-undang ini gitu kan kepada masyarakatnya, kepada misalnya perangkat desanya, kepada si korbannya juga gitu, agar mereka itu sadar, oh jadi ada nih gitu perlindungan terhadap aku gitu. Dan mereka itu biasanya kalau yang bersangkutan dengan kayak hukum gitu kan, kayak undang-undang, mereka tuh udah langsung oh iya ada gitu, percaya. Jadi kayak
1: kalau dijelaskan berarti karena memang karena tidak tahu sama sekali gitu ya, tidak ada pengetahuan untuk kekerasan ini. Kalau penolakan pernah teman-teman alami?
3: Pernah.
1: Seperti apa penolakannya?
2: Ada juga sih kemarin kemarin itu dia tuh KDP gitu dalam pacaran.
1: Ini yang nolak korban dan keluarga
2: ya, ada. Karena kami kan biasanya tuh pengen mendampingi kan. Maksudnya tuh kan dia anak nih, dia KDP, anak juga gitu, masih di bawah 19 tahun. Di dalam undang-undang perkawinan kan belum boleh tuh, harus di atas 19 tahun kan gitu. Dan di UU TPKS juga dijelaskan bahwa siapa yang menikahkan kan di bawah 19 tahun itu kan ada sanksinya juga gitu. Nah, jadi kita datang ke sana ya memang ada sulit gitu. Pihak keluarga tuh pengen tetap menikahkan dengan alasan ini udah malu gitu kalau misal nggak dinikahkan gitu. Nah, jadi kayak harus, pokoknya harus dinikahkan gitu, gimana pun caranya harus dinikahkan. Tapi balik lagi, kita juga tidak bisa memaksakan, namanya juga dia kehendak keluarga dan korban ya gitu. Nah, tetapi kita sudah memberikan informasi, kita sudah mengadvokasi pemerintahan desanya juga gitu kan, setingkat pemerintahan desa gitu. Nah, kita memberitahukan dan mensosialisasikan bahwa ada undang-undang ini gitu, undang-undang perkawinan anak gitu. Nah, tetapi kalau misal memang kita ditolak ya oke, tidak apa-apa ditolak, tetapi akan tetap kita dampingi melalui kader-kader tadi yang ada misal di kabupaten tersebut gitu. Nah, kemarin juga pernah ada sih seperti itu. Dia tetap melangsungkan pernikahannya gitu karena dia anak juga. Tapi setelah itu sedihnya lagi, baru sekitar 1 bulan diceraikan pun cuman kayak dikasih surat ini, surat apa, selembar kertas gitu. Nah, dikasih titip sama kadusnya, sudah cerai gitu karena dia
1: udah kan KDRT anak. Itu ya kayak gitu ya,
2: iya,
1: masuk ke ranah KDRT kan kalau seperti itu kan.
2: Iya, itulah ruginya perempuan gitu, bagi yang pacaran gitu. Nah, kalau misal pacaran terus walaupun hamil dan tidak hamil kan semuanya sama resikonya gitu kalau menikah anak gitu, karena dari sisi psikologisnya juga belum siap, terus fisiknya juga belum siap, terus ekonominya tambah lagi belum siap gitu.
1: Belum matang semuanya ya. Fisik, usia, ekonomi apalagi gitu ya. Oke, dan emang harus sering-sering berarti ya kita ya untuk terus kasih edukasi ini untuk semuanya biar menjangkau juga semuanya. Tapi kamu baru tahu, kita kalau di Bengkulu ini, seprovinsi ini sudah tercover semua atau gimana?
3: Tercover gimana?
1: Maksudnya ada pendamping-pendamping gitu?
3: Kalau yang wilayah yang kita dampingi itu yang di kabupaten itu cuma ada 3, Bang. Yang tadi kayak dijelasin Lora di Kepahyang, Seluma, sama Rejang Lebong. Nah, tapi kalau misalnya ada korban-korban
1: di luar kabupaten
3: wilayah
1: itu,
3: dampingan kami, terus kami bisa menjangkaunya, kami jangkau. Jadi kami nggak menutup akses juga untuk perempuan-perempuan lain yang ada di luar wilayah dampingan kami itu.
2: Karena kami kemarin juga pernah mendampingi di Rejang Lebong,
3: Lebong. Di Kaur juga,
2: Juga ada kemarin.
3: Di Benteng pernah juga.
2: Jadi kalau apa kayak ada nih di luar di kabupaten dampingan kami gitu kan, misal dia mengakses langsung, bisa dia langsung datang ke Cahaya Perempuan, atau kita bisa kayak tadi informasinya dari media sosial gitu kan. Nah, jadi kita bisa dampingi. Jadi kita akses pertamanya itu kepada, kalau yang kayak jangkauan seperti itu, kayak kemarin tuh Kaur itu kami aksesnya ke ini DP3 provinsi gitu, nah untuk dapat informasinya gitu.
1: Jadi memfasilitasi juga ya.
3: Iya, jadi kerjasama juga sama mitra-mitra kan, Bang. Enggak bisa juga kami sendiri untuk bergerak mendampingi itu.
1: Kalau dari sisi korban sendiri ada yang mungkin yang sudah berinisiatif ini melaporkan sendiri gitu, yang teman-teman tangani?
3: Ada, Bang. Lumayan banyak juga yang melapor itu, tapi rata-rata yang melapornya itu yang di daerah kota. Di daerah kota, kalau di kabupaten jarang kan. Nah, di daerah kota ada yang kayak dia tiba-tiba datang, terus nanti, Mbak, saya mengalami ini. Nah, baru nanti kita konseling kan, kita identifikasi, lalu kita memberikan layanan sesuai kebutuhannya. Ada juga yang dia melalui misalnya kan

0: Nih gimana Mbak misalnya gitu, ada gitu.
1: Ada.
0: Yang
1: maksudnya
0: apa yang paling banyak yang kalau saat ini misalnya yang mereka DM misalnya ke sosmed.
1: Kalau ini Bang yang terbaru itu barusan kemarin sih.
0: Apa tuh?
1: Kemarin itu ada dia tuh sebenarnya rujukan kan Bang dari ada mitra. Nah dianya ini tinggalnya katanya di Jogja, tinggalnya di Jogja. Nah terus dia nih ngomongkan masalah hak waris gitu. Nah sedangkan kan sebenarnya kita nggak ada mengurusi hak waris itu karena itu bukan kekerasan berbasis gender. Jadi di awal kami terima, tapi kami juga sudah menyampaikan kalau misalnya kami tidak mendampingi permasalahan itu, tapi kami mendampingi kekerasan berbasis gender. Tapi kalau misalnya Mbak mau konsultasi aja, mau nanya-nanya aja, itu bisa, kami bilang gitu. Nah lumayan ribet gitu ya, ternyata dia membahas tentang dia punya suatu lembaga lagi dan lembaganya itu lagi krisis gitu. Nah dalam krisis, jadi dia tuh bingung, katanya ini gimana, saya mau ngambil waris saya soalnya lembaga saya lagi butuh ini butuh itu. Jadi kan kayak terlalu luas gitu kan. Makanya kami bilang nanti kami arahkan aja ke advokat untuk lebih lanjutnya, karena itu sudah di luar ranah kami. Kami sampaikan gitu.
0: Baik. Jadi tetap dibantu ya teman-teman ya, tapi diarahkan lah ya. Oke, jadi
2: banyak juga yang kayak gitu.
0: Kalau anak-anak remaja misalnya, ada nggak yang ngelapor gitu? Yang nge-DM misalnya dari pacaran ya biasanya ya kalau gitu, ada nggak?
2: Ada. Biasanya kan kalau kami itu kan kalau misal mengakses cahaya perempuan itu kan ada beberapa nih, ada drop in itu berarti dia bisa datang langsung ke cahaya perempuan. Terus ada tadi jangkauan, bisa kita yang menjangkau dari media sosial dan lain-lain gitu. Nah ada juga kayak yang hotline nih, lewat hotline. Kami kan punya hotline cahaya perempuan nih, nomor handphone yang khusus untuk kalau kita berhubungan dengan korban gitu. Nah ada juga yang
0: sebutin dong hotline-nya, gak apa-apa sebutin hotline.
2: Oh iya, apa ya, lupa juga.
0: Sambil cerita aja.
2: Nah jadi ada juga di Instagram. Nah di Instagram itu ada juga website. Kalau misal jadi setiap orang itu bisa mengakses dan membukanya di sana gitu. Nah jadi oh iya, ini hotline cahaya perempuan. Nah jadi hotline ini yang kami gunakan gitu. Nah jadi nomornya 0823 0673 8686, itu hotline cahaya perempuan. Nah biasanya juga yang sering masuk ke kami itu biasanya di hotline ini, jarang di Instagram, ada beberapa sih, tapi yang sering itu di hotline karena mereka mungkin karena ini kan tersebar ya nomor telepon ini kan. Jadi mungkin kami itu bukan cuma di Bengkulu saja, di provinsi Bengkulu, tetapi seperti yang tadi di Yogyakarta, ada yang di Riau, ada yang di Jawa gitu. Nah pokoknya ada yang di Palembang gitu. Nah jadi kami itu kadang kami terima dulu gitu, permasalahannya apa, kita identifikasi dulu gitu. Nah tetap kami terima, tetap kami berikan akses gitu, informasi. Tetapi kalau misal ini dia jauh, biasanya kami rujuk ke lembaga misal yang lain gitu. Nah,
0: atau
2: yang dekat,
0: terdekat di daerahnya,
2: yang terdekat sama mereka. Atau juga ada juga yang kemarin perkelahian, cekcok mulut gitu. Nah tetapi tetap kami terima dulu gitu, tetap kita berikan informasi bagaimana kalau misal baiknya gitu. Nah karena kan kita juga ada dua advokat, jadi kita juga konsultasinya dengan advokat gitu. Nah gimana kalau misal cekcok mulut ini gimana baiknya gitu. Nah jadi kita tetap memberikan dan memberikan informasi dan menerima dulu awalnya gitu, walaupun tidak berbasis kekerasan gender gitu, walaupun juga tidak di Provinsi Bengkulu.
0: Oke, baik. Nanti kita cerita-cerita lagi ya teman-teman ya, dari Cahaya Perempuan bersama Rowina juga Laura. Dan saya akan kembali sesaat lagi, kita akan break dulu ya, dan juga untuk break asar untuk Kota Bengkulu dan sekitarnya. Tetap bersama kami
3: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast.

podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: audisi Bina Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag Bita Radio 26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu. Azan Asar untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

0: sore ini
1: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami di Beranda Asacita sore ini, masih bersama Cahaya Perempuan juga. Kita memaknai kemerdekaan tanpa kekerasan terhadap perempuan dan anak. Masih bersama para staf pendamping korban, ada Loira dan juga Loin. Dan juga Laura masih. Aduh. Sorry ya. Oke. Dan tadi kita sudah cerita-cerita tadi seperti apa untuk bisa menjangkau pendampingan korban dan juga untuk juga pentingnya perempuan, terutama ya ini punya pengetahuan mengenai kekerasan ini ya. Jadi jangan sampai tidak tahu kalau mereka ini menjadi korban dan juga tidak mengetahui hak-haknya. Dan kalau perempuan ini, jadi apa nih kalau memang yang mereka harus lakukan gitu agar terhindari, selain mereka yang harus punya pengetahuan ini gitu, selain harus punya pengetahuan, apa yang harus mereka miliki agar tidak menjadi korban kekerasan? Roina atau Laura? Iya. Nah, tadi Loroina, jadi gabung deh.
3: Tergabung namanya.
2: Tergabung. Karena habis duit terus ya.
3: Nama kami hampir mirip juga. Yeah. Yeah.
2: Oke. Okay.
3: Jadi untuk perempuan-perempuan itu selain pengetahuan mengenai kekerasan terhadap perempuan, mengenai hak-haknya, mengenai undang-undang, terus juga kita harus punya bekal kayak pengetahuan mengenai bela diri gitu, untuk membela diri kita. Terus juga kayak kita harus berteman dengan lingkungan yang sehat, yang apa ya, dia tuh upgrade-nya tuh ke atas gitu. Nah, bukan tentang kayak di situ-situ aja gitu. Nah, jadi kita harus mempunyai teman-teman juga dan lingkungan yang benar-benar aman, yang benar-benar baik, yang benar-benar kayak tidak patriarki gitu. Jadi agar kita itu apa ya, cara berpikir kita itu juga ikut berkembang gitu. Nah, bukan di situ-situ saja gitu, agar nanti kita juga punya impian, punya sesuatu yang pengen kita gapai gitu, walaupun kita seorang perempuan gitu. Nah, dan juga kita harus berani bersuara, berani mengatakan tidak pada kekerasan, berani menolak dan berani melapor apabila kita mendapatkan kekerasan.
2: Oke. Okay. Nah, kalau sekarang ini apakah ini termasuk dianggap pilihan yang berani kalau misalnya ada seorang perempuan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga kemudian memviralkan? Kan sering sekarang ini dikit-dikit misalnya langsung divideokan gitu, misalnya dilabrak misalnya langsung. Apakah ini bisa disebut berani atau sebenarnya harusnya seperti apa yang mereka lakukan?
3: Iya, sebenarnya untuk yang apa ya, viral-viral itu, karena kalau sekarang kan ada undang-undang ITE ya, ada undang-undangnya tersendiri gitu. Nah, jadi kita tuh juga harus bijak, harus berhati-hati juga gitu dalam bersosial media, terus juga dalam memutuskan kita harus melakukan apa, kita tuh harus dipilih-pilih dulu gitu. Nah, kayak misal nih, kayak lagi viral-viral seperti itu tuh sebaiknya kalau kita ingin melapor atau kita yang bisa dikatakan kayak berani adalah, pertama, kita harus mengumpulkan bukti. Kedua, sudah siap bukti, kita harus mencari teman-teman pendamping atau lembaga yang bergerak di bidang perlindungan terhadap perempuan. Terus kita minta bantuan sama mereka dan kita lapor saja ke polisi gitu. Karena di undang-undang juga kan kekerasan terhadap istri itu ada undang-undangnya, kekerasan dalam rumah tangga itu ada gitu. Terus juga ada juga kayak perselingkuhan itu ada deliknya gitu, ada pasalnya. Jadi tidak usah harus memviralkan atau kayak melabrak atau mungkin menyakiti selingkuhan tersebut, karena itu akan menyakiti tangan kita sendiri gitu. Nanti juga mereka bisa menuntut balik ke kita gitu. Nah, itu yang paling ketindakan, tindakan spontan mungkin ya, yang tidak bijak gitu. Tidak bijak lah, karena mungkin karena kita tidak tahu ya di posisi korban itu dia sudah menahan itu berapa lama gitu. Terus juga kita tidak tahu sakitnya atau seperti apa gitu kan, karena kan tidak merasakan. Tetapi sebaiknya kita berpikir dulu secara jernih gitu kan. Kita jangan langsung ambil tindakan yang ceroboh yang bisa membahayakan diri kita gitu.
2: Okay.
3: Jadi ya untuk yang memviralkan itu menurut saya itu tidak bijak gitu.
2: Jangan sampai kita jadi korban, malah berbalik nanti kita yang akan
3: dilaporkan,
2: dilaporkan ya. Oke.
4: Okay. Karena pernah Bang waktu itu ada yang kami dampingi kan Bang di salah satu kabupaten. Nah, dianya ini kekerasan dalam pacaran. Nah, jadi si perempuannya ini ditahan sama pacarnya di kosannya gitu kan, enggak diizinin pulang. Nah, terus karena orang tuanya tahu dia di situ gitu kan, jadi kayak dijemput paksa, dia bawa rombongan rame-rame gitu kan sama paman-pamannya, sama keluarganya. Nah, mereka juga ada membawa senjata tajam. Nah, jadi karena kan kayak didobrak gitu kan kosannya. Nah, si laki-lakinya ini karena takut jadi dia lari terus tuh dia tersandung atau gimana, tiba-tiba kayak tertusuk gitu nah adanya tuh. Jadi kayak meninggal dianya setelah itu. Nah, terus tuh keluarga laki-lakinya kan gak terima karena dia kan dapat informasinya begitu. Jadi dia melaporkan si orang tuanya ini tadi sama keluarganya yang gerbek tadi. Jadi kan korbannya ini kayak berlapis jadinya. Udah dia mengalami kekerasan dalam pacaran, terus tuh keluarganya dilaporkan, terus tuh ya memang pacarnya pun juga jadinya kena musibah juga gitu. Nah, jadi kasihan, makanya untuk para korban-korban, para teman-teman perempuan yang mengalami kekerasan, jika mengalami kekerasan, alangkah baiknya dikumpulkan dulu bukti-buktinya. Misalnya ada saksi atau yang melihat itu disuruh untuk mau nggak jadi saksi gitu. Nah, setelah itu baru melapor, jangan bertindak sendiri karena nanti bisa berakibat fatal gitu.
2: Oke. Mungkin perlu juga keluarga atau orang-orang terdekat itu juga harus bijak juga ya, saling mengingatkan gitu ya, jangan sampai malah nanti ya berbalik ke keluarga, ke korban gitu. Dan kalau seperti ini perlu nggak mereka misalnya, kalau seperti itu kan kadang-kadang kan memang korban atau keluarga itu kan sudah nggak tahan gitu kan, misalnya langsung menuju ke TKP lah misalnya seperti itu. Kalau didampingi dengan perangkat setempat gitu-gitu, itu seperti apa?
3: Iya, itu sebenarnya kalau kita kayak terjadi sesuatu gitu, kekerasan terutama di daerah tersebut, otomatis kita yang paling pertama itu mencari pertolongan itu selain keluarga, orang-orang yang terpercaya dan juga perangkat-perangkat desa gitu, karena mereka yang punya wilayah gitu kan. Nah, jadi mereka juga harus tahu gitu. Tetapi di luar itu juga harus ada pendamping lain, maksudnya tuh kayak yayasan atau PTD dan lain-lain gitu, nah yang melindungi perempuan, karena ada tidak semua masyarakat, tidak semua orang itu perspektifnya kepada korban gitu. Nah, ada juga misal kekerasan terjadi di suatu desa, nah memang sudah diminta bantu nih kita dengan perangkatnya, tetapi kita tidak tahu nih perangkat ini nih sudah berperspektifnya terhadap korban atau tidak gitu. Atau siapa tahu mungkin perangkat desa itu menyuruh untuk damai misal, seharusnya ini tidak boleh damai gitu. Nah, terus juga mungkin ada beberapa hal kayak mungkin entah sanaknya, entah adiknya, entah apa gitu, kita tidak tahu kan. Nah, jadi memang harus ada penengah gitu, penengah yang netral atau kayak pendamping yang benar-benar netral antara perempuan dan laki-laki ini gitu, kalau misal kita terjadi kekerasan. Tapi memang melibatkan perangkat-perangkat desa itu harus gitu, karena mereka yang mereka yang punya wilayah di situ gitu.
2: Tapi tidak cukup itu saja ya, tetap harus ada yang pendamping lagi ya dari seperti teman-teman juga ya. Nah, kalau sebagai keluarga atau juga mungkin orang dewasa yang mendampingi gitu, apa yang bisa mereka lakukan atau edukasi apa yang perlu gitu agar ini dalam rangka mencegah kekerasan gitu.
4: yang pertama keluarganya itu atau orang tuanya bisa kayak memberikan pemahaman dulu ke anaknya, kan ini kan untuk mencegah. Jadi kasih tahu hal-hal yang boleh dan yang tidak boleh, karena anak-anak kan dalam masa usianya itu kan masih labil, masih mencari jati diri, masih suka coba sana coba sini gitu. Nah jadi harapannya untuk orang tua bisa memberi pengetahuan, memberi pemahaman bahwa hal-hal yang tidak boleh itu apa saja, hal-hal yang boleh apa saja, hal-hal yang tidak boleh disentuh, dipegang gitu, itu apa aja, itu dikasih tahu. Karena jangan lupa juga dikasih perhatian, kasih sayang, karena kebanyakan korban-korban anak ini dia mengalami kurang kasih sayang di dalam lingkungan keluarganya. Jadi mereka mencari kenyamanan, mencari kasih sayangnya di luar dari keluarganya, makanya dia jadi mengalami kekerasan tersebut. Lalu mempunyai lingkungan atau relasi yang baik, yang mendukung untuk perkembangan potensi yang ada di dalam dirinya. Karena banyak yang mempunyai lingkungan, relasi, tapi malah memberi pengaruh buruk yang mengakibatkan si anak bisa terjerumus gitu. Nah,
2: toksik kan, ya kalau iya, sekarang
4: betul,
2: ya.
4: Iya betul, toksik gitu. Karena ada juga yang pernah kami dampingi, dianya karena orang tuanya gak terlalu perhatian, jadi dia mencari perhatian ke orang lain. Terus lingkungannya pun lingkungan yang kurang tepat ya, yang toksik. Nah, jadi dia terpengaruh. Jadi seolah-olah pas dia cerita, aku tadi gini-gini loh sama pacar aku. Oh ya udah gitu. Nah menurut kawannya ya udah, karena kan menurut mereka, lingkungan mereka itu hal biasa. Sedangkan menurut kita yang itu nggak boleh dilakukan, hal itu tabu gitu. Nah.
2: Oke. Okay. Jadi memang harus ketemu di lingkungan yang tepat juga, dukungan keluarga juga harus ini. Nah kalau khususnya buat laki-laki, nah seperti apa untuk dukungan agar mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak ini?
3: Ya. Kalau untuk laki-laki ya, karena sebenarnya sama sih perempuan dan laki-laki itu gitu. Kita sama-sama berperan dan saling mendukung untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan dan anak ini gitu. Yang pertama itu tentunya ya laki-laki ini bisa gini, apa kayak sebagai motivasi gitu. Nah, maksudnya kayak dia tuh boleh sebagai pendorong agar kayak teman-temannya ini menjadi laki-laki yang tidak patriarki, terus kayak melindungi perempuan gitu ya, mendukung kayak pemenuhan hak-hak perempuan tadi, misal kayak di contohnya kayak di sekolah gitu kan. Nah, laki-laki itu juga harus ini bahwa kayak kita tuh setara loh sebenarnya gitu. Tidak boleh kayak patriarki atau dia itu ingin selalu didepankan gitu, pengen selalu diutamakan gitu. Nah, tetapi misal bisa dengan kayak mendorong perempuan juga menjadi pemimpin, ketua OSIS dan lain-lain gitu. Nah, atau dia juga bisa menjadi contoh teman-temannya untuk menyuarakan tentang kekerasan terhadap perempuan gitu, hak-hak perempuan. Terus juga pokoknya jangan sampai laki-laki ini gitu terbawa ke budaya-budaya yang patriarki gitu, yang kayak mungkin di lingkungan rumahnya atau lingkungan dia sendiri itu patriarki gitu. Tetapi di sekolah dia harus memutus itu gitu, agar tidak terus-menerus gitu nah budaya ini. Dan juga kalau misal satu laki-laki sudah menerapkan itu, pasti teman-temannya akan mencontoh gitu. Nah, melihat ternyata gitu ya gitu, jadi teman-temannya tuh akan ikut mencontoh. Jadi mulailah dari laki-laki, satu laki-laki saja gitu, memperlakukan perempuan dengan setara, tidak mempermalukan perempuan gitu, menyadari hak-hak perempuan sebagai yang harus dilindungi juga gitu. Nah, jadi ya mulai dari sana dulu sih.
2: Oke. Mungkin Reina ada mau ditambahkan?
4: Ya, nah jadi untuk laki-laki bukan hanya tidak melakukan kekerasan, tapi kekerasan itu baik kekerasan fisik, psikis, penelantaran ekonomi, itu bukan hanya itu ya untuk mencegahnya gitu. Nah, tapi juga bisa seperti yang disampaikan Laura tadi, memberi edukasi gitu kan kepada teman-temannya, kepada lingkungan sekitar atau teman-teman kerja, teman sekolah gitu, bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak ini nggak bisa cuman kayak disuarakan aja gitu, namanya ditindak juga, harus ada tindakan. Misalnya ada yang mengalami gitu kan, atau kita menyaksikan kekerasan, kita bisa langsung kayak cegah gitu kan, udah jangan, itu tuh kekerasan gitu. Nah, atau misalnya kita merasa takut atau nggak mampu, kita bisa meminta bantuan dari pihak yang berwajib, entah itu misalnya di daerah, entah itu Babinsa atau itu atau RT gitu, nah atau RW atau kepala desa gitu, atau perangkat-perangkat lainnya yang mempunyai wewenang gitu kan, untuk sebagai penengah gitu. Nah, kalau memang takut gitu, nah terus bisa juga kalaupun nanti mengalami kekerasan gitu kan, untuk perempuan-perempuan juga jangan takut juga untuk bersuara gitu. Nah, karena kamu tuh punya hak, kamu juga nggak akan sendirian, dan laki-laki juga harus punya pandangan, punya cara berpikir itu bahwa nggak semua hal itu diselesaikan dengan kekerasan gitu. Nah, kan bisa semuanya bisa dibicarakan dengan baik-baik gitu, nah tanpa harus menggunakan kekerasan.
2: Baik. Nah, sebagai penutup obrolan kita sore ini, apa nih pesan yang ingin teman-teman sampaikan dalam rangka juga kemerdekaan kita, agar juga merdeka juga perempuan dan anak dari kekerasan.
3: Oke, dari Raina mungkin.
2: Ya, boleh.
4: Oke, Raina ini ada buat.
2: Oke, kita tunggu nih.
4: Ya. Mari kita maknai kemerdekaan dengan tidak merayakan bebasnya bangsa dari penjajahan, tetapi juga terus memperjuangkan kehidupan yang bebas dari kekerasan, bebas dari diskriminasi, dan penuh penghormatan terhadap hak perempuan dan anak perempuan.
2: Oke.
3: Mungkin gini ya, ada juga sih dicatat. Mari kita maknai kemerdekaan ini bukan hanya tentang mengibarkan bendera dan atau mengikuti upacara, tetapi kemerdekaan ini juga harus ikut hadir di dalam rumah, di sekolah, di tempat kerja, dan di lingkungan masyarakat. Dan mari kita jadikan semangat kemerdekaan sebagai semangat untuk membangun kehidupan yang bebas dari kekerasan terhadap perempuan dan anak.
2: Oke, baik. Terima kasih Rowina, juga Laura, staf pendamping korban dari Cahaya Perempuan yang sudah hadir sore hari ini. Tadi sudah sampaikan pesannya juga. Semoga ini tidak hanya harapan kita, tidak hanya kata-kata dari kita, tapi mudah-mudahan ini memang ini bisa terwujud ya, sedikit-sedikit, terus juga untuk kita sama-sama yuk, ini hak-haknya harus terpenuhi, yuk berani bersuara kalau memang melihat ada kekerasan atau juga bahkan mengalami kekerasan, untuk kita berani bersuara. Terima kasih teman-teman, nanti kita ketemu lagi ya. Okay. Untuk obrolan berikutnya di Cahaya Perempuan bersama RRI Bengkulu. Dan ini juga mengakhiri kebersamaan saya Haryansa menemani Anda untuk sore ini. Dan selepas ini kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Belajar Sumba. Tetap bersama kami
0: Bengkulu sore ini
1: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan menyampaikan Warta Pelaja Sumba.
1: Masih aktual dari wilayah Pelaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Pelaja Sumba.

16 waktu Indonesia Barat.

0: Dengan harga gabah di tingkat petani yang juga menembus di batas Rp6.500 per kilogram, membuat Perum Bulog cabang Sungai Penuh, Kerinci, menghadapi tantangan dalam menyerap hasil panen petani di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Kondisi itu terjadi saat musim kemarau yang mendorong kenaikan harga gabah di tingkat petani. Harga sejumlah kebutuhan pokok di tingkat pedagang Kabupaten Waikanan mengalami pergerakan fluktuatif. Di saat komoditas cabai mengalami penurunan harga, komoditas pangan lain seperti telur dan beras justru terus merangkak naik. Informasi tersebut akan kami hadirkan sore ini, Rabu 19 Agustus 2026, dari Studio Pro 1 RRI Bandar Lampung, Jalan Gatot Subroto nomor 26. Bersama saya Novita Fira, inilah Warta Pelajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Pelajar Sumba dari RRI Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi memastikan ketersediaan pangan masih berada di dalam kondisi aman meski musim kemarau. Stok beras Jambi aman hingga 314 hari. Selengkapnya kita dengarkan laporan report on the spot Rizky Amalia dari RRI Jambi.
1: Pemerintah Provinsi Jambi memastikan ketersediaan pangan masih berada dalam kondisi aman meski musim kemarau berlangsung. Salah satu indikatornya adalah stok beras di daerah ini hingga Agustus 2026 diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat selama sekitar 314 hari. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, Johansa, mengatakan ketersediaan pangan masih terjaga berdasarkan hasil pemantauan produksi pertanian dan pasokan di sejumlah pasar. Menurut Johansa, kondisi tersebut diketahui melalui neraca pangan yang disusun Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi setiap bulannya. Dari 12 komunitas yang dipantau pemerintah, seluruhnya masih berada dalam kondisi aman. Beras menjadi salah satu komunitas dengan tingkat ketersediaan yang cukup kuat.
2: Selalu setiap bulan melakukan penyusunan produksi neraca pangan. Nah, dari 12 komoditi yang kita lakukan ya, pemantauan dan pencatatan, itu kondisinya masih aman. Contoh saja di bulan untuk Agustus kita masih punya stok beras itu hampir untuk 314 hari. Itu salah satu contohnya itu.
1: Selain ketersediaan stok, pergerakan harga sejumlah komoditas juga menjadi perhatian dari pemerintah Provinsi Jambi. Penurunan harga cabai di sejumlah pasar misalnya dinilai menjadi salah satu indikator bahwa pasokan komoditas tersebut cukup tersedia. Meski stok pangan terpantau mencukupi, pemerintah tidak mengendurkan pengawasan. Dalam hal ini, pemantauan harga dilakukan setiap hari untuk mendeteksi lebih awal potensi kenaikan harga maupun gangguan pasokan di pasaran. Si Amalia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi kita menuju ke RRI Bandar Lampung. Selanjutnya kita ikuti wawancara reporter RRI Bandar Lampung, Nuriano Fasari, dengan Kepala Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung,

0: Baik pendengar RRI, saat ini saya sudah terhubung dengan Kadis Perdagangan Kota Bandar Lampung, Bapak Erwin, yang akan berbincang tentang stabilitas harga pangan di Kota Bandar Lampung.
1: Ya, gimana Pak sekarang harga komoditas pangan di Kota Bandar Lampung?
2: Ya, jadi gini, kita ini kan memantau harga pokok bahan pangan setiap hari ya. Jadi, kalau kita melihat harga pangan di Bandar Lampung saat ini malah cenderung stabil dan lebih banyak turun ya. Seperti bawang merah ini sekarang ini harganya turun ya. Kemudian cabai merah keriting juga turun dari bulan Juli, akhir bulan Juli itu di harga 37.000 sekarang menjadi 34.000. Kemudian cabai rawit lokal juga turun. Cabai rawit caplak itu alhamdulillah turun. Kemudian daging ayam kampung turun. Nah, seperti daging-daging yang lainnya stabil. Cuma ada satu yang naik nih. Yang naik ini hanya daging ayam ras. Ya, dari harga 36 di akhir bulan Juli di tanggal 5 Agustus ini 38.000. Jadi ada kenaikan sekitar kenaikan dari MBG juga sih. Jadi permintaan MBG lah ya. Jadi yang naik hanya daging ayam ras. Kalau yang lainnya banyak kan stabil. Malah ada penurunan di situ loh. Jadi kondisi secara umum kondisi bahan-bahan pokok yang ada di Bandar Lampung ini masih stabil dan stoknya masih tercukupi.
1: Lalu ini kan kemarau nih Pak, berpengaruh nggak Pak sama komoditas pangan di Bandar Lampung? Stoknya aman nggak gitu Pak?
2: Nah kalau untuk kemarau, kita ini kan sebenarnya bahan pokok kita ini kan banyak dari daerah penyangga ya, dari kabupaten maupun daerah provinsi lain. Seperti bawang misalnya ya, bawang merah itu kita banyak disokong oleh dari provinsi di Kabupaten Brebes sama Kabupaten Solo. Nah di sana alhamdulillah untuk saat ini pengaruh kemaraunya mungkin belum begitu nampak, sehingga pasokannya itu untuk di Bandar Lampung ini masih aman gitu loh. Maksud barang-barang yang lain itu kondisinya masih aman. Jadi apalagi kita lihat sekarang ini kan sudah mulai hujan lagi nih. Ya, jadi secara keseluruhan Lampung masih mencukupi karena pengaruh kemaraunya itu memang benar kemarau di Bandar Lampung, tapi di kabupaten-kabupaten lain mungkin pengaruhnya tidak terlalu berpengaruh karena barang yang masuk di Bandar Lampung ini adalah barang-barang umumnya kita kan konsumsi ya, bukan penghasil. Bandar Lampung ini konsumsi rata-rata. Jadi yang menghasilkan itu kan dari kabupaten-kabupaten, penyangga maupun dari provinsi lain. Nah untuk pasokan sendiri ini masih lancar lah, alhamdulillah masih lancar. Apalagi kita sudah kerjasama dengan kemarin ditandatangani oleh Bu Wali Kota di Kabupaten Solo tentang distribusi penyediaan untuk bahan-bahan seperti cabai dan bawang merah. Jadi kalau andai kata stok di Bandar Lampung kurang, kita nanti melalui inisiasinya BI dan sama Bu Wali Kota kemarin sudah penandatanganan di Solo tuh perjanjian. Jadi mereka menyiapkan bahan-bahan agar kalau nanti terjadi kelangkaan, mereka kirim ke Bandar Lampung.
1: Iya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Sama-sama.

0: Dari Lampung kita menuju ke RRI Bengkulu. Pasar Bemba. Berikut tanggapan masyarakat Bengkulu terkait stabilitas harga pangan di wilayah Bengkulu yang dihimpun Reza Ariwibowo.
1: Saya Zaskia Anggun Junita selaku masyarakat di Kota Bengkulu. Jadi kalau menurut saya atas harga pangan di Kota Bengkulu kali ini tuh sedang mengalami tekanan atau kenaikan, terutama di harga pasaran seperti beras premium. Kalau untuk per kilo ini itu 16.750 perak. Maupun minyak, telur, harga cabai merah, bahkan untuk ayam potong pun itu sekisaran per kilonya 40.000.
2: Saya Bunga Ramadhani, salah satu masyarakat Bengkulu. Menurut saya kondisi harga bahan pangan di Kota Bengkulu ini masih belum stabil, kadang murah, kadang mahal, terutama seperti ayam, telur, cabai, kadang harganya ini turun, kadang harganya menaik. Kalau naik banget. Menurut saya kondisi ini cukup berpengaruh, terutama bagi masyarakat.
3: Menurut saya ya, harga pangan di Kota Bengkulu akhir-akhir ini memang masih naik turun. Tapi ada beberapa bahan makanan harganya cukup stabil. Tetapi ada juga seperti cabai, sayur dan kebutuhan pokok lainnya yang kadang ini mengalami kenaikan gitu. Kondisi ini cukup terasa ya bagi masyarakat karena harus menyesuaikan belanja dengan uang yang tersedia. Apalagi kalau harga naik, biasanya jumlah barang yang dibeli itu jadi dikurangi atau memilih bahan makanan yang harganya lebih murah. Jadi menurut saya harga pangan sebaiknya tetap dipantau agar tidak terlalu memberatkan masyarakat sih.
0: Baik, pendengar dari RRI Bengkulu kita menuju ke Palembang. BP Sumsel proyeksikan perayaan 17 Agustus dapat mendorong pariwisata dan juga pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan secara merata. Laporan disampaikan M. Irfan dari RRI Palembang.
4: HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia diperkirakan memberikan dampak terhadap perekonomian Sumatera Selatan. Meski tidak terlalu signifikan, hal ini disampaikan statistisi ahli media BPS Sumatera Selatan, Nur Haryadi, mengungkapkan aktivitas ekonomi selama momentum 17 Agustus baru akan terlihat pada pertumbuhan ekonomi triwulan ketiga 2026. Pasalnya perayaan 17 Agustus berlangsung pada Agustus yang masuk dalam periode perhitungan ekonomi Juli hingga September. Nur Haryadi menjelaskan berdasarkan data terbaru, perekonomian Sumatera Selatan pada triwulan kedua tahun 2026 tumbuh 5,20% secara year on year dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Data tersebut mencakup aktivitas ekonomi selama April, Mei, dan Juni 2026. Sementara itu, perhitungan pertumbuhan ekonomi triwulan ketiga mencakup Juli, Agustus, dan September masih belum dilakukan. Menurut Nur Haryadi, perayaan 17 Agustus pada dasarnya merupakan salah satu momentum atau kegiatan yang dapat mendorong aktivitas ekonomi masyarakat. Terlebih momentum tahun ini bertepatan dengan akhir pekan dan hari libur sehingga

0: usaha masyarakat.
1: Ya, harusnya cukup berdampak ya, apalagi kan kalau kita lihat ini lumayan long weekend ya.
0: Yeah.
1: Long weekend Sabtu, Minggu, nah Senin itu pasti ada apa namanya? Ada liburan panjang ya. Nah, itu pasti akan berdampak ke sektor perhotelan gitu kan, pariwisata dan sebagainya gitu, restoran dan sebagainya.
0: Nur Haryadi berharap pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan ke depan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok masyarakat bawah. Dia menekankan pentingnya program pemerintah yang mampu mendorong aktivitas ekonomi dari tingkat bawah hingga ke atas, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, tapi juga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI. Dari Palembang kita menuju ke RRI Sungai Lias.

0: Harga daging ayam potong di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Bangka terus melonjak akibat berkurangnya pasokan dan harga pakan yang tinggi. Selengkapnya disampaikan Ratna Gusari dari RRI Sungai Liat.
1: Sebesar Rp50.000 per kilo. Ada kenaikan semenjak 2 hari kemarin.
2: Harga daging ayam potong di beberapa pasar tradisional di Kabupaten Bangka terus melonjak. Kenaikan harga ini disebabkan karena pasokan dari peternak berkurang hingga tingginya harga pakan ternak. Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan di Senaker Perindak Kabupaten Bangka Ismi Rahmadinianto mengatakan harga daging ayam di sejumlah pasar tradisional tembus Rp50.000 per kilogram. Kenaikan ini sudah terjadi dalam sepekan terakhir.
1: Jadi pantauan kita untuk saat ini harga ayam bersih itu di pasar kita Sungai Liat itu sebesar Rp50.000 per kilo. Ada kenaikan semenjak 2 hari kemarin, sebelumnya Rp48.000 per kilogram. Dan hal ini pun disebabkan kami cek dengan kawan-kawan para pedagang, memang karena supply dari pabrik maupun juga dari para peternak ini memang minim sekali ya di pasar. Kemudian juga kedua disebabkan dengan kenaikannya harga pakan. Bahkan yang tiap minggu mengalami kenaikan.
2: Dengan kenaikan ini, Dinas Tenaga Kerja

0: Jalan 6. Ismi Rahmadi Mianto menambahkan, para peternak lokal saat ini mengalami kekurangan stok anakan ayam atau DOC, sehingga untuk pembesaran anak ayam ini mengalami kesulitan. Selain kurangnya ketersediaan DOC, permintaan yang tinggi untuk program makan bergizi gratis juga menjadi salah satu penyebab melonjaknya harga daging ayam potong. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Sungai Liat kita menuju ke RRI SP Sungai Penuh.

Kerinci menghadapi tantangan dalam menyerap hasil panen petani di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Kondisi itu terjadi saat musim kemarau yang mendorong kenaikan harga gabah di tingkat petani. Laporan Asep Sanjaya dari RRI SP Sungai Penuh.

petani mengalami kenaikan selama musim kemarau. Kepala Forum Bulog Cabang Sungai Penuh Kerinci, Fahmi Hafiza Siregar, mengatakan harga gabah di tingkat petani saat ini berada di atas harga pembelian pemerintah atau HPP, yakni di atas 6.000.

0: Kami menyebutkan Perum Bulog tidak memaksa petani untuk menjual gabah kepada Bulog. Menurutnya, Bulog tetap berupaya menyerap gabah petani sesuai dengan ketentuan harga yang berlaku. Itu di tengah kenaikan harga gabah, Perum Bulog juga terus memantau perkembangan harga di lapangan. Perum Bulog berharap harga gabah tetap memberikan keuntungan bagi petani, sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Sungai Penuh kita menuju ke RRI SP Bintuhan.

0: Harga cabai dan bawang di pasar rakyat impres Bintuhan mengalami penurunan. Namun harga daging ayam potong justru melonjak. Berikut laporan Aisyah Deni dari RRSP Bintuhan.
1: Berdasarkan pantauan di pasar rakyat impres Bintuhan Kabupaten Kaur, harga cabai dan bawang merah mengalami penurunan. Salah seorang konsumen, Yanti, mengaku sebelumnya harga cabai merah dibanderol Rp45.000 per kilogram. Namun kini turun

0: Sementara cabai rawit merah yang sebelumnya dibanderol Rp65.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp50.000 per kilogram. Cabai rawit hijau yang sebelumnya Rp60.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp50.000 per kilogram. Sedangkan untuk bawang merah dan bawang putih, yang sebelumnya dibanderol Rp40.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp35.000 per kilogram. Penurunan harga cabai dan bawang tersebut cukup dirasakan oleh masyarakat, terutama bagi konsumen yang setiap hari menggunakan cabai dan bawang sebagai kebutuhan memasak.
1: Iya, tadi pas belanja ke pasar cabai sama bawang turun harga. Nah, kalau cabai merah itu sekarang harganya Rp30.000 hingga Rp33.000. Kalau bawang merah sekarang menjadi Rp35.000. Sama bawang putih juga Rp35.000 harganya. Nah, yang melonjak tinggi itu harga daging ayam.
0: Sementara itu, salah seorang pedagang daging ayam potong, Riko, mengatakan untuk saat ini 1 kg daging ayam potong dibanderol Rp50.000. Sebelumnya, pada minggu lalu, 1 kg daging ayam potong dibanderol Rp45.000 per kilogram. Riko mengaku, kenaikan harga memang sudah terjadi dari tingkat distributor. Sementara untuk pasokan daging ayam tidak mengalami penurunan.
2: Bukan karena stok terbatas jadi naik, enggak. Memang kalau stok itu masih banyak, cuman dari distributornya itu memang naik, jadi ya kita sesuaikan harga.
0: Dengan harga yang kini mencapai Rp50.000 per kilogram, daging ayam potong menjadi salah satu komoditas yang mengalami kenaikan cukup tinggi. Konsumen berharap harga kebutuhan pangan, khususnya daging ayam, dapat segera kembali stabil dan terjangkau bagi masyarakat. Sementara untuk harga cabai dan bawang yang alami penurunan diharapkan tetap stabil. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
3: Dari RRI SP Bintuhan, kita menuju ke RRI SP Waikanan. Harga sejumlah kebutuhan pokok di tingkat pedagang Kabupaten Waikanan mengalami pergerakan fluktuatif di saat komoditas cabai mengalami penurunan harga. Komoditas pangan lain seperti telur dan juga beras justru terus merangkak naik. Reporter RRI SP Waikanan, Rio Tanjung, menyampaikan laporannya.
4: Kebutuhan pokok mengalami perubahan di tingkat pedagang. Pedagang sayur di Waikanan, Faisal, kepada RRI mengatakan kenaikan dan penurunan harga terjadi pada sejumlah komoditas. Menurutnya, harga sayuran secara umum mengalami penurunan akibat pasokan yang berkurang. Sementara beberapa komoditas pangan lainnya justru mengalami kenaikan harga. Lanjutnya, harga cabai merah mengalami penurunan cukup signifikan. Harga cabai merah sebelumnya sekitar Rp50.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp30.000 per kilogram. Sementara harga cabai rawit juga mengalami penurunan meski tidak terlalu besar. Komoditas tersebut sebelumnya mencapai Rp55.000 per kilogram, kini berada di kisaran Rp53.000 per kilogram. Untuk bawang merah, harga berbeda berdasarkan daerah asal komoditas. Bawang Padang dijual sekitar Rp30.000, sedangkan bawang Brebes mencapai Rp38.000 per kilogram. Di sisi lain, harga telur dan beras mengalami kenaikan. Harga telur saat ini sekitar Rp53.000 per karpet dari harga normal sekitar Rp45.000 per karpet. Ia menambahkan harga beras juga mengalami kenaikan dari Rp15.000 menjadi Rp16.000. Kenaikan harga tersebut dinilai turut dirasakan masyarakat sebagai konsumen.
5: Kalau sembako ini ada yang turun, ada yang naik, ini seimbang lah hitungannya sekarang kan. Tapi kalau sayuran sekincau ini agak kurang, agak turun lah harganya. Yang naik ini apa ya? Kerasi naik ini nih. Terus kalau bawang ini acak-acakan harganya, ada yang murah, ada yang mahal, karena macam-macam kan barangnya kan. Ada yang bawang Brebes sama bawang Padang, itu yang murah itu bawang Padang, kalau yang Brebes itu mahal. Terus cabai juga kayak gitu sih, beda tempat beda ini ya. Kalau cabai yang dari sekincau ini mahal deh, kalau dari metro murah. Kalau kemarin itu Rp50.000, kalau sekarang yang merah itu Rp30.000. Kalau cabai yang rawit ini dulu itu Rp55.000, sekarang masih Rp53.000-an sekarang. Bawang merah yang naik itu kan bawang Brebes. Kalau yang bawang Padang ya Rp30.000 sekilonya. Kalau Brebes Rp38.000 bawang Brebes ya. Bawang putihnya standar lah Rp35.000. Telur naik, beras yang naik benar. Telur sekarang Rp53.000 dari harga normal Rp45.000 harga ecernya. Beras itu aturnya kan Rp15.000 sekarang Rp16.000 sekarang. Kalau saya pedagang enak-enak aja lah, ngikut aja. Tapi yang belinya tadi yang belinya ini kasihan. Dia juga kan kerjanya kan beda-beda orang kan, nggak semuanya enak kerjanya. Kasihan yang beli tadi.
4: Lebih lanjutnya, pedagang cenderung mengikuti perubahan harga dari pemasok. Namun kenaikan harga lebih berat dirasakan masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi berbeda. Ia berharap perubahan harga komoditas tetap terkendali. Kondisi tersebut penting agar daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah kebutuhan sehari-hari yang terus berjalan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari RRI SP Waikanan, kita menuju ke RRI

0: bahwa petani menyesuaikan jadwal tanam dengan kondisi ketersediaan air di tengah musim kemarau yang juga masih berlangsung. Berikut laporan Septrianingsih dari RRI SP Pelitung.
1: Maka itu akan berpengaruh terhadap tanaman juga kan, apalagi dia di dalam fase pertumbuhan maupun.
2: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur mengimbau petani menyesuaikan

0: vulkanisasi, paling tidak untuk jangan sampai terjadi nanti tanaman itu kusut atau gagal panen gitu kan. Nah, kami tentu dari pihak juga, dinas juga akan terus memantau gitu kan, nanti di lapangan kawan-kawan di bidangnya masing-masing nanti untuk terus melihat kondisi-kondisi di lapangan nanti.
1: Heruban berharap kondisi kemarau pada 2026 tidak berlangsung terlalu panjang sehingga hujan dapat kembali turun pada perkiraan akhir September ataupun Oktober 2026. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsih, RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut demikian Warta Pelajar Sumba Radio Republik Indonesia. Dapatkan informasi aktual dalam portal terverifikasi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Novita Fira mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Bengkulu sore ini setelah kami hadirkan Warta Belajar Sumba, dan saat ini kami akan ajak Anda untuk mendengarkan podcast Antara. Kali ini berjudul El Nino Godzilla, Mengapa Dunia Waspada? Bersama narasumber Kepala BMKG Profesor Insinyur Teuku Faisal Fatani, PhD. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti.
3: Setiap warga negara ya, itu berhak dan wajib untuk membela negara.
4: Betul.
3: Pun di sini saya sebagai ASN atau pelayan publik, ya sudah sepantasnya juga saya untuk melaksanakan kegiatan bela negara.
4: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara Close Up bersama saya Nabila Karisti. Di episode kali ini Sobat Antara, kita berbeda karena biasanya kita berada di studio, tapi kali ini kita berada di Pusat Bahasa Kodiklat AU yang menjadi salah satu dari 6 lembaga pendidikan komponen cadangan. Nah, di episode kali ini tentunya kita akan ngobrolin dong soal komponen cadangan nih, Komcat. Yang kebetulan sekarang sudah bersama dengan saya nih, Mas Diki, salah satu peserta

0: Kota yang juga ASN dari Kementerian Pekerjaan Umum ya, Kementerian PU.
1: Siap,
0: ya Mas
1: dari
0: Diki.
1: Kementerian PU.
0: Oke, wah ini pakaiannya udah lengkap banget, sudah sangat militer ya kan Mas? Gimana, nyaman?
1: Boleh izin saya buka
0: Boleh,
1: helm?
0: boleh,
1: Oh
0: boleh.
1: siap Mas, saya
0: Siap.
1: izin buka helm dulu ya.
0: Iya. Iya, Mas Diki, nanti kita juga perlu menginformasikan juga nih Mas Diki kepada Sobat Antara yang mungkin belum tahu juga nih soal komponen cadangan seperti apa. Komponen cadangan ini berada di bawah naungan Kementerian Pertahanan dan juga Mabes TNI karena memang disiapkan nih untuk memperbesar dan juga memperkuat komponen utama yaitu adalah kekuatan militer kita. Nah, kenapa sih Komcat ini menjadi penting? Karena ini tuh adalah upaya bela negara dalam menghadapi ancaman militer dan juga non-militer. Tapi ngomong-ngomong soal ini ya, ternyata memang bukan cuma urusan TNI aja loh, tetapi juga seluruh warga negara Indonesia harus berpartisipasi nih di dalamnya. Nah, di 2026 ini ya Sobat Antara, Komcat kalangan ASN ini digelar dengan target 4.000 peserta. Nah, tapi untuk di gelombang pertama ini, ada sekitar 1.773 ASN nih yang mengikuti Latsarmil atau Latihan Dasar Militer selama 1,5 bulan. Nah, kita akan berbagi cerita nanti ya Mas Diki kepada Sobat Antara karena pastinya penasaran nih, kira-kira pengalaman Mas Diki selama ikut Komcat ini seperti apa gitu kan. Tapi sebelum itu saya pengen tahu dulu, Mas Diki ini di Kementerian PU sejak kapan, angkatan berapa, di divisi apa juga, mungkin boleh dicerita Mas.
1: Oh siap Mbak, terima kasih. Mungkin untuk saya sendiri, kebetulan saya dari Kementerian Pekerjaan Umum, bertugas itu sejak tahun 2020.
0: Jadi, 2020
1: betul,
0: ya?
1: Betul, 2020.
0: 6
1: jadi
0: tahun
1: 6
0: yang
1: tahun
0: lalu.
1: Sampai saat ini, betul. Nah kemudian, untuk saat ini saya bertugas di Direktorat Jenderal Cipta Karya Mbak.
0: Di Direktorat Jenderal
1: Cipta Karya.
0: Kalau boleh tahu nih Mas Diki, usianya berapa nih? Kelahiran tahun berapa nih?
1: Untuk usia saat ini genap 30 tahun, kelahirannya 96.
0: 96 berarti kalangan milenial lah ya, kita
1: mepet
0: sama
1: Gen Z,
0: ya.
1: Pak.
0: Mepet Gen Z.
1: Mepet Gen Z.
0: Benar-benar. Karena memang syarat dari untuk ikutan Komcat ini kan usia 18 sampai 35 tahun
1: betul,
0: ya Mas
1: betul.
0: Ya. Nah, kita juga penasaran nih, apa sih sebenarnya yang memotivasi Mas Diki ikutan Komcat? Apakah ini memang tergerak dari hati Mas Diki yang aku mau ikutan Komcat deh? Atau justru karena misalnya disuruh gitu sama atasan di Kementerian PU, gimana tuh Mas?
1: Kalau di kami kebetulan memang ya ini keinginan pribadi ya. Tapi memang sebelumnya ini ada program kegiatan komponen cadangan tahun anggaran 2026 ini. Memang sebelumnya ada informasi ke kami terkait dengan prosesnya seperti apa. Nah kemudian karena memang kami ada ketertarikan untuk mengikuti kegiatan komponen cadangan, ya pada saat itu juga kami mengikuti kegiatan tersebut. Jadi pada saat itu kebetulan sebelum lebaran ada informasi, akhirnya kami daftar untuk mengikuti, kemudian mengikuti seleksi dan seterusnya sampai sekarang di pendidikan seperti.
0: Oke, pendidikan kan kurang lebih 1,5 bulan ya
1: betul.
0: Mas ya, sekitar 45 hari. Tapi kita mau tahu juga dong ini proses seleksinya ini seperti apa, dari awal mungkin pendaftaran sampai akhirnya terpilih gitu kan menjadi bagian dari 1773 itu ya Mas.
1: Siap,
0: ya?
1: Siap, betul. Untuk proses seleksinya, karena ada informasi ke kami yang masukkan, kemudian kami mengikuti seleksi administrasi, mulai mengumpulkan dokumen-dokumen pemberkasan untuk lengkap dokumen, kemudian setelah itu, setelah lulus seleksi administrasi, kami ada pemanggilan tuh untuk seleksi selanjutnya, mulai dari seleksi kesehatan, kemudian juga ada seleksi fisik dan tes jasmani, okay, kesamataan. Nah kemudian kami juga ada seleksi psikologi, yang
0: seleksi
1: mana
0: psikologi juga ada ya.
1: Betul-betul, jadi kalau dulu pada saat pendaftaran CPNS gitu kan, CPNS masuk PNS, itu kan ada sistem CAT. Nah untuk kegiatan Komcat ini menggunakan sistem yang sama, kita menggunakan sistem CAT.
0: Ada sistem CAT,
1: ada sistem
0: juga
1: CAT,
0: jadi mirip-mirip
1: betul.
0: Seperti PNS,
1: PNS
0: juga
1: betul,
0: sebenarnya
1: betul,
0: ya Mas ya, cuman di awal dari proses administrasi juga sudah tersaring gitu ya,
1: betul.
0: Sudah ada saringan gitu. Nah untuk penentuan matranya sendiri, sekarang berarti Mas di Matra Udara
1: di
0: ya?
1: Di Matra Udara, nah,
0: di
1: betul.
0: Di Halim ini kan?
1: Di Halim.
0: Oke, untuk penentuan matranya sendiri itu berarti dari pihak Komcat sendiri yang menentukan?
1: Kalau untuk angkatan kami, kebetulan langsung dari pihak Komcat, dari Kementerian Pertahanan yang mengarahkan, untuk Kementerian PU diarahkan ke Matra Udara.
0: Oke, apakah itu mungkin apa ya, berkaitan dengan misalnya formulir yang Mas isi, kemudian terlihat mungkin minat bakatnya sampai akhirnya ditempatkan di Matra Udara begitu?
1: Betul. Karena kalau di kami juga kan ada kegiatan belajar mengajar. Salah satunya adalah terkait dengan yang namanya dukungan penerbangan. Dukungan penerbangan kan ada bandara, kemudian ada hangar pesawat dan segala macamnya, ada runway. Kemudian ya keterkaitan kami pun di PU salah satunya adalah ya ketika terjadi misalkan ketika terjadi perang ataupun operasi dan segala macam, ya kami posisi Kementerian PU kan di bidang infrastruktur.
0: Betul.
1: Ya fungsinya adalah pertama adalah mengamankan infrastruktur, kemudian yang kedua adalah ya membangun infrastruktur kalau terjadi kerusakan atau sejenisnya seperti itu sih.
0: Jadi mungkin lebih cocoknya pada akhirnya di udara. Betul. Ngomong-ngomong nih Mas, soal pelatihan dari Komcatnya sendiri, sempat terbayang nggak sih bahwa nanti pelatihannya wah akan seberat apa sih gitu kan, setelah kemudian sekarang terlaksana lah latihan ini, sesuai nggak gitu dengan realitanya, sesuai nggak dengan bayangan Mas Diki di awal nih?
1: Kalau dari awal pada saat pendaftaran Komcat sebenarnya belum terbayang ya, nah, sejauh apa kegiatan ini, sejauh apa pelatihannya, ya mungkin ya secara umum aja lah ya, terkait dengan kedisiplinan, kemudian terkait dengan jiwa korsa dan lain-lain, patriotisme, nasionalisme. Tapi setelah mengikuti komponen cadangan, kita kan dikasih tahu nih informasi bahwa sebenarnya tugas dan fungsi dari komponen cadangan itu seperti apa. Nah kemudian memang sudah jelas kan di peraturan perundangannya sendiri bahwa di Undang-Undang 23 tahun 2019 itu dijelaskan bahwa setiap warga negara itu berhak dan wajib untuk membela negara.
0: Betul.
1: Nah jadi ya di sisi lain itu kewajiban saya sebagai warga negara Indonesia ya untuk mempertahankan kedaulatan bangsa Indonesia. Pun di sini saya sebagai ASN atau pelayan publik ya sudah sepantasnya juga saya untuk melaksanakan kegiatan bela negara seperti itu.
0: Iya dan memang tekad dari diri sendiri gitu ya Mas ya, dari hati juga gitu bahwa kita sebagai warga negara Indonesia memang perlu sebetulnya ya untuk membela negara. Nah, tapi kalau bicara soal sukarela nih ya, karena kan kadang orang berpikir bahwa aduh kalau sukarela ya udah deh gitu ya, nunggu misalnya disuruh atau mungkin enggak, saya mau, saya punya jiwa patriotisme dan saya harus punya jiwa militansi dan akhirnya saya harus ikutan Komcat ini. Seperti apa bicara soal sukarela di sini Mas?
1: Kalau soal sukarela, karena tadi kan sudah disampaikan bahwa saya mendapatkan informasi, kemudian atas dasar keinginan pribadi, ya saya memutuskan untuk mengikuti kegiatan ini.
0: Jadi dan tanpa suruhan
1: betul,
0: gitu ya?
1: Betul, tanpa suruhan. Kemudian pada saat itu kami juga mempersiapkan dokumen-dokumen, kemudian mengikuti kegiatan seleksi sampai akhirnya sekarang pendidikan, pelatihan gitu kan. Nah di sini pun, karena atas dasar kesukarelaan ya kami ya bekerja, kemudian ada beberapa poin terkait dengan khususnya kepemimpinan, kami juga di sini dituntut untuk senantiasa bisa menjadi seorang pemimpin seperti itu.
0: Seorang pemimpin. Nah, kalau boleh tahu berarti posisi dari Mas Diki ini di Komcat ini jadi apa kalau gitu?
1: Kalau di Komcat ini kebetulan kan kami juga ada struktur organisasi ya di dalam satu kegiatan ini, ada yang dinamakan Danyon, Komandan Batalion, kemudian ada dinamakan Danki, Komandan Kompi, kemudian ada yang dinamakan Danton, Komandan Pleton, dan kemudian untuk di kestrukturan kesenatan dimulai dari Danyon ada salah satunya Danposis, Komandan Polisi Siswa. Nah secara tugas dan fungsi itu kan kami istilahnya itu ya mengatur setiap jadwal kegiatan yang ada di dalam satu kegiatan perharinya. Jadi mulai mendisiplinkan siswa, kemudian melaksanakan ritme kegiatan itu sesuai dengan jam yang berlaku. Karena kan di sini istilahnya ritme dan pergerakan itu sudah ada aturan ya. Karena ya kami di kehidupan sipil ya berbeda dengan kehidupan militer. Jadi
0: diatur gitu segala kegiatannya dari bangun tidur sampai tidur lagi, kembali gitu kan. Berarti posisi dari Mas Diki ini sebagai komandan polisi
1: siswa.
0: Oke, yang tadi tugasnya adalah mendisiplinkan siswa. Gimana nih? Kalau boleh cerita seperti apa mendisiplinkan siswa, teman-teman sendiri seangkatan gitu kan ya? Seperti apa sih cerita di balik itu?
1: Kalau ceritanya ini sampai suara saya serak begini, Mbak.
0: Dan ini adalah hasil dari menjadi komandan polisi ya kan? Berarti meworo-woro semua untuk bangun misalnya ya, gitu?
1: Betul, dari mulai bangun pagi kan istilahnya kita harus bangun lebih awal. Karena kan untuk kegiatan kami pagi itu jam 4 itu harus sudah pergerakan dan senam di biasa di lapangan voli.
0: Oke, berarti pagi awal bangun jam berapa?
1: Setengah 4.
0: setengah empat harus betul, udah bangun tuh, dengerin sobat Antara, setengah empat udah bangun. Kalau biasa waktu lagi masih ngantor aja gitu di Kementerian PU, biasa bangun jam berapa sebenarnya?
1: Biasa normatif sih, ada azan subuh baru bangun,
0: terus azan ibadah, subuh baru bangun,
1: terus kadang tidur lagi
0: kan, untuk berangkat-berangkat mungkin yang terpagi jam 7 lah ya.
1: Jam 7.
0: Tapi kalau di sini setengah 4.
2: Yang perlu kita waspadai adalah apabila
0: udah bangun, udah melek dan membangunkan teman-teman semuanya gitu kan. Nah, terus setelah itu rutinitasnya apa lagi tadi? Senam. Udah gitu
1: senam.
0: Apa?
1: Senam. Kalau untuk kegiatan kan biasa kami bangun pagi jam 4. Terus senam, kemudian kurve. Kurve itu kegiatan pembersihan ya area lingkungan sekitar lah ya. Kegiatan. Nah, kemudian setelah itu disusul paginya itu ada makan pagi. Karena kan kita harus sama-sama semua kan.
0: Iya.
1: Kemudian setelah makan pagi kita diarahkan untuk pengambilan senjata.
0: Oke.
1: Setelah pengambilan senjata baru dilaksanakan apel pagi.
0: Oke, apel pagi berarti sekitar jam
1: apel pagi itu sekitar ya? Jam 6.30 sampai jam 7
0: gitu. Oke. Aku penasaran juga nih sama makannya. Isi asupan nutrisinya seperti apa memang dikonsumsi?
1: Untuk asupan nutrisi, kebetulan karena ini di Pusbahasa dan terima kasih juga kepada teman-teman di Pusbahasa, komandan Pusbahasa, karena penyiapan makanan pun ya sudah diatur lah ya, sudah diatur takaran gizinya seperti apa. Jadi makan pagi, makan siang, makan malam sudah seperti itu.
0: Oke, berarti artinya pasti memenuhi kebutuhan dasar nutrisi untuk tubuh
1: harian,
0: kita
1: betul.
0: Gitu ya, kebutuhan harian. Nah, latihannya nih, tadi kan sempat habis makan persiapan senjata. Ini emang buat apa senjatanya?
1: Kalau untuk senjata, karena kita ada latihan menembak juga ya. Latihan menembak, kemudian ada di PBB itu ada penghormatan militer dan lain-lain. Itu kan menggunakan senjata, ada penghormatan senjata kepada perwira, kepada komandan upacara. Jadi senjata itu tetap kita pegang dari pagi sampai malam, kemudian nanti untuk dikembalikan lagi.
0: Berarti memang sebagaimana didikan militer sesungguhnya lah ya, dari TNI gitu ya mas ya.
1: Betul.
0: Nah, untuk pelatihan nembaknya sendiri itu apa, setiap hari, rutinitasnya jangka waktunya gitu, berapa lama gitu mas?
1: Kalau untuk latihan menembak itu kan ada jadwal KBM-nya ya. Jadi untuk latihan menembaknya itu ada di 3 hari. Jadi yang pertama kita itu pengenalan terhadap senjata. Kemudian
3: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nah, yang perlu kita waspadai adalah apabila fenomena El Nino terjadi bersamaan dengan musim kemarau. Karena kemarau kita seperti tahun ini akan lebih panjang,
1: lebih intens ya,
0: dan lebih kering dibanding rata-rata 30 tahun terakhir. Nah, periode El Nino sendiri bisa jadi 3-7 tahun sekali, tergantung kan ini dinamika atmosfer global ya. Jadi kita terjadi 2015 yang sangat cukup besar waktu itu, 2019, 2023, nah sekarang 2026 terjadi lagi El Nino.
2: Stand by. On the record.
1: Halo Sobat Antara, ketemu lagi dengan saya Suwanti di podcast Antara On The Record. Sobat Antara, belakangan sadar gak sih kalau kita mendapat banyak kabar atau berita soal El Nino Godzilla? Wah, ini dari namanya aja sudah terkesan agak menyeramkan gitu ya. Nah, tapi daripada kita salah menduga, salah memaknai soal El Nino Godzilla ini, gimana kalau kita ngobrol langsung dalam podcast kali ini dengan ahlinya tentu saja, ada Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, Bapak Teku Faisal Fatoni. Apa kabarnya, Pak Faisal?
3: Baik, Mbak Wanti.
1: Sehat ya, Pak ya?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Pasti kalau saya bisa tanya, ini di tengah kesibukan sehari-hari, di tengah kabar soal cuaca yang kadang tidak menentu, kemudian ada info soal El Nino Godzilla gitu ya, ini dikejar-kejar nggak Pak sama pertanyaan publik, sama pertanyaan wartawan soal hal ini?
3: Ya benar, sudah pasti ya.
1: Sudah pasti ya, jadi harus sering memberikan informasi yang tepat pastinya Pak ya.
3: Iya, tak kenal lelah memberikan diseminasi informasi yang benar dan tepat kepada masyarakat.
1: Oke, dan tentunya saya terima kasih banyak sama Pak Faisal karena sudah berkenan ngobrol kita di podcast Antara untuk membedah lebih lanjut soal El Nino Godzilla dan isu-isu lainnya soal cuaca, iklim. Dan kalau kita bicara soal BMKG Pak, kita kan taunya BMKG lembaga yang memang bahasannya nggak jauh-jauh ya dari cuaca, perkiraan cuaca, kemudian fenomena iklim gitu ya, kemudian ada peringatan tsunami, gempa bumi dan lain sebagainya. Tapi infonya adalah BMKG ini skopnya ternyata luas ya Pak.
3: Betul.
1: Lebih dari itu ya.
3: Iya, lebih luas dari itu.
1: Boleh Pak dikasih tahu untuk Sobat Antara seperti apa sebetulnya yang dilakukan sama BMKG ini?
3: Ya, jadi peran BMKG sendiri sesungguhnya sangat luas ya, yaitu untuk mendukung pembangunan semua sektor di Indonesia. Mulai dari sektor pertanian, kemudian pariwisata, kemudian energi, infrastruktur, tentunya juga di bidang perhubungan seperti penerbangan, kemudian pelayaran dan juga transportasi darat.
1: Yeah.
3: Dan juga di bidang kesehatan, jadi di banyak bidang kita terlibat.
1: Kesehatan sebenarnya juga seperti apa nih Pak? Mungkin kalau pertanian terkait nih ya dengan cuacanya, misalnya apakah kekeringan, apakah curah hujan bagus atau tidak gitu ya. Betul. Tapi kalau kesehatan gimana Pak?
3: Nah, jadi BMKG itu melakukan kajian bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan itu dengan data-data selama 30 tahun terakhir dan juga kondisi dari iklim, ya suhu, tekanan udara, kelembaban, arah angin, dan sebagainya dikaitkan dengan data-data terkait penyakit gitu. Misalnya malaria, demam berdarah, muntaber. Nah, kita dapat memprediksi minggu depan kira-kira nih di DKI kecamatan mana atau kelurahan mana yang nantinya akan rawan terjadinya demam berdarah misalnya.
1: Okay.
3: Maka nanti fogging kita pusatkan di sana. Tidak hanya di DKI, juga ada di Yogyakarta, ada di Bali. Jadi bidang kesehatan juga kita banyak terlibat karena tentunya penyakit-penyakit ya, inspeksi saluran pernapasan itu terkait dengan
1: Tapi jujur juga, kalau yang ini yang terkait sama kesehatan saya baru tahu nih dari penjelasan Pak Faisal gitu ya. Karena selama ini kan kita taunya yang terkait dengan cuaca, let's say tadi tentang pertanian, kemudian transportasi, darat, laut, udara begitu ya, yang sangat bergantung sama cuaca. Tapi ternyata kesehatan juga bisa terkait juga dengan hal itu ya Pak.
3: Betul.
1: Kalau masyarakat di Indonesia sejauh ini, kalau Pak Faisal melihatnya seperti apa sih, sudah melek gitu ya sama informasi yang diberikan sama BMKG ini?
3: Tentunya kalau kita berbicara kemampuan masyarakat untuk memahami informasi kan berbeda-beda. Tapi tidak henti-hentinya kami memiliki 191 UPT atau stasiun di seluruh Indonesia dengan 5.000 lebih pegawai itu terus masuk, kemudian mempelajari keunikan, mempelajari sosial budaya di daerah tertentu untuk menyampaikan informasi sebaik-baiknya. Kita juga melakukan sekolah lapang, sekolah lapang cuaca nelayan, sekolah lapang iklim, dan sekolah lapang gempa dan tsunami yang sangat masif di seluruh Indonesia, itulah kita menyampaikan informasi-informasi kepada masyarakat agar lebih paham.
1: Iya, jadi memang untuk praktiknya bisa lebih dipahami begitu ya Pak, sama masyarakat tadi. Nah, bicara soal informasi yang dikonsumsi sama masyarakat begitu ya, ini kan juga belakangan disebut kalau ini BMKG sudah menyebut ini sudah masuk musim kemarau nih, tapi kok hujannya masih turun gitu. Kadang ini yang menjadi pertanyaan yang sering dilontarkan sama publik nih, termasuk saya sendiri gitu ya. Ini katanya udah musim kemarau, di 1-2-3 hari kita merasakan wah panas sekali kan Pak cuacanya, tapi next day loh kok hujan gitu ya. Sebetulnya apa sih yang bisa kita analisis dari fenomena ini? Ini satu anomali kah atau memang hal yang normal sebetulnya kayak gitu?
3: Ya, variasi harian dari cuaca itu sebenarnya hal yang normal. Mm-mm. Ya, terutama itu terkait dengan gerakan semu matahari. Terutama misalnya di Pulau Jawa, matahari akan melintasi di bulan April, Mei, dan September, Oktober. Nah, ketika dia melintasi Pulau Jawa misalnya, itu radiasinya akan terjadi, sehingga nantinya akan terjadi cuaca yang lebih panas. Tapi yang paling tinggi kondisi radiasinya adalah di bulan, terutama di September, Oktober. Karena itu di akhir musim kemarau, awan juga lebih sedikit, sehingga kita langsung terkena cuaca panasnya ya. Nah, saat ini kita mengalami namanya periode peralihan atau pancaroba.
1: Oh iya. Ya,
3: dari musim
1: banyak penyakit tuh
3: hujan,
1: ya,
3: dari musim hujan ke musim kemarau. Nah, ini tentunya juga akan membuat kita sering mengalami perubahan cuaca yang lebih sering secara harian gitu ya.
1: Oke. Okay. Tapi kalau juga bicara soal musim kemarau tadi, saya mau mengutip dulu data dari BMKG. Jadi per 31 Mei BMKG menyebut kalau ada sebanyak 28,6% wilayah di Indonesia yang sudah masuk ke musim kemarau. Sementara sisanya ada 55,2% ini masih mengalami musim hujan. Memang ada apa ya, semacam runtutannya begitu ya, wilayah mana yang sudah masuk musim kemarau duluan, wilayah mana yang masih musim hujan dan lain sebagainya, atau memang seperti itu Pak?
3: Benar sekali Mbak Wanti. Jadi Indonesia itu memiliki, kita bagi dalam 699 zona musim. Jadi satu daerah itu berbeda dengan daerah lain.
1: Itu berdasarkan apa?
3: Berdasarkan banyak pertimbangan ya.
1: Okay.
3: Berdasarkan banyak pertimbangan geografisnya, kemudian posisinya apakah dekat dengan laut atau lebih di dataran tinggi dan sebagainya. Jadi dari 699 zona musim ini berdasarkan kesamaan pola hujan juga ini. Jadi kalau musim kemarau terjadi di Indonesia itu dimulai dari timur. Jadi dimulai dari Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, kemudian Jawa khususnya di pesisir, naik ke Sumatera bagian selatan, baru yang lainnya. Jadi memang proses masuknya musim kemarau di Indonesia itu bertahap.
1: Iya,
3: nah,
1: iya.
3: Jadi ada di bulan Mei, ada bulan April, Mei, Juni dan seterusnya. Tapi puncak musim kemarau nanti hampir sebagian besar wilayah Indonesia adalah di Agustus.
1: Berbarangan di Agustus.
3: Ada yang Agustus, ada yang September juga.
1: Okay.
3: Jadi masih tergantung zona musim tadi. Nah, biasanya kami merilis climate outlook ya, tentang bagaimana iklim satu tahun ke depan, atau merilis tentang kemarau dan sebagainya. Itu kita memberikan info yang sangat detail terkait dengan zona musim masing-masing wilayah.
1: Kemudian Pak, kalau kita masuk ke tadi bahasan utama kita soal El Nino Godzilla, boleh ya Pak ya?
3: Boleh.
1: Ini El Nino Godzilla katanya adalah istilah yang ternyata bukan istilah baru. Ini sudah sejak 2015 kalau saya cari tahu gitu ya, 2015 sama ilmuwan NASA istilah ini dimunculkan. Tapi ternyata ini bukan istilah resmi ya yang dipakai sama lembaga-lembaga baik di Indonesia maupun secara internasional gitu ya Pak ya?
3: Betul.
1: Betul seperti itu.
3: Jadi gini, saya ceritakan dulu nih karena kita kan harus paham dulu. Apa itu musim kemarau, apa itu El Nino.
1: Oke. Okay.
3: Jadi musim kemarau, musim hujan itu adalah fenomena yang terpisah dari El Nino.
1: Okay.
3: Kalau karena kita mengalami ada monsun Asia yang mendatangkan lebih banyak hujan, ada monsun Australia yang lebih kering, kita mengenal dua musim nih di Indonesia, itu musim hujan dan musim kemarau.
1: Betul.
3: Pada sebagian besar wilayah Indonesia. Tapi El Nino sendiri itu adalah semacam dinamika dari atmosfer laut yang terjadi di Samudra Pasifik bagian tengah hingga ke timur. Kalau suhu permukaan lautnya itu naik, ya itu kita sebut fenomenanya El Nino. Kalau dia turun, kita sebut fenomenanya La Nina. Kalau naik El Nino, ya, maka di Asia Tenggara, Australia, Oceania itu akan mengalami musim yang lebih sedikit hujannya, atau kita sebut musim kemarau, nanti hujannya lebih sedikit. Nah, tapi kalau La Nina sebaliknya. Nah, pada bulan Maret BMKG memberikan prediksi bahwa kita akan fenomena El Nino akan terjadi di tahun 2026 ya, kurang lebih akan terjadi di bulan Juni waktu itu kita sampaikan. Nah, lalu WMO, pusat meteorologi dunia di bawah PBB, itu sudah merilis per 2 Juni bahwa El Nino akan terjadi. Nah, ini kita perlu lihat bahwa BMKG itu bersama dengan semua lembaga-lembaga resmi internasional bidang meteorologi klimatologi itu merilis prediksi terkait terjadinya El Nino. Nah, di dunia internasional dan juga layanan iklim global itu kita menyebut El Nino itu lemah, moderat, kuat hingga sangat kuat.
1: Ada kategori,
3: kategorinya
1: secara resmi berarti.
3: Betul.
1: Ya.
3: Betul. Nah, lalu di tahun 2016 tadi disebut ya ada ilmuwan NASA yang memberi nama, oh yang kalau sangat kuat namanya Godzilla El Nino gitu ya. Tapi itu bukan istilah yang baku sebenarnya, bukan istilah yang digunakan oleh kantor-kantor layanan publik dunia. Kita menggunakan istilah yang mungkin karena dia supaya lebih mudah dipahami digunakan Godzilla, tapi kita tidak menggunakan itu, standar internasionalnya itu dengan level tadi ya, kategori tadi. Nah, sekarang kita masuk di indeks ENSO-nya itu sudah plus 1. Artinya El Nino akan terjadi, tapi karakteristiknya moderat itu peluangnya adalah 96%, sedangkan kuat peluangnya adalah 60%. Tapi El Nino ini harus diketahui, dia tidak terjadi seberapa lama terjadinya, gitu ya. Dia terjadinya, periode El Nino itu adalah 9 sampai 12 bulan. Jadi nanti di bulan Mei tahun depan kurang lebih itu El Nino akan berhenti, akan tidak aktif lagi fenomenanya. Nah, yang perlu kita waspadai adalah apabila fenomena El Nino terjadi bersamaan dengan musim kemarau. Karena kemarau kita seperti tahun ini akan lebih panjang,
1: lebih intens ya,
3: dan lebih kering dibanding rata-rata 30 tahun terakhir. Nah, periode El Nino sendiri bisa jadi 3-7 tahun sekali, tergantung kan ini dinamika atmosfer global ya. Jadi kita terjadi 2015 ya, sangat cukup besar waktu itu, 2019, 2023, nah sekarang 2026 terjadi lagi El Nino.
1: Oke, boleh ditekankan dulu Pak, tadi kan disebut ada kategori-kategorinya. Kemudian yang prediksi bahwa El Nino ini El Nino Godzilla gitu ya, berarti masuk ke kategori?
3: Sangat kuat.
1: Sangat kuat.
3: Untuk penguatan bahwa dia masuk sangat kuat, tapi untuk tahun ini semua lembaga meteorologi dunia tidak ada yang memprediksi dia sampai sangat kuat. Ya, tapi dia masuk ke, itulah di peluangnya. Kalau moderat 96%, kalau kuat itu 60%. Tapi kalau tadi saya katakan musim kemarau lebih panjang dan hujannya
1: lebih sedikit,
3: lebih rendah dari rata-rata 30 tahun terakhir. Rata-ratanya loh ya. Karena bisa jadi di tahun 2015 lebih rendah lagi, bukan yang terparah dalam 30 tahun terakhir. Karena sering nih salah kutip. Nanti saya mengatakan dari rata-rata 30 tahun terakhir dikutip kemarau dengan El Nino tahun ini adalah yang terparah dalam 30 tahun terakhir. Nah, bukan begitu. Tapi yang benar adalah memiliki periode yang lebih panjang dan kondisi yang lebih kering dibanding rata-rata 30 tahun terakhir.
1: Berarti kalau kemarau di tahun ini lebih panjang dan lebih kering, itu kan berarti ada satu intensitas yang harus diwaspadai juga. Betul. Nih Pak. Kemudian dampaknya mungkin ya, kalau kita bicara soal untuk kehidupan masyarakat akan seperti apa sih, selain yang sudah kita mulai rasakan mungkin ya, lebih panas, matahari kok kayaknya ada double nih gitu ya, jadi kita menjadi terlalu kepanasan gitu, ketika berada di luar ruangan. Tapi sebetulnya dampak apa aja sih yang bisa dimunculkan sama fenomena alam ini?
3: Ya, ini yang paling penting ya, karena fenomena alam itu adalah sesuatu yang terjadi dan kita harus paham bagaimana memitigasi dan adaptasi dengan itu. Jadi kalau kita mengalami musim kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun ini, maka akan terjadi, yang kita harus waspadai adalah terjadinya krisis air. Ya, kemudian juga krisis air, baik itu air bersih maupun irigasi. Ya, kemudian juga krisis dengan kebakaran hutan dan lahan yang mungkin dapat terjadi, munculnya penyakit-penyakit, karena kalau lebih kering itu wabah itu lebih seneng gitu ya, jadi akan lebih berpotensi terjadinya wabah penyakit. Kemudian juga akan mempengaruhi sendi-sendi kehidupan kita, karena kalau kondisinya panas mungkin produktivitas kita juga rendah, untuk pertanian juga tidak seproduktif ketika di musim yang lebih basah, sehingga itu mempengaruhi perekonomian juga secara langsung maupun tidak langsung.
1: Betul.
3: Bahkan kami juga sering diundang oleh Bank Indonesia dan berbagai lembaga untuk membahas tentang inflasi. Bayangkan BMKG juga ikut terlibat memikirkan tentang pertumbuhan ekonomi, bagaimana climate risk ini dapat menentukan investasi di masa yang akan datang.
1: Iya, artinya kalau mungkin kita balik lagi mengulang ke pembahasan kita di awal, memang terkait

0: Nah, yang perlu kita waspadai adalah apabila fenomena
1: wilayah-wilayah tertentu nggak?
0: Untuk pertanian juga tidak seproduktif ketika di musim yang lebih basah, sehingga itu mempengaruhi perekonomian juga secara langsung maupun tidak langsung.
1: Betul.
0: Bahkan kami juga sering diundang oleh Bank Indonesia dan berbagai lembaga untuk membahas tentang inflasi. Bayangkan BMKG juga ikut terlibat memikirkan tentang pertumbuhan ekonomi, bagaimana climate risk ini Betul. Dapat menentukan investasi di masa yang akan datang.
1: Iya, artinya kalau mungkin kita balik lagi mengulang ke pembahasan kita di awal, memang terkait iklim dan cuaca ini berpengaruh besar dan skopnya sangat banyak begitu ya Pak, sangat-sangat luas untuk kehidupan kita sehari-hari, praktik di kehidupan sehari-hari kita banyak dampaknya gitu berarti ya Pak ya?
0: Betul, okay. Multisektor ya.
1: Multisektor. Betul. Tapi ketika kita bicara soal El Nino yang menyebabkan kemarau 2026 ini jadi lebih kering, jadi lebih panjang gitu, ada wilayah-wilayah tertentu nggak yang harus jadi perhatian khususnya sama stakeholders begitu ya? Mungkin pemerintah akan lebih ngasih prioritas ke wilayah tertentu atau memang seluruh Indonesia harus waspada nih sama El Nino ini?
0: Nah, jadi masyarakat perlu tahu ini tentang informasi penting ini ya, bahwa El Nino itu mempengaruhi Indonesia itu khususnya di bawah garis khatulistiwa, yaitu bagian selatan Indonesia.
1: Oke.
0: Tapi beberapa daerah di utara juga terpengaruh, seperti Aceh bagian timur, kemudian Riau, Kepulauan Riau itu akan terpengaruh, kemudian Sumatera Selatan, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara itu akan terpengaruh oleh El Nino ini.
1: Yang Aceh kenapa ikut terpengaruh juga Pak?
0: Ya itu tadi ada pengaruh kondisi geografis, ada pengaruh pola hujan dan sebagainya. Okay. Jadi ada beberapa tempat yang juga perlu informasi yang lebih detail. Yeah, yeah, yeah. Tapi untuk Kalimantan sendiri bagian utara itu zona satu musim tidak terpengaruh. Kemudian nanti di Papua bagian selatan juga akan terpengaruh. Jadi beberapa daerah kalau sederhananya itu adalah kira-kira di bawah garis khatulistiwa itu yang lebih terdampak dengan El Nino. Okay. Tapi perlu dicatat nih, Mbak Wanti, kadang-kadang saya mengatakan El Nino itu periodenya 9 sampai 12 bulan.
1: Betul.
0: Lalu ada masyarakat yang menangkap, wah berarti kita kemarau-nya panjang sekali. Kan begitu.
1: Enggak juga ya.
0: Kemarau nanti di bulan Oktober, November sudah mulai musim hujan, dan El Nino itu tidak memberi pengaruh signifikan lagi terhadap musim hujan di Indonesia.
1: Oh, oke.
0: Okay. Tidak. Jadi
1: akan normal saja nih musim
0: hujannya.
1: Normal
0: saja, musim hujan normal saja. Dan jangan disampaikan ini periode El Nino, makanya saya katakan El Nino itu hal yang berbeda dengan
1: hal yang terpisah,
0: tadi ya. Dengan musim hujan dan musim kemarau. Jadi bukan artinya kita kemarau sampai Mei tahun depan loh ya, karena El Nino-nya 9-12 bulan. Tapi El Nino ini akan mempengaruhi musim kemarau di Indonesia hingga Oktober kira-kira.
1: Oke, kemudian untuk wilayah-wilayah tadi nih Pak, di bawah garis khatulistiwa kan.
0: Betul.
1: Secara khusus gitu ya, dengan beberapa daerah yang masuk secara khusus juga. Apa yang bisa dilakukan sebetulnya? Baik sama pemerintah, mungkin dari BMKG juga ya, selain mengabarkan, menginformasikan bahwa ini nih yang harus diwaspadai, tapi apa yang bisa kita mitigasi sebetulnya sebelum El Nino ini ngasih dampak pada kehidupan kita?
0: Ya, jadi ada beberapa aspek ya. Yang pertama, ketersediaan air. Tentunya kita harus dapat menggunakan air dengan cermat dan juga efisien. Kemudian kita tingkatkan tampungan-tampungan air di waduk, di bendungan. Kita punya 220 bendungan nih seluruh Indonesia. Jadi pada saat sekarang masih ada awan, kita bisa melakukan operasi modifikasi cuaca. Kita bisa menampung di waduk-waduk ya, di bendungan-bendungan, hingga nanti bisa dipakai untuk irigasi di musim kemarau. Kemudian juga kebakaran hutan dan lahan. Ada 6 provinsi yang selalu menjadi fokus ya, kebetulan dikoordinatori oleh Menko Polkam.
1: Apa
0: yaitu
1: aja, Pak?
0: Riau, Jambi, Sumatera Selatan, lalu kalau di Kalimantan adalah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Ini adalah daerah-daerah yang rawan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Sehingga kita memantau bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan bagaimana dengan fluktuasi dari penurunan muka air tanah di gambut. Kalau dia sudah turun signifikan, kita lakukan operasi modifikasi cuaca untuk menaikkan lagi airnya. Sehingga sekarang mulai tahun 2015 ada perubahan paradigma dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kalau dulu terbakar baru kita padamkan.
1: Betul.
0: Kalau sekarang sebelum terbakar kita prevent dulu, jangan sampai.
1: Oke, kita cegah terbakar dulu ya.
0: Betul.
1: Jangan sampai terjadi kebakaran lahan itu.
0: Ya.
1: Dan kalaupun terjadi, supaya nggak meluas mungkin gitu ya Pak ya?
0: Ya, tidak meluas, karena kalau kita melakukan waterbombing, pemadaman, itu kan biayanya besar dan sebenarnya volume airnya juga tidak terlalu banyak. Tapi kalau kita melakukan modifikasi cuaca, itu bisa berjuta-juta liter kubik air jatuh, terkontrol, dan dia akan menaikkan muka air gambut. Kalau dia jenuh dalam keadaan basah, tidak akan mudah terbakar. Okay. Sehingga kalau kita lihat sekarang, data-data informasi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia itu jauh berkurang setelah diberlakukannya strategi baru dalam penanganan yang lebih ke preventif daripada
1: preventif tadi dengan modifikasi cuaca. Saya mau lebih lanjut ke modifikasi cuaca kalau gitu Pak, karena ini menarik ya, modifikasi cuaca atau bisa kita sebut secara awam hujan buatan.
0: Ya, gitu, semacam Pak, ya? Itu ya.
1: Ini teknisnya seperti apa sih sebetulnya?
0: Ya, jadi intinya ketika suatu daerah ya, ini sudah mengalami sangat kering ya, sangat kering atau waduk ya atau bendungan kering, itu kita dapat mengisi dengan melakukan modifikasi cuaca, menyebarkan NaCl atau garam hingga nanti awan butir-butir awan itu dapat bertumbukan dan kemudian terjadilah hujan. Tapi di sisi lain misalnya di Jakarta kondisinya sudah rawan banjir nih ya. Kemudian kita mencegah agar air tidak hujan tidak jatuh lagi di Jakarta, itu kita bisa menjatuhkan di tempat yang lain. Bisa di laut atau
1: hujannya dikirim ke luar daerah.
0: Jadi waktu awannya
1: gitu
0: bergerak, kita melakukan pemodelan. Nanti kita bisa menjatuhkan hujan di daerah-daerah yang tidak membahayakan di laut atau daerah yang tidak membahayakan.
1: Saya penasaran, ini sebetulnya modifikasi cuaca atau hujan buatan ini sebetulnya kalau di Indonesia sendiri sudah mulai dilakukan sejak kapan sih Pak? Apakah memang ini teknologi yang baru beberapa dekade terakhir kah? Atau memang sudah lama dari dulu ya?
0: Sejarahnya sangat menarik sebenarnya. Jadi ketika presiden kedua kita, Pak Harto, waktu itu menganalisis kenapa di Thailand itu sangat maju bidang pertanian. Lalu diadakanlah kunjungan, kajian ke sana, ternyata sepanjang tahun mereka melakukan hujan buatan, kegiatan hujan buatan. Kemudian presiden kedua waktu itu menunjuk Menteri Negara Riset, yaitu Profesor Sumitro Joyohadikusumo untuk menjadi pimpinan proyek hujan buatan di Indonesia.
1: Pilot projectnya berarti
0: saat
1: itu.
0: Betul, tahun 77 itu, 1977. Okay. Lalu Prof. Sumitro sebagai Menteri Negara Riset menunjuk Profesor B.J. Habibie sebagai ketua tim. SK-nya tersimpan rapi, nah di sanalah hujan buatan di Indonesia itu mulai berkembang. Tadinya ada di BPPT, kemudian di BRIN, per tahun 2024 itu sekarang pindah ke BMKG tanggung jawabnya. Jadi kami bertanggung jawab untuk melakukan modifikasi cuaca di Indonesia dan terus berkembang dengan juga rencananya dengan koordinasi dengan Bappenas dan juga arahan direktif dari Bapak Presiden Prabowo Subianto itu kita juga akan membuat drone, squadron khusus untuk drone modifikasi cuaca.
1: Jadi secara teknologi memang dari tahun 77 tadi ketika kita bikin pilot project untuk modifikasi cuaca atau hujan buatan sampai ke di tahun 2026 ini ada perkembangan yang signifikan terkait teknologi yang dipakai, Pak?
0: Iya, pelaksanaan operasi modifikasi cuaca itu meningkat secara eksponensial, bukan linear, eksponensial, sangat banyak, dan teknologinya pun terus berkembang. Sumber daya manusia kami juga terus diperkuat ke sana, kemudian juga melahirkan bahan semai yang juga sudah canggih, kerjasama BMKG dengan BRIN, kemudian kita mencoba untuk bisa melaksanakan dengan lebih luas lagi. Jadi kita menggunakan squadron drone dan BMKG dengan fungsinya sebagai regulator dan operator. Ini kemudian dapat mengarahkan bekerjasama dengan BNPB juga operator-operator swasta, termasuk TNI AU untuk dapat melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Karena ini hati-hati, modifikasi cuaca itu harus ada regulatornya. Ya jangan sampai kita mengeringkan satu daerah tapi menghujankan daerah yang lain. Nah, jadi ini harus ada regulator di tingkat nasional, ada di BMKG. Bahkan Mbak Wanti di gedung-gedung tinggi di Jakarta, BMKG bekerjasama dengan PPBD DKI menempatkan ground based generator.
1: Ya,
0: jadi setelah 2 minggu, 3 minggu tidak ada hujan di Jakarta, itu kan kualitas udaranya menurun.
1: Betul.
0: Nah, jadi kalau nanti ada awan, kita melepaskan uap air atau flare khusus, nanti akan terjadi hujan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas udara karena partikel-partikel yang tadi membahayakan itu bisa
1: meminimalkan polusi udara. Tapi kalau kita lihat lagi tadi ke sejarahnya adalah karena kan melihat di Thailand tadi disebut ada pertanian Thailand yang sepanjang tahun gitu ya masih oke saja. Dan kalau kita bicara di Indonesia, pertanian kan juga jadi salah satu aspek atau sektor yang juga penting buat kita. Apalagi kita punya sejumlah lumbung pangan, ada 6 titik kalau nggak salah lumbung pangan di seluruh Indonesia. Nah itu nanti untuk kita memitigasi supaya tidak terkena dampak yang terlalu signifikan dari kemarau yang kering, kemarau yang panjang dan intens tadi seperti apa? Selain mungkin modifikasi cuaca, kemudian ada hal lain nggak sih Pak yang bisa dilakukan sebetulnya?
0: Ya, kita melakukan kajian ilmiah. Ya. Melakukan kajian ilmiah, kemudian menyampaikan informasi-informasi penting kepada masyarakat, kepada kementerian lembaga terkait seperti Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian PU, dan kementerian-kementerian lain, Kementerian Pertanian. Jadi kami mencoba agar terwujudnya pertanian cerdas iklim nih, cerdas iklim ya. Jadi kementerian-kementerian itu mendapatkan informasi data dari kita ya terkait dengan kapan kita akan memulai musim tanam. Jangan sampai ketika kita sudah menentukan menanam suatu varietas tanaman, ternyata ketika sedang butuh-butuhnya air, itu terjadi di puncak musim kemarau. Nah ini akan menurunkan produktivitas, sehingga kita menentukan kapan sebaiknya musim tanamnya, varietas apa yang lebih cocok. Jadi kita menggunakan salah satu instrumennya adalah melaksanakan sekolah lapang iklim, semacam training of trainers gitu ya, agar mereka dapat terus menjadi, bagi penyuluh pertanian itu banyak juga kita lakukan. Jadi di beberapa daerah memang pada saat terjadi musim kemarau seperti ini dapat melakukan normalisasi sungai, kemudian juga waduk-waduk yang sekiranya mengalami sedimentasi itu dapat segera dikeruk atau dibersihkan atau di flushing gitu. Bahkan tadi kami baru saja diundang oleh Mabes Angkatan Darat ya, itu ada karena tidak semua sawah di Indonesia itu dapat dialiri oleh irigasi. Sekitar kalau saya tidak salah di bawah 25% yang dialiri irigasi. Selebihnya adalah tada hujan. Nah di sana TNI AD mencoba untuk memasang intake di sungai-sungai, kemudian nanti mengalirkan ke daerah yang menjadi lumbung pangan di daerah tersebut. Ada juga menggunakan sumur bor. Nah ini datanya dari BMKG, kami akan mensupport datanya di mana dapat diterapkan, sungai apa yang kira-kira tidak akan kering di musim kemarau. Itu BMKG mensupport informasi tersebut.
1: Oke, jadi ini adalah bentuk komunikasi yang mungkin bisa lebih praktikal, sederhana, bisa lebih dipahami masyarakat gitu ya. Karena nggak semua masyarakat bisa memahami dengan curah hujan yang akan terjadi sebanyak apa dan lain sebagainya. Itu apa yang akan terjadi, apa yang akan berdampak begitu ya pada kehidupan masyarakat itu tadi. Ini saya apresiasi sih BMKG untuk menambahkan potensi dampak tadi ya Pak ya, terkait dengan perkiraan cuaca yang terjadi. Nah kemudian apakah ini juga early warning system yang dipunya sama BMKG juga memanfaatkan? Kalau zaman sekarang kita kayaknya nggak lepas dari AI atau artificial intelligence gitu ya, untuk memudahkan sebetulnya kehidupan sehari-hari asal dijalankan sesuai dengan koridornya gitu Pak. BMKG menggunakan AI juga nggak?
0: Ini kalau ditanya apakah menggunakan, ya sangat-sangat menggunakan, karena di Indonesia HPC, high performing computer, kalau bahasa awamnya super computer yang tercanggih itu ada di BMKG. Bahkan untuk kantor-kantor meteorologi dunia di Asia Tenggara itu BMKG memiliki super computer yang paling bagus speknya. Karena kita membutuhkan pemodelan yang juga dengan senario yang harus akurat dan cepat dalam prosesnya. Salah satu contoh juga penggunaan AI dengan untuk meng-counter hoax terkait dengan informasi cuaca dan iklim.
1: Banyak juga, ya Pak, ternyata hoax yang dimunculkan terkait ini.
0: Iya benar, makanya kami dari BMKG mengingatkan masyarakat, BMKG sangat terbuka untuk berinteraksi dengan siapapun. Ada 191 kantor BMKG seluruh Indonesia. Kami berharap agar masyarakat Indonesia dapat memanfaatkan informasi-informasi di info BMKG, di kanal-kanal yang kita miliki, agar infonya bisa tepat dan akurat.
1: Oke. Pak Faisal terakhir, mungkin ada hal yang bisa disampaikan buat masyarakat, buat Sobat Antara terkait, ini kan tadi kita bicara panjang lebar ya mengenai cuaca, kemudian apa yang bisa dilakukan sama masyarakat, apa yang bisa dilakukan sama stakeholders dan pemerintah, kementerian, lembaga, dan lain sebagainya. Mungkin ini buat masyarakat, apa yang bisa dilakukan untuk menghadapi tadi musim kemarau yang dipengaruhi sama El Nino Godzilla ini, kalau secara istilah nggak resminya nih, seperti apa Pak?
0: Ya, kami menyarankan agar masyarakat tidak perlu panik, ya, tetap tenang, kemudian manfaatkan info-info dari BMKG dengan cermat dan dengan cerdas, ya. Jangan termakan isu-isu hoax, ya, yang akan membuat kita khawatir, sedih, takut, tapi tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi ketika ada fenomena seperti musim kemarau yang lebih panjang periodenya dengan kondisi yang lebih kering, itu masyarakat juga siap dengan antisipasi, siap dengan adaptasi dan mitigasinya seperti yang banyak dituangkan dalam konten-konten yang diberikan oleh BMKG. Seperti berhemat air, kemudian menjaga kesehatan, minum yang cukup sehari 2-3 liter atau 8 gelas, kemudian melihat informasi cuaca apabila akan beraktivitas di luar, itu dilihat apakah sinar radiasi mataharinya akan mempengaruhi kesehatan atau tidak, jangan sampai dehidrasi, menggunakan pelindung pada kulit, topi yang lebih lebar, dan lain sebagainya. Jadi juga mengenali tanda-tanda akan kemungkinan terjadi penyakit akibat cuaca panas gitu ya. Atau ketika kita panas sekali, kok tidak berkeringat, kok mual-mual, pusing, dan sebagainya, hati-hati dengan head stroke gitu ya. Jadi itu semua masyarakat perlu mempelajari agar dapat menerapkan informasi-informasi penting dari BMKG ini dalam kehidupannya sehari-hari.
1: Iya, saya setuju. Jadi intinya untuk masyarakat, karena fenomena alam ini nggak bisa kita hindari, yang penting adalah tiga tadi kalau saya mengutip Pak Faisal. Yang pertama adalah antisipasi, kemudian adaptasi, dan juga mitigasi. Betul. Gitu ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak Faisal ini untuk ngobrol-ngobrolnya. Kita sudah bicara panjang lebar gitu ya, soal cuaca, kemudian soal El Nino Godzilla juga, termasuk cara-cara untuk kita mitigasi dan antisipasi dampaknya yang bisa muncul di kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa kalau nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di kesempatan yang lain ya Pak ya.
0: Terima kasih Mbak Wanti. Jangan lupa sedia BMKG sebelum hujan.
1: Sedia BMKG sebelum hujan. Udah bukan payung lagi ya, bukan BMKG payung, sekarang. Thank you Pak Faisal. Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Bapak Teku Faisal Fatani selaku Kepala BMKG. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Dan kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara selanjutnya bersama para ahli tentu saja. Sampai jumpa.

0: Stand by. On the record.
1: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.
3: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz. Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
4: Pukul 17.19 waktu Indonesia Barat. Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami untuk Lintas Bintuhan Petang edisi hari ini di hari Rabu 19 Agustus 2026. Selepas tadi kita ikuti rangkaian acara bersama dengan program 1 RRI Bengkulu pendengar, dan saat ini lagu-lagu daerah Provinsi Bengkulu akan kami sajikan untuk menemani semua aktivitas Anda di sore hari ini hingga nanti tuntas kebersamaan saya menemani ruang dengar Anda tepat pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selamat petang, kami ucapkan dari kawasan Puncak Pondok Pusaka, dan lagu-lagu daerah Provinsi Bengkulu kami sajikan untuk Anda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami saat ini pukul 17 lebih 37 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar pernah dengar nggak sih yang namanya negara Panama? Nah, Panama ya, kita bahas sedikit nih tentang negara Panama. Panama pendengar adalah nama sebuah negara yang terletak di Amerika Tengah dan berbatasan dengan Costa Rica di sebelah barat serta Kolombia di sebelah timur. Negara ini pendengar memiliki garis pantai yang menghadap Laut Karibia di utara dan Samudra Pasifik di selatan. Ibu kota Panama adalah Panama City, yang juga menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, dan perekonomian negara tersebut. Kota ini dikenal memiliki perpaduan antara bangunan modern, kawasan bersejarah, dan pemandangan laut yang menarik. Nah, salah satu fakta yang paling terkenal dan paling menarik tentang Panama adalah keberadaan Terusan Panama. Nah, terusan ini menghubungkan Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik. Terusan ini sangat penting bagi perdagangan dunia karena memungkinkan kapal berpindah antara kedua samudra tanpa harus mengelilingi Amerika Selatan. Panama juga memiliki iklim tropis, sama halnya dengan Indonesia ya, yang hangat sepanjang tahun dengan musim hujan dan musim kemarau. Kondisi tersebut membuat negara ini memiliki hutan hujan yang luas serta keanekaragaman hayati yang tinggi. Sementara untuk mata uang resmi, Panama adalah Balboa. Tetapi dolar Amerika Serikat juga digunakan secara luas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pendengar, untuk fakta gitu ya mengenai Panama ini dapat Anda baca kembali pada situs kami di rri.co.id.

0: Mungkin pula belum jodohku.
1: Ya, berdekat pukul 17.49 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda masih setia bersama kami untuk Lintas Bintuhan Petang. Selamat petang kami ucapkan dari kawasan Puncak Pondok Pusaka dan pastinya selamat beristirahat teman-teman ya. Setelah capek gitu ya beraktivitas seharian di hari ini dari pagi sampai ke istirahat siang sampai ke malam hari ini ya. Selamat beristirahat, selamat menikmati waktu bersantai bersama dengan keluarga sembari menantikan juga waktu azan ataupun waktu sholat maghrib untuk wilayah Kabupaten Kahur dan sekitarnya. Yang hari ini pendengar kami informasikan azan maghrib berkumandang pukul 18.13 menit waktu Indonesia Barat. Sementara itu untuk teman-teman yang baru mulai mau shift malam ke bagian dinas malam, waduh semangat terus ya. Ingat teman-teman, pekerjaan yang kita kerjakan hari ini adalah pekerjaan yang mungkin banyak sekali diinginkan oleh orang-orang yang ada di luar sana. Selamat petang, sampai jumpa di lain waktu pendengar. Saya Freddy Siswanto pamit undur diri dari ruang daerah Anda. Saat ini pukul 17.50 menit waktu Indonesia Barat.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, dihiasi dengan cinta dan kasih sayang yang memperhalus hati, memperindah kehidupan. Tetapi cinta ini pula yang tak jarang membuat orang dililit nestapa, duka, lara, bahkan berperilaku hina dan nista. Cinta manakah yang benar-benar membawa berkah? Cinta yang membawa berkah adalah cinta yang dibalut karena hati takut kepada Allah semata. Sedangkan cinta yang membawa nista adalah cinta yang berbaur hanya dengan nafsu syahwat belaka. Oleh karena itu, keindahan cinta akan terasa jikalau ijab kabul menjadi pengokoh cinta di jalan yang Allah ridhoi. Saudaraku, waspadalah terhadap cinta yang tidak diridhoi oleh Allah, dan pilihlah cinta yang disukai, yang membawa kepada rahmat dan kemuliaan di sisi Allah.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih mendengarkan RRI.

0: kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah dan sekarang menjadi dadah.
1: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan sama siapa?
3: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
3: Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
3: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Pintu teater satu telah dibuka.
2: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
3: Aduh, Yang. Tapi...
2: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
3: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Tekegram.
2: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta, tahu?
3: Tapi yang...
2: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Hello.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tapi paling tidak yang diawasi oleh kementerian ini adalah konektivitas di wilayah terdampak bencana dan 100% mungkin ada tinggal satu lagi ya, jadi 99,99% sudah pulih.
2: Terutama transformasi ekonomi, kemudian program-program unggulan harus berjalan dengan efektif. Dalam hal ini adalah MBG, kemudian Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Keluarga Merah Putih.
0: Menteri Komunikasi dan Digital mengatakan koneksi jaringan telekomunikasi di Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi Flores sudah pulih 100%. Pemerintah akan mengoptimalkan penyerapan APBN 2027 di berbagai sektor program prioritas pemerintah. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 19 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan koneksi jaringan telekomunikasi di Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi Flores sudah pulih 100%. Hal tersebut disampaikan usai acara Komdigi Fun Ride hari ini. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
3: BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder.
4: Gempa bumi yang melanda Flores dan sekitarnya Nusa Tenggara Timur sempat membuat koneksi jaringan telekomunikasi terputus. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz mengatakan sejak kemarin Selasa 18 Agustus 2026 koneksi jaringan telekomunikasi yang sempat terputus tersebut sudah pulih 100%.
1: Untuk NTT alhamdulillah per kemarin dari Telkom juga sudah melapor bahwa 100% koneksi sudah pulih. Jadi ini yang dalam beberapa hari terakhir juga kita pantau terus agar dapat meringankan sedikit ya, dimensinya kan banyak, tapi paling tidak yang diawasi oleh kementerian ini adalah konektivitas di wilayah terdampak bencana dan 100% mungkin ada tinggal satu lagi ya, jadi 99,9% sudah pulih.
4: Sebelumnya Deputi Bidang Geofisika BMKG Nelly Florida Riana menyampaikan kepada masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak dan BMKG akan selalu menyampaikan pemuktahiran informasi kepada masyarakat.
3: Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kemudian menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi dan mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi.
4: Berdasarkan informasi dari laman BMKG, gempa bumi Flores magnitude 7,7 berdampak kerusakan di sejumlah wilayah, terutama di Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Sika hingga Maumere dengan tingkat kerusakan yang bervariasi dari ringan hingga berat. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya laporan disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto mengatakan bantuan tersebut rencananya akan dikirimkan pada Kamis besok dengan menggunakan kapal. Bantuan tersebut berupa permakanan, kebutuhan sehari-hari bagi rumah tangga dan juga bayi.
6: Dan dapat kami sampaikan bahwa hari Senin kemarin bantuan pertama sudah kita luncurkan ke NTT dengan satu unit kendaraan dan bobot 8 ton lebih. Dan berikutnya akan kami kirim kembali pada tanggal 20 dengan tujuan Labuan Bajo. Di sini kita harap bisa lebih dari 100 ton yang kita kirim sana. Isi bantuan tersebut selain pemakanan juga keperluan anak dan wanita.
5: Masyarakat Jatim antusias memberikan bantuan kepada sesama. Salah satunya Rahmat, warga Mojokerto, yang mengapresiasi langkah cepat Pemprov membantu saudara sebangsa yang terkena musibah.
7: Sebaiknya seperti itu, saling tolong-menolong, saling membantu terhadap saudara kita yang terkena bencana. Jadi sangat bagus sekali jika warga Jatim dengan berbondong-bondong untuk menyumbang atau menyalurkan bantuannya, baik berupa obat-obatan, berupa selimut maupun bahan pokok. Jadi saya bagus sekali. Jadi seharusnya seperti itu ya, saling tolong-menolong antara sesama warga bangsa Indonesia ini.
5: Sebelumnya, Pemprov Jatim telah mengirimkan bantuan logistik maupun aneka kebutuhan lainnya pada Senin lalu. Harapannya, bantuan tersebut meringankan beban korban gempa. Ani Hasana melaporkan.
0: Pemerintah akan mengoptimalkan penyerapan APBN 2027 di berbagai sektor program prioritas pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan percepatan kesejahteraan masyarakat. Seperti salah satunya yang akan digencarkan yang dioptimalisasi digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos. Laporan selengkapnya akan disampaikan Joshua Sihombing.
2: Mungkin langsung ke strategi ekonomi dan fiskal tahun 2027.
8: Pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Kemenkeu Ferry Ardianto mengatakan bahwa pemerintah telah memiliki sejumlah langkah strategi dalam optimalisasi APBN 2027 yang sebelumnya telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan dan penyampaian nota keuangan RAPBN 2027 pada 14 Agustus lalu. Hal itu disampaikan Ferry dalam konferensi pers di kantor Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Jakarta hari ini. PLT Dirjen SEF Ferry menegaskan bahwa strategi optimalisasi penyerapan APBN 2027 didesain tetap ekspansif secara kolaboratif, terukur, dan terarah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih cepat. Hal tersebut dicontohkannya, yakni fokus pemerintah dalam optimalisasi APBN 2027 tersebut melalui keberlanjutan sejumlah program prioritas pemerintah.
2: Jadi ini dilakukan melalui beberapa strategi, terutama transformasi ekonomi, kemudian program-program unggulan harus berjalan dengan efektif. Dalam hal ini adalah MBG, kemudian Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Keluarga Merah Putih, kemudian Sekolah Rakyat, Sekolah Bulan Gerah, dan lain sebagainya. Tadi disampaikan juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program perlindungan sosial. Nah, kita juga akan meningkatkan program perlindungan sosial. Kita lihat di program perlindungan sosial juga ditingkatkan supaya semakin andal.
8: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Kepala Bakom RI Muhammad Kodari mencontohkan salah satu dari sejumlah program prioritas pemerintah yang tengah digencarkan optimalisasi dan pembaruan, yakni terkait dengan program perlindungan sosial atau Perlinsos. Kodari menyebut bahwa saat ini pemerintah tengah mentransisi sistem Perlinsos ke dalam digitalisasi sebagai langkah kepastian program Perlinsos dapat diterima kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan.
9: Besarnya anggaran perlindungan sosial yang mencapai sekitar 1.300 triliun atau hampir 30% dari APBN tentunya harus didukung sistem yang mampu memastikan bantuan agar tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Jadi betul-betul adil ya. Yang berhak menerima harus menerima, yang tidak berhak menerima tidak boleh menerima. Jadi perlinsos digital ini sesuai dengan tema kemerdekaan, hari ulang tahun kemerdekaan kita 81, berdaulat, adil, dan makmur.
8: Lebih lanjut diungkapkan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari bahwa upaya digitalisasi Perlinsos sebagai bagian dari pengembangan government technology atau GovTech dapat memberikan efek efisiensi yang signifikan. Setidaknya diperkirakan Kodari, efisiensi dalam digitalisasi Perlinsos tersebut mampu menghemat anggaran 127 hingga 200 triliun rupiah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Mencapai 127 hingga 200 triliun.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebut anggota DPRD DKI Jakarta, Bebizi Sri Mulyati, belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS. Aliran dana tersebut terkait dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
10: Memenuhi panggilan dari KPK sehubungan dengan pemeriksaan, membantu pemeriksaan.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut anggota DPRD DKI Jakarta, BBG Sri Mulyati, belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS. Aliran dana tersebut terkait dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. BBC sebelumnya memang telah diperiksa penyidik KPK terkait dugaan aliran dana tersebut. Namun, juru bicara KPK Budi Prastio belum mengungkap identitas pihak dari PT BKS yang diduga menyalurkan uang kepada BBG. Budi menegaskan dugaan aliran dana tersebut bukan berkaitan dengan aktivitas profesional BBG sebagai penyanyi.
12: Lanjutan penyidikan perkara di Kukar, ada dugaan aliran uang dari pihak PT BKS ini kepada saksi saudari BBZ. Ya, sehingga dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik itu, penyidik mengkonfirmasi terkait adanya dugaan aliran tersebut. Ya, maksudnya untuk apa, tujuan pemberian itu seperti apa, ya semuanya didalami oleh penyidik. Kemudian saksi juga mengakui adanya dugaan adanya aliran tersebut yang kemudian berkomitmen akan mengembalikan sejumlah uang yang diterima oleh saudari BBZ tersebut.
13: Berapa jumlahnya?
12: Untuk jumlahnya nanti kami cek ya, berapa untuk alirannya. Yang pasti saudari BBZ kooperatif dan berkomitmen untuk melakukan pengembalian uang tersebut.
10: Tapi sampai sekarang belum ada pengembalian uang?
12: Sampai saat ini informasinya belum ada pengembalian. Penyidik masih menunggu terkait dengan proses pengembalian dari saudari BBZ tersebut.
11: Sementara itu, BBZ sendiri yang beberapa waktu yang lalu telah diperiksa penyidik KPK mengaku bahwa dirinya menerima aliran dana terkait aktivitas profesionalnya sebagai penyanyi.
10: Membantu pemeriksaan kasus hari ini dan saya sebagai penyanyi mengisi acara di Kalimantan Timur. Jadi sehingga saya ditanya ada kaitan apa. Jadi saya menjelaskan bahwa di 2017-18 itu saya ada beberapa kali nyanyi di Kalimantan Timur yang diundang oleh PT. Ada PT yang mengundang saya.
13: Oh, artinya itu ada aja. Pengundangan dari PSP,
10: sebagai penyanyi ya, jadi ya. Karena ada transaksi pembayaran yang itu sehingga saya dipanggil terkait itu. Insya Allah sudah ditanggung jawabkan karena memang selaku saya dulu sebagai penyanyi.
13: Jadi secara profesional itu?
10: Secara profesional, ya. Okay. Itu saja.
13: Itu aja yang dikonfirmasi.
10: Iya, ya.
13: Oh, berapa pertanyaan tadi?
10: Sekitar 29.
13: Itu aja, tapi terkait soal
10: kontrak nyanyi 2017 sampai 18.
13: Okay.
10: Yang saya nyanyi Kalimantan Timur.
13: Kalimantan Timur, ya. Oke, terima kasih.
10: Terima kasih.
13: Harus ini, Pak.
11: Dugaan aliran dana kepada BBG menjadi bagian dari pengembangan perkara gratifikasi dan TPPU yang berkaitan dengan Rita Widyasari. KPK juga telah menjerat sejumlah korporasi, yakni PT Bara Kumala Sakti, PT Sinar Kumala Naga, dan PT Alam Jaya Bara Pratama. KPK sebelumnya juga menduga terdapat penerimaan gratifikasi berdasarkan produksi batubara di wilayah Kutai Kartanegara. Penyidik kemudian mengembangkan penelusuran terhadap pihak-pihak yang diduga menerima maupun menyalurkan aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bank Indonesia melihat kecenderungan suku bunga The Fed yang masih tinggi yang dapat berdampak pada perekonomian domestik. Karenanya dalam rapat Dewan Gubernur bulan Agustus ini, BI kembali mempertahankan suku bunga di level 5,75%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
14: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 18 hingga 19 Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75% suku bunga deposit.
15: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75%. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,50%. Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti dalam keterangannya hari ini mengatakan keputusan tersebut konsisten dengan upaya memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Pencapaian sasaran inflasi 2,5 plus minus 1% pada tahun 2026 dan 2027 serta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Destri juga menyampaikan alasan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga karena prospek perekonomian global yang masih akan penuh tekanan terutama di sektor keuangan. Penyebabnya karena Bank Sentral Amerika Serikat The Fed kemungkinan masih akan mempertahankan suku bunga tinggi.
14: Kita akan menghadapi situasi yang mungkin akan cukup lama dengan ketidakpastian sehingga kita memasuki suatu era yang dinamakan higher for longer, di mana di situ kita akan menghadapi tekanan-tekanan yang tinggi untuk sektor keuangan juga pasar keuangan global, di mana di situ juga akan tercermin dengan suku bunga Fed Fund Rate yang juga akan mungkin akan ada kecenderungan untuk tetap bertahan tinggi karena ada tekanan inflasi yang tinggi di sana.
15: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar modal maupun pasar uang. Termasuk perkiraan Bank Sentral Amerika Serikat akan mempertahankan suku bunganya karena ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed di bulan September mendatang menurun selama 2 pekan terakhir. Head of Research and Chief Economist Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Ruri Arya Wisnubroto, menyampaikan hal tersebut dalam Media Day pada Selasa 18 Agustus 2026.
16: Bahwa memang terjadi penurunan signifikan ekspektasi kenaikan di September. Jadi probabilitasnya untuk akan adanya hike di bulan September itu turun drastis ya. Kalau kita balik ke 2 bulan yang lalu, itu marketnya probability untuk Fed hike di bulan September itu mungkin sekitar 75-80%. Sementara saat ini probability-nya ya, kalau kita lihat dari CME Tools Fed Watch, itu menjadi hanya 30%.
15: Sementara itu, keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga atau BI rate-nya mendapat respons positif pasar. Nilai tukar rupiah menguat sepanjang hari ini terhadap dolar Amerika Serikat dan ditutup naik 0,12% atau 22 poin ke posisi Rp17.840 per dolar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi dalam kunjungannya hari ini. Menteri Radovan menilai terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh baik untuk dunia, utamanya dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global saat ini. Berikut laporan Retno Mandasari.
17: This is very impressive and it shows the way.
18: Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi dalam kunjungan kerjanya hari ini. Menurutnya, terowongan yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral itu merupakan cerminan masyarakat Indonesia mengenai perdamaian serta toleransi antar agama. Secara khusus, Radovan menilai terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh baik untuk dunia, utamanya dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global saat ini. Ia menyebut Jerman juga dapat belajar dari keberadaan terowongan silaturahmi yang dimiliki Indonesia.
19: Saya kira hal ini sangat penting, terutama dalam masa-masa sulit yang kita hadapi saat ini, kita dapat melihat contoh toleransi, persahabatan, dan dialog seperti ini. Saya kira ini merupakan model yang baik bagi banyak tempat di dunia, dan tentu saja bagi kami di Jerman juga dapat belajar dari hal tersebut.
18: Pujian untuk terowongan silaturahmi juga disampaikan salah seorang anggota parlemen Jerman, Klaus Meck, yang ikut dalam kunjungan kerja Menteri Radovan. Meck turut menyebut kagum dan sangat menyukai Indonesia dalam kunjungan pertamanya ini.
20: It's a very nice country. I love it.
21: Indonesia adalah negara yang sangat indah. Saya sangat menyukainya. Ini adalah pertama kalinya saya datang ke sini dan saya kira kerjasama antara Indonesia dan Jerman akan terus berkembang.
18: Pada kesempatan itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan kepada Menteri Radovan mengenai berbagai ornamen di terowongan silaturahmi. Menak mengatakan banyak ornamen yang melambangkan toleransi maupun silaturahmi antar agama di terowongan yang disebutnya satu-satunya dimiliki dunia.
1: Anda dapat melihat bahwa terdapat banyak ornamen yang melambangkan toleransi, termasuk batu-batu yang ada di sini. Jika Anda datang dari arah sana, Anda dapat mendengar suara lonceng dari gereja. Begitu pula jika Anda datang dari sisi masjid, Anda dapat mendengar suara beduk yang merupakan simbol dan bagian dari tradisi Islam.
18: Selama beberapa saat di terowongan silaturahmi, Menteri Radovan juga mendapatkan penjelasan dari Kardinal Ignatius Soeharyo mengenai sejarah terowongan tersebut. Sementara turut serta dalam rombongan Menteri Radovan yaitu para anggota parlemen, pebisnis, serta Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Best. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, pendengar, hari ini Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
3: Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan melalui acara Orientation Day di Western Sydney University of Indonesia pada hari Rabu 19 Agustus 2026. Acara dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan Duta Besar Australia di Indonesia, Rod Brazier, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, dan Rektor Western Sydney University of Indonesia, Profesor Deborah Sweeney. Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, mengatakan melalui acara tersebut diharapkan menjadi langkah strategis bagi kedua negara untuk meningkatkan taraf pendidikan antara Jawa Timur dengan Australia. Ia menambahkan dengan sistem kerjasama yang bisa dilakukan seperti pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan jejaring sosial antar kedua negara mampu menciptakan peluang emas bagi generasi muda Indonesia maupun Australia ke depannya.
22: Adanya Western Sydney University di Surabaya ini sangat strategis untuk hubungan Australia dan Indonesia untuk meningkatkan hubungan di antara kedua negara kita dan meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan di antara Jawa Timur dan Australia.
3: Sementara Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengapresiasi acara tersebut dan berharap mampu memberikan dampak nyata bagi dunia pendidikan di Indonesia, khususnya bagi Jawa Timur.
23: Ini yang memang kita harapkan, ada kolaborasi dosen dari Australia dengan di Indonesia, murid dari luar negeri, ada seperempatnya dari luar negeri juga menempuh studi di sini. Jadi menjadikan Surabaya, Jawa Timur sebagai daerah semakin internasional di sektor pendidikan.
3: Dalam acara tersebut, Western Sydney University Indonesia menghadirkan sebanyak 90 mahasiswa baru dan memproyeksikan beberapa program pendidikan unggulan, diantaranya undergraduate dan postgraduate di bidang bisnis dan teknologi informasi atau IT. Faiz Putra melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 di Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi, India pada Rabu siang. Fajar Fikri yang menjadi unggulan kedua tampil dominan saat menghadapi pasangan Prancis Eloy Adam dan Leo Rossi. Mereka menang 2 game langsung 21-14 dan 21-13 dalam waktu 32 menit. Pada game pertama, Fajar Fikri langsung mengambil kendali permainan dan unggul 11-7 saat interval. Mereka kemudian memperlebar jarak hingga menutup game dengan skor 21-14. Dominasi berlanjut pada game kedua setelah sempat tertinggal 0-1. Fajar Fikri bangkit dan memimpin 11-5 saat interval sebelum memastikan kemenangan 21-13. Pengamat bulu tangkis sekaligus Sekjen PP PBSI periode 2016-2020 Ahmad Budi Harto dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI sore tadi berharap performa Fajar Fikri terus terjaga hingga babak-babak akhir.
24: Ya, saya kira semua berharap bahwa Fajar Fikri tetap akan mempertahankan performanya seperti dua pertandingan sebelumnya di seri 1000 kemarin. Ya, kita berharap demikian, tapi sekali lagi kejuaraan dunia itu selalu membawa misteri tertentu. Dan ini baru di sesi 32 dan sekarang memang Fajar Fikri sudah masuk ke 16. Mudah-mudahan nanti di 16 dan 8 bisa lancar sehingga paling tidak saya memperkirakan Fajar Fikri akan sampai di semifinal.
0: Fajar Fikri menjadi salah satu dari tiga wakil Indonesia yang memastikan tiket ke 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 sebelum Jonathan Christie serta pasangan Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah juga meraih kemenangan. Sementara itu, Bimo Prasetyo, Arlia Nabila Mungaran, dan Rehan Noval Kusharyanto, Gloria Emanuel Wijaya harus tersingkir setelah mengalami kekalahan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

audisi Bida Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bida Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag Bita Radio 26Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang.

Prosa Tungku lu, kan informasi dan inspirasi. Kita masih terus lanjut ya untuk kebersamaan di Bengkulu sore ini. Setelah kami hadirkan berita dari Pro 3 Jakarta hingga pukul 20, masih ditemani oleh saya Haryansyah.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
1: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Pendengar, malam ini spesial, nanti pukul 20 kami akan bergabung dengan Pro 1 Jakarta. Ini ada acara spesial dalam rangka menyemarakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia serta juga menjadi ruang apresiasi bagi musisi jazz tanah air. Jadi lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia LPPR RI bekerja sama dengan Icon Studio Live akan menyelenggarakan ajang musik tahunan bertajuk Freedom Jazz Festival yang akan hadir nanti pukul 20 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat dan dapat Anda dengarkan melalui Pro 1 seluruh Indonesia dan juga di RRI Net, juga di YouTube RRI Net Official.

0: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: Makan yuk.
2: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
2: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
2: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
2: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana? Beneran enak kan?
2: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

0: Dengar. Terima kasih untuk kebersamaan Anda bersama saya Haryansa di Bengkulu.
1: Anda masih mendengarkan RR

0: 10 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bintuhan dengan Warta Berita Daerah Sari Berita. Satu harga cabai dan bawang di pasar rakyat Impres Bintuhan alami penurunan, namun harga daging ayam potong justru melonjak. Pemda KU targetkan 80.000 bibit sawit gratis terrealisasi di tahun 2026. Ini Warta Berita Daerah selengkapnya malam ini bersama saya Ares Panandes. Baik pendengar, kami hadirkan warta berita pertama, di mana harga cabai dan bawang di pasar rakyat Impres Bintuan alami penurunan, namun harga daging ayam potong justru melonjak. Laporan lengkapnya bersama rekan kami Aisyah Hadini.
2: Berdasarkan pantauan di pasar rakyat Impres Bintuhan Kabupaten Kaur, harga cabai dan bawang merah mengalami penurunan. Salah seorang konsumen, Yanti, mengaku sebelumnya harga cabai merah dibanderol Rp45.000 per kilogram, namun kini turun menjadi Rp30.000 hingga Rp33.000 per kilogram. Sementara cabai rawit merah yang sebelumnya dibanderol Rp65.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp50.000 per kilogram. Cabai rawit hijau yang sebelumnya Rp60.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp50.000 per kilogram. Sedangkan untuk bawang merah dan bawang putih, yang sebelumnya dibanderol Rp40.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp35.000 per kilogram. Penurunan harga cabai dan bawang tersebut cukup dirasakan oleh masyarakat, terutama bagi konsumen yang setiap hari menggunakan cabai dan bawang sebagai kebutuhan memasak.
3: Iya, tadi pas belanja ke pasar cabai sama bawang turun harga. Nah, kalau cabai merah itu sekarang harganya Rp30.000 hingga Rp33.000. Kalau bawang merah sekarang menjadi Rp35.000. Sama bawang putih juga Rp35.000 harganya. Nah, yang melonjak tinggi itu harga daging ayam.
2: Sementara itu, salah seorang pedagang daging ayam potong, Riko, mengatakan untuk saat ini 1 kg daging ayam potong dibanderol Rp50.000. Sebelumnya, pada minggu lalu, 1 kg daging ayam potong dibanderol Rp45.000 per kilogram. Riko mengaku kenaikan harga memang sudah terjadi dari tingkat distributor, sementara untuk pasokan daging ayam tidak mengalami penurunan.
4: Bukan karena stok terbatas jadi naik, enggak. Memang kalau stok itu masih banyak, cuman dari distributornya itu memang naik, jadi ya kita sesuaikan harga.
2: Dengan harga yang kini mencapai Rp50.000 per kilogram, daging ayam potong menjadi salah satu komoditas yang mengalami kenaikan cukup tinggi. Konsumen berharap harga kebutuhan pangan, khususnya daging ayam, dapat segera kembali stabil dan terjangkau bagi masyarakat. Sementara untuk harga cabai dan bawang yang alami penurunan diharapkan tetap stabil. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
1: Sebanyak 689 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK Kabupaten Kaur mengikuti kegiatan orientasi sebagai bagian dari proses penguatan kapasitas dan penyelesaian tugas telah resmi menjadi bagian dari aparatur pemerintah. Di mana mendengar kegiatan tersebut diharapkan dapat membantu para PPPK memahami tugas, fungsi, tanggung jawab serta nilai-nilai dasar dalam menjalankan pekerjaan sebagai aparatur pemerintah. Orientasi PPPK Kabupaten Kaur dilaksanakan dalam 4 gelombang dengan jadwal yang telah ditetapkan, di mana pelaksanaan kegiatan dimulai pada 8 Agustus 2026 dan dijadwalkan berlangsung hingga 24 Agustus 2026. Di mana Kabid Pengembangan Aparatur Penilaian Kinerja dan Penghargaan BKPSDM Kabupaten Kaur, ada Indra Gusnawan Eskom, menjelaskan bahwa orientasi tersebut merupakan bagian penting bagi PPPK dalam memahami kedudukan dan perannya sebagai aparatur pemerintah. Di mana mendengar, menurutnya kegiatan orientasi menjadi sarana untuk memberikan pemahaman awal terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di Gimana pendengar, Pemda Kau targetkan 80 ribu bibit sawit gratis realisasi di tahun 2026. Untuk laporan lengkapnya bersama rekan kami, Lili Rahman.
5: Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid menegaskan pemerintah daerah Kabupaten Kaur terus berkomitmen merealisasikan berbagai program pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu program yang menjadi perhatian pemerintah daerah yakni bantuan bibit kelapa sawit gratis bagi masyarakat. Ia menyampaikan sepanjang tahun 2026 hingga Agustus pemerintah Kabupaten Kaur telah merealisasikan bantuan sebanyak 40 ribu batang bibit sawit kepada masyarakat. Bibit tersebut diberikan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk membantu masyarakat mengembangkan dan meningkatkan potensi lahan perkebunan yang dimiliki. Wakil Bupati Kaur mengungkapkan bahwa program tersebut tidak berhenti pada realisasi yang telah dilakukan hingga Agustus. Pemerintah daerah menargetkan kembali merealisasikan sebanyak 40 ribu batang bibit sawit hingga akhir tahun 2026. Dengan demikian, total bibit sawit yang ditargetkan dapat direalisasikan pemerintah Kabupaten Kaur sepanjang tahun 2026 mencapai 80 ribu batang.
6: Pemerintah daerah Kabupaten Kaur terus mengedepankan program unggulan berdampak langsung bagi masyarakat melalui berbagai sektor strategis, diantaranya 1 juta bibit sawit gratis yang telah terrealisasi di tahun 2025 sebanyak 40 ribu batang. Insya Allah, di tahun 2026 ini nanti, di akhir tahun akan dibagikan kembali sebanyak 40 ribu batang.
5: Menurut Wakil Bupati Kaur, program bantuan bibit sawit tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah dalam mendukung peningkatan produktivitas sektor perkebunan masyarakat. Bantuan ini diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, khususnya para petani yang menggantungkan perekonomian dari sektor perkebunan. Program ini diharapkan mampu mendorong permajaan tanaman sekaligus meningkatkan hasil produksi perkebunan masyarakat di Kabupaten Kaur. Demikian Lili Rahman Erari Bintuhan melaporkan.
1: Baik, pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Kaur produksi RRI Bintuhan. DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan mendesak agar penanganan kasus perusakan hutan produksi terbatas atau HPT Bukit Darabang di Kecamatan Ulumana tidak berhenti pada proses peradilan semata. Di mana Ketua DPRD Bengkulu Selatan ada Juli Hartono menegaskan bahwa penegakan hukum harus berjalan sejalan dengan perbaikan kawasan hutan agar masyarakat tidak dirugikan oleh dampak kerusakan lingkungan. Di mana pihaknya mengingatkan warga agar tidak mudah tergiur oleh penawaran dokumen atau sertifikat tanah di area kawasan hutan negara karena melanggar hukum. Dan di mana legislatif juga mendorong 3 langkah konkret yang mencakup percepatan proses hukum. Di mana peringatan DPRD Bengkulu Selatan memastikan komitmen untuk mengawal alokasi anggaran rehabilitasi kawasan Bukit Arabang pada pembahasan APBD perubahan mendatang. Di mana penanaman kembali pohon bernilai konservasi dan ekonomi diharapkan dapat memulihkan fungsi hutan sekaligus menopang penghidupan warga sekitar. Di mana sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mengendalikan kelestarian HPT Bukit Arabang. Pemda Kaur, kami ulangi mendengar. Warga Nasal serahkan senpi rakitan dan amunisi ke Polres Kaur. Laporan selengkapnya bersama rekan kami Tendius Apriawan.
7: Warga Kecamatan Nasal berinisial S 39 tahun secara sukarela menyerahkan satu pucuk senjata api rakitan beserta 14 butir amunisi ke Polres Kaur. Penyerahan barang berbahaya tersebut dilakukan oleh S 39 tahun dengan didampingi petugas pengawas kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Barang bukti tersebut kini telah diamankan oleh personel unit Tipider Satreskrim Polres Kaur untuk diproses sesuai prosedur hukum. Kasih Humas Polres Kaur itu Slamet Ambia mengatakan, Kapolres Kaur AKBP Alambauno mengapresiasi kesadaran dan keberanian warga yang menyerahkan senjata api ilegal tersebut secara sukarela kepada pihak kepolisian. Pihaknya menegaskan bahwa tindakan sadar hukum ini sangat tepat untuk mencegah potensi penyalahgunaan yang dapat membahayakan keselamatan warga. Berdasarkan keterangan awal, senjata api rakitan tersebut merupakan barang titipan seseorang yang tidak kunjung diambil hingga akhirnya dilaporkan karena khawatir memicu persoalan hukum.
8: Polres Kaur menerima penyerahan senpi rakitan berikut 14 butir amunisi yang diserahkan dari masyarakat dengan inisial S, warga desa Pasar Baru, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, didampingi 6 orang petugas PNS Kementerian Kehutanan yang bertugas melakukan pengawasan kawasan hutan Taman Nasional TNBBS wilayah Bengkulu Lampung.
7: Selamat menambahkan, petugas kepolisian telah menerbitkan berita acara penyerahan resmi dan menghimbau masyarakat yang masih menyimpan senjata api ilegal untuk segera menyerahkannya. Kepolisian memastikan warga yang bersikap kooperatif menyerahkan senjata api rakitan tidak akan diproses hukum. Sinergi antara masyarakat dan aparat penegak hukum diharapkan terus terjalin kuat demi mewujudkan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di Kabupaten Kaur. Tendi Safrewan, RRI Wituhan melaporkan.
1: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kabupaten Kaur menyampaikan apresiasi tinggi atas kesuksesan pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka dalam menyukseskan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kabupaten Kaur. Di mana pendengar, pemerintah daerah berencana memberikan bentuk penghargaan atau reward bagi anggota Paskibraka serta para pelatih yang masih dalam tahap pembahasan anggaran. Di mana Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Kaur Usadi Dinata SPD memberikan apresiasi mendalam kepada seluruh anggota Paskibraka dan jajaran pelatih atas kerja keras, kedisiplinan, serta jerih payah mereka selama masa pelatihan hingga hari pelaksanaan upacara. Proses pengibaran bendera Sang Saka Merah Putih yang berjalan sempurna menjadi tolak ukur utama suksesnya rangkaian acara kenegaraan di daerah. Oleh karena itu, sinergi antara Purnama Paskibraka, unsur TNI, Polri, dan panitia penyelenggara dinilai sangat luar biasa. Di mana sebagai wujud nyata terima kasih atas suksesnya tugas seberat tersebut, pihak Kesbangpol mengupayakan adanya bentuk apresiasi khusus. Meski pola dan nominal penghargaan masih dimatangkan bersama tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD, wacana pemberian untuk reward terus diupayakan terrealisasi. Baik, berikan kami hadirkan warta berita terakhir malam hari ini. Bulog Bengkulu Selatan memastikan ketersediaan beras untuk masyarakat di Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Kaur aman. Di mana total yang sudah ada di gudang ditambah yang masih dalam perjalanan saat ini mencapai sekitar 790 ton. Di mana jumlah tersebut dinilai cukup memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kaur dalam beberapa bulan ke depan. Kepala Gudang Bulog Kota Padang Bengkulu Selatan, ada Eka Wijaya, menjelaskan rincian dari total stok beras tersebut terdiri dari 82 ton yang memang ada di dalam gudang dan sebanyak 590 ton yang masih dalam perjalanan dan 200 ton beras bantuan pangan. Keberadaan stok beras di Gudang Bulog Bengkulu Selatan ditambah pasokan yang terus mengalir menjadi jaminan bahwa distribusi beras kepada masyarakat tidak akan tersendat meskipun Bengkulu Selatan dan Kaur saat ini masih menghadapi musim kemarau. Baik, pendengar, demikian sudah warta berita daerah Kaur malam hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aris Penandes, terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih mendengarkan RRI

0: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
2: Siapa?
1: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
2: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
3: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
2: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
2: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
2: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
1: Aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: kan yang pernah dialami seseorang namun terasa baru dan asing. Fenomena jamefu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Sing wes suwi tak

0: pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.
1: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk.

nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2022.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Loh, adek kok sudah bangun? Kenapa tidak bangunkan ayah?
1: Nonton kartun.
2: Ayah, ayo bangun. Adek kalau Senin ada upacara loh ayah. Dasinya kalau nggak pindah di centelan belakang pintu ya ayah. Ayah, jangan lupa sarapannya adek jangan dikasih telur ya. Mending ayam goreng aja. Takut alergi lagi. Susu adik juga buat bekal. Jangan ketinggalan ya.
1: Ayah, adik sudah mandi nih. Tinggal sarapan, terus ke sekolah deh nungguin Uti. Laper ayah.
0: Iya, sebentar ya cantik ya. Ini sebentar lagi matang kok. Duduk dulu Ki. Nanti ayah siapin.
3: Cucu Uti sayang, makan apa pagi ini? Enak deh kayaknya. Uti suapin dong.
1: Nih Uti.
3: Enak sekali.
2: Ayah, Uti jangan lupa ditelepon ya. Nanti ayah telat kerja kalau Uti gak datang-datang.
3: Mas Ari, sudah. Sudah ya. Sana, berangkat kerja. Nanti terlambat.
0: Iya Bu, iya. Ya udah, Ari berangkat dulu ya Bu ya.
3: Iya, hati-hati ya.
2: Ayah sayang, hati-hati berangkatnya ya. Love you.
3: Duh, pinternya cucu Uti. Habis loh sarapannya. Telur goreng bikinan ayah. Enak ya.
1: Mama Mia lezatos, Uti.
3: Iya, enak banget ya. Yuk, sekarang ganti baju.
1: Ayo.
3: Yuk, bajunya dibenerin dong. Dasinya udah disiapin?
1: Sudah.
3: Topi?
1: Sudah.
3: Bagus, ya.

0: udah mulai kerja. Hari ini ambil paket berapa, Ayah? 50 aja ya. Nanti ngantar paketnya hati-hati ya. Jangan lupa masker, sarung tangan dipakai. Jaket gak ketinggalan kan? Biar kalau ketemu ibu lagi, nanti gak dekil. Semangat, Ayah.
1: Misi. Ini paket COD-nya ya, Bu. Totalnya 36.000.
2: Ini uangnya, Mas. Makasih ya, sisanya ambil aja.
1: Wah, alhamdulillah. Terima kasih ya, Bu, ya.
2: Sama-sama.

0: Siang, Mbak. Saya kurir ekspres. Ini sudah di depan rumah. Mau antar paket gimana ya?
1: Sebentar, Mas. Tunggu dulu. Ayah yang sabar ya kalau nunggu konsumen lama. Yang penting, jangan lupa sholat. Air minum bawa kan? Jangan sampai kecapean ya, sayang.
2: Ini paket apa?
0: Tulisannya sih skincare, Mbak. Totalnya 112 ribu ya.
2: Awas aja ya kalau salah. Udah nunggunya lama.
0: Mbak, maaf. Ini dibayar dulu ya, 112 ribu.
2: Hah? Saya nggak mau bayar. Ini bukan pesanan saya ya. Udah balikin aja ke toko.
0: Loh, Mbak, nggak bisa gitu dong. Ini kan sudah dibuka.
2: Terserah.
1: Sabar ya, sayang. Semoga segala usaha ayah bisa jadi ladang pahala. Istighfar dulu yuk.

0: jemput, biasanya Uti yang jemput.
1: Iya dong, kan mau kasih kejutan sama adik. Yuk pergi, Dek. Tapi bentar-bentar.
2: Yang jemput adik, ayah apa Uti? Nanti kalau sudah sama adik, tolong sampein ya, ayah. Adik, selamat ulang tahun, sayang. Tahun ini mau apa? Masih mau main mandi bola tidak? Nanti minta ayah sama Uti temenin ya, sayang. Semoga adik bisa jadi anak solehah ya. Bisa banggain Uti sama ayah. Pintar sekolahnya. Bahagia selalu ya, sayang.
0: Ibu. Yuk ya, berangkat.
1: Ayo. Pegangan sini tangannya.
3: Selamat datang di Mall Ambassador Semarang. Jangan lupa cek barang bawaan.

0: dia boleh lenyap.
1: Yeay!
2: Adek, ini kado dari ayah ya, adek ya. Semoga berguna ya, sayang ya. Sini, sini, sini.
1: Terima kasih, ayah. Uti, mana kadonya?
0: Aduh, Uti lupa. Maaf ya.
1: Gimana sih, Uti? Terus itu apa di tas merah?
0: Ketahuan. Ini kado dari Uti. Sekarang kan sudah 8 tahun, ya kan? Jadi harus rajin sholatnya ya.
1: Makasih Uti. Ih, lucu sekali. Warnanya kesukaan adek loh.
2: Dek, ini dek.
3: Adek,
0: Mas, sudah, nggak usah ya.
2: Tapi Bu.
4: Permisi. Ini pesanannya Pak, Bu, untuk yang ulang tahun dari kami.
0: Wow, besar sekali kuenya.
2: Isinya apa aja ini ya Bu, ya kira-kira ya.
0: Pasti senangnya adek.

0: Good morning, selamat pagi ayah. Ibu udah cek tiket loh untuk pulang hari ini. Alhamdulillah, sampai jam 11 malam di bandara ya ayah. Nanti gak usah ajak adik ya, biar bisa jadi kejutan di ulang tahun adik.
1: Ya jahe, tempe entah juga ya.
0: Ayah, jangan minum kopi banyak-banyak. Jangan pakai gula ya, biar asam lambungnya gak naik. Hari ini Uti tidur di rumah kan ayah? Minta tolong spray kamar adik digantiin ya. Takut kotor, nanti adik alergi lagi.
2: Mas, hari ini kerja jam berapa?
3: Jam 8 bu. Oh iya, kata Nina spray adik.
2: Sudah mas, sudah diganti kemarin. Udah ya, kayaknya mas
3: iya,
2: perlu
3: bu, iya. Yaudah, hari siap-siap dulu ya bu ya. Titip adik, kayaknya hari ini mau lembur.
2: Mas, tunggu dulu.
4: Assalamualaikum.
5: Halo Mas Hari. Paketnya ambil yang biasa kan mas? Yang 50 kan? Udah 3 tahun kok nggak naik-naik sih mas? Ngantar yang pakai 70 gitu, apa 100? Kan nanti gajinya cepat naik mas.
3: Ah, enggak mas. Pesan istri saya cuma 50 aja, biar nggak kecapean.
0: Ayah udah mulai kerja? Hari ini ambil paket berapa ayah? 50 aja ya. Nanti ngantar paketnya hati-hati ya. Jangan lupa masker, sarung tangan dipakai. Jaket nggak ketinggalan kan? Biar kalau ketemu ibu lagi, nanti nggak dekil. Semangat, ayah.
5: Oh, oke deh, mas. Semangat ya, mas, ya. Tuh, di ujung ya, mas, ya. Tali merah sebelah kanan, ya. Sian amat, ya.

0: Ari mau pergi ke bandara dulu ya.
1: Eh, Mas, sini dulu. Ibu mau ngomong.
0: Bu, ke bandara jauh. Takut telat, nanti Nan nungguin.
1: Mas Ari, udah saatnya, Mas. Sini, Ibu lihat WA Nina.
0: Buat apa, Bu?
1: Sini dulu.
2: Ayah, berangkat ya. Bismillah, bentar lagi kita ketemu. Doain Nina ya, Mas. Bisa kumpul lagi, selamat sampai tujuan. Nanti kita bisa bangun keluarga kecil kita. Mantau adik dewasa sama-sama. Bisa masakin Mas setiap harinya. Bukan masakin majikan mulu di sini. Udah kangen banget, Mas, buat sholat jamaah bareng. Nina airplane dulu ya HP-nya. Oh ya, paket buat ulang tahun adik sudah Nina kirim loh. Mungkin nyampe duluan sebelum Nina datang. Salam sayang buat ayah.
3: Panggilan untuk penumpang tujuan Semarang dari Jakarta Minggu 11 April 2021 untuk memasuki gate nomor 3.
2: Udah dipanggil ini, Mas. Aku berangkat dulu ya. Assalamualaikum.
1: Mas Ari hebat. Sudah bisa merawat adik dengan baik. Bisa jadi ayah yang baik. Saatnya Mas Ari menata kehidupan ke depannya. Ibu izin delete chatnya ya, Mas.
4: Ari belum siap, Bu. Ari belum siap. Jangan ya, Bu ya, jangan.
1: Sudah 3 tahun, Mas. Sudah cukup.
5: April 2021 menjadi hari yang akan terus diingat keluarga penumpang Merpati Airjet KL426 tujuan Jakarta Semarang. Kecelakaan yang menelan seluruh penumpang yang berjumlah 149 orang walau sudah berlalu selama 3 tahun akan menjadi catatan gelap penerbangan pemerintah Indonesia.

0: Test, test.
1: Okay. Give it up for Nisi Eduardo Yon, saxophone. Sheila Pramatasaka on bass. Shelly Kalianto on drums. My name is Nadine Adriana, and please welcome Enda Widya Stuti.
2: Hi guys, how are you? It's good to celebrate jazz tonight. And yeah, nama saya Enda. Biasanya saya bermain dengan suami saya, tapi kali ini saya bermain dengan perempuan-perempuan hebat di sini. Beri tepuk tangan. Oke, lagu pertama yang akan kami mainkan bersama adalah Someday My Prince Will Come. Mungkin populer ketika menonton film Disney, Snow White and the Seven Dwarfs. Tapi kemudian banyak musisi jazz yang kemudian memainkannya. Miles Davis, Bill Evans, siapa lagi ya? Banyak ya. Dan malam ini kami akan membuatnya dengan versi kami sendiri. Please!

kasih banyak. Oke. Okay. Ya. Lagu kedua dan mungkin lagu terakhir untuk kita semua di sini ya. Tapi sebelumnya beri tepuk tangan untuk Alwarka. Beri tepuk tangan. Ananin, Cheryl dan juga ada Nisi. Dan juga terima kasih banyak untuk Sheila Permatasaka. Ya, kalau saya sama Sheila sebenarnya kita pernah ngeband berapa dekade lalu ya? Dua dekade lalu kami sudah ngeband bersama. Terus kemudian sekarang dua dekade setelahnya kami bermain dengan tiga musisi perempuan berbakat ini. Beri tepuk tangan semuanya. Kita kayak merasa kayak wow gitu ya, Sheila. Dan ini adalah keberhasilan dari tentu saja musisi-musisi yang sudah memang lebih dulu membuka jalan, membuka sekolah-sekolah musik, membuka tempat-tempat belajar, baik itu formal maupun informal, dan melahirkan musisi-musisi muda yang tampil pada malam hari ini. Beri tepuk tangan dan hormat untuk semuanya juga. So, the last song is gonna be And the Hand Reza song. Kalau ada yang belum tahu And the Hand Reza, itu adalah duo saya dan Mas Reza. Kita punya komposisi like 12 bar blues a bit, so we close our performance, I mean for the repertoire. So this is a song called Baby, It's You.

0: pemilu, dan di mana setiap siklus pemilunya itu selalu ada konsekuensinya. Konsekuensinya itu tidak hanya konsekuensi teknis atau kemudian konsekuensi yang bisa diselesaikan barang 1-2 bulan gitu ya, tetapi konsekuensinya itu bahkan sampai pada bagaimana sih arah demokrasi kita ke depan gitu. Dan ini sebetulnya dengan adanya itikad bahwa DPR sudah akan melakukan revisi terhadap undang-undang pemilu ini gitu, itu sebenarnya sudah merupakan hal yang baik. Nah, tapi yang saya belum menangkap sebetulnya dengan terma terbatas ini loh. Nah, ini terbatas ini yang sebetulnya saya belum mendapatkan apa sih makna dari terbatas ini gitu. Apakah terbatas dalam penjaringan aspirasinya atau terbatas dalam skopnya? Yang mana sebetulnya dua hal ini itu juga sesuatu yang tidak boleh sembarang dilakukan gitu ya, sembarangan dilakukan dalam revisi undang-undang gitu, karena undang-undang pemilu khususnya, karena kan ya kita tahu ya pemilu itu prasyarat minimal demokrasi yang bisa menentukan kita ke depannya seperti apa, wajah pemerintahan kita dan wajah demokrasi kita. Jadi saya rasa tidak bisa ya kemudian asal untuk menjawab tuntutan publik bahwa ada revisi undang-undang, tetapi kemudian tadi yang saya masih belum menangkap sebetulnya makna keterbatasan ini tuh apa gitu sih.
1: Iya. Iya, Bu Dona, kalau kita lihat desain pemilu nasional dan pemilu daerah ini jika dipisahkan, apakah benar-benar akan mengurangi beban pemilih dan penyelenggara atau justru berpotensi memperpanjang siklus politik serta meningkatkan biaya demokrasi ini, Bu?
0: Oke, jadi sebetulnya kalau kita melihat salah satu aspek krusial kenapa kemudian revisi undang-undang pemilu itu perlu segera didesakkan, kan kita tariknya banyak sekali putusan MK, dan salah satu putusan MK yang krusial itu adalah tentang pemisahan pemilu nasional dan lokal. Kalau kita kemudian melihat bahwa ya ini dipisahkan hanya untuk mengurangi beban penyelenggara pemilu, sebenarnya tidak sesimpel itu gitu ya. Karena kita melihatnya adalah apakah jeda waktu 2,5 tahun itu bisa digunakan untuk konsolidasi kekuatan hegemonik atau bagaimana. Nah, ini kan ini adalah kasus lain dari konsekuensi politik dari keterdesakan bagaimana revisi undang-undang pemilu itu harus dibahas secara komprehensif gitu ya. Ini kalau kita lihat dari satu PR aja tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal, yang dari satu poin itu saja dari putusan, dari implikasi putusan 135 itu implikasinya itu sangat banyak gitu ya, bagaimana terhadap penggalangan kekuatan yang hegemonik, potensi itu bagaimana, kemudian hal-hal lainnya gitu ya, tidak hanya sekadar bahwa ini akan mengurangi beban penyelenggara pemilu, tidak, untuk konsekuensi politik di baliknya itu sangat banyak. Sehingga itu tadi, kalau memang revisi ini akan segera dilakukan gitu ya, yang saya harapkan sih tidak hanya revisi bersifat terbatas yang kemudian tidak menjamin unsur deliberatifnya ya, karena yang lebih penting itu adalah bagaimana sebuah proses pengambilan kebijakan itu bersifat deliberatif, artinya ada pelibatan, ada partisipasi yang bermakna dari seluruh pihak gitu ya, tidak hanya dari partai-partai pemerintah, tapi juga partai non-pemerintah, juga aspirasi dari masyarakat terutama, karena kan yang pemegang mandatnya di sini adalah rakyatnya gitu kan, jadi aspek deliberatif itu harus betul-betul diperhatikan. Sama satu poin lagi sih yang ketika disebut sebagai revisi terbatas ini, apakah hanya terbatas pada skup tertentu? Nah, ini kan juga menjadi hal yang nggak bisa main-main kita lakukan. Karena kalau terbatas pada skup tertentu, yang dikhawatirkan adalah skup yang akan dibahas itu hanya skup-skup yang berkaitan dengan konfigurasi elektoral semata. Misalnya kayak sistem pemilu, alokasi dapil, PIPI, dan lain sebagainya. Itu sebetulnya adalah kepentingan konfigurasi elektoral untuk bentuk-bentuk kompromi pragmatis kepentingan pihak tertentu saja gitu. Jadi karena besok kita mau pemilu, bagaimana cara kita mendapatkan kuasa politik bersama-sama, yuk kita bahas di aspek-aspek yang memang langsung berkenaan dengan apa sih yang paling menguntungkan bagi para nanti ya peserta pemilunya kayak gitu. Jadi yang saya take notes di dua hal itu. Ketika memang ini mau dimulai dilakukan, ya terma keterbatasan ini, revisi undang-undang terbatas itu maksudnya apa? Kita harus mempertimbangkan deliberasinya seperti apa, dan tadi aspek-aspek yang dibahas itu apa? Apakah hanya perihal konfigurasi elektoral atau betul-betul semua PR dari evaluasi 2019-2024, kemudian dampak terhadap kondisi dan arah demokrasi kita saat ini itu bisa terbaca dalam posisi itu.
1: Nah, kalau kita bicara parliamentary threshold ini, Bu Dina, sebenarnya efektif tidak, Bu, menyederhanakan sistem kepartaian Indonesia atau hanya menghasilkan banyak suara yang tidak terkonversi menjadi kursi?
0: Oke, jadi kalau misalnya kita berbicara tentang penyederhanaan partai politik gitu ini sebetulnya dalam ilmu politik pun, dalam kajian elektoral pun, itu banyak perdebatan. Karena ada yang kemudian dia memang mendukung semangat efisiensi, artinya semangat penyederhanaan, tetapi juga ada yang mendukung semangat supaya semuanya bisa tetap ikut gitu kan. Nah, sebetulnya ketika kita berbicara tentang penyederhanaan partai politik, itu bukan penyederhanaan yang kemudian membatasi jumlah partai politik ya. Jadi kalau saya pribadi gitu, memang saya lebih prefer untuk memang penyederhanaan partai politik itu ya dalam kompetisinya gitu ya. Sehingga kalau misalnya salah satunya dengan PT itu tadi, sebetulnya PT adalah hanya salah satu cara aja gitu ya. Karena sebetulnya kalau memang kita mau menyederhanakan partai politik yang masuk ke parlemen ya, dalam sekali lagi saya bold, yang masuk ke parlemen, itu sebetulnya caranya banyak. Dari mulai electoral engineering-nya, memilih sistem pemilunya gitu kan, mau yang proporsional atau mau yang mix. Dari formula konversi suaranya, kita sudah pernah berubah dari kuota hari kemudian ke senlik murni gitu kan. Nah, sebenarnya ada banyak sekali cara-cara melakukan electoral engineering untuk menyederhanakan partai politik yang masuk ke parlemen. Tetapi yang tidak boleh kita batasi adalah menyederhanakan partai politik yang tumbuh dalam sebuah negara demokrasi. Jadi kalau misalnya kita protes aja Indonesia partainya kebanyakan nggak efektif kayak gitu. Nah, ini ya kita harus balik dulu, sebetulnya Indonesia ini memang negara yang kalau gini wajar ketika setiap misalnya setiap suku saja kemudian dia punya perwakilannya, itu sebetulnya nggak apa-apa gitu ya. Belum misalnya setiap agama gitu ya punya perwakilannya, itu menjadi hal yang wajar dalam sebuah negara demokrasi. Karena memang demokrasi kan harus rame ya. Kalau demokrasi diam-diam aja itu bukan demokrasi sebetulnya ya. Totaliter itu, diktatorship bahkan gitu. Jadi memang demokrasi harus rame. Tapi itu tadi, balik lagi. Aduh maaf ya. Jadi kita harus balik lagi. Kalau ditanya apakah electoral engineering menyederhanakan partai, ya bisa. Tapi partai yang effective number of parliamentary ya, jadi yang tapi bukan berarti penyederhanaan partai itu kemudian mematikan aspirasi dari negara yang plural ini gitu sih.
1: Karena kalau kita lihat juga sejarah kan, kita pernah memiliki 48 partai politik gitu ya, jadi peserta pemilu ya, Bu Dona ya. Dan itu membingungkan masyarakat ya. Ya, kita pernah punya sejarah ada 48 partai peserta pemilu, dan itu sebenarnya membingungkan masyarakat juga gitu ya. Nah, kalau kita bicara ini, Bu Dona, keterwakilan perempuan ini juga jadi pembahasan juga gitu ya. Di mana selama ini kan kuota minimal 30% perempuan ini, apakah cukup, Bu, untuk menghasilkan keterwakilan substantif atau justru berisiko menjadi sekadar angka administratif ini?
0: Iya, sebetulnya kalau misalnya kita melihat tentang keterwakilan perempuan gitu ya Mas ya, ini yang suka jadi salah kaprah nih. Dikiranya tuh 30% itu adalah angka minimal yang harus dicapai gitu. Padahal kalau lebih dari itu lebih baik gitu. Karena 30% itu hanya critical mass, jadi itu batas minimal sebuah kelompok bisa mengalahkan yang 70%. Kalau misalnya ada dalam sebuah pertandingan gitu ya, kompetisi, yang 70% itu bisa dikalahkan dengan yang suara 30%. Sebenarnya tafsirnya adalah seperti itu. Tapi yang jadi masalah kan selalu kita kuota 30% perempuan. Padahal lebih dari itu yang diharapkan gitu kan. Nah, ini juga yang suka salah kaprah. Bahkan mohon maaf dari rekan parpol pun juga kadang yang perempuan ya, rekan parpol yang perempuan juga suka salah kaprah juga gitu. Jadi makanya saya selalu bilang ya kalau lebih dari itu justru lebih baik itu yang dicari. Dan ini juga yang kemudian menjadi PR di revisi Undang-Undang Pemilu, karena riset kami di tahun 2024 ternyata kekerasan terhadap perempuan dalam pemilu itu juga besar gitu. Dan ini sesuatu hal yang belum direkognisi nih, bagaimana kemudian kita udah meminta perempuan hadir tetapi ternyata belum ada jaminan hukum bahwa dia terbebas dari kekerasan terhadap perempuan dalam politik gitu. Nah ini juga PR-nya banyak banget sebetulnya di Undang-Undang Pemilu, belum lagi menghadapi masalah pemilu di era digital AI gitu ya, bagaimana kemudian nanti penyelenggara pemilunya juga harus memiliki literasi digital yang tinggi gitu ya, melek digital itu juga jadi PR gitu. Makanya ketika saya mengetahui ini terbatas, nah itu kemudian terma terbatas itu tuh yang sedikit menurut saya debatable ya, itu karena PR-nya tuh banyak banget. Jadi undang-undang pemilu segede itu nggak bisa diterbatasin gitu.
1: Kita sapa pendengar boleh ya, Bu Dona ya, yang ingin bergabung. Ada Pak Matauli di Sibolga. Pak Matauli, malam.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya.

0: tidak partai. Kan begitu. Ya SDM seperti ini apa yang mau kita harapkan? Udah kayak beli kucing dalam karung. Nanti mau menjelang 2029 mereka ngemis-ngemis kepada masyarakat, pilih kami. Tapi keterbukaan identitas dirinya, kapan dia punya ijazah yang betul-betul sesuai dengan ininya, kapan harta kekayaannya itu nggak ada, luput dari KPU dan Bawaslu gitu. Jadi masyarakat disuguhkan dengan kucing dalam karung. Apalagi ketika presiden bisa melakukan reshuffle, di kepala daerah juga melakukan hal yang sama, dinasti mana yang menjadi suksesnya. Jadi kalau masih berputar-putar di situ Bu Donai, saya pikir ya akan seperti ini. Kalau memang kita mau serius, misalnya tadi kan bukan hanya di pemilunya, di demokrasinya juga pendidikan kader saya itu tidak nampak ke masyarakat, ya kan? Terus kalau mau kita evolving, saya pikir udah saatnya beralih. Artinya mulai dari sekarang para legislatif dan eksekutif itu kasih kualitas dong, kinerja dong. Ternyata KDM itu udah bisa dipromosikan ya. Ternyata DPR yang sering bersuara di komisi ini bisa kita apakan ya gitu. Itu yang nggak nampak
1: peluang
0: berdemokrasi.
1: Iya. Baik. Terima kasih. Silakan Bu Dona.
2: Iya, betul sekali ya. Sebenarnya kalau kita tarik problem demokrasi kita itu tuh ada di mana gitu kan? Ya kita bisa bilang salah satunya ada di aktornya. Aktor dalam demokrasi itu siapa aktor kuncinya? Ya partai politik. Karena memang ini yang masih menjadi pekerjaan rumah partai politik di Indonesia adalah bagaimana partai politik bisa melembagakan dirinya dengan baik. Kami punya hasil asesmen riset di BRIN dari tahun 2020 sampai dengan 2024. Itu angka pelembagaan atau indeks pelembagaan partai politik di Indonesia itu masih ada di angka sedang. Gitu ya, di 70-an sekian, saya lupa exact number-nya gitu. Tapi kemudian kalau misalnya kita breakdown gitu, di situ kita melihat dari ada di 3 dimensi. Jadi dimensi yang pertama, dimensi derajat kesisteman itu tentang bagaimana sih kemudian dia konsisten melakukan manuver dia sesuai dengan aturan mainnya gitu ya, jadi aturan partainya. Nah ternyata justru dimensi ini yang paling rendah. Jadi memang banyak sekali ini untuk penghitungan di 2020-2024 banyak partai politik yang melakukan manuver-manuvernya itu tidak ada dasar hukum yang sudah disepakati bersama dalam partai gitu ya. Jadi nggak sesuai ada ART, nggak sesuai dengan PO, dan ini apa, ini adalah sumber dari segala sumber gitu ya. Kalau partainya sehat, maka partainya bisa menjadi tonggak demokrasi Indonesia lebih baik. Itu dari sisi derajat kesisteman. Kemudian kita sedang melakukan riset tentang demokrasi internal partai. Kita sudah mendeklarasikan bahwa kita adalah negara demokratis nih. Kita negara demokrasi. Jadi harusnya parpolnya juga nilai demokrasi internalnya bagus dong gitu. Tapi ternyata riset kami membuktikan bahwa kita melihat dari bagaimana pengambilan kebijakan, kemudian bagaimana dia dalam pemilihan ketua partai, nah itu ternyata juga tidak demokratis. Nah lantas sekarang bagaimana kalau aktor yang seharusnya menjaga demokrasi itu sendiri tidak berperilaku demokratis? Bahkan kalau kita lihat di materi kaderisasi partai politik, ini sebenarnya problemnya di situ. Kaderisasi itu kan jelas ya, di situ dididik nih, didik pol istilahnya. Ternyata banyak materi-materi kaderisasinya itu yang justru nggak ada nafas demokratisnya sama sekali. Jadi memang dari value-nya, nilai-nilai yang diinfusikan atau yang kalau infus kan dimasukin gitu ya ke dalam pembuluh darah kita gitu ya. Nilai-nilai yang diinfusikan itu juga sedikit yang berbau-bau demokrasi. Gitu. Bahkan ada juga yang sama sekali bahkan nilainya tidak mencerminkan nilai demokratis gitu, nilai-nilai yang diinfusikan ke kader-kader. Nah jadi ini problemnya di sini. Memang sebetulnya kalau misalnya kita mau melihat apa sih yang sebetulnya harus kita lakukan gitu ya, supaya partai juga bisa menjalankan fungsinya tidak hanya vertikal gitu ya ke pemerintah, tetapi juga ke bawah juga gitu ya, tidak hanya ke atas ya sebagai pemerintah, tapi juga ke bawah ke masyarakat. Ya partainya harus sehat dulu, itu kuncinya. Dan memang kita lagi melakukan updating untuk pengukuran kita yang di tahun 2024 itu. So far sebenarnya partai juga sedikit terhenyak dengan hasil riset kita di 2024 itu. Ternyata masih begini ya, karena selama ini kan gak ada yang menilai partai ya. Nah dari risetnya BRIN ternyata mereka juga melakukan pembenahan. Jadi ya saya pribadi

0: diharapkan kedepannya akan terus lebih baik gitu. Yeah. Karena memang mungkin nilai kemarin itu cukup ngasih deterrence effect gitu ya, bahwa yeah. ternyata ketika ini nggak cuma kata-kata orang loh, bahwa ada angkanya memang ternyata kurang perform, dan bagusnya adalah disadari ya oleh partai politik. Dan
1: yeah.
0: ya kita harapkan bahwa ke depan partai mulai berbenah, yang itu sudah mulai berproses, sehingga tadi yang kemudian diharapkan bahwa masyarakat juga terdidik secara politik dengan baik, itu juga bisa dilaksanakan.
1: Baik.
0: Tapi ini problemnya, ini baru yang di partai nasional nih.
1: Iya.
0: Masalahnya kadang suka ada perbedaan pemahaman antara yang di DPP dengan di DPD
1: iya.
0: dan di DPC. Nah, ini juga problem lagi. Memang reformasi partai politik secara besar-besaran, secara pelembagaan itu juga harus dilakukan, karena kuncinya di situ.
1: Baik. Bu Dona, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pertiga okay. malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Bu Dona.
0: Iya, selamat malam.
1: Pendengar, peneliti Pusat Riset Politik BRIN, Mauliza Christopher Dona Swenstani. Kami berbincang di mana DPR mulai bahas terbatas RUU Pemilu. Nanti kami akan hadirkan perbincangan ini dengan narasumber lainnya setelah yang satu ini.
2: Pro3, Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia, jangan takut hidup. Percayalah bahwa hidup ini layak dijalani, dan kepercayaanmu akan membantu menciptakan fakta. William James. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, kami sudah tersambung bersama dengan Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Pak Viva Yoga Mauladi.
2: Wawancara Pro3.
1: Pak Viva, selamat malam.
4: Selamat malam, Mas Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Viva, ini kan DPR ya, sudah mulai membahas terbatas RUU Pemilu. Di internal partai sendiri sudah ada perbincangan tidak nih, Pak? Karena kan kita ketahui partai juga merupakan sesuatu yang mengatur ya di DPR ini ya. Partai politik adalah peserta pemilu sekaligus pembentuk aturan pemilu melalui DPR ini, Pak Viva.
4: Iya, jadi RUU Pemilu nomor 7 tahun 2017 ini adalah hasil dari modifikasi 3 undang-undang, yaitu Undang-Undang tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Kabupaten Kota, dan yang kedua Undang-Undang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, yang ketiga Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilu, yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP dikodifikasi menjadi Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017. Itulah pada waktu itu masa saya menjadi anggota DPR, saya masuk sebagai anggota pansus RUU Pemilu 2 kali. Yang pertama, yang kedua, Undang-Undang Pemilu ini adalah inisiatif DPR, pemerintah siap membahas. Masing-masing partai yang ada di fraksi-fraksi DPR tentu sudah mempersiapkan diri untuk proses pembahasan dalam revisi Undang-Undang Pemilu. Karena sejak Januari sampai Juni 2020, Komisi 2 DPR melakukan inventarisasi persoalan Undang-Undang Pemilu mengumpulkan masukan dari akademisi, pakar, dari LSM, NGO, organisasi masyarakat sipil, dan stakeholder. Jadi basis materinya itu ada 22 keputusan Mahkamah Konstitusi sebagai basis utama yang nanti menjadi landasan di dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. Disusun 28 daftar inventarisasi masalah atau DIM. Jadi dari pemerintah sudah menyiapkan kajian dan siap membahas RUU Pemilu, baik jika inisiatifnya dari DPR maupun dari pemerintah. Tapi dari DPR menyatakan bahwa ini adalah inisiatif dari DPR. Namun sekarang ini masih dalam proses untuk berkomunikasi untuk pelaksanaannya, kapan akan dilaksanakan. Tetapi dari masing-masing fraksi sudah mempersiapkan ada beberapa hal pokok yang tentunya menjadi bahan, ya, menjadi bahan atau isu-isu strategis. Yang pertama soal alokasi kursi per dapil, yang kedua soal sistem pemilu, yang ketiga soal presidensial threshold, yang keempat soal parliamentary threshold, yang kelima soal penyelenggara pemilu, yang keenam soal konversi suara menjadi kursi, dan yang ketujuh soal keterwakilan perempuan. Itu tujuh isu strategis yang nanti akan menjadi pembahasan yang memerlukan memerlukan apa kajian-kajian yang sangat bagus dalam memajukan sistem demokrasi elektoral di Indonesia.
1: Pak, ini kan kalau bicara pasal-pasal mengenai pencalonan dan pemilihan anggota DPR ataupun DPRD, ini kan kemungkinan menjadi arena perdebatan besar gitu ya, Pak Viva ya. Kalau dari PAN sendiri, ini memilih proporsional terbuka atau tetap atau mengubahnya nih Pak?
4: Iya, kalau soal sistem pemilu kan selalu jadi pembahasan. Apakah ini sistem proporsional daftar tertutup berdasarkan nomor urut atau sistem proporsional daftar terbuka berdasarkan suara terbanyak. Kalau Partai Amanat Nasional dari tahun 99 selalu memperjuangkan bahwa sistem pemilu berdasarkan sistem proporsional daftar terbuka berdasarkan suara terbanyak. Karena apa? Karena satu, lebih demokratis, lebih adil. Siapa nanti caleg yang bekerja dengan serius, bekerja dengan komitmen untuk memperbesar suara partai, suara sendirinya, dan mendapatkan suara terbanyak, tentu itulah yang mendapatkan kursi. Jadi lebih adil. Tapi kemudian memang ada beberapa partai juga yang memperjuangkan dengan sistem
1: tertutup,
4: proporsional daftar tertutup dengan nomor urut, dengan berbagai argumentasi dan presidennya masing-masing. Tapi kalau Partai Amanat Nasional memperjuangkan
1: terbuka,
4: sistem terbuka.
1: Meskipun konsekuensinya ini mengeluarkan biaya kampanye yang tinggi ya, Pak Viva ya?
4: Ya, bisa ya, bisa tidak gitu. Karena dengan sistem proporsional daftar terbuka berdasarkan suara terbanyak, itu akan memberikan keuntungan buat demokrasi, yaitu lebih dekat dengan konstituen gitu. Siapa yang memperoleh suara terbanyak yang dia terpilih menjadi anggota legislatif, tentu dia dekat dengan konstituen, dengan basis massa yang memilih dia, dan itu akan mendekatkan jarak dan sangat bagus sekali bagi perkembangan demokrasi, karena dapat segera menyerap aspirasi dan kepentingan rakyat yang oleh anggota DPR itu akan diperjuangkan di lembaga legislatif untuk menjadi kebijakan-kebijakan pemerintah, dan selanjutnya diputuskan melalui program, melalui APBN atau APBD. Itu bagus kalau menurut saya. Nah, kalau kemudian mengeluarkan ongkos politik yang besar, ya mau tertutup, mau terbuka, sama-sama mengeluarkan ongkos. Kalau soal besarannya itu kan relatif, karena tidak seluruhnya masyarakat itu memilih karena faktor uang,
1: money politik,
4: mungkin karena faktor kedekatan, perkawanan, keluarga, visi, kemudian soal kepercayaan bahwa dengan saya memilih Anda, maka saya yakin Anda dapat memperjuangkan aspirasi politik saya. Bisa banyak sekali alasan untuk memilih gitu.
1: Nah, ini jadi pembahasan juga mungkin terkait dengan pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah ya, Pak Viva ya. Ini kan ada konsekuensinya kalau dipisah, biaya penyelenggaraan dapat meningkat karena pemilu dilakukan pada waktu yang berbeda dan masa politiknya juga menjadi lebih panjang, Pak Viva.
4: Ya, jadi memang ada keputusan Mahkamah Konstitusi untuk membagi pemilu yang bersifat nasional dan pemilu lokal.
1: Yeah.
4: Pemilu nasional itu memilih presiden, wakil presiden, memilih DPR RI, memilih DPD RI, pemilu daerah, memilih DPRD provinsi, kabupaten dan kota, memilih gubernur dan memilih bupati. Itu keputusan Mahkamah Konstitusi. Ada pemisahan pemilu, pemilu yang bersifat nasional dan pemilu yang bersifat lokal. Keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 135 tahun 2024 itu. Jadi itu nanti akan menjadi salah satu bahan ya untuk pembahasan di revisi Undang-Undang Pemilu nantinya. Dan beberapa hal argumentasi dari masing-masing partai tentu itu akan menjadi dasar pertimbangan di dalam keputusan untuk pasal-pasal yang akan ditetapkan secara kolektif kolegial, kalau bisa secara musyawarah mufakat, tetapi kalau tidak bisa ya berdasarkan kepada suara terbanyak di rapat paripurna DPR RI tentunya.
1: Pak, kalau kita bicara putusan MK ini ya, 25 Mei kemarin ya, 2026 ini tadi ya, putusan nomor 128 memberikan tafsir baru terhadap pasal 245 di mana daftar bakal calon harus memuat sekurang-kurangnya 30% perempuan. Bahkan apabila tidak terpenuhi, KPU di tingkat terkait harus menggugurkan atau tidak mengikutsertakan partai tersebut pada dapil bersangkutan. Bagaimana dari PAN ini, Pak, tanggapannya?
4: Iya, Partai Amanat Nasional sangat setuju bahwa mewajibkan minimal 30% perempuan dalam daftar caleg dalam satu dapil. Dan itu juga sudah dengan keputusan 128 tahun 2026 ya, yang memperkuat kewajiban dengan sanksi yang lebih tegas. Jadi isu penempatan, keterpilihan, dan representasi substantif ini Partai Amanat Nasional mendukung. Dan itu sudah diterapkan pada pemilu kemarin bahwa apabila dalam satu dapil representasi perempuannya kurang dari 30%, maka partai tersebut tidak bisa menjadi peserta pemilu di dapil tersebut. Dan itu Partai Amanat Nasional sangat setuju soal itu.
1: Dan sudah dijalankan, Pak?
4: Manapun, nah, dan sudah dijalankan. Dan representasi perempuan dengan afirmatif action 30% itu harus terus dilanjutkan karena kenyataan menunjukkan sampai sekarang misalkan di tingkat DPR RI itu belum sampai 30% anggota DPR dari perempuan.
1: Nah, ini kan kalau kita tadi sebelumnya kami berbincang dengan peneliti pusat riset politik dari BRIN ini, Pak, ada salah persepsi di mana itu kan sebenarnya minimal 30% dan hanya bukannya harus 30%, bisa lebih. Kalau dari PAN sendiri kemarin di, berkaca di 2024 ini, udah keterwakilan perempuannya berapa persen, Pak?
4: Lebih dari 30% kalau secara kumulatif ya. Kalau tidak salah itu sekitar 43 atau 45% gitu, kira-kira begitu. Tapi memang di beberapa dapil ada yang minimal 30%, bahkan ada yang 60%, bahkan ada yang 70%. Itu tergantung kepada kondisi karakter dapil masing-masing. Tapi itu menjadi angka kumulatif bahwa secara nasional partai tertentu itu telah memenuhi kuota minimal 30% perempuan.
1: Pak, kalau terkait parliamentary threshold ini, dari PAN sendiri lebih mengutamakan stabilitas pemerintahan atau representasi seluruh suara rakyat, Pak?
4: Keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 116 tahun 2023 tentang ambang batas 4% pasal 414 Undang-Undang Pemilu itu harus diubah untuk pemilu DPR 2029 dan seterusnya dengan memperhatikan parameter agar tidak terlalu banyak suara rakyat yang berbuang. Ini penting ini. Jadi saya perlu menegaskan lagi bahwa parliamentary threshold adalah ambang batas partai politik untuk bisa masuk ke dalam lembaga legislatif DPR RI. Yang pertama, yang kedua, ambang batas parlemen atau parliamentary threshold ini tidak bersifat nasional, hanya berlaku untuk DPR RI. Untuk DPRD provinsi, kabupaten, kota tidak menggunakan ambang batas parlemen. Ya. Yang ketiga, prinsip dalam ilmu pemilu, semakin tinggi parliamentary threshold, maka akan semakin besar suara sah, ya, suara sah nasional akan terbuang atau tidak dapat dikonversi menjadi kursi. Apalagi ditambah dengan semakin banyaknya partai politik yang tidak lolos parliamentary threshold masuk DPR, maka akan semakin menambah pemilu menjadi disproporsional karena tingkat representasinya rendah. Karena apa? Banyak suara sah nasional yang tidak bisa dikonversi atau dijadikan menjadi kursi, terbuang. Pemilu 2024 kemarin, Mas Sudman, itu suara sah nasional yang tidak bisa dikonversi atau tidak bisa dijadikan kursi sebanyak 16 juta suara. Jadi sangat tinggi, kan? Jadi kalau kemudian orang memaknai Mahkamah Konstitusi seperti putusan MK nomor 116/2003 tentang ambang batas itu, kan sekarang 4% perlu direvisi. Direvisinya itu jangan ditambah dengan 5% atau 7%. Itu salah tafsir namanya. Prinsipnya itu dari Mahkamah Konstitusi agar tidak terlalu banyak suara rakyat yang terbuang. Kalau kemudian semakin tinggi persentase parliamentary threshold, maka semakin banyak suara rakyat yang sah, yang terbuang, yang tidak bisa dikonversi menjadi kursi. Jadi dengan demikian parliamentary threshold itu nanti tidak 4%, itu akan turun. Turunnya itu berapa? Tergantung kesepakatan politik. Tidak ada ilmu yang paling ideal berapa, tapi prinsipnya bahwa semakin tinggi parliamentary threshold, semakin pemilu semakin disproporsional karena nilai representasinya rendah, karena banyak suara sah terbuang tidak bisa dikonversi menjadi kursi.
1: Artinya nanti akan ada penyederhanaan partai atau seperti apa, Pak, nantinya?
4: Proses penyederhanaan partai politik itu penyederhanaan dalam sisi jumlah atau perbedaan ideologi politik. Ada dua hal menurut saya yang sementara ini dikembangkan. Semakin banyak partai, maka akan semakin rumit gitu pemerintahan. Nah, partai itu kan representasi dari keberagaman masyarakat yang karena kesamaan ide, kesamaan cita-cita, kesamaan pandang hidup, berhimpun, berkumpul menjadi satu, menjadi partai politik. Nah, partai politik itu adalah merupakan secara sosiologis pengejawantahan dari kondisi sosio-kultural masyarakat. Nah, sekarang perlu diatur dengan istilah penyederhanaan partai politik. Kalau menurut saya, jangan jumlahnya, tetapi perbedaan ideologi politiknya. Dulu ada ideologi politik yang ekstrim, yang kanan dan kiri, yang Islam dan komunis, itu kan ekstrim. Kalau sekarang kan perbedaan itu tidak ada. Jangan sampai kemudian karena alasan penyederhanaan jumlah partai politik kemudian menghambat tumbuhnya partai-partai baru untuk melakukan proses demokrasi elektoral. Tidak boleh juga begitu. Karena kalau semakin tinggi parliamentary threshold pada partai politik itu, yang baru pasti tidak akan bisa tumbuh karena pasti akan tergerus dengan parliamentary threshold. Kemarin hanya 4% saja, ada berapa partai politik yang baru? Tidak ada. Bahkan ada partai politik yang lama itu tergerus, tidak masuk parliamentary threshold, tidak masuk di DPR. Gitu loh, Mas.
1: Karena imbas-imbas yang kecil itu, ya, Pak.
4: Kalau menurut saya jangan dari jumlah partai politiknya. Kalau kemudian jumlah partai politiknya banyak di DPR, pendekatannya bukan parliamentary threshold tetapi fraksional threshold. Misalnya di DPR itu pembentukan fraksi sekurang-kurangnya ada 20 kursi DPR. Kalau ada partai politik yang kurang dari 20 kursi, maka akan terjadi fraksi gabungan. Fraksi partai A, partai B, partai C membentuk satu fraksi, namanya fraksi gabungan, dan itu pernah diterapkan di pemilu 99 dengan Stambus Akor.
1: 99 yang ketika itu ada 48 partai kalau tidak salah,
4: itu ada itu namanya fraksi gabungan. Okay. Dan waktu itu Partai Amanat Nasional bergabung dengan Partai Keadilan.
1: Oh, oke, okay. Baik. Pak Viva Yoga Mauladi, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI per 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, Pak. Selamat malam.
4: Terima kasih, Mas Sukma.
1: Ya.
4: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Viva Yoga Mauladi yang melengkapi pembahasan kita terkait dengan DPR mulai membahas terbatas RUU Pemilu.
2: Wawancara Pro 3.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian yang memastikan pemerintah telah menyiapkan bantuan atas kerusakan rumah warga akibat gempa di Nusa Tenggara Timur. Syaratnya pendataan dilakukan oleh Pemda dan ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri atau Kajari serta Kepala Kepolisian Resor atau Kapolres tempat. Mendagri mengimbau Pemda mengarahkan kepala desa hingga perangkat kecamatan agar pendataan bisa dipercepat. Sementara itu, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan mendorong distribusi layanan dan bantuan di Flores, Nusa Tenggara Timur pasca gempa agar berprinsip afirmasi, di mana kelompok rentan diprioritaskan. Hal itu dinilai penting karena kecenderungan distribusi bantuan yang mengandalkan kekuatan fisik seperti berdesak-desakan akan menimbulkan risiko bagi kelompok rentan untuk mendapatkan bantuan. Selain itu, Wakil Ketua Komnas Perempuan Dahlia Madani juga meminta pemerintah memperhatikan kebutuhan khusus perempuan dan kelompok rentan melalui pendataan yang terpilah secara cermat. Kita beralih ke informasi mancanegara. Pemerintah kota Seoul, ibu kota Korea Selatan, mengumumkan inisiatif perkotaan baru untuk menetapkan hak atas keteduhan sebagai kebijakan dasar kota. Rencana itu bertujuan menjamin jalur perjalan kaki yang teduh dan berkesinambungan di seluruh area ibu kota dengan menjadikan akses atas kesejukan sebagai layanan publik yang penting, bukan sekadar hak istimewa berdasarkan lokasi geografis. Setelah menjalankan program percontohan di 10 wilayah pada tahun depan, pemerintah kota berencana menerapkan inisiatif tersebut di seluruh penjuru kota mulai 2028. Kita beralih ke informasi olahraga. Ganda putri Indonesia Rachel Alesia Febi Setianingrum membidik revans atas pasangan Jepang Yuki Fukushima Mayo Matsumoto pada babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 di New Delhi, India pada Kamis esok. Pertemuan tersebut menjadi kesempatan Rachel dan Febi membahas kekalahan dari Fukushima Matsumoto pada perempat final kejuaraan Asia 2026 di Ningbo, China, April lalu. Rachel mengatakan kemenangan atas Isyana Rinjani turut ditopang kepercayaan diri karena mereka sudah pernah mengalahkan pasangan juniornya tersebut. Sementara Febi mengaku senang dapat menjalani penampilan pertamanya pada kejuaraan dunia dan bertekad memaksimalkan kesempatan tersebut.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamat siyam. I am Serzhan Abdikarimov, ambassador of the Republic of Kazakhstan to the Republic of Indonesia. I would like to extend my warmest and most sincere congratulations to the government and friendly people of Indonesia on the 81st anniversary of the Independence Day of the Republic of Indonesia. This special day is a celebration of Indonesia's sovereignty, unity, resilience, and remarkable achievements. We deeply admire the spirit of the Indonesian people and their commitment to peace, prosperity, and progress. Kazakhstan and Indonesia share friendly and mutually respectful relations, built on trust, cooperation, and the common aspirations for a peaceful and prosperous future. We look forward to further strengthening the bonds of friendship between our two friendly nations. May Indonesia continue to flourish and prosper, and may peace, stability, and happiness accompany the Indonesian people. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka, Merdeka, Merdeka. Warmest congratulations from Kazakhstan on the 81st anniversary of Indonesia's independence. Long live the friendship between Kazakhstan and Indonesia. Terima kasih.
1: Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa keturunan. Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa penerus. Ia tidak meninggalkan anak, tidak pula garis keturunan yang kelak menyebut namanya sebagai warisan darah. Namun justru disitulah letak keheningannya. Ketika tak ada anak yang mewarisi mahkota, ia memilih mewariskan sesuatu yang jauh lebih besar, sikap dan keteladanan. Ia tahu kekuasaan bisa berakhir. Nama keluarga bisa terhenti, tapi nilai tidak. Tanpa keturunan, Sultan Syarif Kasim II menyerahkan seluruh kerajaannya kepada Republik Indonesia. Tidak ada kepentingan keluarga yang harus diamankan. Tidak ada warisan pribadi yang harus dipertahankan. Ia pergi tanpa meninggalkan darah, tetapi meninggalkan jejak. Jejak tentang keikhlasan, tentang keberanian melepaskan, dan tentang cinta pada negeri yang tidak diwariskan melalui nama, melainkan melalui pilihan.
2: Catatan peristiwa.
3: Sejak tahun 2015, Hari Orang Utan Internasional diperingati setiap tanggal 19 Agustus dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang spesies yang terancam punah ini. Orang utan merupakan kera besar yang habitatnya hanya terdapat di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Setiap tahun, populasi orang utan semakin terancam akibat pembukaan lahan yang berlebihan sehingga menimbulkan fragmentasi habitat orang utan. Habitat orang utan semakin sempit karena kawasan hutan yang merupakan tempat tinggalnya dijadikan lahan kebun kelapa sawit, pertambangan dan ditebang secara liar. Tak jarang terjadi konflik dengan manusia sehingga orang utan dilukai bahkan dibunuh. Adanya Hari Orang Utan Internasional ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran publik untuk ikut terlibat dalam perlindungan orang utan di alam liar.
2: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. hanya di Pro 3.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Indonesia Menyapa Malam.
2: Anda masih bersama kami dalam rangkaian Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat jumlah korban meninggal dunia akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur atau NTT bertambah menjadi 71 orang per Rabu 19 Agustus 2026, di mana penambahan satu korban tercatat di Kabupaten Nagekeo.

0: Sementara itu gempa susulan hingga hari ini pada Rabu 19 Agustus pukul 14 waktu Indonesia Barat tercatat mencapai 3.002 kali. BMKG terus memantau proses penyesuaian kerak bumi pasca gempa utama yang melanda wilayah tersebut dan berdasarkan hasil pencatatan BMKG, hingga saat ini gempa susulan terjadi bervariasi antara 1,1 hingga 6,2 magnitudo. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda konferensi pers BNPB terkait dengan update penanganan pasca gempa bumi 7,7 magnitudo di Nusa Tenggara Timur pada untuk update-nya yang disampaikan hari ini.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Berton Panjaitan selaku PLT Kepala Pusdatin di BNPB bersama narasumber. Kami akan menyampaikan perkembangan penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur, tepatnya pada hari ini hari kelima. Di tanggal 19 Agustus 2026. Adapun narasumber yang kami undang hadir bersama kami adalah Deputi Bidang Geofisika dari BMKG, Ibu Dr. Nelly Florida Riyama, dan ada di sebelah kiri saya, dan juga Ketua Satgas Bencana Kemenkes, Bapak Dr. Sumarjaya, sebelah kiri saya. Nanti kedua narasumber kita akan menyampaikan kondisi terkini mengenai penanganan maupun situasi kegempaan yang terjadi saat ini. Tentunya pemerintah terus melakukan penanganan darurat pasca bencana magnitude 7,7 yang terjadi di wilayah Laut Flores, Nusa Tenggara Timur pada hari Sabtu yang lalu, tepatnya tanggal 15 Agustus 2026. Untuk update kegempaan, kami serahkan kepada Ibu Nelly, waktu dan tempat kami persilahkan.
3: Terima kasih Pak Berton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Pertama tentu kita mengucapkan duka cita yang mendalam dan prihatin atas dampak yang ditimbulkan oleh gempa 7,7 ini. Jadi seperti tadi yang sudah disampaikan juga oleh Pak Berton dan sudah kami sampaikan pada tanggal 15 Agustus 2026 bahwa memang di daerah Flores ini terjadi gempa bumi dengan magnitude 7,7 dengan kedalaman 15 km dan pusat gempa berada di laut sekitar 30 km arah timur laut Nagekeo pusatnya. Dan waktu itu kami mengeluarkan parameter awal di 2 menit 16 detik. Kemudian kami melakukan update parameter sehingga akhirnya kita ketahui bahwa kekuatannya adalah 7,7 magnitudenya dan kedalamannya 15 km. Dan pada saat kejadian itu, hasil pemodelan awal gempa ini dinyatakan berpotensi tsunami sehingga informasi peringatan kami sampaikan sebagai bagian dari prosedur mitigasi dan keselamatan masyarakat. Kemudian hal yang perlu kami sampaikan adalah pada hari ini, tanggal 19 Agustus 2026, berdasarkan catatan kami pukul 14 WIB, BMKG telah mencatat sebanyak 3.002 gempa susulan dengan magnitude antara 1,1 hingga 6,2. Dan sebanyak 86 gempa bumi susulan ini dilaporkan dirasakan oleh masyarakat. Dan terdapat 25 kejadian dengan magnitude 5 atau lebih. Dan perlu diketahui oleh masyarakat bahwa jumlah gempa susulan ini cukup banyak. Kenapa? Sebenarnya itu adalah bagian dari proses penyesuaian kerak bumi atau pelepasan energi sehingga mendapatkan keseimbangan yang baru. setelah ada terjadinya gempa utama yang besar. Dan dari hasil monitoring yang dilakukan oleh BMKG, aktivitas gempa susulan ini masih berlangsung. Tadi sudah kami sampaikan di pukul 14 tadi, dan akan kami update lagi harusnya di pukul 17 ini. Dan secara umum dari grafik terlihat bahwa kecenderungannya meluruh, gitu ya. Walaupun dalam beberapa periode masih dapat terjadi peningkatan aktivitas, namun gempa susulan ini akan meluruh, dan dari hasil perhitungan kami sementara dengan data yang ada sampai saat ini, kira-kira dalam waktu 21 sampai 30 hari ke depan akan segera meluruh. Kemudian dari gambar ini juga kita bisa lihat bahwa secara spasial sebaran gempa susulan terkonsentrasi yang warna merah itu ya di wilayah Flores bagian tengah hingga barat, dan memperlihatkan keterkaitan dengan zona tektonik yang sudah sering kami sampaikan juga, dinamakan Flores Backup Thrust. Dan BMKG masih terus melakukan monitoring dan analisis untuk memperoleh gambaran yang lebih baik bagaimana perkembangan aktivitas kegempaan tersebut. Kemudian tadi juga sudah saya sampaikan bahwa berdasarkan hasil pemodelan sementara terhadap peluruhan gempa susulan, aktivitas ini diperkirakan akan terus menurun secara bertahap dalam beberapa minggu ke depan. Model yang ada saat ini memperkirakan laju gempa susulan dapat mencapai tingkat yang relatif rendah di 3 sampai 1 bulan ke depan, mungkin di akhir September 2026. Namun perlu kami tegaskan juga bahwa ini bukan berarti bahwa setelah tanggal tersebut gempa tidak dapat terjadi. Estimasi ini sifatnya sangat dinamis dan akan terus diperbaharui sesuai dengan perkembangan data gempa susulan yang kami rekam. Kemudian perlu juga kami sampaikan bahwa BMKG memiliki jaringan pemantauan di seluruh Indonesia itu lebih dari 2.000. Dan khusus di wilayah Nusa Tenggara Barat, kami memiliki 39 seismograf, 30 akselerograf, kemudian juga ada intensity meter dan tsunami gauge, dan juga ada namanya warning receiver system yang bisa diakses. Kemudian seluruh instrumen ini bekerja saling melengkapi untuk mendeteksi gempa bumi, mengukur guncangan, memantau perubahan muka air laut, dan mempercepat penyampaian informasi. Jadi perlu juga menjadi catatan bahwa peralatan ini bukan digunakan untuk memprediksi kapan gempa terjadi, tapi untuk memastikan bahwa kejadian ini dapat dideteksi dan diinformasikan secepat mungkin. Kemudian selain melakukan monitoring kegempaan, kami bekerja 24 jam 7 hari minggu gitu ya. Kami juga sudah menurunkan tim ke sejumlah wilayah terdampak untuk melakukan survei makroseismik, survei mikroseismik, kemudian pengukuran kondisi tanah, serta juga survei tsunami. Kenapa kita perlu melakukan ini adalah untuk mengetahui sebenarnya distribusi tingkat guncangannya seperti apa. Karena dari pemodelan kita sudah bisa lihat, tetapi di lapangan seperti apa. Kemudian karakteristik kondisi tanah setempat, lalu dampaknya terhadap bangunan, kemudian informasi lapangan, terutama kalau kita kaitkan dengan dampak tsunami, berapa ketinggian yang sebenarnya yang diukur oleh alat, kemudian kita lihat di lapangan seperti apa. Kemudian kami juga melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, BPBD, dan tentunya dengan BNPB, Kemendagri, dan kemudian kesehatan, Forkominda, dan berbagai pemangku kepentingan di wilayah terdampak. Dan hasil survei lapangan sementara menunjukkan adanya kerusakan pada sejumlah bangunan dan fasilitas publik maupun rumah masyarakat. Evaluasi lebih lanjut akan tetap diperlukan untuk membedakan kerusakan yang bersifat non-struktural dengan kerusakan yang dapat mempengaruhi keamanan struktur bangunan. Kemudian yang penting juga adalah kami menghimbau masyarakat untuk tetap tenang, tetapi harus terus waspada terhadap kemungkinan gempa susulan. Sementara hindari bangunan yang telah mengalami kerusakan atau menunjukkan retakan yang signifikan sampai dilakukan pemeriksaan oleh pihak yang berwenang. Masyarakat juga kami harapkan tidak mudah mempercayai informasi mengenai prediksi waktu dan magnitude gempa berikutnya yang tidak berasal dari sumber yang resmi. Kemudian BMKG akan terus memonitor perkembangan aktivitas kegempaan di wilayah Flores ini dan sekitarnya, dan juga secara intensif akan menyampaikan informasi terbaru kepada pemerintah daerah, kepada BNPB, dan tentunya kepada seluruh masyarakat. Dan yang paling penting, masyarakat harus mengikuti informasi resmi dari BMKG, BNPB, BPBD, dan pemerintah daerah, serta tetap memahami jalur evakuasi dan prosedur keselamatan apabila sewaktu-waktu terjadi guncangan kuat kembali. Demikian Bapak yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Ibu Deputi sudah menyampaikan tadi bagaimana keadaan terkini kegempaan dan juga himbauan kepada masyarakat untuk tidak terlalu panik dan tentu mencari tempat tinggal yang tidak boleh di tempat di gedung yang sudah mengalami dampak dari kegempaan ini. Terima kasih Ibu. Pak Ketua Satgas dari Penanganan Bencana Kesehatan dari Kementerian Kesehatan, Pak Sumarjaya, kami persilahkan.
4: Ya, makasih Pak Gerton. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada sore hari ini kami akan melaporkan, menyampaikan situasi penanganan bencana di bidang kesehatan. Tentu yang paling penting bagaimana kita menyelamatkan ya, dan menjaga tetap masyarakat memberikan mendapatkan pelayanan kesehatan dan juga tetap derajat kesehatan tetap terjaga. Ya. Jadi kami yang perlu dilakukan pertama Kementerian Kesehatan melakukan mendirikan klaster kesehatan. Klaster kesehatan itu adalah beberapa subklaster yang ditunjuk di masing-masing 8 kabupaten kota, dinas kesehatan tentunya dan juga provinsi ya. Nah, kami juga mendata dulu ya apa saja ya yang berapa jumlah korban ya, luka beratnya berapa ya, luka ringan berapa, pengungsian berapa, titik pengungsian di mana. Ini dalam rangka untuk memberikan layanan kepada masyarakat ya. Jadi itu gunanya melakukan status kesehatan masyarakat terdampak. Nah, selanjutnya setelah itu ya, kita baru melakukan bagaimana kita melakukan rencana prioritas kita seperti apa ya. Jadi pada tampilan berikut ini, jadi kami ingin juga menyampaikan seperti apa situasi di 7 kabupaten yang ada di Kepulauan Flores NTT ini ya. Jadi kita bisa lihat seperti itu bagaimana Pak rumah sakitnya seperti apakah dia beroperasi penuh atau tidak misalnya seperti itu ya. Kemudian bagaimana dia sebagian atau tidak dan seterusnya. Jadi itu yang kita lakukan ya terhadap penanganan bencana. Next slide ya, coba. Jadi ini skala prioritasnya, Bapak Ibu. Next, ya. Lanjut saja. Jadi pada kesempatan ini, ya, kami juga menyampaikan bagaimana penempatan relawan-relawan berdasarkan tadi kita relawan juga dari organisasi profesi, misalnya ya, dari NGO dan segala macamnya. Jadi bisa kita himpun, kita letakkan sesuai dengan tadi hasil identifikasi kita terhadap pelayanan kesehatan. Ya, next slide ya. Nah, ini sama juga ya, kita menempatkan di mana, jadi kita tempatkan next ya. Nah, kemudian kita melakukan pendataan. Nah, ini hasil pendataan kita ya, yang tadi di mana saja puskesmas itu rusak ya. Tadi kalau rumah sakit kita identifikasi, kemudian puskesmasnya di mana kita identifikasi ya. Next slide. Nah, seperti ini ya. Kemudian apa sih kebutuhannya ya? Kebutuhannya kita lakukan ya. Jadi kita lakukan apa yang pertama kita lakukan adalah kita melakukan pelayanan, mobilisasi tenaga ya, tim manajemen kesehatan krisis ya. Kemudian kita melakukan mobilisasi EMT. EMT ini adalah standar WHO yang kita lakukan ya, kita distribusikan. Kemudian mengaktifkan tadi saya katakan HEOC sebagai tempat untuk call ya, jika ada relawan atau bantuan ingin memberikan bantuan dan sebagainya itu bisa dilakukan melalui HEOC. Nah, HOC ini kepalanya adalah kepala dinas kesehatan ya. Dia bertanggung jawab terhadap layanan kesehatan di daerah terdampak. kemudian mengirimkan bantuan obat-obatan. Dapat kami laporkan pada saat ini 5 hari ke depan semua obat masih terjamin ya, dan kami siap memobilisasi dari pusat kebutuhan-kebutuhan obat yang untuk di daerah terdampak di 7 kabupaten tersebut. Kemudian juga kita

0: ini membantu ya untuk puskesmas-puskesmas yang terdampak dan dikirimkan melalui rujukannya ke sana. Nah, yang selanjutnya juga kita sudah bekerja sama dengan Basarnas juga. Jadi kita mengidentifikasi puskesmas-puskesmas yang terdampak dan sulit terjangkau. Nah, saya kasih contoh misalnya di puskesmas Kecamatan Lamba Leda, kemudian Kecamatan atau puskesmas Kota, kemudian Kecamatan atau puskesmas Dampek. Jadi ini sangat sulit dan kita bekerja sama dengan teman-teman Basarnas melakukan pengiriman tenaga medis IMT yang untuk memberikan layanan di sana dan kemudian mengevakuasi masyarakat atau pasien yang memang perlu dirujuk di rumah sakit. Selanjutnya kita juga melakukan risk assessment kerjasama dengan PU, ya. Kebetulan hari ini sudah dicabut dan mengeluarkan hasilnya, hasil terhadap penilaian bangunan, khususnya di Rumah Sakit Komodo, dan hari ini ya alhamdulillah semuanya pasien sudah masuk kembali ke ruangan-ruangan di Rumah Sakit Komodo. Mungkin itu yang beberapa hal mungkin sering yang dapat kami sampaikan. Nah, ini contoh rumah sakit lapangan sudah beroperasi saat ini di Rumah Sakit Airamo dan juga Ruteng. Next slide. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Pak. Terima kasih.
1: Ya, terima kasih kepada Bapak Sumarjaya yang sudah menyampaikan update apa yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Dan satu yang penting kita catat tadi adalah bahwa tadi ada obat-obatan masih sampai 5 hari ini masih aman.
0: Depan, masih aman.
1: Ya, 5 hari ke depan itu masih aman dan juga akan terus ditambah. Jadi mohon warga para penyintas yang ada di NTT, kami kira tetap tidak terlalu panik ataupun tenang untuk apabila ada berita-berita yang tidak benar terkait dengan adanya kekurangan bahan makanan maupun bahan obat-obatan, Kementerian Kesehatan dan kementerian yang lain tetap memenuhi seluruh kebutuhan-kebutuhan dasar dari warga yang ada di menjadi korban gempa di NTT ini. Baik, sebelum kami lanjutkan, kami akan menghimbau bagi rekan-rekan media yang ingin mengajukan pertanyaan untuk dapat menuliskan di kolom chat kepada narasumber yang ada bersama kita saat ini. Baik, seperti yang disampaikan tadi, bahwa jumlah korban ada bertambah satu orang menjadi 71, yaitu di Kabupaten Nagakeo. Kami segenap pemerintah maupun dari kementerian lembaga yang ada bersama-sama saat ini mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya handai tolan kita, keluarga kita yang saat ini ada di tempat-tempat pengungsian maupun daerah terdampak di NTT ini. Baik, kami akan menyampaikan bahwa kemarin jam pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat, distribusi logistik via udara telah dilakukan dengan total sebanyak 165 ton. Total barang bantuan yang terkirim dari tanggal 15 sampai dengan 18 Agustus sebanyak 398 ton. Adapun bantuan tersebut dapat dikirimkan melalui jalur darat tetap menjadi salah satu moda utama kami untuk mendistribusikan bantuan dari titik logistik menuju lokasi pengungsian. Namun, kita perlu pahami bahwa karakter geografis Flores dan kondisi sejumlah ruas jalan yang membuat distribusi ini menjadi pelan karena memang dilakukan secara bertahap dan menyesuaikan kondisi akses hingga ke kecamatan sampai ke titik pengungsian. Pemerintah juga sudah melakukan optimasi bagaimana transportasi laut digunakan untuk menjangkau wilayah yang membutuhkan dukungan logistik dalam jumlah yang besar. Pada tanggal 18 Agustus, KBRI Bung Hatta diberangkatkan dari pelabuhan Labuan Bajo menuju pelabuhan Reog di Kabupaten Manggarai.

0: membawa paket bantuan sembako, tenda keluarga, tenda pengungsi, dan seluruh bantuan yang berasal dari masyarakat. Dukungan ini selanjutnya didistribusikan ke Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Timur. Kami bisa menyampaikan ada beberapa kendala dalam melakukan distribusi tersebut, yaitu banyaknya pengungsi secara mandiri ini mempersulit tim untuk menyebarkan kebutuhan-kebutuhan tersebut dengan waktu yang tepat, karena memang kami butuh untuk mendata dan butuh waktu untuk menyebarkannya. Selain itu, akses ke desa-desa tidak mudah dan perlu waktu untuk menjangkaunya karena memang kondisi yang labil dari kondisi jalan maupun kecilnya jalan tersebut. Penanganan pengungsi saat ini, bahwa pengungsi menjadi salah satu fokus utama kami karena sebagian masyarakat memilih untuk tidak kembali ke rumah, terutama karena kondisi bangunan yang rusak dan kekhawatiran terhadap gempa susulan. Tadi berdasarkan pemutakhiran data yang sudah disampaikan oleh Diputi dari BMKG, bahwa jadi ini menimbulkan jumlah total pengungsi yang banyak saat ini, menurut catatan kami sebanyak 59.647 orang, dan yang terbanyak ini ada di Manggarai sebanyak 20.003. Terus memastikan kebutuhan dasar ini berada di lokasi pengungsian yang meliputi makanan dan minum air bersih, tenda dan tempat tinggal sementara, matras dan selimut, layanan kesehatan, sanitasi dan kebersihan, kebutuhan kelompok rentan, terutama anak-anak, disabilitas. Penanganan pengungsi tidak hanya dilakukan di satu lokasi terpusat, karena banyak masyarakat tersebar di beberapa titik, terutama di dekat rumah masing-masing, karena ada alasan keamanan harta benda maupun ternak yang ada di yang mereka pelihara, sehingga ini menyulitkan beberapa petugas kami di lapangan untuk menyampaikan bantuan-bantuan tersebut kepada sasaran. Pemerintah daerah juga perlu didorong untuk memperkuat posko dan satuan tugas sehingga seluruh kebutuhan masyarakat dapat tercatat dan dapat ditangani dengan baik dalam satu koordinasi yang tepat. Perlu juga kami sampaikan bahwa pemerintah mengerahkan sumber daya nasional, termasuk personil dan alat utama sistem persenjataan atau alutsista TNI untuk mempercepat penanganan darurat. Pengerahan alutsista ini dilakukan untuk mendukung mobilisasi personil, logistik, pelayanan kesehatan, serta menjangkau wilayah yang memiliki kendala akses. Pesawat dan kapal militer digunakan sebagai bagian dari dukungan transportasi udara dan laut. BNPB menegaskan bahwa seluruh pengerahan sumber daya tersebut diarahkan untuk satu tujuan, mempercepat pelayanan kepada masyarakat terdampak. Ada beberapa berita hoax yang bisa kami sampaikan sebenarnya agar masyarakat kami himbau untuk tidak termakan isu hoax. Kami menerima adanya berbagai informasi yang beredar di media sosial terkait kondisi pasca bencana NTT. BNPB menghimbau masyarakat agar selalu tidak langsung mempercayai dan menyebarluaskan informasi yang belum jelas sumbernya. Dalam situasi bencana, informasi yang tidak benar dapat menimbulkan kepanikan baru, mengganggu konsentrasi penanganan pengungsi, dan bahkan menghambat distribusi bantuan. Sehingga kami berpesan kepada masyarakat, kami memahami bahwa masyarakat masih berada dalam kondisi berduka, traumatik, dan khawatir. Pemerintah hadir dan terus bekerja untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Tetap tenang, ikuti arahan pemerintah daerah dan petugas di lapangan. Kami juga mengajak masyarakat untuk menjaga ketertiban distribusi bantuan dan memberikan prioritas kepada kelompok yang paling membutuhkan. penanganan pasca bencana NTT ini adalah kerja bersama. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI Polri, kementerian lembaga, relawan, dunia usaha, organisasi kemanusiaan, dan masyarakat terus bekerja dalam satu koordinasi. BNPB memastikan dukungan akan terus diberikan sesuai kebutuhan dan perkembangan kondisi di lapangan. Kami ingin memastikan bahwa tiga hal, masyarakat selamat, kebutuhan dasarnya terpenuhi, dan proses pemulihan dapat segera berjalan dengan baik. Seperti yang sudah kami sampaikan di awal-awal penanggulangan bencana, bahwa BNPB sudah mendirikan tiga titik untuk mendistribusikan logistik. Yang pertama ada di Halim Perdana Kusuma, kemudian yang kedua ada di Bandara Labuan Bajo, dan yang ketiga ada di Bandara Maumere. Bagi masyarakat yang berkenan untuk secara ikhlas membantu penyintas korban gempa bumi NTT ini, dipersilakan untuk menyampaikan kepada di tiga titik tersebut. Kami memastikan bahwa seluruh bantuan yang disampaikan masyarakat akan kami dorong kepada masyarakat yang sebagai target untuk penanganan bencana di NTT ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera buat kita. Apabila ada pertanyaan, kami silakan. Demikian, karena tidak ada pertanyaan, maka kami akhiri konferensi pers pada hari kelima ini. Semoga kita bersama-sama menjaga ketertiban dan berita-berita yang disampaikan benar-benar untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat yang terdampak bencana. Demikian, dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, konferensi pers.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dengar Perpres Ojol atau Ojek Online, di mana peraturan Presiden tentang Ojek Online 2026 ini mulai ada titik terang. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan kejelasan mengenai terbitnya Perpres Ojol. Ditargetkan akhir bulan ini atau paling lama awal bulan depan sudah bisa diterbitkan Perpres yang mengatur mengenai jasa transportasi online. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad juga menyampaikan Perpres ini sudah dalam tahap finalisasi. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda konferensi pers dari DPR RI dan pemerintah terkait dengan finalisasi peraturan Presiden tentang ojek online.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman media sekalian. Pada hari ini DPR dalam rangka melakukan fungsi pengawasan untuk kemudian menyerap aspirasi dari para pelaku transportasi online, pada hari ini sudah rapat yang kesekian kali, dan pada hari ini dengan kementerian-kementerian terkait. Di sini ada Kementerian Komdigi, ada Kementerian Perhubungan, Kementerian UMKM, Kementerian dalam negeri, Kementerian Tenaga Kerja dan Danantara, serta Menteri Sekretaris Negara, serta Menteri Hukum. Alhamdulillah, pada hari ini kami telah melakukan finalisasi karena yang diatur bukan cuma untuk urusan ojol angkutan orang saja, tetapi ini sudah masuk angkutan barang dan makanan, di mana nanti tarif barang dan makanan itu diatur oleh Komdigi dan tarif angkutan orang diatur oleh Kementerian Perhubungan, dan pelaku transportasi online ini akan diampu atau dinaungi oleh Kementerian UMKM. Dan setelah finalisasi hari ini, para kementerian akan melakukan harmonisasi dengan melibatkan pelaku transportasi online atau organisasi-organisasi, dan kemudian juga aplikator-aplikator sebelum kemudian akan dikeluarkan perpresnya. Mungkin itu dari kami, dari DPR RI. Kami persilakan kepada Kementerian Pengampu, yaitu UMKM, untuk menjelaskan. Baru kemudian Komdigi dan Perhubungan ditutup dengan Menteri Sekretaris Negara. Waktu kami persilakan.
4: UMKM. Ya, makasih pimpinan DPR RI Pak Sumi Dasko dan Pak Cuncun. Alhamdulillah kami hari ini sudah menemukan satu kesepemahaman dan kesepakatan terkait pembagian wewenang masing-masing mengenai bagaimana caranya mensupport atau mendorong pertumbuhan atau peningkatan kesejahteraan saudara-saudara kita para ojek online sesuai dengan petunjuk dan arahan dari Pak Presiden. Alhamdulillah sampai hari ini kita tinggal nanti dari masing-masing kita, dan kebetulan juga kami dari Kementerian UMKM mendapatkan penugasan ini, kami akan mengajak ketemu dan menyerap aspirasi final kepada teman-teman komunitas, asosiasi ojol, dan juga aplikator, yang dimana tadi sudah disampaikan oleh pimpinan bahwa pembagian wewenang terkait tarif pengantaran barang. Jadi di dalam perpres ini juga menurut kami tadi dari Kementerian UMKM, Kementerian Komdigi, Kemenaker, dan juga Kementerian Perhubungan serta Kemendagri, perlu juga kita sedikit memperlebar, bukan hanya sekedar transportasi orang saja, tapi terkait pengantaran barang, karena menurut kita ini juga ekosistemnya cukup luas yang perlu kita amankan dan kita jaga. Artinya ini salah satu dasar pertimbangannya, dan insya Allah dalam waktu dekat ini kami dari Kementerian UMKM akan bertemu dengan beberapa asosiasi dan komunitas ojol dan juga aplikator untuk memfinalisasi semua. Pada prinsipnya tujuannya adalah bagaimana saudara-saudara kita ojol betul-betul bisa tumbuh, bisa sejahtera, dan mereka tidak hanya sekedar mendapatkan pendapatan dari tarif dari penarikan ojol saja, tapi dari usaha-usaha yang lainnya. Saya pikir itu, dan juga ekosistem yang terlibat seperti UMKM merchant yang berjualan di dalam ekosistem transportasi online ini juga bisa tumbuh dan juga terjaga pendapatan ekonominya. Saya pikir itu. Terima kasih.
5: Baik, terima kasih pimpinan. Yang saya hormati pimpinan DPR RI, Pak Sufi Dasko dan Pak Cucun, rekan-rekan Menteri Kabinet Merah Putih, teman-teman media, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang tadi disampaikan oleh pimpinan bahwa saat ini kita memfinalisasi dan memang membutuhkan waktu, karena semula yang akan diatur dalam perpres ini adalah hal yang terkait dengan layanan terhadap transportasi orang, khusus untuk transportasi digital. Namun sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Presiden maupun oleh pimpinan DPR, maka wilayahnya diperluas menjadi juga mengatur transportasi makanan dan barang. Namun demikian, dapat kami sampaikan bahwa untuk layanan transportasi orang, kami sudah mengatur melalui keputusan Menteri Perhubungan, di mana mengamanatkan yang disampaikan oleh Presiden bahwa untuk platform fee yang 8% sudah kami berlakukan per tanggal 1 Juli tahun 2026. Jadi yang sekarang ada adalah kami memperluas pengaturannya meliputi hantaran barang dan makanan. Jadi teman-teman dari ojek online bahwa pengaturan orang sudah diberlakukan per 1 Juli. Ini untuk menjadi pengaturan dari kepada rekan-rekan media. Demikian pimpinan. Terima kasih.
6: Ya, terima kasih pimpinan DPR Pak Dasko dan Pak Jenjen, rekan-rekan sekalian. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan kesepahaman dalam soal perpres yang kita diskusikan pada hari ini, dan dari Komdigi kami menerima mandat untuk mengatur pengantaran barang dan makanan, dan kita sudah melakukan semacam diskusi yang cukup mendalam di Kementerian Komdigi sendiri dan juga berhubungan dengan ekosistem yang selama ini mensupport pengantaran barang dan makanan. Dan keputusan Menteri untuk soal barang dan pengantaran barang dan makanan ini juga sedang kita exercise dan kita akan melibatkan lebih luas lagi ya para stakeholder, terutama dari platform dan juga pengemudi, untuk melihat titik keseimbangan yang paling baik, yang paling optimal, dan terutama sesuai dengan pesan dari Perpres dan pesan juga dari Presiden Prabowo untuk melindungi dan memberikan yang terbaik buat pengemudi. Saya kira demikian, terima kasih.
7: Baik, terima kasih teman-teman media. Sore hari ini alhamdulillah kita yang berkumpul di sini dipimpin oleh Pak Dasko dan Pak Jujun sebagai pimpinan DPR, dan kami semua mewakili pemerintah, saya sendiri Menteri Sekretaris Negara, hari ini dibampingi Wamen Sasnek, kemudian Menkom Digi tadi hadir dengan Menkom Digi, tapi Ibu Menteri tadi pamit mendahului, kemudian juga Pak Menhub yang memang selama ini mengatur masalah ojol, dan Pak Maman, Menteri UMKM. Terima kasih juga Prof. Yasirli, Pak Menaker, ini meskipun tidak secara langsung mengurusi, tetapi banyak ketika muncul masalah itu sering juga curhatnya ke Menaker. Di belakang saya ada Pak Helvi, Pak Wamen UMKM, dan Pak Doni, dan Pak Wamen Dagri, dan Prof. Edi Arich, Wamenkum. Jadi hari ini alhamdulillah kita lengkap, dan alhamdulillah kita sudah mencapai kesepahaman berkenaan dengan penyusunan perpres yang akan mengatur transportasi ojek online. Nah, kami izin mengucapkan terima kasih Pak Dasko dan Pak Jujun yang ini tidak henti-hentinya, tidak ada lelah-lelahnya untuk berkoordinasi dengan kita, mempercepat sesuai dengan perintah dan petunjuk dari Bapak Presiden, dan kami selaku Kementerian Sekretariat Negara nanti akan memimpin langsung proses harmonisasi sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Dasko, dan kami targetkan akhir bulan ini dan paling lama awal bulan depan sudah bisa kita terbitkan perpres yang mengatur mengenai jasa transportasi online ini. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih sekali lagi Pak Dasko dan Bapak-Bapak semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam. Baik, jadi nanti pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana tarif makanan orang dan barang itu tadi sudah dibicarakan, sudah disimulasikan, tinggal diharmonisasikan. Tentu belum tepat kalau disampaikan sekarang, nanti masih akan ketemu satu kali dengan kementerian-kementerian, akan ketemu satu kali lagi dengan para organisasi ojek online dan aplikator. Oleh karena itu kami minta kepada semua pihak untuk bersabar. Mari kita tunggu nanti perpresnya dan mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam.
10: Jaringan Berita Nasional.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih mendengarkan RRI.

pencerah jiwa. Mungkin suatu saat Anda akan mengalami kegagalan yang tidak pernah Anda inginkan, yang membuat dunia indah serasa berganti lembah sunyi. Mungkin suatu masa Anda juga merasa orang-orang terdekat membuat sekat, membiarkan Anda hampir sekarat, tiada tempat untuk meminta pendapat atau nasihat. Mungkin suatu ketika Anda akan merasakan lelah, semua usaha yang dilakukan untuk menyenangkan mereka tiada harganya, dan semua mata seolah menjelahinya. Mungkin saat ini Anda merasa seperti dilaknat, kehidupan yang bahagia menjadi cacat, jalan yang dilalui semakin berat, setitik kesalahan seolah jadi bencana sejagat. Namun, ingatlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mendzalimi hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menyia-nyiakan setiap doa dan setiap tetesan air mata. Semuanya hanyalah proses dari kasih sayang Allah. Allah Ta'ala ingin Anda kembali bersujud, menangis, serta meminta hanya padanya. Kembalilah kepadanya. Bersegeralah. Bila tiada bahu untuk bersandar, selalu ada lantai untuk bersujud. Semoga kita bisa memperbaiki ibadah kita sesuai perintah Allah Ta'ala, menjauhi larangannya, dan terus istiqomah bertutur kata, berfikir, dan berbicara.

pencerah jiwa. Jika seorang ibu meninggal dalam keadaan telah membesarkan anak soleh yang menjadi manfaat bagi masyarakatnya, maka balasan dan pahalanya yang besar sudah menanti dari sejak ruh dicabut alam kubur hingga nanti di akhirat. Tidak ada tugas yang lebih berat bagi seorang ibu kecuali membesarkan amanah berupa anak, mendidiknya dengan nilai luhur kan ilmu agama agar mengenal Allah dan taat kepadanya. Bahkan mengandung 9 bulan pun masih lebih mudah daripada membesarkannya. Mengandung itu jihad yang ada hanya baik dan baik. Melahirkan itu jihad, bahkan jika seorang ibu meninggal saat melahirkan, insya Allah masuk surga tanpa hisab. Namun tidak dengan membesarkan. Ketika anak yang dibesarkan menjadi anak soleh, bisa jadi pahala jariah berupa doa akan terus mengalir. Namun tatkala yang dibesarkan justru durhaka, maksiat kepada Allah, maka bisa jadi terkena pula cipratan dosa dari sang buah hati. Itulah kenapa para ibu disebut sebagai madrasah yang utama. Karena berhasil tidaknya seorang anak akan sangat bergantung dari bagaimana sang ibu memberikan nasihat dan mendampinginya. Tak hanya upaya fisiknya saja menentukan pertumbuhan sang putra, bahkan upaya batinnya pun adalah penentu. Dari doanya, dari puasanya, dari tahajudnya, dari munajatnya kepada Allah, itu semua pun mampu menjadi sebab berhasil atau tidak misinya. Wahai ibu, jadikanlah mendidik anak soleh sebagai misimu. Jika itu yang kau tuju, maka insya Allah seluruh tindakanmu akan terjaga dan mengarah ke sana. Mau punya anak soleh, masa ia tidak bisa ngaji, tidak mau berhijab, suka sama yang haram, suka gibah dengan teman, suka keluyuran sampai malam tanpa mahram, dan seterusnya. Karena sudah pasti, anak yang soleh butuh tempat cetakan yang suci dan baik pula untuk bertumbuh. Insya Allah.

pencerah jiwa. Ikhlas, sesuatu yang sulit namun harus kita lakukan di dalam kehidupan dan penghidupan di dunia ini adalah ikhlas. Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tidak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesali amal dan tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu urung bertanding. Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbaik prasangka, kamu tetap berjalan tanpa berpaling muka. Ikhlas itu ketika sepi dan ramai, sedikit atau banyak, menang atau kalah, kau tetap pada jalan lurus dan terus melangkah. Ikhlas itu ketika kau lebih mempertanyakan apa amalmu dibanding apa posisimu, apa peranmu dibanding kedudukanmu, apa tugasmu dibanding apa jabatanmu. Ikhlas itu ketika ketersinggungan pribadi tak membuatmu keluar dari barisan dan merusak tatanan. Ikhlas itu ketika posisimu di atas tak membuatmu jumawa, dan ketika posisimu di bawah tak membuatmu enggan bekerja. Ikhlas itu ketika khilaf mendorongmu minta maaf, ketika salah mendorongmu berbenah, ketika tertinggal mendorongmu mempercepat kecepatan. Ikhlas itu ketika kebodohan orang lain terhadapmu tidak kau balas dengan kebodohanmu terhadapnya. Ketika kezalimannya terhadapmu tidak kau balas dengan kezaliman juga terhadapnya. Ikhlas itu ketika kau bisa menghadapi wajah marah dengan senyum ramah, kau hadapi kata kasar dengan jiwa besar, dan ketika kau hadapi dusta dengan menjelaskan fakta dan data. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan mereka tidak diperintah kecuali agar beribadah kepada Allah dengan ikhlas dalam menjalankan agama yang lurus, dan mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itu agama.

pencerah jiwa. Futur. Pernahkah Anda mengalami yang disebut dengan futur? Futur, penurunan semangat dan gairah dalam beribadah. Futur bisa dialami siapa saja. Dalam kadar ringan, futur ditandai dengan kemalasan, kejenuhan melakukan ibadah. Selanjutnya, timbul keengganan untuk berbuat kebaikan. Jika tak ditanggulangi dengan segera, futur akan jadi semakin parah. Biasanya akan dibarengi dengan penurunan kualitas iman. Pada kondisi ini, seseorang akan berhenti menjalankan ibadah, berhenti berbuat kebaikan. Astagfirullah. Penyebab futur diantaranya, kurang keikhlasan dalam ibadah, terpukau dunia, terlalu cinta dunia, melakukan maksiat, mengkonsumsi yang haram, berkawan dengan orang yang justru menjauhkan kita dari Allah, membebani diri melebihi kemampuan dalam segala hal. Untuk itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lakukanlah amal sesuai dengan kemampuanmu, karena sesungguhnya Allah tidak merasa bosan sehingga kamu sendiri merasa bosan. Sesungguhnya amalan yang paling disukai Allah ialah yang dilakukan secara rutin walaupun sedikit. Saat kita mengalami futur, kita harus tingkatkan ibadah-ibadah sunnah sesuai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang lemah semangatnya kemudian mengikuti sunnahku, maka sesungguhnya ia akan menang. Dan barang siapa lemah semangatnya kemudian ia tidak mengikuti sunnahku, maka dia akan celaka. Mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara lain dengan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah seperti sholat-sholat sudah, tahajud, rawatib, duha, witir, membaca Al-Quran, sedekah, istighfar, berzikir, berselawat, lakukan puasa-puasa sunnah. Iman yang ada dalam hati seorang muslim tidak dalam satu kondisi, selalu mengalami perubahan. Terkadang naik, terkadang ia turun. Dari Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berdoa Allahumma musharrifal qulub sarib qulubana ala ta'ati. Ya Allah, zat yang memalingkan hati, palingkanlah hati kami pada ketaatan beribadah.

pencerah jiwa. Mari belajar. Jika semua yang kita kehendaki harus kita miliki, dari mana kita belajar ikhlas? Jika semua yang kita impikan harus terwujud, lalu dari mana kita belajar sabar? Jika setiap doa harus dikabulkan, bagaimana kita dapat belajar ikhtiar? Seorang yang dekat dengan Allah bukan berarti tidak ada air mata. Seorang yang taat pada Allah bukan berarti tidak ada kekurangan. Seorang yang tekun berdoa bukan berarti dia tidak memiliki masa-masa yang sulit. Biarlah Allah yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kita, karena Allah Maha Tahu yang tepat untuk memberikan yang terbaik bagi kita. Ketika kerja kita dihargai, maka saat itu kita sedang belajar tentang keikhlasan. Pada saat usaha kita dinilai tidak penting, maka saat itu kita sedang belajar kesabaran. Lalu ketika hati kita terluka yang teramat dalam, maka pada saat itu kita sedang belajar tentang memaafkan. Ketika kita lelah dan merasa kecewa, maka saat itu kita sedang belajar tentang kesungguhan. Pada saat kita merasa sepi dan sendiri, maka pada saat itu kita sedang belajar tentang ketangguhan. Dan ketika kita harus membayar biaya yang sebenarnya tidak perlu kita tanggung, maka pada saat itu kita sedang belajar tentang kemurah hatian. Tetap semangat, jaga keikhlasan. Tetap sabar, tetap tersenyum. Kita sedang menimba ilmu di Universitas Kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menaruhmu di tempatmu yang sekarang bukan karena kebetulan. Orang yang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, juga kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan, dan juga derai air mata. Ya Allah, kuatkanlah kami yang lemah ini untuk istiqomah di jalanmu.

Pencerah Jiwa. Bangkitlah. Air mata mengalir dari jiwa yang merintih. Nurani tercabik, terkoyak, tersayat pedih menyaksikan keadaan umat yang seakan kehilangan kesadaran perjuangan. Untuk meneruskan warisan suci ini, Risalatul Nabawiyah yang mengibarkan panji-panji cinta rahmatan lil alamin, umat bagaikan berada di negeri yang asing. Semangat berjamaah dimaksudkan untuk mengutamakan cinta kasih penuh persaudaraan di tengah-tengah perbedaan. Tanpa semangat itu, demokrasi akan menjadi anarki dan mazhab menjadi tuhan. Orang-orang kuat akan menjadi serigala yang siap memangsa orang-orang lemah dan dilemahkan. Naiklah ke puncak-puncak peradaban masa lalu. Ambil dan reguklah hikmahnya. Niscaya akan kita dapati betapa jauhnya kita dari jalan nubuwah atau kenabian. Kita adalah umat raksasa yang berjalan dalam kegelapan dan kehilangan pemandunya. Umat kehilangan tangan dan tidak mampu lagi mengubah peradaban manusia. Bahkan kehilangan keberanian untuk menampakkan kemuliaan akhlak. Karena masing-masing di antara kita telah memadamkan pelita jiwa persaudaraan, membuang semen perkat yang akan merakit bangunan kemuliaan akhlak. Perutmu kenyang, sedangkan di sekitar rumahmu ada sepenggal hati yang merintih kelaparan. Bibirmu bergetar menghafalkan ayat dan nilai persaudaraan, padahal jiwamu penuh dengan egoisme dan permusuhan. Kalau saja umat Islam terjaga dari tidurnya, niscaya mereka memahami makna akidah sebagai keberpihakan penuh atau kafah. Mulai dari niat, bersikap dan juga bersiasat, haruslah berpihak pada Allah dan juga Rasulullah. Allah berfirman, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Quran Surah Ali Imran ayat 103. Kum fa'anzir, bangunlah dari mimpimu. Berhentilah berkeluh kesah mencaci maki kegelapan. Lebih baik engkau menyalakan pelita yang mungkin berguna bagi mereka yang mencari pengharapan. Tebarkan iman dan cinta. Ubahlah dunia dengan prestasi. Jadikan hidupmu penuh arti. Bila sudah punya arti, bolehlah bersiap untuk mati. Dan bila datang dari perjumpaan, basahkan bibirmu mengucapkan puji ilahi rabbi. La ilaha illallah.

cerah jiwa. Takziatun Nufus. Pembahasan tentang Takziatun Nufus merupakan pembahasan yang penting, di mana akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat nanti, dan Allah hanya akan menerima manusia yang datang kepadanya dengan hati yang selamat. Allah berfirman, dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Quran Surat Asy-Syura ayat 87 hingga 89. Dan Allah akan bertanya kepada hati sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Quran Surat Al-Isra ayat 36. Setiap anggota badan yang disebutkan dalam ayat tadi akan ditanya pada hari kiamat. Hatinya akan ditanya tentang apa yang terlintas, apa yang difikirkan, dan apa yang diyakininya. Pendengaran akan ditanya tentang segala hal yang didengarnya, dan seterusnya sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh para ahli tafsir. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ingatlah sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Apabila ia baik, maka baik pula seluruh tubuhnya, dan apabila ia buruk, maka buruk pula seluruh tubuhnya." Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, hati ibarat raja, sedangkan anggota badan ibarat pasukannya. Apabila baik rajanya, maka baik pula pasukannya. Apabila buruk rajanya, maka buruk pula pasukannya. Alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk membersihkan hati, beramal, dan beribadah kepada

Baik, peringkat tuntaslah kebersamaan kita lintas bintuan malam ini mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri dari ruang daerah Anda. Kita sampai jumpa di lintas bintuan pagi tepat pada pukul 5. Terima kasih atas kebersamaannya. Kami ucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Pintuhan.

Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran kami dapat Anda dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bintuan menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Selamat mengikuti program acara hiburan dan juga informasi yang dihadirkan ke ruang dengar Anda. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Bintuan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap sahabatnya. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap tetangganya. Syahih Adabul Mufrad 84.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahir raufir rahim. Al barril jawadil karim. Wa asyhadu an la ilaha illallahul malikul azim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul hadi ila siratim mustaqim. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali wa ashabihi wa man tabi'ahum fi kulli amrin qawim. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. Pendengar pecinta religi pagi dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiat meraih rahmat Allah. Jadi kiat-kiat ini pendengar untuk meraih, menjemput rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai muslim, kita itu pendengar tentu pasti sangat mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita itu selalu berdoa, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, agar bisa kita itu mendapatkan atau memperoleh rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti orang yang mendapat rahmat Allah itu akan tergolong dalam kelompok orang-orang yang beruntung. Karena dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 64, Allah sudah jaminkan kepada kita. Maka sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, pasti kamu termasuk orang yang rugi. Pasti kamu akan termasuk orang yang rugi. Nah, pendengar yang dimuliakan oleh Allah, artinya Allah sudah memastikan orang yang rugi itu adalah orang yang tidak mendapatkan rahmatnya Allah. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu la kuntum minal khasirin. Kalaulah bukan karena keutamaan, kalaulah bukan karena rahmat Allah, kalaulah bukan karena karunia Allah, maka kamu itu pasti termasuk orang yang rugi. Maka orang yang tidak dapat rahmat Allah disebut orang yang rugi. Itu disebut orang yang rugi. Maka keuntungan orang yang mendapat rahmat Allah itu akan dijauhkan dari azab. Keuntungan orang mendapat rahmat Allah itu adalah orang yang dijamin akan dijauhkan dari azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma yusraf anhu yawma izin faqad rahimah wa dzalikal fawzul mubin. Al-An'am ayat 16, barang siapa, kata Allah, dijauhkan dari azab atas dirinya pada hari itu nanti, maka sungguh Allah telah memberikan rahmat kepadanya, dan itulah kemenangan yang nyata. Masya Allah. Maka pendengar yang dimuliakan oleh Allah, Al-Quran itu mengemukakan, menyebutkan ada 7 kiat. Ada 7 kiat untuk meraih, untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Apa yang pertama? Diajarkan tolong menolong dalam kebaikan. Ini yang pertama pendengar, tolong menolong dalam kebaikan. Maka mukmin yang menghendaki rahmat Allah tentu saja harus tolong menolong sesamanya dalam kebaikan. Tapi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolonglah kamu, kata Allah, dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, dan Allah peringatkan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan kebinasaan. Bahkan di At-Taubah ayat 71, Allah sudah jaminkan orang beriman, baik itu laki-laki kah, baik itu perempuan kah, maka sebagian mereka yang menjadi penolong bagi sebagian yang lain, mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka itu akan diberi rahmatnya Allah. Dan itu jaminan.
Maka ini yang disebutkan dalam Al-Quran, di antara orang yang dijaminkan akan mendapatkan rahmatnya Allah, tolong menolong dalam kebaikan. Wallahu fi auni'l 'abdi ma damal 'abdu fi auni akhih, kata Nabi. Allah itu akan menolong hambanya selama hambanya mau menolong sesamanya. Artinya pendengar, pertolongan Allah itu berbanding lurus dengan pertolongan kita, pendengar. Maka Allah itu akan menolong hambanya selama hambanya mau menolong sesama. Artinya kalau mau ditolong Allah, rajin-rajin nolong orang. Jangan pernah berharap dapat pertolongan Allah kalau kita sendiri tidak pernah menolong orang. Menolong dengan tenaga, menolong dengan ilmu, menolong dengan harta, menolong apa yang dimampu. Termasuk irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama, sayangilah siapapun yang di bumi, yang di langit pun akan sayang. Allah akan menyayangi kita, malaikat akan mendoakan kita. Itu yang pertama, pendengar. Di antara kiat meraih rahmat Allah, menjemput rahmat Allah, agar kita disebut orang yang beruntung, tolong menolong dalam kebaikan. Yang kedua, melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nah, ini benar. Melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf itu mengajak berbuat baik. Nahi mungkar itu mencegah orang dalam berbuat mungkar. Artinya inilah tugas kita. Kuntum khaira ummah, kamu itu kata Allah sebaik-baiknya umat. Jadi kita ini umat yang disebut Allah sebagai sebaik-baiknya umat. Kapan? Ketika ta'muruna bil ma'ruf, ketika kita mengajak dalam kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kita mencegah dari kemungkaran. Artinya tugas kita itu bukan hanya ngajak dalam kebaikan, tapi mencegah dalam kejahatan. Cuman terkadang masalahnya, pendengar, adalah ketika mengajak kebaikan itu mungkin lebih gampang dan orang akan senang. Tidak ada yang membenci. Tetapi ketika watanhauna 'anil munkar, mencegah dalam kemungkaran, nah di sini mungkin banyak orang akan membenci. Ketika Nabi mengajak, ayo sembah Allah, ayo sembah Allah, maka tidak ada masalah orang di Makkah. Tapi ketika Nabi mencegah, jangan sembah berhala, wala ta'budu asnamakum, jangan kamu sembah berhala-berhalamu, jangan kamu sembah patung-patungmu, disitulah muncul musuh-musuh Nabi. Mencegah kemungkaran, pasti banyak yang benci. Kalau ngajak kebaikan, ayo sholat, gak ada musuh. Ayo puasa, ayo sedekah, ayo sabar, ayo zikir, gak ada musuh. Tetapi akan jadi musuh ketika mencegah kemungkaran. Jangan berzina, berantas orang yang korupsi, maka akan muncul masalah, maka akan muncul orang yang tidak senang. Tapi itu kewajiban, amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, rahmat Allah itu diberikan kepada orang yang mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran. Yang ketiga, mendirikan sholat. Jadi siapa orang mendapat rahmat Allah itu? Orang yang menjaga sholat. Menjaga sholat, sholat yang ditunaikan dengan baik, itu akan memberi pengaruh, loh pendengar. Pengaruh yang besar dalam bentuk menghindari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? Karena itu bila melakukan ibadah itu, sholat itu didirikan dengan baik, maka dia akan memperoleh rahmat Allah. Karena diantara tujuan sholat itu adalah inna sholata tanha anil fahsai wal mungkar, sesungguhnya sholat itu mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Dan yang keempat, rahmat Allah itu didapatkan menunaikan zakat. Menunaikan zakat, pendengar. Maka orang yang menunaikan zakat membuktikan bahwa dia tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kaitan dengan harta yang diperolehnya, karena dia akan memperoleh rahmat dari sisi Allah. Husnul amwalihim
sadaqatan tutahiruhum wa tuzakkihim bih. Orang berzakat itu sama saja dia ingin mensucikan harta dan mensucikan jiwa. Dia tahu tugas kita, tugas yang punya harta itu harus dua yang dia sucikan. Hartanya juga jiwanya. Maka itulah zakat, hikmah. Sebagaimana hikmah sholat mencegah orang perbuatan keji dan mungkar, maka hikmah zakat adalah mensucikan harta dan mensucikan jiwa. Kenapa pendengar? Karena orang zakat itu berarti dia sadar harta yang dia dapatkan, uang yang dia perolehkan, itu bukan karena kepintaran, bukan karena usahanya, kerja kerasnya, bukan karena pekerjaan, tapi karena rahmat Allah dia dapatkan. Wa ma minkum bi ni'matin fa minallah. Apapun nikmat yang kita dapatkan itu datangnya dari Allah. Maka orang zakat itu berarti meyakini ini punya Allah. Karena di harta itu berarti ada hak-haknya Allah. Ada haknya harta yang harus dia tunaikan, haknya fakir miskin, hak kepentingan umum, hak mereka fisabilillah. Dan yang kelima, menjemput rahmat Allah itu taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasulullah Muhammad SAW agar kamu diberi rahmat. Itu jaminan Allah tu dalam Quran surah Ali Imran ayat 132. Karena ketaatan itu pendengar bukti keimanan. Orang beriman itu pasti taat. Kalau orang sudah menaati Allah dan dia sudah taat kepada Rasulullah, maka dia akan membuktikan kebenaran imannya dan pantas mendapat rahmat Allah. Dan yang keenam, teguh dalam iman. Menjemput rahmat itu teguh dalam iman. Artinya istiqomah pendengar. Tidak terombang-ambing dengan keadaan. Dikala senang dia lupa, dikala duka baru dia ingat Allah Azza wa Jalla. Maka istiqomah itu teguh dia dalam keimanan. Istiqomah dalam keimanan itu merupakan sesuatu yang sangat ditekankan. Sehingga kesusahan hidup tidak membuatnya putus asa. Kebahagiaan hidup tidak membuatkannya pongah jiwa. Tidak lupa daratan. Ketika miskin dia hamba Allah, ketika kaya dia pun hamba Allah. Itulah teguh iman. Dan itulah rahmat Allah diberikan. Kemudian yaitu rahmat Allah selanjutnya adalah pendengar, adalah bagaimana dirinya mampu mengikuti Al-Quran, petunjuk yang diperintahkan dalam Al-Quran, larangan yang dilarang oleh Al-Quran, Allah dan Rasul, berbuat baik dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Inilah yang disebut kiat menjemput rahmatnya Allah Subhanahu wa Taala. Semoga jadi nasihat dan menjadi manfaat kepada kami dan kepada kita semua insya Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jangan menganggap diamnya seseorang sebagai sikap sombongnya. Bisa jadi dia sedang sibuk bertengkar dengan dirinya sendiri."

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Bila engkau menemukan celah pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu karena celamu lebih banyak darinya."

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, kekalutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Pro 1 FM.

0: 01 FM。
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan berita daerah edisi Kamis 20 Agustus 2026. Semarak Merah Putih 2026 resmi dimulai di Kabupaten Kaur dengan rangkaian kegiatan yang melibatkan UMKM, perdagangan, pariwisata, dan hiburan masyarakat. Pemda Kaur targetkan 80.000 bibit sawit gratis. Bersama saya Haryansyah, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kami awali informasi pertama dari Semarak Merah Putih 2026 resmi dimulai di Kabupaten Kaur pada 20 Agustus dengan rangkaian kegiatan yang melibatkan UMKM, perdagangan, pariwisata, dan hiburan masyarakat. Laporan selengkapnya bersama Puspa Sekararum.
1: Pemerintah Provinsi Bengkulu menetapkan pelaksanaan Semarak Merah Putih 2026 yang akan dimulai di Kabupaten Kaur pada 20 Agustus 2026. Kegiatan ini akan digelar secara bergilir di sejumlah kabupaten dan kota dengan agenda bazar UMKM, hiburan, serta program yang mendorong aktivitas perdagangan dan pariwisata. Gubernur Bengkulu Helmi Hasan mengatakan Semarak Merah Putih Perdana di Kabupaten Kaur akan berlangsung selama 10 hari, dimulai 20 hingga 30 Agustus 2026. Masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan momentum ini tidak hanya sekedar hiburan, tetapi juga untuk mendukung perputaran ekonomi daerah. Selama pelaksanaan, berbagai kegiatan akan melibatkan organisasi perangkat daerah terkait termasuk promosi dan pengembangan UMKM. Pemerintah daerah juga mendorong masyarakat untuk ikut meramaikan kegiatan sekaligus memanfaatkan peluang ekonomi yang tersedia. Helmi menjelaskan, Semarak Merah Putih merupakan bagian dari pemanfaatan insentif yang diterima Provinsi Bengkulu atas capaian dalam pengendalian inflasi daerah dan penurunan tingkat pengangguran. Bantuan pemerintah tersebut selanjutnya dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Secara teknis, usulan pemanfaatan bantuan tersebut dapat mendapatkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri. Dengan demikian, serangkaian acara Semarak Merah Putih dapat dilaksanakan dalam berbagai tahap dan melibatkan pemerintah daerah di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu. Setelah Kabupaten Kaur, kegiatan dijadwalkan berlangsung di Bukomuko pada 1 hingga 10 September 2026, Rejang Lebong 21 hingga 30 September, serta Bengkulu Utara dan Seluma pada Oktober 2026. Rangkaian berikutnya meliputi Bengkulu Selatan, Universitas Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kota Bengkulu, Bengkulu Tengah, Lebong hingga Kepahyang yang dijadwalkan berlangsung sampai Desember.
2: Kami ya, Gubernur dan seluruh Wali Kota Bupati mengundang kepada seluruh warga Provinsi Bengkulu hari Kamis ya,
3: tanggal 20
2: perdana di Kaur. Ya, malam, mulainya malam setelah Isya kita akan di sana. Ada juga artis nasional ya, ada juga tari-tarian dari seluruh daerah. UMKM juga disediakan tempat untuk berjualan, sehingga selama 10 hari Semarak Merah Putih akan ada di Kabupaten Kaur. Dan setelah itu nanti di seluruh kabupaten kota akan ada Semarak Merah Putih. Nah, oleh karena itu kita mengundang kepada seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu untuk datang nanti di Kabupaten Kaur.
1: Melalui Semarak Merah Putih 2026, pemerintah Provinsi Bengkulu berharap kegiatan tersebut dapat menjadi ruang promosi bagi UMKM sekaligus menggerakkan sektor perdagangan, pariwisata, dan ekonomi daerah. Pemerintah juga mengajak masyarakat di setiap daerah untuk berpartisipasi aktif agar momentum tersebut memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat Bengkulu. Puspa Sekararum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Bulog Bengkulu Selatan memastikan ketersediaan beras untuk masyarakat di Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Kaur aman. Total stok yang sudah ada di gudang ditambah yang masih dalam perjalanan saat ini mencapai sekitar 790 ton. Jumlah tersebut dinilai cukup memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kaur dalam beberapa bulan ke depan. Kepala Gudang Bulog Kota Padang Bengkulu Selatan, Eki Wijaya, menjelaskan rincian total stok beras tersebut terdiri dari 82 ton yang memang ada di dalam gudang, 590 ton yang masih dalam perjalanan, dan 200 ton beras bantuan pangan. Keberadaan stok beras di gudang Bulog Bengkulu Selatan ditambah dengan pasokan yang terus mengalir menjadi jaminan bahwa distribusi beras kepada masyarakat tidak akan tersendat, meskipun Bengkulu Selatan dan Kaur saat ini menghadapi musim kemarau. Pemda Kaur targetkan 80.000 bibit sawit gratis terrealisasi di 2026. Selengkapnya bersama Lili Rahman.
3: Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid menegaskan pemerintah daerah Kabupaten Kaur terus berkomitmen merealisasikan berbagai program pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu program yang menjadi perhatian pemerintah daerah yakni bantuan bibit kelapa sawit gratis bagi masyarakat. Ia menyampaikan sepanjang tahun 2026 hingga Agustus pemerintah Kabupaten Kaur telah merealisasikan bantuan sebanyak 40.000 batang bibit sawit kepada masyarakat. Bibit tersebut diberikan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk membantu masyarakat mengembangkan dan meningkatkan potensi lahan perkebunan yang dimiliki. Wakil Bupati Kaur mengungkapkan bahwa program tersebut tidak berhenti pada realisasi yang telah dilakukan hingga Agustus. Pemerintah daerah menargetkan kembali merealisasikan sebanyak 40.000 batang bibit sawit hingga akhir tahun 2026. Dengan demikian, total bibit sawit yang ditargetkan dapat direalisasikan pemerintah Kabupaten Kaur sepanjang tahun 2026 mencapai 80.000 batang.
4: Pemerintah daerah Kabupaten Kaur terus mengedepankan program unggulan terdampak langsung bagi masyarakat melalui berbagai sektor strategis. Di antaranya 1 juta bibit sawit gratis yang telah terrealisasi di tahun 2025 sebanyak 40.000 batang. Insya Allah, di tahun 2026 ini nanti, di akhir tahun akan dibagikan kembali sebanyak 40.000 batang.
3: Menurut Wakil Bupati Kaur, program bantuan bibit sawit tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah dalam mendukung peningkatan produktivitas sektor perkebunan masyarakat. Bantuan ini diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, khususnya para petani yang menggantungkan perekonomian dari sektor perkebunan. Program ini diharapkan mampu mendorong permajaan tanaman sekaligus meningkatkan hasil produksi perkebunan masyarakat di Kabupaten Kaur. Demikian Lili Rahman, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Masih dari Kabupaten Kaur, Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur mendorong para pelaku ekonomi kreatif ikut memajukan pariwisata Kaur. Selengkapnya bersama Rohil Minata.
5: Para seniman di Kabupaten Kaur diajak lebih kreatif untuk membuat karya-karya baru demi memajukan pariwisata. Dunia kreatif dituntut untuk berkarya mengikuti zaman supaya karya bisa lebih diterima di tengah masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kaur melalui Dinas Pariwisata secara konsisten memberikan dorongan penuh kepada para pelaku seni dan budaya lokal. Langkah strategis ini diambil mengingat potensi besar yang dimiliki oleh bumi saat sehijian dalam menarik minat wisatawan Nusantara maupun mancanegara. Menurut Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur Juli Sarti mengatakan, karya seni yang dihasilkan tidak boleh monoton dan harus terus berinovasi agar mampu bersaing di pasaran modern. Generasi muda saat ini lebih menyukai sesuatu yang segar, unik, dan memiliki nilai estetika yang lebih tinggi untuk diabadikan di media sosial. Oleh karena itu, kreativitas yang menggabungkan unsur kearifan lokal dengan tren kekinian menjadi kunci utama keberhasilan karya. Berbagai kesenian khas seperti tari mainangan hingga tradisi bediwan bisa dikemas lebih interaktif tanpa menghilangkan nilai budaya aslinya.
6: Pelaku seni Kabupaten Kaur, kami berharap kepada untuk mengeluarkan karya-karya barunya yang lebih bagus-bagus lagi.
5: Dukungan penuh dari pemerintah daerah terus diwujudkan melalui penyediaan wadah apresiasi dan fasilitasi promosi bagi para seniman. Dengan semakin beragamnya karya kreatif, diharapkan kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi seperti Pantai Laguna atau Pantai Air Langkap dapat terus meningkat. Pada akhirnya, sinergi antara seniman yang produktif dan promosi pariwisata yang masih akan memberikan dampak positif bagi ekonomi kreatif masyarakat Kaur. Keindahan alam yang menawan akan semakin sempurna bila dipadukan dengan pesona karya seni dan budaya yang memukau. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuan, melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah terus melakukan monitoring terhadap sejumlah proyek pembangunan untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai spesifikasi, tepat waktu, dan memenuhi standar mutu. Pengawasan dilakukan karena seluruh pembangunan menggunakan anggaran publik, sehingga hasilnya harus dapat dipertanggungjawabkan serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Di sektor kesehatan, renovasi puskesmas diharapkan dapat meningkatkan kualitas fasilitas sekaligus mendukung pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sementara di sektor infrastruktur, pembangunan jalan dan fasilitas pendukung diharapkan mampu meningkatkan akses transportasi serta mengurangi risiko kerusakan jalan. Bupati Bengkulu Tengah Rahmat Rianto menegaskan pengawasan akan terus dilakukan hingga seluruh proyek pembangunan selesai. Pemerintah daerah memastikan setiap hasil pembangunan memenuhi standar dan dapat dimanfaatkan masyarakat secara optimal dalam jangka panjang. PT Pegadaian Syariah Bengkulu bersama Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia atau POGI Bengkulu menggelar program Merdeka Stunting 2026 dengan menyasar sekitar 30 ibu hamil pada 19 Agustus 2026. Peserta yang merupakan nasabah Pegadaian mendapatkan pemeriksaan USG gratis, vitamin, serta edukasi kesehatan kehamilan. Kepala Pegadaian Syariah Bengkulu Heriadi mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan Pegadaian dalam mencegah stunting sejak masa kehamilan. Sementara itu, Ketua POGI Bengkulu Dr. Taufik Hidayat mengatakan pemeriksaan USG dilakukan untuk mendeteksi dini kondisi pertumbuhan janin.
7: Alhamdulillah sih, ini kegiatan memang tajuknya berjudul Merdeka Stunting 2026 memang jadi salah satu concern dari Pegadaian untuk menurunkan angka stunting di seluruh Indonesia, khususnya ini di Provinsi Bengkulu atau di Kota Bengkulu. Ya, seperti kita dapat data dari Bapak Ibu Dokter tadi, kita stuntingnya masih di 20% ya Bu ya, 18%. Harapannya ini jadi salah satu langkah yang bisa menurunkan angka stunting di Kota Bengkulu. Sisi lainnya memang ini jadi salah satu corporate action kami supaya bisa lebih dekat dengan masyarakat.
0: Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu Sri Nuryanti mengatakan pencegahan stunting perlu dimulai sejak kehamilan dengan memastikan ibu rutin memeriksakan kandungan, memenuhi kebutuhan gizi, mengkonsumsi tablet tambah darah, serta mendapat dukungan keluarga. Berdasarkan data 2024, prevalensi stunting di Bengkulu tercatat 18,8%, sedikit di bawah angka nasional 19,6%. Sementara pemerintah menargetkan prevalensi nasional turun menjadi 14% tahun 2029. Anda sedang mendengarkan berita daerah RRI Bengkulu yang juga disiarkan melalui RRI SP Bintuhan. Pendengar, harga cabai dan bawang di pasar rakyat Impres Bintuhan alami penurunan, namun harga daging ayam potong justru melonjak. Laporan selengkapnya bersama Aisyah Dini.
8: Berdasarkan pantauan di pasar rakyat Impres Bintuhan Kabupaten Kaur, harga cabai dan bawang merah mengalami penurunan. Salah seorang konsumen, Yanti, mengaku sebelumnya harga cabai merah dibanderol Rp45.000 per kilogram, namun kini turun menjadi Rp30.000 hingga Rp33.000 per kilogram. Sementara cabai rawit merah yang sebelumnya dibanderol Rp65.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp50.000 per kilogram. Cabai rawit hijau yang sebelumnya Rp60.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp50.000 per kilogram. Sedangkan untuk bawang merah dan bawang putih yang sebelumnya dibanderol Rp40.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp35.000 per kilogram. Penurunan harga cabai dan bawang tersebut cukup dirasakan oleh masyarakat, terutama bagi konsumen yang setiap hari menggunakan cabai dan bawang sebagai kebutuhan memasak.
9: Iya, tadi pas belanja ke pasar cabai sama bawang turun harga. Nah, kalau cabai merah itu sekarang harganya Rp30.000 hingga Rp33.000. Kalau bawang merah sekarang menjadi Rp35.000. Sama bawang putih juga Rp35.000 harganya. Nah, yang melonjak tinggi itu harga daging ayam.
8: Sementara itu, salah seorang pedagang daging ayam potong, Riko, mengatakan untuk saat ini 1 kg daging ayam potong dibanderol Rp50.000. Sebelumnya, pada minggu lalu, 1 kg daging ayam potong dibanderol Rp45.000 per kilogram. Riko mengaku, kenaikan harga memang sudah terjadi dari tingkat distributor. Sementara untuk pasokan daging ayam tidak mengalami penurunan.
10: Bukan karena stok terbatas jadi naik, enggak. Memang kalau stok itu masih banyak, Pak. Cuman dari distributornya itu memang naik, jadi ya kita sesuaikan harga.
8: Dengan harga yang kini mencapai Rp50.000 per kilogram, daging ayam potong menjadi salah satu komoditas yang mengalami kenaikan cukup tinggi. Konsumen berharap harga kebutuhan pangan, khususnya daging ayam, dapat segera kembali stabil dan terjangkau bagi masyarakat. Sementara untuk harga cabai dan bawang yang alami penurunan diharapkan tetap stabil. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Anggota Komisi 5 DPR RI dari Dapil Bengkulu, Erna Sari Dewi, mendorong percepatan pembaruan regulasi lalu lintas dan angkutan jalan agar mampu mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Salah satu regulasi yang menjadi perhatian DPR adalah revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau RUU LLAJ. Menurut Erna, RUU ini kini telah berstatus sebagai RUU usul inisiatif DPR dan ditargetkan dapat segera dirampungkan. Pembaruan aturan LHJ tidak hanya untuk menyempurnakan regulasi yang sudah ada, tetapi juga harus menjadi landasan hukum yang mampu mengantisipasi perkembangan transportasi dalam jangka panjang. Dengan itu ditegaskan anggota Komisi 5 DPR RI ini, pembahasan RUU LLAJ perlu mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan perubahan teknologi dalam 10 hingga 20 tahun mendatang. Dinas Perhubungan Kota Bengkulu terus mempercepat program Bengkuluku Terang Benderang untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat pada malam hari. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bengkulu melalui Kabid Sarana Sony Risdianto mengatakan, sejak Januari hingga Agustus 2026, sebanyak 620 lampu penerangan jalan umum atau LPJU telah dipasang di berbagai titik. Menurutnya, penambahan penerangan dilakukan untuk mengurangi potensi gangguan keamanan, sekaligus juga membuat lingkungan kota lebih nyaman pada malam hari. Warga Kelurahan Bentiring Permai, Arifin, mengatakan perbaikan LPJU membuat sejumlah ruas yang sebelumnya gelap, kini lebih aman dan nyaman dilalui. Dinas Perhubungan memastikan pemasangan dan pemeliharaan LPJU akan terus dilakukan secara bertahap, terutama di wilayah yang masih membutuhkan penerangan. Kerajinan kerang khas Bengkulu, cenderamata pesisir yang bernilai ekonomis. Selengkapnya bersama rekan Beta.
11: Kota Bengkulu memiliki garis pantai sepanjang 15 km yang membentang indah. Selain menyimpan pesona bahari yang memikat, kawasan pesisir ini juga memiliki wadah kreativitas lokal berupa usaha kerajinan kerang dan pernak-pernik pesisir. Usaha yang telah berjalan selama hampir 6 tahun ini menjadi andalan souvenir wisatawan sekaligus penopang ekonomi, mulai dari bahan filter akuarium hingga hiasan estetis yang dipasarkan secara langsung di toko. Keberagaman jenis kerang yang diolah menjadi berbagai hasil kerajinan menarik ini tersedia dengan harga yang sangat terjangkau, mulai dari Rp25.000 hingga Rp160.000 untuk jenis tertentu. Di balik kesuksesan produknya, kerajinan yang dirintis Susilawati terus berkembang. Susilawati mengungkapkan alasan perubahan strategi pemasarannya. Dulu jualan online via Facebook, tapi sekarang offline atau nunggu toko saja karena prosesnya cukup rumit. Susilawati juga menjelaskan bahwa kerajinan kerang ini tidak langsung dibuatnya sendiri, melainkan hanya membeli kerang dari Sibolga dan Enggano. Lalu kerang tersebut diserahkan ke pengrajin untuk diolah menjadi sebuah kerajinan kerang.
12: Sekarang termasuk agak sepi dikarenakan 17-an Agustus ya, mana anak sekolah baru masuk. Ya kalau masalah pemasukan itu nggak bisa dipastiin kalau jualan kayak gini ini. Ya kadang ada, kadang enggak. Cuman udah pasti laku. Kalau udah singgah itu pasti udah jadi uang.
11: Keberadaan sentra kerajinan milik Susilawati ini terbukti mampu melestarikan potensi kekayaan laut Bengkulu sekaligus meningkatkan daya tarik wisata bagi para pendatang. Beta Melika, RRI melaporkan.
0: Pendengar, penampilan band siswa SLB Amal Mulia Kota Bengkulu mendapatkan apresiasi dari Gubernur Bengkulu. Selengkapnya bersama Bisara Sianipar.
13: Ketua Yayasan Dharma Bakti Sejahteraan Sosial YDBKS yang menaungi SLB Amal Mulia Haja Heti Hartati menyebut baik perhatian dan apresiasi yang diberikan Gubernur Bengkulu Helmi Hasan kepada para siswa binaan yayasan berupa beasiswa, uang tunai, dan telepon seluler. Menurut Heti, pemberian tersebut menjadi kejutan bagi para siswa setelah mereka tampil menghibur dalam acara doa dan syukuran kebangsaan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia tahun 2026 di gedung daerah Bengkulu. Heti menjelaskan penampilan tersebut dibawakan oleh para siswa penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan dan bakat di bidang musik. Rexon yang merupakan tunanetra memiliki kemampuan bermain drum, bernyanyi, dan mengaji. Sementara Aris memainkan keyboard, Tarub menjadi vokalis utama, dan Rehan merupakan tunagrahita turut mengisi vokal. Penampilan band tersebut mendapat sambutan positif dari para tamu undangan, bahkan Gubernur Bengkulu Hilmi Hasan turut berjoget menikmati penampilan para siswa.
14: Aris tunanetra, yang drum Rehson tunanetra, yang satu lagi vokal tadi Tarub, dia sedang kuliah S2 Pak. Alhamdulillah. Tunanetra juga, yang nyanyi satu lagi Rehan tunarungu tunagrahita, keterbatasan mental, tapi alhamdulillah Bapak bisa lihat kan tadi begitu bagus, dan Pak Gubs juga ikut joget-joget gitu Pak ya.
13: Lebih lanjut Hetty mengatakan kemampuan bermusik para siswa tersebut diperoleh melalui kegiatan ekstrakurikuler yang telah dilatih selama kurang lebih 2 tahun di bawah bimbingan Pak Hafiz yang juga bermain gitar dalam band tersebut. Latihan rutin dilaksanakan setiap Kamis, Jumat, dan Sabtu sehingga kemampuan para siswa terus berkembang. Ia menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Bengkulu atas perhatian dan fasilitas yang diberikan kepada siswa SLB Amal Mulia, serta berharap band tersebut dapat semakin sukses, mendapatkan kesempatan rekaman dan membuat video klip sesuai harapan yang disampaikan Gubernur Bengkulu Hilmi Hasan. Bisara Syanipar melaporkan.
0: Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni kemarin resmi menutup seluruh rangkaian perlombaan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu. Momen penutupan yang dikemas dengan penyerahan hadiah secara langsung kepada para ASN yang berhasil memenangkan berbagai cabang perlombaan selama sepekan terakhir. Ia juga memberikan apresiasi tinggi kepada panitia pelaksana karena ajang tahunan itu terbukti sukses menghadirkan suasana penuh kegembiraan, salah satunya pada kompetisi karaoke yang menyatukan keceriaan para pegawai hingga dewan juri. Melalui momen perayaan ini, Herwan Antoni berharap nilai-nilai positif yang tercipta selama kompetisi tidak berhenti seiring berakhirnya acara. Semangat kebersamaan, kekompakan, dan energi positif yang terbangun di antara para pegawai diharapkan terus terpelihara serta diimplementasikan secara nyata dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan publik kepada masyarakat Provinsi Bengkulu. DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan mendesak agar penanganan kasus perusakan hutan produksi terbatas HPT Bukit Rabang di Kecamatan Ulumana tidak berhenti pada proses peradilan semata. Penanganan kasus tersebut dinilai harus berjalan beriringan dengan langkah nyata pemulihan fungsi ekosistem hutan yang terlanjur rusak demi mencegah bencana ekologis seperti banjir dan tanah longsor. Proses hukum perkara penerbitan sertifikat ilegal yang melibatkan 6 tersangka saat ini masih bergulir di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan sembari menunggu perhitungan kerugian negara. Ketua DPRD Bengkulu Selatan Juli Hartono menegaskan bahwa penegakan hukum harus berjalan sejalan dengan perbaikan kawasan hutan agar masyarakat tidak dirugikan oleh dampak kerusakan lingkungan. Warga Nasal serahkan senpi rakitan dan amunisi ke Polres Kaur. Selengkapnya bersama Tendio Safriawan.
15: Warga Kecamatan Nasal berinisial S 39 tahun secara sukarela menyerahkan satu pucuk senjata api rakitan beserta 14 butir amunisi ke Polres Kaur. Penyerahan barang berbahaya tersebut dilakukan oleh S 39 tahun dengan didampingi petugas pengawas kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Barang bukti tersebut kini telah diamankan oleh personel unit Tipider Satreskrim Polres Kaur untuk diproses sesuai prosedur hukum. Kasih Humas Polres Kaur itu Slamet Ambia mengatakan Kapolres Kaur AKBP Alambauno mengapresiasi kesadaran dan keberanian warga yang menyerahkan senjata api ilegal tersebut secara sukarela kepada pihak kepolisian. Pihaknya menegaskan bahwa tindakan sadar hukum ini sangat tepat untuk mencegah potensi penyalahgunaan yang dapat membahayakan keselamatan warga. Berdasarkan keterangan awal, senjata api rakitan tersebut merupakan barang titipan seseorang yang tidak kunjung diambil hingga akhirnya dilaporkan karena khawatir memicu persoalan hukum.
16: Polres Kaur menerima penyerahan senpi rakitan berikut 14 butir amunisi yang diserahkan dari masyarakat dengan inisial S, warga desa Pasar Baru, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, didampingi 6 orang petugas PNS Kementerian Kehutanan yang bertugas melakukan pengawasan kawasan hutan Taman Nasional TBBS wilayah Bengkulu Lampung.
15: Selamat menambahkan, petugas kepolisian telah menerbitkan berita acara penyerahan resmi dan menghimbau masyarakat yang masih menyimpan senjata api ilegal untuk segera menyerahkannya. Kepolisian memastikan warga yang bersikap kooperatif menyerahkan senjata api rakitan tidak akan diproses hukum. Sinergi antara masyarakat dan aparat penegak hukum diharapkan terus terjalin kuat demi mewujudkan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di Kabupaten Kaur. Tendi Safrewan, RRI Wituhan melaporkan.
0: Kejuaraan Hidro Plus Sirkuit Nasional atau Sirnas B Bengkulu 2026 menjadi momentum untuk mendorong penguatan infrastruktur olahraga khususnya fasilitas bulu tangkis di Provinsi Bengkulu. Kejuaraan yang digelar pengurus Provinsi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, pengurus Provinsi PBSI Bengkulu pada 17 hingga 22 Agustus 2026 yang dipusatkan di Gor Sportarium Kampus 4 Universitas Muhammadiyah Bengkulu merupakan bagian dari Indonesia Master Circuit Nasional B. Ketua Umum Pengprov PBSI Bengkulu, Soeharto, berharap pembangunan dan juga penyempurnaan gedung bulu tangkis di Bengkulu dapat terus dilanjutkan. Apalagi fasilitas yang lebih representatif dibutuhkan untuk mendukung pembinaan atlet sekaligus penyelenggaraan kejuaraan tingkat nasional.
17: Masyarakat kita sangat antusias setiap malam pada latihan upaya mendorong bagaimana bulu tangkis itu berkembang dan maju untuk membawa medali. Walaupun potensi kecil, tetapi potensi adik-adik kita banyak yang masuk guru besar. Jadi kita sangat bangga.
0: Sementara event Hidro Plus Sirnas B Bengkulu 2026 diikuti atlet dari berbagai daerah, diantaranya Sumatera Barat, Riau, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Aceh, serta sejumlah provinsi lainnya. Dengan kehadiran ratusan peserta menjadi kesempatan bagi Bengkulu untuk menunjukkan kesiapan sebagai tuan rumah kompetisi olahraga nasional. Dan informasi olahraga ini juga menutup kebersamaan kita di Berita Daerah pagi ini. Pendengar, demikian informasi yang kami hadirkan di Berita Daerah untuk pagi ini. Kami akan perbarui lagi informasi untuk Anda seputar Bengkulu di Berita Daerah siang pukul 13 nanti. Dan dapatkan juga informasi lainnya melalui portal berita rri.co.id. Saya Haryansyah dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Gelar audisi Bita Radio Indonesia 2026, ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag BitaRadio26Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang.

0: dulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Perakiraan cuaca hari ini.
1: Selamat pagi pendengar, Anda yang sudah bersama kami di Bengkulu pagi ini, Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Tadi sudah kami hadirkan informasi daerah ya, di berita daerah, dan kali ini kita ke informasi perakiraan cuaca untuk kota dan kabupaten seprovinsi Bengkulu hari ini di Kamis 20 Agustus 2026. Informasinya akan disampaikan oleh rekan Anjas, perakirawan dari BMKG Bengkulu. Berikut.
2: Terima kasih, selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Kamis 20 Agustus 2026. Pada pagi hari ini, keadaan cuaca Provinsi Bengkulu diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang sebagian wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, Mungkumungko, Suluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Adapun menjelang siang hingga sore hari nanti, keadaan cuaca Provinsi Bengkulu diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Dan pada malam hari hingga dini hari nanti, diperkirakan cuaca Provinsi Bengkulu juga diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara permukaan berkisar antara 60 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 2 hingga 36 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 1 hingga 2 meter di wilayah perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu bagian selatan,

0: list hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

Pendengar, kalau tadi malam Anda menyimak Freedom Jazz Festival 2026 yang juga disiarkan di Prosatu Bengkulu. Nah, ini tentunya diselenggarakan oleh LPP RRI untuk konser musik Freedom Jazz Festival 2026 yang merupakan rangkaian dari peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dengan memberikan ruang apresiasi bagi musisi jazz Indonesia. Dari Direktur Program dan Produksi LPP RRI Mistam mengatakan festival yang menghadirkan kebebasan berekspresi yang tetap berpijak pada kebijaksanaan serta tanggung jawab bersama. Dan diharapkan para pelaku musik terus berkarya, memberikan kontribusi positif bagi bangsa melalui kreativitas serta karya mereka. Dan festival ini juga jadi ruang kolaborasi antara RRI, musisi dan juga komunitas serta pegiat kreatif Indonesia. Dengan kehadiran berbagai tokoh dan juga komunitas diharapkan memperkuat dukungan terhadap kegiatan musik yang membawa semangat kemerdekaan bagi masyarakat Indonesia. Dan kebebasan dimaknai dalam Freedom Jazz Festival ini bukan sebagai kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang disertai dengan kebijaksanaan. Melalui pendekatan tersebut, RRI ingin menghadirkan perayaan kemerdekaan yang santai, dekat, sekaligus tetap punya pesan kebangsaan yang kuat. Dan semangat ini diharapkan terus hidup setelah perayaan kemerdekaan, sehingga kreativitas musisi semakin mendapat ruang untuk berkembang luas. Dan rangkaian Freedom Jazz Festival 2026 menjadi bagian dari komitmen RRI mendukung ekosistem musik jazz nasional yang semakin dinamis.

0: menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
2: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
1: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
2: Tapi
1: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
2: Gak mau,
1: ayo.

Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application.